0: Semoga Anda dan keluarga sedang sehat-sehat saja ya. Seperti biasa, saya akan menghadirkan rangkaian berita yang terjadi selama sepekan. Inilah kabar sepekan.
1: Kabar sepekan.
2: Kabar sepekan.
3: Kabar sepekan.
2: Insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: Kerabat Muslim, perajin sarung dan hendel bendo mulai kebanjiran pesanan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Lonjakan permintaan terjadi signifikan seiring meningkatnya kebutuhan perlengkapan penyembelihan hewan kurban. Pesanan meningkat dibandingkan hari biasa. Kenaikan bahkan mencapai puluhan persen dalam beberapa pekan terakhir. Dibanding hari biasa, pesanan sarung dan hendel bendo naik kisaran 70%. Demikian kata perajin Agus. Menurutnya, peningkatan permintaan menjadi tren tahunan menjelang Idul Adha. Momen ini sekaligus menjadi tambahan rezeki musiman bagi para perajin. Pesanan yang masuk cukup beragam dari sisi desain, mulai dari motif kepala binatang seperti burung, ular hingga naga. Meski begitu, mayoritas pemesanan masih memilih desain polos. Model sederhana dinilai lebih fungsional untuk kebutuhan pemakaian. Dengan meningkatnya order, perajin harus bekerja lebih ekstra. Pengaturan jadwal produksi menjadi kunci agar semua pesanan selesai tepat waktu. Agus menyebut ritme pengerjaan harus dijaga agar tidak kewalahan. Antrian pesanan terus bertambah mendekati Hari Raya Kurban. Lonjakan permintaan juga berdampak pada kebutuhan bahan baku. Perajin harus memastikan ketersediaan material tetap aman. Bahan baku tidak bisa dipilih sembarangan. Kualitas kayu menjadi faktor utama dalam menjaga hasil produksi. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, perajin biasanya memesan tungkak kayu khusus. Selain itu, mereka juga mengandalkan pemasok tetap. Bahan baku, pembuatan sarung dan hendel dari kayu, sonokeling atau angsana. Selain lebih berkualitas, warna juga lebih cantik dan hitam. Demikian kata Agus. Kualitas material menjadi penentu daya tarik produk.
1: Kabar sepekan.
3: Kabar sepekan.
2: Kabar sepekan.
3: Insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: Kerabat Muslim, program TMMD reguler ke-128 Kodim 0702 Purbalingga tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. Kegiatan juga menyasar pelatihan untuk pelaku UKM Desa Lengkap, Kecamatan Kertanegara. Pelatihan digelar bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Purbalingga. Kegiatan dilaksanakan kemarin dengan menghadirkan narasumber Yusuf Hidayat, SPDI. Materi pelatihan difokuskan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha desa. Tujuannya untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor UKM. Peserta mendapatkan pemahaman terkait perizinan berbasis risiko sesuai PP nomor 5 tahun 2021. Selain itu juga dikenalkan pentingnya nomor induk berusaha melalui sistem online atau OSS. Pelatihan juga membahas penyusunan rencana bisnis sederhana namun terarah, termasuk strategi menjaga kualitas produk, riset pasar hingga pemanfaatan teknologi dan media sosial. Industri kecil memiliki peran besar dalam menggerakkan ekonomi desa. Dengan legalitas yang jelas seperti NIB dan pengolahan usaha yang baik, pelaku UKM kita bisa lebih berkembang dan pastinya berdaya saing, tegas Yusuf.
1: Kabar sepekan.
3: Kabar sepekan.
2: Kabar sepekan.
3: Insani, inspiratif, santun, dan islami.
4: Lagi ngapain bro?
5: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
4: Na'udzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
5: Masa depan suram, hidupnya perantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
6: Kita generasi muda, jauhi narkoba, muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita, gak ada kata nyoba buat narkoba.
7: Mari wujudkan Purbalingga bersinar, bersih narkoba, perang melawan narkoba.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
0: Mungkin Anda merasa serba salah ketika Anda mempunyai uang receh atau uang koin sisa belanjaan. Mau digunakan, tapi nilainya terlampau kecil. Mau dibuang? Tentu tidak boleh. Lalu, apa yang seharusnya Anda lakukan? Jawabannya adalah, bergabunglah di program Sehati. Sedekah untuk hari nanti.
8: Ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separo.
0: Program Sehati ini diinisiasi oleh Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga untuk membantu kerabat muslim dalam menyalurkan potensi kebaikannya sekecil apapun. Jadi, mari mulai sekarang kumpulkan koin-koin atau uang receh Anda dan masukkan ke dalam kotak Sehati. Anda tidak perlu repot lagi, sebab tim kami siap untuk menjemput sedekah terbaik Anda. Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Sehati ini, dengan membagi atau menempatkan kotak Sehati di rumah atau di tempat usaha atau di dalam kegiatan komunitas Anda, silakan bisa mendaftarkan diri ke Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Untuk informasi lengkap, silakan hubungi admin kami 0851-7434-3463. Sehati, sedekah tuk hari nanti.
3: Kabar sepekan, kabar sepekan, insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: Kerabat Muslim DPRD Kabupaten Purbalingga mendorong percepatan pembangunan irigasi Slinga karena dinilai krusial untuk ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas petani. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Aman mendorong kelanjutan proyek saluran irigasi Bendung Slinga yang hingga kini belum sepenuhnya rampung. Proyek strategis tersebut dinilai sangat penting karena berdampak langsung pada peningkatan produktivitas pertanian dan frekuensi panen di wilayah Purbalingga. Aman menegaskan penyelesaian saluran irigasi harus mencakup seluruh jalur intake, baik sisi kiri maupun kanan yang direncanakan hingga Kecamatan Kemangkon. Yang menjelaskan proyek Bendung Slinga merupakan program tahun jamak atau multi-year yang membutuhkan kesinambungan anggaran dari tahun ke tahun. Di tengah dinamika kondisi geopolitik global, DPRD Kabupaten Purbalingga, pemerintah pusat tetap memprioritaskan kelanjutan proyek tersebut karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan daerah. Selain itu, keberadaan irigasi Slinga dinilai dapat mengurangi ketergantungan pasokan air dari luar daerah yang selama ini masih terjadi. Selama ini di wilayah Kecamatan Kemangkon ditopang oleh bendungan Merica di Banjarnegara. Jika sudah ada saluran irigasi Slinga, maka lebih cepat dapat mendapatkan aliran airnya pungkasnya.
3: Kabar sepekan, kabar sepekan, insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: Kerabat Muslim, Polres Purbalingga menggelar sosialisasi tertib berlalu lintas sekaligus pelatihan pertolongan pertama gawat darurat di Hal Kroco Bunggur Taman Wisata Purbasari Pancuran Mas. Ibtu Ahmad Faizin menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan sinergitas antara instansi sekaligus memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat mengenai keselamatan di jalan raya. Dengan sosialisasi dan pelatihan itu diharapkan masyarakat semakin sadar pentingnya tertib lalu lintas dan mampu melakukan pertolongan pertama saat kejadian kecelakaan. Materi sosialisasi disampaikan oleh Kanit Kamsel Satlantas Polres Purbalingga Aibda Teguh. Materi yang disampaikan yaitu etika berkendara, kepatuhan terhadap rambu, serta penggunaan perlengkapan keselamatan sesuai status standar SNI. Perwakilan Jasa Raja Cabang Purwokerto Rizal memberikan edukasi mengenai peran, fungsi, dan prosedur santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas, diberikan penjelasan mekanisme dan tata cara pengurusan jasa raharja. Pelatihan ini dipandu langsung oleh tim medis Rumah Sakit Otropi di Purwokerto. Peserta dilatih melakukan penanganan awal pada korban kecelakaan untuk mengurangi risiko fatalitas sebelum mendapatkan perawatan jalan. Kegiatan dihadiri oleh KBO Satlantas Polres Purbalingga, Forkamin Campadamara, Kepala Desa, beserta perangkat, tokoh pemuda, serta Kepala Sekolah SMA dan SMP sekecamatan Padamara.
3: Kabar sepekan, kabar sepekan, insani, inspiratif, santun, dan islami.
9: Eh kang, arep maring ndi nika?
10: Iya lah, arep tuku wesi ko. Arep nggo renovasi dapur.
9: Oh, loh, emangnya kena apa sih dapurnya nika?
10: Ya, ben dadi mancan main, bok.
9: Oh iya, ke. Rika tak tidok ike. Rika mung toko besi Tunas Ilmu bae.
10: Loh emangnya nang Tunas Ilmu wis ana toko besi sih?
9: Ya wis ana. Nang toko besi Tunas Ilmu kowe wis ana besi, semen lan liyane. Wis, sikir Rika mung ana bae.
0: Toko besi Tunas Ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat

0: kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini, melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08-222-065-8700. Atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko Besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda.
1: John, suki beras larang, sayur ya larang, masih tekan lombok-lombok ya larang kabeh ya Kang?
2: Tela iya kok, bulane selama esiteng nandur nang umah ya, nandur nang umah.
1: Ya nek kaya Rika langsung duwe pekarangane ambok, ya gampang arep nandur-nandur kaya uwe. Loh aku sih kepriwe.
2: Oke, suki kan dewek teng nandur kambi pot lho, nek Rika bingung media tanami ya, tuku bae nang TI Farm.
0: Anda ingin berkebun, ingin menanam tanaman hias, atau menanam cabai dan sayur-sayuran. Tetapi, tidak punya media tanamnya? Jangan khawatir. Kini yang Anda butuhkan telah tersedia di TI Farm. Kami menyediakan media tanam siap pakai atau pupuk kohe yang dapat memenuhi asupan nutrisi tanaman Anda. Untuk media tanam, tersedia dalam kemasan karung ukuran 25 kg. Dan untuk pupuk kohe, tersedia dalam kemasan karung ukuran 15 kg. Yuk, buruan datang ke Toko Besi Tunas Ilmu di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Juga tersedia di TIMAT. Atau Anda bisa menghubungi ke nomor 0822-2065-8700.
3: Kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
4: Kerabat muslim sebanyak 15 bis pengantar jemaah haji Kabupaten Purbalingga diwajibkan menjalani ramcek untuk memastikan kelayakan jalan sebelum pemberangkatan. Langkah ini diambil Pemkab Purbalingga untuk mencegah terulangnya kendala teknis seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Sutrisno menegaskan seluruh armada harus dalam kondisi prima dan lolos uji kelayakan. Ramcek dilaksanakan di unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor di Sub Purbalingga pada tanggal 6 dan 8 Mei 2026. Kegiatan berlangsung mulai pukul 9 hingga 3 sore. Ramcek ini dilaksanakan tujuannya adalah untuk memastikan kendaraan aman dan layak jalan. Jika memungkinkan dibenahi, maka bisa dilakukan perbaikan agar layak jalan. Tetapi kalau tidak, saya minta agar unit tersebut diganti yang baru. Ramcek mencakup pemeriksaan emisi gas buang, sistem rem, lampu, roda, hingga kelengkapan administrasi kendaraan. Para calon jemaah haji harus dijamin kenyamanannya, ketenangan, dan yang paling utama keselamatannya. Seluruh armada tersebut akan digunakan untuk mengantar jemaah menuju asrama haji di Nuhudan sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.
3: Kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
4: Kerabat muslim, metode tabur benih langsung mulai diperkenalkan dalam budidaya melon hidroponik di greenhouse. Inovasi ini menarik perhatian BUMDES Karanggedang, Kecamatan Sumpiuh untuk mendukung program ketahanan pangan. Sistem tabela menjadi pembaharuan dari metode hidroponik sebelumnya yang dinilai lebih praktis. Perubahan ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi budidaya. Penyedia jasa Sugianto menjelaskan sistem hidroponik terus berkembang mengikuti kebutuhan petani. Salah satu inovasi utamanya adalah mengurangi tahapan yang memakan waktu. Pada metode lama, benih harus disemai terlebih dahulu sebelum dipindahkan ke media hidroponik. Proses ini dinilai lebih lama dan berisiko terhadap pertumbuhan tanaman. Melalui sistem tabela, benih langsung ditanam di media hidroponik tanpa tahap pemindahan. Cara ini membuat proses budidaya menjadi lebih sederhana dan efisien. Selain memangkas waktu, sistem ini juga menekan potensi kerugian akibat kematian tanaman. Petani tidak perlu lagi menghadapi risiko stres tanaman atau, Sugiono menambahkan, pembaharuan juga dilakukan pada pengaturan debit air dalam instalasi. Hal ini menjadi solusi atas masalah pembusukan pada pangkal batang. Pengaturan ketinggian debit air juga terdapat pembaharuan sebagai jawaban dari kendala antara lain pembusukan pada pangkal batang. Pengaturan tersebut memungkinkan penyesuaian kebutuhan air sesuai fase pertumbuhan tanaman. Sistem ini juga mengantisipasi gangguan seperti mati listrik yang bisa mempengaruhi suplai air. Direktur BUMDES Karanggedang Warhan menilai inovasi ini membuka peluang baru dalam pengembangan pertanian desa. Ia melihat budidaya melon hidroponik masih menjanjikan untuk ketahanan pangan. Menurutnya efisiensi dan metode baru menjadi faktor penting dalam menarik minat pengelola. Bumdes pun tertarik mengaplikasikan sistem tabela dalam waktu dekat.
3: Kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
1: Nakun salah terus kojo nang masjid manur ilmu terus perbelanja si mari ngendi ya penake sing regane kenanggo seduluran kaya kowe.
5: Lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen. Gari mampir baik nang tak imat nang kono insyaallah golet sembako, madu herbal, buku agama, alat tulis kantor lan liya-liyane anak.
1: Apa temenan murah kowe Kang? Terus bisa bayar listrik karo pamuran nang tak imat kowe.
5: Ya bisa loh. Geh, nek rika kepengin ngerti. Tak imat kowe pendak Ahad lan Senin ana promo ahsan. Ditambah maning promo hebat unggal bulan nek bok murah kowe. Wis belanja karo ngamal maning.
4: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon, dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Quran, alat tulis kantor, dan masih banyak lagi. Dapatkan diskon untuk produk buku dan mushaf, serta promo pekanan Ahsan setiap hari Ahad dan Senin. Selain barang-barang yang insya Allah lengkap, Anda bisa berbelanja dengan nyaman dan adem. Karena di sini selalu terdengar mulotal Al-Quran dan kajian Islam. Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Buluh Kalimanah Purbalingga atau dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2529-9009 atau 0897-580-7665. Tunas Ilmu Mart, belanja plus beramal.
0: Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk, berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah, bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedung Wuluh, RT 8 RW 2 Kalimanah Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba TIFAM. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020.
3: Kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
4: Kerabat Muslim BPBD Kabupaten Banyumas mulai menyiapkan berbagai kebutuhan logistik untuk menghadapi potensi kekeringan saat musim kemarau tahun 2026. Puluhan toren air hingga armada distribusi disiagakan guna menjaga kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah rawan. Kabid Darurat dan Logistik BPBD Banyumas Abdul mengatakan, Banyumas diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada bulan Juni, desiran 2 atau sekitar pertengahan Juni 2026. Perkiraan tersebut masih bersifat sementara dan mengacu pada informasi awal dari BMKG. Meski durasi musim kemarau di Banyumas diperkirakan lebih singkat dibandingkan beberapa daerah lain, langkah antisipasi tetap dilakukan sejak dini. BPBD Banyumas juga masih menunggu rilis resmi yang terbaru dari BMKG terkait perkembangan cuaca dan penetapan musim kemarau di wilayah Banyumas. Sebagai langkah kesiapsiagaan, BPBD Banyumas telah menyiapkan 14 unit toren air berkapasitas 2.000 liter dan 64 unit toren ukuran 750 liter. Seluruh toren tersebut nantinya akan disebar ke wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan saat musim kemarau berlangsung. Selain toren air, BPBD Banyumas juga menyiapkan 3 unit truk tangki air dan 1 unit truk serbaguna. Armada tersebut akan digunakan untuk mendukung distribusi bantuan air bersih apabila kebutuhan masyarakat meningkat. Ia menambahkan seluruh pihak terkait telah menyatakan kesiapan membantu apabila terjadi potensi bencana selama musim kemarau. Fokus utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah yakni memastikan ketersediaan air bersih tetap aman bagi masyarakat. BPBD Banyumas juga telah menjalin komunikasi dengan beberapa pihak guna memperkuat penanganan apabila kebutuhan air bersih meningkat. Dukungan dari sejumlah lembaga dan perusahaan disiapkan untuk membantu distribusi bantuan jika sewaktu-waktu diperlukan. Jika nanti kurang, kami sudah berkomunikasi dengan CSR perusahaan, PDAM PMI, Basnas, dan pihak lainnya yang juga siap membantu, jelasnya.

0: Kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
1: Kerabat Muslim, sepekan menjelang keberangkatan haji, perlengkapan calon jemaah haji Banyumas masih belum sepenuhnya lengkap. Sejumlah tas, paspor, dan armusna hingga sarung koper besar dan kecil belum diterima seluruh jemaah. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat koordinasi persiapan pemberangkatan calon haji Banyumas kemarin. Kekurangan perlengkapan ini masih menunggu proses distribusi dari Semarang. Pelaksana pelayanan haji dan fasilitas pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umroh kantor Kementerian Haji Banyumas Imron mengatakan, seluruh kekurangan sebenarnya sudah tersedia namun barang masih berada di Semarang dan belum diambil petugas. Imron menjelaskan jumlah kekurangan perlengkapan meliputi 4 tas paspor, 3 tas armusna, 10 sarung koper besar, dan 5 sarung koper kecil. Secara keseluruhan, total perlengkapan yang seharusnya diterima calon jemaah haji mencapai 1.340 buah. Menurutnya proses distribusi akan segera dilakukan agar seluruh perlengkapan diterima sebelum jadwal keberangkatan. Pihaknya menargetkan tidak ada lagi kekurangan menjelang pemberangkatan kloter. Sementara itu, pengumpulan koper calon haji Banyumas dijadwalkan kemarin. Seluruh jamaah diminta disiplin dalam penataan koper agar tidak menghambat proses pengiriman ke embarkasi. Imron menegaskan koper calon jamaah harus sudah terkumpul lengkap pada hari yang sama. Hal tersebut penting untuk memastikan tahapan keberangkatan berjalan lancar tanpa kendala teknis.
0: Kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
1: Demikian kerabat muslim kabar sepekan untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Pekan depan insya Allah kita akan berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sepekan. Kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Wal fajr.
4: Demi fajar.
3: Walayalin ashr.
4: Demi malam yang 10.
3: Wasyafi wal watr.
4: Demi yang gelap dan yang ganjil.
3: Wallayli idza yasr.
4: Demi malam apabila berlalu.
3: Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr.
4: Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal?
3: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
4: Tidakkah engkau Muhammad memerhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
3: Iram dzatil 'imad.
4: Yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
3: Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad.
4: Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain.
3: Wa thamudal ladzina jabu as-sakhra bil wad.
4: Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah.
3: Wa fir'aun dzil autad.
4: Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar.
3: Alladzina tagaw fil bilad.
4: Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
3: Fa'aktharu fiha al-fasad.
4: Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu.
3: Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab.
4: Karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
3: Inna rabbaka labil mirsad.
4: Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku,

0: Amin.
1: Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
0: Kalla bal la tukrimuna al-yatim.
1: Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim.
0: Wa la tahadduna ala ta'amil miskin.
1: Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.
0: Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma.
1: Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur-baurkan yang halal dan yang haram.
0: Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma.
1: Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
0: Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka.
1: Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut berbenturan.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa.
1: Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris.

0: Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
1: Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati.
0: Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini.
1: Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad.
0: Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil.
1: Wala yuthiqu wathaqahu ahad.
0: Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
1: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
0: Wahai jiwa yang tenang.
1: Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya.
1: Fadkhuli fi ibadi.
0: Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku.
1: Wadkhuli jannati.
0: Dan masuklah ke dalam surgaku.
2: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
3: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
4: Allah mengatakan, fadhkuruni adhkur. Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kabar 7 dan lain.
6: Belasan SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para pendengar setia Radio Insani dimanapun Anda berada, alhamdulillah, jam sudah menunjukkan pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, sudah saatnya kita masuki program acara selanjutnya, itu program acara kajian anak. Di kesempatan pagi hari ini, kita hadirkan sebagai kajian akan disampaikan oleh Kak Erlan, dengan pembahasannya, Ismail Anak Yang Patuh. Dan langsung saja, kita hadirkan kajiannya yang satu ini.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat dan karunia. Di kesempatan hari yang berbahagia ini kita bisa kembali berjumpa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa jumpa kembali. Insyaallah kita akan belajar bersama di kajian rutin bersama Yayasan Anak Muslim Ceria. Hari ini insyaallah adik-adik akan belajar bersama Kak Erlan, kita akan belajar tentang kisah seorang nabi pilihan, namanya adalah Nabi Ismail alaihi salam, sosok anak yang patuh dan taat kepada orang tuanya. Biasanya nih adik-adik, kita akan mengenang kisah ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail kalau sudah menjumpai momen Hari Raya Idul Adha. Kan Hari Raya Idul Adha itu di bulan Zulhijjah ya adik-adik ya. Nah sekarang kita nih sudah masuk di bulan Zulqodah. Gitu. Artinya kurang lebih satu bulan lagi adik-adik kita akan menjumpai hari raya Idul Adha, karena hari raya Idul Adha itu bulan Dzulhijjah. Nah, makanya tema yang mau kita bahas hari ini adalah mengenang kisah Nabi Ismail alaihi salam. Gitu adik-adik ya. Kak Eran mau ceritakan kepada kalian bagaimana taat dan patuhnya sosok anak yang satu ini, yaitu Nabi siapa adik-adik? Nabi Ismail alaihi salam. Nah, adik-adik semuanya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kalian ketahui bahwa Nabi Ismail itu adalah anak pertamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, Nabi Ismail itu adalah anak yang sudah dinanti-nanti kehadirannya sejak lama. Karena Nabi Ibrahim dulu menikah dengan seorang wanita yang namanya Sarah, tapi qadarullah enggak dapat keturunan adik-adik saat itu. Maka kemudian Sarah menghadiahkan Nabi Ibrahim budak perempuannya yaitu Hajar untuk dinikahi. Nah, setelah itu lahirlah dari rahim Hajar seorang putra yang namanya adalah Ismail. Nah, kata para ulama diantaranya Ibnu Katsir, beliau terangkan bahwa ketika Nabi Ismail itu lahir, usia Nabi Ibrahim saat itu sekitar 83 tahun. Wow, berarti Nabi Ibrahim sudah menunggu kehadiran putra itu sejak sangat lama waktunya ya adik-adik ya. Bahkan baru dapat momongan ketika usianya 83 tahun. Sebagian ulama ada yang bilang 86 tahun. Masya Allah tuh adik-adik ya. Dan kalian juga perlu tahu adik-adik, Ibnu Katsir terangkan bahwa Nabi Ibrahim itu nantinya punya 13 anak ya. Dan di antara nama anaknya Nabi Ibrahim yang paling terkenal adalah Nabi Ismail. Ini anak pertama beliau. Nah, tidak berselang lama dari pernikahannya dengan Sarah, Nabi Ibrahim juga dapat keturunan, dapat momongan yang namanya Nabi Ishak. Nah, jadi Nabi Ishak itu adalah saudara sebapak dengan Nabi Ismail saudara alaihi salam ya, hanya saja beda ibu. Kalau Nabi Ismail anaknya Hajar, kalau Ishak anaknya Sarah. Nah, tapi ayah mereka sama, yaitu sama-sama Nabi Ibrahim ya. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mau kita ceritakan hari ini adalah kisah tentang Nabi Ismail. Ya, nama Nabi Ismail itu disebut beberapa kali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, Ibnu Katsir meneliti yang disebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya bahwa disebutnya Nabi Ismail dalam Al-Qur'an itu sebanyak 12 kali. Berapa adik-adik? 12 kali disebut namanya Nabi Ismail alaihi salam. 12 kali disebut

0: di dalam Al-Quran. Dan ternyata disebutnya nama Nabi Ismail itu banyak sekali isinya berupa pujian-pujian. Nah, di antara pujian Allah kepada Nabi Ismail adalah bahwa Nabi Ismail itu anak yang santun, ya. Anak yang apa, Dek? Anak yang santun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Ya, ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya dikaruniai anak yang saleh, maka Allah berfirman, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Maka kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, kata Allah, "Bighulamin halim," dengan seorang anak yang amat santun. Gulam artinya anak kecil, halim artinya santun. Berarti Allah menyifati Nabi Ismail adik-adik sebagai anak yang santun. Gitu ceritanya adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah pujian dari Allah kepada Nabi Ismail, ya. Allah sudah kabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwa dia akan dapat seorang anak yang santun, anak yang taat, anak yang nurut, anak yang patuh kepada orang tuanya. Masya Allah, masya Allah. Nah, Allah berikan kabar gembira berupa anak yang santun setelah Nabi Ibrahim berdoa supaya dikasih anak yang soleh. Nabi Ibrahim kan doa, "Rabbi habli minas salihin." Wahai ayah, wahai Rabbku, karuniakanlah aku anak yang soleh. Maka Allah menjawab, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim berupa anak yang santun. Yaitu siapa? Nabi Ismail. Nah, berarti adik-adik, di antara ciri-ciri orang soleh adalah orang yang santun, orang yang sopan, orang yang baik sama ibu dan bapaknya. Nah, itu ciri-ciri kesolehan adik-adik. Kalian tahu gak sih artinya soleh itu apa? Kata Ibnu Hajar, soleh itu artinya al-qa'imu bihuquqillah wa huquqinnas. Soleh itu artinya menunaikan hak Allah dan hak manusia, gitu. Nah, jadi sederhananya orang yang soleh itu orang yang rajin ibadah dan orang yang berakhlak mulia. Nah, makanya orang yang santun, dia sopan sama orang tua, dia taat dan patuh kepada ibu dan bapaknya, ini artinya dia adalah orang soleh, gitu. Karena Allah memberikan jawaban, "Fabasyarnahu bighulamin halim," kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim berupa anak yang santun, setelah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Rabbi habli minas solihin," karuniakanlah aku anak yang soleh. Berarti di antara ciri-ciri kesolehan adalah santun dan patuh sama orang tua, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Keren ya adik-adik ya. Masya Allah, masya Allah. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dipuji sebagai anak yang santun, Nabi Ismail juga dipuji sebagai anak yang diberkahi. Kenapa adik-adik kok Nabi Ismail dikatakan sebagai anak yang berkah? Berkah itu apa sih?
1: Kairlan, berkah itu apa sih? Kairlan, aku sering banget dengar kata berkah.
0: Adik-adik, apa sih adik-adik artinya berkah adik-adik? Ada yang tahu gak apa artinya berkah? Berkah itu artinya ziyadatul khair wa thubutuhu. Berlimpahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan, dan menetap langgengnya kebaikan tersebut. Jadi adik-adik, intinya berkah itu artinya banyak banget kebaikannya, dan kebaikannya itu terus-terusan ada. Itu namanya berkah. Nah, Kak Erlan mau tanya, kalian tahu gak sih ada air di atas muka bumi ini, di dunia kita ini adik-adik ya, ada air yang paling berkah. Kalian tahu gak adik-adik, air-air apa yang paling berkah? Siapa yang tahu adik-adik, air-air apa yang paling berkah? Ayo, tahu gak adik-adik, air apa coba yang paling berkah di dunia ini?
2: Air zam-zam.
0: Betul banget, air zam-zam jawabannya. Dan adik-adik tahu gak sebab munculnya sumur air zam-zam? Sebab munculnya sumur air Zam-Zam itu ternyata berawal dari kisah Hajar yang sedang bersama dengan Nabi Ismail yang masih mungil saat berada di lembah yang kering kerontang yang namanya Mekah, gitu adik-adik. Dan dengan Nabi Ismail yang masih bayi mungil, dia menangis merengek meminta ingin minum air susu dari ibunya yang bernama Hajar. Hajar akhirnya naik ke atas bukit Safa mencari pertolongan. Tidak ada bantuan yang bisa didapatkan, dia jalan lari lagi ke bukit Marwah. 7 kali bolak-balik adik-adik. Masya Allah, ternyata gak dapat bantuan.

Kan dia jalan lari lagi ke Bukit Marwah. 7 kali bolak-balik adik-adik. Masya Allah, ternyata nggak dapat bantuan, nggak dapat pertolongan. Akhirnya Malaikat Jibril datang menggali sumur Zam-Zam dengan sayapnya. Dan lokasinya ada di dekat Nabi Ismail yang masih mungil itu, ditidurkan oleh Hajar selaku ibunya yang sedang mencari pertolongan naik ke atas bebukitan. Nah, adik-adik, ternyata kisah munculnya sumur air Zam-Zam itu bermula dari ceritanya Hajar dan juga Nabi Ismail yang masih mungil. Nah, adik-adik, sumur Zam-Zam itu muncul dengan sebab berawal dari tangisannya Nabi Ismail yang masih bayi kecil. Tuh, berarti ini sejak bayi aja Nabi Ismail itu adalah orang yang diberkahi ya adik-adik ya. Masya Allah, buktinya dia menjadi sebab adanya kebaikan yang muncul setelahnya, yaitu sumur Zam-Zam. Masya Allah, Masya Allah. Nah, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ternyata Nabi Ismail juga dipuji oleh Allah sebagai orang yang tepat janji. Allah berfirman di surat Maryam ayat ke-54. Coba adik-adik lihat, coba adik-adik baca surat Maryam ayat berapa? 54. Wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ceritakanlah kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Nabi Ismail adalah orang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Tuh adik-adik, Nabi Ismail dipuji oleh Allah sebagai orang yang tepat janji. Wah, diceritakan bahwa Nabi Ismail berjanji untuk bertemu dengan seseorang di suatu tempat. Maka ia pun menunggu di tempat tersebut selama 3 hari. Dia menanti dan menunggu sampai datanglah orang yang ngajak janjian tersebut. Ini kisahnya ada di tafsir Al-Qurtubi ya adik-adik ya. Dan ini menunjukkan kalau Nabi Ismail orangnya tepat janji. Janji ketemuan ya ketemu. Jadi janjian untuk saling nunggu ya menunggu. Bahkan 3 hari nunggunya adik-adik. Wah, lama banget. Bahkan begitu pula tepat janjinya Nabi Ismail ketika dia berkata kepada ayahnya, "Ya abatif almatu marsatajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, kalau memang kamu diperintahkan oleh Tuhan untuk menyembelihku, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Niscaya engkau dapati aku termasuk orang yang bersabar. Ini tepati janjinya Nabi Ismail yang bertekad untuk jadi orang yang sabar. Masya Allah, Masya Allah. Maka adik-adik, Nabi Ismail itu adalah orang yang tepat janji. Wah. Selain itu adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ismail itu adalah orang yang pandai bahasa Arab, meskipun dia bukan orang Arab, adik-adik. Jadi Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab, adik-adik. Ya, kenapa Nabi Ismail bisa bahasa Arab? Ya, karena Nabi Ismail dia semangat belajar dan dia memang tumbuh dan besar di sekitar orang-orang Arab. Nah, jadi kan Nabi Ismail itu kan sejak bayi sudah ditinggal oleh Nabi Ibrahim di kota Mekah. Nah, saat itu kan sudah muncul sumur Zam-Zam gitu ya adik-adik ya. Nah, ternyata adik-adik, adanya sumur Zam-Zam di kota Mekah itu, itulah yang menjadi sebab orang-orang Arab dari suku Jurhum, yang mereka itu berasal dari Yaman, mereka kan pindah tempat tuh gara-gara bendungan Ma'arib di Yaman itu pecah, bocor gitu ya. Sehingga mereka cari air sumber kehidupan di tempat lainnya. Nah, mereka jalan ke arah utara. Ketika sampai di kota Mekah, mereka lihat ada burung terbang-terbang di atas langit berputar gitu adik-adik. Nah, mereka bilang, "Inna hadza ta'ira la yaduru 'ala ma'in." Burung ini pasti berputar karena mengelilingi air.
La aduna bihadzal wadi wa ma fihi ma. Padahal setahu kita selama ini di lembah ini enggak ada air nih, gitu kata mereka. Mereka belum tahu.

adik-adik, ternyata sudah ada sumur zam-zam di situ. Nah, akhirnya mereka datangi tempat burung-burung itu memutar, ternyata benar di bawahnya ada sumur baru, yaitu sumur zam-zam. Lantas mereka minta izin kepada Hajar untuk tinggal di situ. Dan akhirnya orang-orang Arab dari suku Jurhum diizinkan, dan bahkan mereka beranak pinak, mereka tumbuh besar di lembah Mekah yang tadinya nggak ada orang, sekarang jadi mulai ramai orang-orang, adik-adik sekalian ya. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang-orang dari suku Jurhum itu tinggal bareng dengan Hajar dan Ismail. Bahkan Ismail yang masih kecil itu kemudian tumbuh besar, belajar bahasa Arab dari orang-orang suku Jurhum. Mereka ini orang-orang Arab yang berasal dari Ma'rib Yaman, adik-adik sekalian, gitu ya. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hatta idza kana biha ahlu abyatin minhum wa syabbal ghulamu wa ta'allama al-arabiyyata minhum wa anfusahum wa a'jabahum hina syabba. Wa anfasahum wa a'jabahum hina syabba. Ya, kata Ibnu Abbas, hatta idza kana biha ahlu abyatin minhum. Ketika para keluarga suku Jurhum dari mereka sudah tinggal bersama, wa syabbal ghulam wa ta'allama al-arabiyyata minhum. Ismail kecil pun beranjak tumbuh dan belajar bahasa Arab dari orang-orang Arab suku Jurhum. Wa anfasahum wa a'jabahum hina syabba. Dan Nabi Ismail bahkan menjadi sosok yang paling dihormati dan paling dikagumi di kalangan mereka. Masya Allah, adik-adik, Nabi Ismail bukan orang Arab tapi jago berbahasa Arab. Keren. Dan kemudian adik-adik, sifat utama yang terakhir yang mau Kairan ceritakan kepada kalian tentang Nabi Ismail adalah Nabi Ismail itu anak yang patuh dan berbakti. Ya adik-adik ya. Dan kisah patuh dan taat berbaktinya Nabi Ibrahim itu yakni ditandai dari kisah menaati dan mematuhi perintahnya Nabi Ibrahim untuk menyembelih dirinya, adik-adik. Nah, kalian nanti bisa buka Quran surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tatkala usia Nabi Ismail sudah sampai di usia matang, maka kemudian Nabi Ibrahim mendatangi dirinya. Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, ini ara fil manam anni asbahuk. Wahai anakku, aku bermimpi semalam disuruh untuk menyembelihmu. Coba terangkan apa pendapatmu. Fangzur madza tara. Adik-adik, Nabi Ismail paham ini sebenarnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan mimpinya seorang nabi itu wahyu ya. Nah, jadi Nabi Ismail paham ini disuruh Allah nih, disuruh nyembelih saya nih gitu. Maka kemudian Nabi Ismail pun beliau berkata kepada ayahnya, dia patuhi perintah ayahnya, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Bisa yang kau dapati, aku termasuk orang yang bersabar. Masya Allah. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Akhirnya Nabi Ismail pun bersiap hendak disembelih oleh ayahnya. Tapi kemudian Allah memanggil, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, kau sudah benarkan mimpimu. Dan kami gantikan Nabi Ismail dengan hewan sembelihan yang besar. Maka adik-adik, akhirnya Nabi Ismail gak jadi disembelih. Maka kemudian yang disembelih adalah kambing besar ya. Yang kemudian gara-gara peristiwa inilah kita memperingati dan mengingat hari raya kurban, hari raya Idul Adha. Gitu adik-adik ceritanya. Maka adik-adik, Nabi Ismail itu adalah anak yang taat dan patuh. Bahkan ketika mau disembelih pun dia nurut dan patuh ya adik-adik ya, karena dia tahu ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang membuktikan taat dan patuhnya Nabi Ismail kepada ayahnya juga adalah kisah yang terdapat dalam hadis adik-adik, tepatnya dalam riwayat Imam Bukhari. Suatu kali Nabi Ibrahim mengunjungi rumahnya Nabi Ismail di kota Mekah. Saat itu di rumahnya Nabi Ismail hanya ada istrinya saja. Lalu Nabi Ibrahim pun berbincang dengan istri Nabi Ismail.

0: Ismail. Nah, istrinya Nabi Ismail ini nggak ngerti kalau sebenarnya yang lagi ngobrol dengan dia itu adalah ayahnya Nabi Ismail atau mertuanya, gitu adik-adik. Nah, Nabi Ibrahim itu melihat, wah ternyata ini istrinya Nabi Ismail yang pertama nih, dia kurang taat, kurang bersyukur, kurang kona'ah, kurang merasa cukup, gitu ya. Maka kemudian Nabi Ibrahim perintahkan Nabi Ismail untuk mengganti palang pintunya, gitu adik-adik ya. Dan Nabi Ismail paham ini isyarat dari ayahnya disuruh untuk menceraikan istrinya. Maka Nabi Ismail pun menceraikan istrinya tersebut. Nah, di lain kesempatan Nabi Ibrahim kemudian datang lagi ke rumah Nabi Ismail. Di saat istrinya Nabi Ismail sudah berganti nih adik-adik, karena yang pertama kan diceraikan. Lalu Nabi Ismail nikah lagi, dan tidak lama kemudian Nabi Ibrahim datang lagi ke rumahnya Nabi Ismail menemui istri barunya Nabi Ismail. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berpesan agar palang pintu atau landasan pintunya itu tetap dipertahankan. Gitu ya adik-adik ya. Maka Nabi Ismail pun menaati dan mematuhi perintah Nabi Ibrahim. Dia tetap mempertahankan istrinya yang sekarang. Nah adik-adik, ini juga diantara bentuk taatnya Nabi Ismail, patuhnya Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim. Gitu ya adik-adik ya. Nah adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah keteladanan yang bisa kita petik dari Nabi Ismail alaihissalam. Dia anak yang santun, dia anak yang diberkahi, dia anak yang tepat janji, dia juga adalah seorang anak yang patuh, taat, lagi berbakti kepada orang tuanya. Masya Allah, Masya Allah. Nah adik-adik semua, itulah yang bisa Kak Erlan ceritakan di kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ini bisa Kak Erlan sampaikan, semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita ya, serta bisa menjadi teladan buat kita dari sosok Nabi Ismail alaihi salam. Kairan akhiri, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedungwuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: La uqsimu bihadzal balad.
3: Aku bersumpah dengan negeri ini Mekah.
4: Wa tahillu bihadzal balad.
3: Dan engkau Muhammad bertempat di negeri ini.
4: Wa walidin wa ma walad.
3: Dan demi pertanian bapak dan anaknya.
4: Laqad khalaqnal insana fi kabad.
3: Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
4: Ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad.
3: Apakah dia manusia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya?
4: Yaqulu wa ahlaktu malan lubada.
3: Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.
4: Ayahsabu an lam yarahu ahad.
3: Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya?
4: Alam naj'al lahu 'ainain.
3: Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata?
4: Walisanan wa syafatain.
3: Dan lidah dan sepasang bibir.
4: Wa hadainahu najdain.
3: Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu, apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya. Atau memberi makan pada hari terjadi

0: qarabah,
1: kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat,
0: atau miskinan dha matrabah,
1: atau orang miskin yang sangat fakir.
0: Thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil-marhamah.
1: Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
0: Ulaika ashabul maimanah.
1: Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.
0: Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mashamah.
1: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka adalah golongan kiri.
0: Alaihim narun muqsadah.
1: Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat-rapat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, demi langit serta pembinaannya, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kaum Tsamud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit, orang yang paling celaka di antara mereka. Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.
0: فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا.
1: Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya, karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah.
0: وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا.
1: Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Demi siang apabila terang benderang.
0: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى.
1: Demi penciptaan laki-laki dan perempuan.
0: إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى.
1: Sungguh usahamu memang beraneka macam.
0: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى.
1: Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa.
0: وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
1: Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka akan kami mudahkan.

0: baginya jalan menuju kemudahan.
1: Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna.
0: Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa.
1: Inna 'alaina lal huda.
0: Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk.
1: Wa inna lana lal akhirata wal ula.
0: Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu.
1: Fa anzartukum naran talazza.
0: Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala.
1: La yuslaha illa al-ashqa.
0: Yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka.
1: Alladhi kadzdzaba wa tawalla.
0: Yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman.
1: Wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka.
0: Dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya.
1: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى.
0: Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya.
1: إِلَّا بِتِغَاءَ وَجِهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى.
0: Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan niscaya kalau dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang.
1: Wadduha wal-layli idha saja.
0: Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi.
1: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
0: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu.
1: Walal akhiratu khairul laka minal ula.
0: Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
1: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
0: Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas.
1: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى.
0: Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu.
1: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى.
0: Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk.
1: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى.
0: Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan.
1: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ.
0: Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
1: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
0: Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
1: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
0: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
3: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
2: Kirane wong sing biasa njolono mobil bisa njolono bis sing gedhe pisan apa ora ya, Kang?
4: Ya kayane ora. Perlu latihan dhisik wong mobil biasa karo bis sing gedhe banget kan dimensine kaseke aduh pisan iki kowe.
2: Oh, kaya kowe ya, Kang. Tapi ujarku nek dhewek ndelokno supir bis kae kayane ya kepenak bae ya. Nek puter mbelokna bisa kaya kowe.
4: Ya wong anu wis ahli kowe. Wis terbiasa bis anu gede bisa dicekelane sih. Jadine ya kepenak bae kowe. Tapi mereka ngerti apa ora? Nek bis modern kowe roda mburine bisa belok dhewek.
2: Lho apa iya sih, Kang? Lho fungsine carane anu kepriwe kowe?
4: Oh, Rika, apa yang ngerti? Mulyane, mayu pada ngurungok lagi bae.
3: Pernahkah Anda memperhatikan sebuah bis besar saat berbelok di tikungan sempit? Sekilas terlihat biasa saja. Namun jika diamati lebih seksama, roda belakangnya tampak ikut bergerak mengikuti arah tertentu. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana mungkin roda belakang juga bisa berbelok? Fenomena ini terjadi karena bis modern menggunakan teknologi yang dikenal sebagai kemudi roda belakang. Bayangkan, Anda sedang mengendarai kendaraan yang sangat panjang. Ketika hanya roda depan yang berbelok, bagian belakang kendaraan akan cenderung terseret dan membutuhkan ruang yang lebih luas untuk berputar. Pada bis, kondisi ini bisa menyulitkan, terutama saat harus melewati jalan sempit atau berputar di area terbatas seperti terminal. Disinilah peran roda belakang yang ikut berbelok menjadi sangat penting. Pada kecepatan rendah, roda belakang biasanya akan berbelok ke arah yang berlawanan dengan roda depan. Tujuannya adalah untuk memperkecil radius putar, sehingga bis dapat berbelok lebih tajam dan efisien. Coba bayangkan, tanpa perlu maju mundur berkali-kali, bis bisa berputar dengan lebih mudah dalam satu gerakan yang halus. Namun apa yang terjadi saat bis melaju dengan kecepatan tinggi? Menariknya sistem ini bekerja berbeda. Roda belakang justru akan berbelok searah dengan roda depan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas kendaraan, sehingga bis tetap terasa mantap saat berpindah jalur atau melaju di jalan tol. Selain itu, mekanisme ini juga membantu mengurangi gesekan terlebih pada ban, sehingga keausan dapat diminimalkan dan usia pakai ban menjadi lebih panjang. Jadi, roda belakang bis tampak ikut berbelok bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari perancangan teknologi yang cermat. Tujuannya jelas, membuat kendaraan besar tetap lincah, aman dan nyaman digunakan di berbagai kondisi jalan.
5: Oh, Cebule.
3: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
6: Walmaya aku sih ndi ki ya? Kenang apa sih Riko parikonku? Walmah walmah bae. Jane lagi ngapa?
7: Yo yo. Walmah kan cepat meredakan asam lambung, juga bisa menyembuhkan luka lambung. Terus yang lebih penting kue, wis teruji nang penderita lambung lan bepom.
3: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walmah di 0852-800-145. Sekali lagi, 0852-800-145. Sakit mah, Walmain aja.
6: Alamun kena ngapet jane, Kang?
8: Lah iya ki arep akekahan urung apa-apa wis keselawake. Rebyek, umah morak-marik, dapure sesek. Wis iku nyora bisa masak maning, Jon. Ora enak lah, tuli isin.
6: Lah masalah akekoh ya serana bae maring akekoh dan catering masakan Bunda. Rasane enak, porsine pas. Arep request ya bisa. Praktis wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki pesan maring akikoh dan catering masakan Bunda.
3: Bener sekali. Mau akikohan? Yuk, pesan saja di akikoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak. Prasma

0: snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit. Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, insya Allah kami siap menerima orderan dari Anda.
1: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
2: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
1: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
2: Nih, hubungi saja, Unlimited.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamatnya di Kavling Gelora Indah Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya." Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Sinse, keluhan saya perut bawah kanan sejajar dengan pusat pusar terasa sakit. Kalau parah, punggung sakit semua. Kalau makan kaki panas, kembung dan buang angin. Kepala kanan sakit, siku kiri ngilu, bahu kanan ngilu. Perut pernah kram sampai ke lutut hampir 4 tahun. Mohon solusinya.
4: Ini tadi ya, kita bahas tadi ya. Nah, ya. Kita tadi juga membahas nyeri-nyeri yang seperti Bapak sampaikan itu. Ya. Cuman ini nanti ditambahi dari dosis yang awal, kemudian temulawaknya boleh ditambahin.
3: Ditambah lebih banyak
4: satu ibu jari, ditambahin lagi satu ibu jari. Ya. Dari dosis yang tadi diresepkan. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya.
0: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insya Allah kita akan kembali besok lagi. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun, dan islami. Santun dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif. Bersama Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga. Hari ini kami tim liputan Dolan Inspiratif berada di Desa Perigi, tepatnya di rumahnya Pak Partoyo, di mana beliau ini salah satu orang yang kemudian membuat gorong-gorong, ya.

0: Gimana nih kok kemudian Pak Toyo ini memilih usaha seperti ini, ceritanya seperti apa, kemudian prosesnya bagaimana, dan siapa sih yang sebenarnya membeli gorong-gorong ini? Apakah lembaga tertentu atau boleh perorangan? Nah inilah yang akan kita cari tahu, tentu saja di liputan Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
1: Dolan Inspiratif.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Toyo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Pak Toyo, terima kasih ini atas waktunya kami disediakan untuk ngobrol dengan jenengan. Pak, barangkali kami ingin tahu dulu, sebenarnya usaha Bapak ini benar ya yang tadi saya katakan adalah bikin gorong-gorong?
2: Iya betul sekali.
0: Nah ini awal mulanya bagaimana sih Pak, kok kemudian Bapak kemudian membuka usaha ini Pak?
2: Ya awalnya saya dari pertama dari material, terus muncul dari teman yang mungkin dari teman yang memberikan suatu arahan, di mana teman saya itu juga punya usaha yang sama. Alhamdulillah berkat mungkin Allah Subhanahu wa taala yang pada waktu itu menunjukkan ke saya untuk usaha gorong-gorong.
0: Lah kalau misalnya gorong-gorong itu kalau salah dikoreksi, itu buat aliran air ya Pak atau apa sih Pak?
2: Ya buat, boleh buat saluran air bisa, terus buat sepi tank, terus buat sumur itu bisa.
0: Nah ini berarti bahannya dari apa Pak?
2: Bahannya dari pasir, terus itu ada krosok, terus semen.
0: Lah kalau yang saya tahu itu kan berbagai macam ukuran ya. Lah Bapak juga mau bikin berbagai ukuran apa hanya satu ukuran yang saya lihat tadi di depan itu?
2: Itu ada tiga ukuran. Sebetulnya banyak ukuran, cuma yang laku keras itu tiga ukuran itu. Dari ukuran yang dalam 80, terus dalam 70 dengan tinggi yang sama, terus yang satu itu ukuran 30 dengan tinggi 1 meter.
0: Nah sekarang yang membutuhkan mereka tuh biasanya siapa sih Pak? Apakah untuk proyek, apakah sebenarnya untuk perorangan juga butuh sih sebenarnya?
2: Ya kebanyakan malah dari perorangan, karena dari proyek pun ya ada, cuma ya beberapa nggak terlalu banyak lah. Mungkin saat ini kan persaingan juga sudah banyak sekali, tapi alhamdulillah justru saya banyak dari perorangan.
0: Oh gitu. Dan Bapak berarti setiap hari memproduksi atau sekali produksi banyak terus berhenti gitu atau gimana?
2: Ya kalau memang saat itu lagi laku keras, itu kan berarti tempat ada untuk menyetak. Nah itu setiap hari. Mungkin kalau sudah lahan udah penuh, nah itu mungkin kita alihkan karyawan saya ke yang lain.
0: Prosesnya Pak, sekarang prosesnya kalau bikin satu gorong-gorong itu sebenarnya membutuhkan berapa lama sih? Kan harus benar-benar keras ya, ini harus dijemur dulu atau bagaimana sih Pak?
2: Ya itu plus minusnya kalau bikin per satu gorong-gorong itu waktunya sekitar ya 20-25 menit itu cetakan udah bisa dilepas.
0: Kayak gitu. Tapi belum keras?
2: Belum, itu kerasnya sampai 1 minggu.
0: Berarti setelah itu dibiarin sampai 1 pekan ya, biar tambah keras. Lah kekuatannya Pak sekarang, kekuatannya kalau gorong-gorong seperti itu bisa bertahan berapa lama sih Pak? 2-3 tahun atau lebih sebenarnya?
2: Oh bahkan lebih, karena selama ini saya sudah hampir 15 tahun saya usaha kayak gini. Saya kan begitu itu langsung masang sekalian loh. Misalkan bikin spiteng, yang penting yang pembeli itu bikin lubang, terus nanti saya sekalian saya pasang sekalian. Resiko untuk ada pecah saya yang nanggung yang pertama. Kedua kalinya untuk kemampuan ataupun jangka waktu yang itu cukup lama, karena mungkin bisa selamanya, karena banyak sekali hal yang pakai bata merah itu pada ambruk. Tapi alhamdulillah tempat saya udah 15 tahun ini alhamdulillah belum ada komplain sama sekali.
0: Belum ada komplain dan belum ada keluhan ya. Oh Bapak melayani juga, kalau misalnya mau beli langsung pasang melayani gitu juga?
2: Melayani, memang saya langsung pasang. Jadi bukan cuma diantar dok, tapi sekalian dipasang. Jadi siapa pembeli itu udah bikin lubang, saya dikabari kirim langsung dipasang. Kayak gitu.
0: Berarti kesini kalau misalnya kesini mau beli hanya nyebutin ukurannya saja berapa gitu ya?
2: Ya kayak gitu, terus nanti kedalamannya berapa. Nanti sebegitu kebutuhannya berapa, udah nanti saya kirim sekalian dipasang.
0: Sampai berapa anu sih Pak harganya gitu, berapa mahal gitu?
2: Oh kalau harganya itu per satunya, kalau yang besar itu ukuran buat sepiteng itu kan ada ukuran 80 dalam, tinggi itu 95, itu kalau di daerah

0: asin itu 210 sudah saya pasang per satu.
1: Menarik nih ya, buat pendengar yang kepengen kemudian membuat speed tank, ternyata Bapak Toyo ini di samping jualan yang buat apa namanya gorong-gorong ini ya, ini juga bisa langsung pasang. Tapi otomatis kalau bisa langsung pasang ya tergantung jarak dekatnya ya Pak ya.
0: Jarak dekatnya kalau mungkin lebih jauh ya mungkin tambah transport lah, biasanya kayak gitu.
1: Baik Pak, kalau begitu barangkali dikasih tahu lah Pak untuk pendengar sebenarnya di tempatnya Pak Toyo itu tepatnya tuh di mana gitu.
0: Tepatnya di Desa Brigi RT 1 RW 4 Kecamatan Padamarang Kabupaten Purbalingga.
1: Ada nomor telepon yang bisa dibagikan
0: ada,
1: Pak?
0: Ada.
1: Boleh disebutkan?
0: 087-733-180-757.
1: Ya, begitu kerabat muslim ya, barangkali jenengan membutuhkan untuk apa namanya gorong-gorong ini untuk keperluan speed tank, hubungi aja nomor yang barusan disebutkan oleh Pak Toyo. Ya. Pak Toyo siap datang dan siap kemudian memasang, gitu nih Pak?
0: Gitu, ya. Terus, lain lagi boleh ada boleh, usaha lain. Seperti saya tenda itu.
1: Oh, Pak Toyo juga melayani sewa tenda.
0: Sewa tenda, ya.
1: Beserta perangkatnya sound dan lain-lain ya.
0: Insya Allah ada.
1: Ya, maksudnya jadi satu lah di tempatnya Pak Toyo. Baik Pak Toyo, sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan usaha jenengan yang bermacam-macam ini dimudahkan oleh Allah SWT.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
1: Demikian kerabat muslim obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua. Radio Insan. Inspiratif. Santun dan Islami.

0: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerabat Muslim, inilah kumpulan tips setiap hari yang terangkum dalam tips pekan ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Muslim yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama dengan saya Ibu Soleman dalam program acara tips sepekan. Dan insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan menghadirkan rangkuman tips sepekan yang insyaallah akan kita hadirkan untuk menemani aktivitas kerabat muslim sekalian di kesempatan yang berbahagia kali ini. Dan kerabat muslim bersama saya dalam program acara tips sepekan.
1: Tips pekan ini.
7: Kerabat muslim, perasaan selalu kurang baik dalam hal pencapaian, harta, maupun kualitas diri adalah perasaan manusiawi yang seringkali muncul akibat perbandingan sosial dan ekspektasi yang terlalu tinggi. Tapi ini adalah beberapa tips untuk mengatasi perasaan selalu kurang berdasarkan perspektif pengmandiri dan psikologi. Pertama adalah latih rasa syukur. Jadi fokuslah pada apa yang kita miliki. Sadari bahwa manusia cenderung tidak pernah puas. Tulis 3 hal kecil yang Anda syukuri di setiap harinya. Misal, kesehatan, makanan, maupun teman. Kita juga harus hitung keberuntungan. Alih-alih meratapi kekurangan, hitung keberuntungan dan pelajaran yang sudah kita dapat. Lalu yang berikutnya, Allah berhenti membandingkan diri. Media sosial adalah kurasi. Ingat, bahwa apa yang dilihat di media sosial seringkali hanya puncak keberhasilan, bukan perjuangan di baliknya. Kita juga harus fokus pada progres sendiri. Bandingkan diri Anda hari ini dengan diri Anda di masa lampau, bukan membandingkan Anda dengan orang lain. Berikutnya Allah, ubah pola pikir. Terima diri apa adanya. Akui kekurangan, tapi jangan biarkan itu mendefinisikan nilai Anda. Berdamai dengan kenyataan dan maafkan diri sendiri. Juga kita harus memperbaiki narasi negatif, yaitu melawan pikiran. Berikutnya, ambil tindakan nyata. Tetapkan tujuan realistis. Pecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil, agar tidak merasa terbebani. Kita juga harus meningkatkan kualitas diri, daripada meratapi kurang, kita harus fokus meningkatkan kemampuan melalui belajar dan pengalaman baru. Terakhir, jaga kesehatan mental dan sosial. Kelilingi diri Anda dengan energi positif. Berteman dengan orang-orang yang mendukung dan tidak membuat Anda merasa rendah diri. Ambil jeda. Lakukan hobi dan aktivitas yang menyenangkan untuk melepaskan stres. Demikian kita mesti pembahasan mengenai beberapa tips saat merasa selalu kurang. Semoga ini bermanfaat.
6: Dan kerabat muslim bersama saya dalam program acara tips sepekan.
1: Tips pekan ini. Rest area Blik Indah Sari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas. Tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi bok dengan harga Rp20.000. Menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di Rest Area Indasari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Rest Area Belik Indasari, Pemalang. Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air. Dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
4: Saya Agus Budi Setiawan, salah satu jemaah umroh yang mengikuti umroh dari Biro Hijrah Al-Fatih Purbalingga. Dari awal hingga akhir semuanya berjalan lancar. Dan dari biro ini sangat memudahkan jemaah untuk mengikuti ibadah ini. Mulai dari persiapan, kemudian juga keberangkatan, dan selama menjalankan ibadah, mulai dari bimbingan rohani, kemudian bimbingan teknis, dan juga semua yang menunjang, mulai dari konsumsi, fasilitas yang disediakan, alhamdulillah semua sesuai dengan apa yang dijanjikan.
1: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdul Zain LVMA.
8: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tirtas Ilmu Purbalingga.
1: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional Bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hussein LVMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran, hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-66-88-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. Tips pekan ini.
7: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami, Kerawat Muslim. Perlintasan kereta api menjadi salah satu titik jalan yang membutuhkan kewaspadaan ekstra dari setiap pengendara. Meski terlihat sederhana, masih banyak kecelakaan yang terjadi akibat pengemudi nekat merobos palang pintu. Kurangnya waspada terhadap sinyal peringatan atau salah mengambil keputusan saat berkendara. Ini menjadi penyebab utamanya. Nah, kondisi yang paling berbahaya adalah ketika mobil mogok di tengah-tengah rel kereta. Karena hal ini bisa menyebabkan tabrakan dengan kereta dan tentunya ini sangat membahayakan. Padahal sebagian besar insiden di perlintasan sebidang sebenarnya bisa dicegah jika pengendara memahami aturan dasar keselamatan dan tidak tergesa-gesa. Mengingat kereta api selalu memiliki prioritas utama di jalurnya. Setiap pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta serta mematuhi rambu yang tersedia. Nah, mobil mogok di perlintasan kereta dapat disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari pengemudi yang salah mengatur kecepatan, mesin mati mendadak karena perpindahan gigi yang tidak tepat, serta kondisi jalan yang menanjak hingga permukaan rel yang licin saat hujan. Pada mobil manual, kesalahan melepas kopling sering membuat mesin mati ketika kendaraan berjalan pelan di tanjakan rel. Sementara pada mobil matic, pengemudi yang terlalu panik kadang justru salah menginjak pedal. Selain faktor teknis, penyebab terbesar justru berasal dari perilaku terburu-buru. Banyak pengemudi memaksakan diri melintasi rel kereta meski ruang di depan tidak cukup atau palang pintu sudah mulai turun. Akibatnya, kendaraan terjebak di tengah rel dan akhirnya pun berhenti. Sebelum memasuki perlintasan kereta api, penting untuk mengenali seluruh tanda peringatan seperti rambu, lampu sinyal, suara bel hingga palang pintu. Jika alarm berbunyi atau palang mulai diturunkan, kendaraan wajib berhenti total dan tidak boleh menerobos. Karena itu, jangan pernah menganggap palang yang belum tertutup sempurna menjadi kesempatan untuk bisa lolos lebih cepat. Dikutip dari sumber berikut ini, tips aman melintas perlintasan kereta api. Pertama, kurangi kecepatan saat mendekati rel. Kedua, tengok kanan-kiri. Ketiga, jangan terjebak di tengah rel. Keempat, gunakan gigi rendah. Dan yang kelima, buka jendela. Yang terpenting adalah senantiasa waspada. Demikian kami sudah membahas mengenai beberapa cara menghindari mobil mogok di tengah rel. Semoga bermanfaat.
6: Dan kami sim bersama saya dalam program acara tips sepekan.
1: Tips pekan ini.
9: Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
10: Bagi orang yang ingin ikut kurban di tunas ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
9: Di Kurban Plus Tunas Ilmu, insya Allah sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimanah, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri.
11: Malu bertanya, sesat di jalan.
12: Saya mau bertanya, apakah seorang wanita yang sedang haid boleh melakukan zikir di luar sholat?
13: Diperbolehkan. Para ulama mengatakan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama dalam masalah bolehnya wanita haid untuk berzikir.
11: Anda memiliki pertanyaan seputar masalah ibadah maupun muamalah? Kirimkan saja via WhatsApp di 0811-2823-344.
12: Ustadz, apa hukumnya memajang kaligrafi Arab di ruang tamu?
13: Kalau itu hanya kata-kata bijak, nggak ada masalah. Kalau itu hadis Nabi SAW, sebetulnya tidak ada larangan dalam hal ini.
11: Pertanyaan Anda akan dijawab oleh Ustadz Hendra Sabta Saputra. Tanya Ustadz. Setiap Rabu, jam 4 sore, hanya di Radio Instani FM Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami. Tips pekan ini.
7: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat Muslim, melaksanakan ibadah kurban merupakan salah satu bentuk ketaatan yang memiliki nilai spiritual yang tinggi, terutama saat hari raya Idul Adha tiba, di mana umat Muslim dianjurkan untuk berbagi kepada sesama melalui penyembelihan hewan kurban dan tentunya sesuai kemampuan masing-masing. Namun di tengah kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil, banyak orang merasa khawatir bahwa ibadah ini justru akan membebani kondisi keuangan jika tidak direncanakan dengan baik sejak awal. Nah, dikutip dari Sebuah Sumber berikut ini adalah beberapa tips melaksanakan kurban agar tidak memberatkan keuangan. Nah, yang pertama adalah memulai menabung jauh-jauh hari. Menabung untuk kurban jauh hari merupakan langkah penting yang dapat dilakukan agar beban keuangan terasa lebih ringan. Karena dana yang terkumpul berasal dari penyisihan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Dengan metode ini, seseorang tidak perlu merasa terbebani oleh pengeluaran besar yang harus dikeluarkan sekaligus menjelang hari raya, karena semuanya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Berikutnya, buat anggaran khusus kurban. Membuat anggaran khusus untuk kurban merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas keuangan. Karena dengan adanya perancangan yang jelas, seorang dapat mengalokasikan dana secara lebih terstruktur tanpa mengganggu kebutuhan pokok lainnya. Anggaran ini sebaiknya dibuat sejak awal tahun,

0: Karena dengan adanya perancangan yang jelas, seorang dapat mengalokasikan dana secara lebih terstruktur tanpa mengganggu kebutuhan pokok lainnya. Anggaran ini sebaiknya dibuat sejak awal tahun atau beberapa bulan sebelum Idul Adha agar jauh lebih terarah. Berikutnya, pilih hewan kurban sesuai kemampuan. Memilih hewan kurban yang sesuai dengan kemampuan finansial merupakan prinsip utama untuk menjalankan ibadah ini, karena Islam tidak mengajarkan umatnya untuk memaksakan diri di luar batas kemampuan yang dimilikinya. Oleh sebab itu, penting untuk memahami bahwa nilai ibadah tidak diukur dari mahalnya hewan, melainkan dari keikhlasan hati. Demikian kami sudah pembahasan mengenai beberapa tips melaksanakan ibadah kurban agar tidak keberatan di bidang finansial. Semoga ini bermanfaat.
1: Dan kami sudah bersama saya dalam program acara Tips Sepekan.
2: Tips Pekan ini.
1: Demikian kerabat muslim, baru saja kita ikuti bersama program acara Tips Sepekan, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di program acara Tips Sepekan di pekan depan. Dan saya Abu Sulaiman di Tips Sepekan.
2: Kerabat muslim, baru saja Anda ikuti Tips Pekan ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa pekan depan. Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmumar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, bersama saya Abu Sulaiman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Fikih Praktis Mazhab Syafi'i. Buku ini merupakan terjemahan dari matan Abi Syuja Fi Al-Fikih Asy-Syafi'i. Kitab ini merupakan salah satu kitab rujukan dalam mempelajari fikih mazhab Syafi'i, mazhab terbesar di Indonesia sejak beratus tahun yang lalu. Pembahasan tiap babnya sangat ringkas dan mudah dipahami, sehingga sangat cocok untuk awam. Dalam buku ini akan dibahas beberapa bab, di antaranya kitab Toharoh, kitab Sholat, kitab Zakat, kitab Puasa, kitab Haji, kitab Jual Beli dan Muamalat lainnya, kitab Nikah, kitab Jinayat, kitab Hudud, kitab Jihad, kitab Perburuan dan Penyembelihan dan lain-lain. Jadi, meskipun kecil, buku ini sangat mumpuni untuk dijadikan rujukan tentang permasalahan ibadah sehari-hari. Selamat membaca. Dan kalau muslim, inilah buku-buku dengan judul Fikih Praktis Mazhab Syafi'i. Saya Ibu Sulaiman dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmumar. Tunas Ilmumar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Wailul lil mutaffifin.
4: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.
3: Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun.
4: Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
3: Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
4: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

0: Dan tahukah engkau apakah si jin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.
1: Alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
0: Yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal qala ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.

0: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan
1: liyaumin azim,
0: pada suatu hari yang besar.
1: Yawma yaqumun nasu lirabbil alamin,
0: yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin.

0: sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
1: ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ.
0: Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ.
0: Kemudian, dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam 'illiyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyun.
0: Dan tahukah engkau apakah 'illiyin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhu al-muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrar lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: 'Alal ara'ik yanzurun.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: تعرف في وجوههم نظرة النعيم.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.
1: يسقون من رحيق مختوم.
0: Mereka diberi minum dari homer murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel.
1: Khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun.
0: Laknya dari kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnim.
0: Dan campurannya dari tasnim.
1: Aynan yashrabu biha al-muqarrabun.
0: Yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat

0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman.
1: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ.
0: Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: وَإِذَا

0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin.
1: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
0: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman, yang menertawakan orang-orang kafir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
2: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
3: Apa ada dalilnya, Ustaz, bahwa balasan atas kebaikan atau keburukan yang dilakukan orang tua itu bisa kepada anak? Apa ada dalilnya, Ustaz? Beliau di sini membawakan dalil surat Al-Kahfi ayat 82. Surat Al-Kahfi ayat 82, yaitu kisah tentang perjalanan Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam. Kan ceritanya panjang kan ya. Salah satu fragmen dalam kisah itu adalah ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir berkunjung ke sebuah wilayah. Sebagai musafir tentunya tamu ya berhak untuk dijamu kan. Berhak untuk dijamu oleh penduduk kampung itu. Dan ternyata penduduk kampung itu pelit-pelit. Ya, sama sekali gak mau menjamu, ngasih makan enggak, minum enggak. Padahal mereka berdua dalam kondisi utuh. Ada makanan, ada minuman. Singkat cerita, penduduk kampung itu sama sekali gak peduli, cuek sama Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam. Sebelum pulang, keluar dari kampung itu, Nabi Khidir melihat ada sebuah tembok yang akan runtuh. Tembok itu sudah miring, ya, sudah doyong. Maka Nabi Khidir pun berinisiatif untuk memperbaiki tembok tersebut. Diperbaiki sama beliau sampai tembok itu tegak kembali. Setelah selesai, maka Nabi Musa pun berkata, "Lau syi'ta latakhadhta 'alaihi ajra." Dalam surat Al-Kahfi ayat 77. Kalau kamu mau wahai Khidir, mintalah upah kepada penduduk kampung ini atas yang kamu kerjakan barusan memperbaiki tembok yang mau runtuh. Itu kan layak dong untuk mendapatkan upah. Ya. Ya, namanya nukang masa gratisan, kira-kira seperti itu. Tapi ternyata Nabi Khidir tidak mau untuk mengambil upah itu. Justru beliau memberikan alasan kenapa kok beliau tidak minta upah. Karena sejak

0: Artinya Nabi Khidir itu memperbaiki tembok yang akan runtuh tersebut karena ada perintah dari Allah. Allah yang nyuruh Nabi Khidir untuk memperbaiki tembok itu. Apa alasannya? Dengerin baik-baik. Wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinah. Tembok ini atau rumah ini, ya, tembok ini atau rumah ini itu adalah milik dua anak yatim yang tinggal di kota. Jadi enggak tinggal di sini. Jadi mereka lagi berada di luar kampung itu, entah di mana, intinya bukan di kampung itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Dan di bawah tembok ini ada harta milik mereka berdua. Ada harta milik mereka berdua. Wa kana abuhuma salihan. Harta ini disimpan, sengaja ditinggalin oleh kedua orang tua dari anak yatim tersebut. Dan kedua orang tua itu adalah orang yang saleh. Wa kana abuhuma salihan. Dan bapak serta ibu dari kedua anak yatim itu adalah sosok-sosok yang saleh dan saleha. Jadi lihat bagaimana kesalehan orang tua itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan harta. Buat siapa? Buat anak. Jadi dampak positif dari kesalehan orang tua itu mengalir kepada anak. Salah satu bentuknya adalah penjagaan harta. Ya. Atau istilah kita rizki. Rizkinya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ini satu dalil. Dalil yang lain dalam surat An-Nisa ayat 9. Surat An-Nisa ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim." Hendaklah para orang tua itu merasa khawatir apabila mereka meninggalkan anak-anak mereka dalam keadaan lemah. Nasibnya gimana nanti? Seandainya dia wafat, ya, dalam keadaan anak-anaknya masih kecil-kecil, masih butuh nafkah, lalu siapa yang akan menafkahi? Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyattaqullaha." Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, "walyaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah mereka senantiasa mengucapkan perkataan yang benar, yang jujur, ya, perkataan yang tepat.
1: Kerabat Muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Mungkin Anda merasa serba salah ketika Anda mempunyai uang receh atau uang koin sisa belanjaan. Mau digunakan, tapi nilainya terlalu kecil. Mau dibuang, tentu tidak boleh. Lalu, apa yang seharusnya Anda lakukan? Jawabannya adalah, bergabunglah di program Sehati. Sedekah tuk hari nanti.
0: Ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separo.
1: Program Sehati ini diinisiasi oleh Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga untuk membantu kerabat muslim dalam menyalurkan potensi kebaikannya sekecil apapun. Jadi, mari mulai sekarang kumpulkan koin-koin atau uang receh Anda dan masukkan ke dalam kotak Sehati. Anda tidak perlu repot lagi. Sebab tim kami siap untuk menjemput sedekah terbaik Anda. Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Sehati ini, dengan membagi atau menempatkan kotak Sehati di rumah atau di tempat usaha atau di dalam kegiatan komunitas Anda, silakan bisa mendaftarkan diri ke Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Untuk informasi lengkap, silakan hubungi admin kami. 0851-7434-3463. Sehati, sedekah tuk hari nanti.
2: Hey, Kang, arep maring diri, Kak.
3: Iya lah, arep tuku wesi ko. Arep go renovasi dapur.
2: Oh, loh, emang kenapa sih dapur diri, Kak?
3: Ya, bener di wonten main, Bok.
2: Oh, iya, Kek. Rika tak tidok iki. Rika mung toko besi Tunas Ilmu baik.

0: Memangnya nang tunas ilmu wis ana toko besi sih.
1: Ya wis ana.
0: Nang toko besi tunas ilmu kowe wis ana besi, semen lan liya-liyane.
1: Wis, sikiri kami ana bae.
2: Toko besi tunas ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini, melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08-222-065-8700 atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda. Radio Insani, Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Hiasi setiap aktivitas kita dengan doa agar dilindungi dan diberkahi Allah Ta'ala. Doa harian kita di 88.8 FM Radio Insani Purbalingga.
3: Kumpulan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut beberapa doa yang dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga bisa kita amalkan. 1. Ditetapkan hati dalam iman.
4: Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik.
3: Wahai Tuhan yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Hadis riwayat Muslim 2654. 2. Ampunan dalam segala hal.
4: Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfir li jaddi wa hazli wa khata'i wa 'amdi wa kullu dhalika 'indi. Allahumma ighfir li ma qadamtu wa ma akhartu وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
3: Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, keberlebih-lebihan dalam perkaraku, dan apa yang Engkau lebih mengetahui daripadaku. Ya Allah, ampunilah diriku dalam kesungguhanku, kelalaianku, kesalahanku, kesengajaanku, dan semua itu adalah berasal dari sisiku. Ya Allah, ampunilah aku dari segala dosa yang telah aku lakukan dan yang belum aku lakukan, segala dosa yang aku sembunyikan dan yang aku tampakkan, dan dosa yang Engkau lebih mengetahui daripadaku. Engkaulah yang maha mendahulukan dan yang mengakhirkan, dan Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Bukhari 6398 dan Muslim 2719. 3. Mohon diperbaiki segala urusan.
4: Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syar.
3: Ya Allah, mohon kebaikan pada urusan agamaku, karena itu adalah penjaga semua urusanku. Aku mohon kebaikan pada urusan duniaku, karena itu tempat hidupku. Aku mohon kebaikan pada urusan akhiratku, karena itu tempat kembaliku. Jadikan hidup ini tambahan kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematianku waktu istirahat bagiku dari segala keburukan. Hadis riwayat Muslim 2720.
2: Doa harian kita. Radio Insani Purbalingga. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.

0: Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Kerabat Muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
1: Saya ingin bertanya, saya mengenal seorang dari sosial media, dia dan saya beda negara. Dan saya sempat tidak chatan selama 1 tahun karena saya dan dia tidak mau berpacaran. Jadi, dia menyuruh saya menjauhinya. Pas satu

0: Tahun kemarin dia chat saya kembali. Tapi perasaan saya gelisah karena saya gak mau punya hubungan sebelum saya menikah. Tapi saya tidak enak buat menyampaikan kepadanya karena saya takut menyakiti perasaannya. Tapi setiap saya sholat, saya meminta pertolongan Allah agar Allah bantu saya untuk memberikan diri. Bilang kepadanya kalau saya gak mau punya hubungan sebelum saya menikah. Dan Allah memberikan saya kemudahan untuk berani bilang seperti itu. Allah dia mengerti hal itu dan tidak merasa tersakiti karena ketikan saya. Dan kita kembali asing, tetapi saya mendoakan dia di setiap sholat agar dipertemukan kembali dengannya dengan cara yang Allah ridhoi. Bolehkah saya mendoakan agar dia menjadi laki-laki melindungi saya, menjaga saya, takdir saya? Mohon nasihatnya saja, sholat khair. Yang pertama, awalnya dia minta kita menjauh ya. Lalu dia chat, lalu kita yang sampaikan, lalu kembali berakhir. Semoga ini pertanda positif dan ini pertanda kebaikan dan adanya iman dan ketakwaan. Semoga, tapi masih perlu dipelajari lebih dalam. Dan kalau memang pintu ke arah sana terbuka dan kita terus istikharah dan seterusnya, maka bisa dipertimbangkan. Dan silakan berdoa kebaikan, dan di antara kebaikan adalah jodoh. Dan doa terbaik di antara istikharah. Istikharah aja sebut namanya istikharah. Lalu pintu lain kan juga terbuka selain doa. Jadi tetap berdoa, lalu coba sampaikan. Mungkin bukan melalui kita atau melalui teman kita atau apa. Tanya tentang keseriusannya. Kayak itu akan lebih jelas dan lebih clear. Tapi dengan cara yang elegan, yang baik, dan tidak menjatuhkan atau merendahkan marwah sebagai wanita. Dan sebelum itu isi khurah dulu, lalu kita lihat responnya. Kalau qadarullah tidak, ya segera kembali tutup pintu. Tapi juga perlu diingat kehidupan gak sesederhana yang kita pikir. Karena bisa jadi orang yang bukan jodoh kita hari ini, dia telah jodoh kita tahun depan. Atau 6 bulan lagi, kita gak pernah tahu. Jadi kadang-kadang manusia udah gitu, udah setelah itu udah kayaknya dia bukan jodoh saya karena saya ditolak. Enggak juga. Karena ditolak itu berarti dia bukan jodoh Anda hari ini, esok. Belum tentu. Bisa jadi ada manuver atau ada perubahan peta lain. Jadi itu serahkan kepada Allah lah, kita gak tahu. Tapi sepakat sebagaimana yang disampaikan penanya, itu udah bagus. Jangan pakai jalan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT.
1: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
2: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
3: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
2: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
3: Nih, hubungi saja, Unlimited.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamatnya di Kavling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal.
4: John, Rika senang banget ngopi kok.
5: Ya, kenang apa sih Rika?
4: Dulu, Rika ya jebule senang sambil bareng ya. John, gumun aku.
5: Rika jane lagi gumun-gumun kenang apa?
4: Ya, apa Rika? Orang maras mbok kena emak sih. Panane be anu kaya kuwe.
5: Oh, aja kuatir. Insya Allah, biidnillah ana obat herbal Walmah.
1: Walmah, obat mah. Produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah, diformulasikan dari bahan-bahan herbal

0: alami, insya Allah tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852-800-1045. Sekali lagi, 0852-800-1045. Sakit mah, Walmain aja. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
1: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
2: Panjenengan kurban, panjenengan sedekah, niku mboten bakal, mboten badhe nyuda jatah rejeki. Malah keporo dadi jalaran, rejeki kula panjenengan sedaya tambah ngrembaka. Mboten enten critane wong sregep kurban njungkel, tuna bangkrut. Ning nek wong judi njungkel enten mboten? Entek amek. Ning nek sedekah mboten enten critane wong sedekah niku terus napa niku bandane entek. Ustaz, sampean ceramah kok ngongkon sedekah ki apa ada udang di balik batu? Mboten. Nek sedekah napa kalih jenengan mboten keliru. Jenengan nek sedekah ampun dibayarke ten kula, nek dibayarke kula mungkin tak nggo jajan mie ayam. Sedekah niku kurban sing paling berhak nampa nggih tangga teparo panjenengan wonten tlatah Jati, Jati Harum mriki. Nek kurban mang beleh ten mriki. Aja kok jenengan wong Jati Harum dibeleh nyang Bayat kono, dibeleh nyang Klaten, beleh mriki. Supados tangga tepalih mriki saged ngraosake sedekah panjenengan. Niku kagem kesaenan panjenengan ten ngalam donya ditresnani tangga tepalih, kagem kesaenan panjenengan ten alam akhirat ditresnani Gusti Allah lan seluruh penghuni langit. Satemah panjenengan pinaringan rezeki ingkang barokah, panggesangan ingkang tentrem lan ayem. Nabi dawuh, dawuh mardakum bis sadaqat. Tambanono wong-wong kang lara iku, kang nembe ketiban lara, bis sadaqat kanthi nindakake sedekah.
1: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarta pakartine ngelmu luhung. Kang tumrape wong tanah Jawi, agama ageming aji. Pahargian pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodhangan candhakipun insyaallah taala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
0: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini.
1: La tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddam. Janganlah kalian mencela orang yang sudah mati, karena sesungguhnya mereka telah bertanggung jawab ya atas apa yang mereka lakukan semasa hidupnya.
0: Hadis hari ini. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Perkenankan kami berbagi kesalahan dalam salat. Pertama, salat terlalu cepat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersikap tenang dalam setiap gerakan salat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada orang yang salatnya terlalu cepat, "Jika kamu hendak salat, berwudulah dengan sempurna. Setelah itu berdirilah menghadap kiblat. Berdirilah dengan tegak dan tenang, lalu bertakbirlah. Lalu bacalah Al-Qur'an yang kamu anggap mudah. Setelah itu rukuklah sampai kamu benar-benar tenang dalam rukukmu. Lalu berdirilah i'tidal sampai kamu benar-benar tegak berdiri. Setelah itu, sujudlah sampai kamu benar-benar tenang dalam sujudmu. Lalu duduklah sampai kamu benar-benar tenang dalam dudukmu. Lalu sujudlah sampai kamu benar-benar tenang dalam sujudmu. Setelah itu duduklah dengan tenang. Dan lakukanlah seperti itu dalam semua salatmu." Muttafaqun alaih. Kedua, melakukan gerakan yang berlebihan. Para ulama menyatakan bahwa gerakan yang berlebihan dan diulang-ulang tanpa kebutuhan bisa membatalkan sholat. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, gerakan dalam sholat bisa membatalkan sholat jika 1. Dilakukan terlalu banyak, 2. Tidak ada kebutuhan, 3. Berturut-turut artinya tidak terpisah. Jika gerakan yang banyak tersebut dilakukan secara terpisah-pisah, maka tidak membatalkan sholat. Jika ia bergerak 3 kali pada rokaat yang pertama, kemudian bergerak lagi 3 kali di rokaat kedua, kemudian bergerak 3 kali juga di rokaat ketiga, dan bergerak juga 3 kali di rokaat keempat, yang jika gerakan-gerakan ini digabung, tentunya banyak gerakannya. Akan tetapi, tatkala gerakan-gerakan tersebut terpisah-pisah, maka jadi sedikit karena terpisah pada setiap rokaat, dan hal ini tidak membatalkan sholat. Syarhul Mumti'. Ketiga, mendahului imam atau membarengi imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa imam itu ditunjuk untuk diikuti. Kita rukuk setelah dia rukuk dan kita sujud setelah dia sujud tanpa mendahuluinya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ancaman berat bagi mereka yang mendahului imam, bahwa Allah akan mengubah wajah mereka

0: setelah dia sujud, tanpa mendahuluinya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi ancaman berat bagi mereka yang mendahului imam, bahwa Allah akan mengubah wajah mereka seperti wajah keledai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, hendaknya orang yang mengangkat tangannya sebelum imam, dia merasa takut, Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Ada 4 jenis gerakan makmum terhadap imam. 1. Mendahului imam, hukumnya terlarang dan dosa besar. 2. Membarengi imam, hukumnya juga terlarang. 3. Terlalu telat dari imam, seperti terlalu lama sujud, sementara imam sudah tasyahud. Ini juga dilarang. 4. Mengikuti imam. Inilah yang benar. Makmum bergerak setelah imam sempurna bergerak. Dalil bahwa para sahabat tidak membarengi imam adalah hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, kami dahulu salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi mengatakan, Sami Allahu liman hamidah, maka tidak ada seorang pun di antara kami yang menyondongkan punggungnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan dahinya di tanah. Muttafaqun alaih. 4. Melakukan sujud yang salah. Seperti tidak meletakkan 7 anggota sujud di alas, termasuk hidung. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk meletakkan 7 bagian badan ke tanah saat sujud. Dahi, hidung, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Namun ada sebagian masyarakat yang mengangkat kaki saat sujud dan berakibat menjadikan salahnya sujud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, aku diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, dahi, dan beliau berisyarat dengan menyentuh tangan ke hidung beliau, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung-ujung 2 kaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Meletakkan siku di alas ketika sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyerupai binatang ketika salat, termasuk di antaranya menyerupai anjing ketika sujud. Bentuknya adalah meletakkan siku di lantai ketika sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal ini melalui sabdanya, yang artinya, lakukanlah sujud dengan sempurna dan jangan membentangkan sikunya sebagaimana anjing yang sedang duduk. Muttafaqun alaih. 6. Aurat terbuka ketika sujud. Bagi mereka yang kurang perhatian, terkadang terbuka bagian belakang celananya, sehingga terbuka auratnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf, ayat 31. Dan bagian dari menggunakan perhiasan di masjid adalah memakai pakaian yang menutup seluruh aurat. Jika ada orang yang merasa auratnya terbuka, dia harus segera menutupnya agar sholatnya tetap sah. Asy-Syirazi, yaitu salah seorang ulama Syafi'iyah, mengatakan, jika bajunya diterpa angin hingga terbuka auratnya, kemudian langsung dia tutup kembali, maka sholatnya tidak batal. Al-Muhadzab. 7. Tidak melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram termasuk rukun sholat, sehingga siapapun yang tidak melakukannya, maka sholatnya batal. Dan di antara syarat takbiratul ihram, harus dilakukan dengan berdiri. Sebagian orang ketika menyusul imam, dia membaca takbiratul ihram sambil bergerak turun. Ini tidak disebut takbiratul ihram, tapi takbir intiqal. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, orang yang sholat wajib melakukan takbiratul ihram sambil berdiri, dalam kondisi yang mengharuskannya untuk berdiri. Dan disebut berdiri jika posisi punggung tegak. Karena itu, tidak sah jika takbiratul ihram dilakukan sambil duduk atau sambil menunduk ruku. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. 8. Melirik atau tidak melihat tempat sujud ketika sholat. Dianjurkan untuk melihat tempat sujud dan tidak melihat ke tempat lain. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah untuk mengerjakan sholat. Dalam pandangan beliau tidak meninggalkan tempat sujudnya, yaitu terus mengarah ke tempat sujud, sampai beliau keluar dari Ka'bah. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita untuk selalu semangat dalam menyempurnakan sholat.
1: Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

أولى لك فأولى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان

أليس ذلك؟ أليس ذلك؟

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kamar 7 dan lainnya.
4: Kelasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para pendengar setia Radio Insani di manapun Anda berada. Alhamdulillah jam 9 juga di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya kita masuki program acara selanjutnya, yaitu program acara Mutiara Ilmu. Di kesempatan kali ini kita akan hadirkan sebuah kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Johan Saputra Halim Hafizahullah. Dan bahasanya, takdir bukan dalil untuk bermaksiat. Dan langsung saja kita akan hadirkan kajiannya yang satu ini.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saliman rahiman wa rahmatullah. Tidak henti-hentinya kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas setiap nikmat yang dianugerahkan kepada kita, khususnya nikmat taufik yang begitu besar sehingga sekalipun Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang dia adalah salah satu mawani' atau salah satu bentuk uzur secara syar'i. Jadi kalau turun hujan lebat, secara syar'i, syariat Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur untuk kita melakukan salat di rumah. Namun alhamdulillah kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan ini kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan berada di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini majelis yang diberkahi, dan semoga ini adalah salah satu tanda kebaikan, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita semua. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang ilmu agamanya. Allah akan jadikan dia faqih, berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pembahasan tentang qawaid atau qa'idah di tauhid ar-rububiyah, al-qa'idah ats-tsalitsah wal khamsun. Ya. Namun sebelum itu seperti biasa

sebagai mukaddimah, menyambung pembahasan kita sebelumnya, karena kaidah-kaidah sebelumnya itu berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak bisa lepas dari pembahasan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan kaidah-kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami tentang keberadaan asyar, keberadaan keburukan yang Allah takdirkan ada di muka bumi ini. Baik keburukan yang bermakna musibah ataupun keburukan yang bermakna dosa dan kemaksiatan. Yang kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipersalahkan karena dia, gara-gara dia mentakdirkan atau menciptakan adanya keburukan terjadi di muka bumi ini. Ya. Penjelasan detailnya silakan kembali memurajaah pertemuan kita sebelumnya. Itu kesimpulannya. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak bisa dipersalahkan ya, atas adanya keburukan yang terjadi di bumi ini atau di dunia ini. Di balik keburukan-keburukan itu ada hikmah Allah Subhanahu wa taala yang detailnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena keberadaan hikmah itulah melazimkan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan adanya keburukan-keburukan tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatannya senantiasa terpuji. Setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada cacat dan keburukannya sedikit pun, dia selalu terpuji pada setiap perbuatan dan kehendaknya. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Sungguhnya Rabbku senantiasa berada di atas jalan yang lurus, yang benar. Allah tidak pernah keliru, sehingga tidak boleh dipersalahkan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Begitu sempurnanya perbuatan Allah, begitu adil dan begitu hikmah. Dengan hikmah dan keadilan yang sempurna sehingga tidak lagi perlu dipertanyakan kenapa Allah berbuat begini, kenapa Allah berbuat begitu. Justru kitalah para hamba yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita masih menyambung jawaban syubhat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghukum atau mengadab hambanya yang kufur atau bermaksiat, sementara adanya kemaksiatan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemaksiatan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala secara kauni, sekalipun Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoinya secara syar'i. Kenapa demikian? Jika segala sesuatu telah ditakdirkan, kenapa kita dimintai pertanggungjawaban? Ini syubhat yang dibisikkan oleh syaitan. Dan syubhat ini muncul, pertanyaan ini muncul jamaah sekalian, ini berangkat dari kesalahpahaman tentang konsep takdir. Salah faham memahami tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Dipikirnya Allah itu memaksa hambanya untuk menjalani apa-apa yang telah dilarang. Dipikir Allah itu memaksa seseorang berzina untuk melakukan zina. Dia berpikir Allah itu memaksa hambanya ketika dia melakukan kezaliman untuk melakukan kezaliman. Tidak demikian. Mustahil Allah Subhanahu wa taala memaksa hambanya untuk melakukan sesuatu yang dibencinya. Mustahil. Ini su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, itu sebabnya para ulama menjelaskan keimanan kepada takdir itu ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama adalah al-ilmu, mengimani bahwasanya sejak azali Allah sudah mengilmui dan mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta. Baru kemudian tingkatan berikutnya adalah al-kitabah. Kemudian Allah mencatat apa yang Allah ilmui. Apa yang Allah ilmui akan terjadi di alam semesta ini dan di dunia ini, itu yang Allah catat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Baru kemudian ketika saatnya apa yang Allah ilmui itu akan terjadi, Allah kehendaki itu terjadi secara kauni dan Allah ciptakan. Asy-Syaikh Ali Hasan Al-Halabi
rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama al-sunnah dari Yordan, dan sering sekali datang ke Indonesia, termasuk ke Lombok, dan sering memberikan daurah kepada ustaz-ustaz kita beberapa kali, alhamdulillah. Beliau menjelaskan, ini penting ini, supaya kita tidak salah faham tentang konsep takdir. Beliau mengatakan, alimallahu subhanahu bi'ilmihi al-azali. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengilmui dengan ilmunya sejak azali, sejak dulu. Ya. Anna khalqahu sayaf'aluna kada wa sayakhtaruna kada. Sejak dulu, sejak Allah sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah sudah mengetahui bahwasanya nanti makhluknya akan melakukan ini dan itu. Allah sudah mengetahui sejak azali bahwasanya makhluknya akan memilih ini dan itu. Sudah ada dalam pengetahuan Allah. Fakataba ma alima annahum fa'ilu. Barulah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah mencatatkan apa yang Allah ilmui akan terjadi di alam semesta ini. Jadi Allah hanya mencatatkan apa yang Allah ilmui akan terjadi di alam semesta ini. Tidak ada paksaan sama sekali. Wa kataba ma alima annahum sayakhtarunahu. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, barulah Allah mencatatkan apa-apa yang akan menjadi pilihan hamba. Dia memilih jalan A atau memilih jalan B, itu sudah ada dalam ilmu Allah sejak azali. Baru kemudian dicatatkan oleh Allah dalam Al-Lawh Al-Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah tidak memaksa hambanya untuk bermaksiat. Ini mustahil. Mustahil. Kita ini ibarat robot, ya, yang digerakkan ke sana kemari, tidak memiliki kehendak sama sekali. Ibarat daun yang jatuh dari pohon, dia terombang-ambing. Ya. Na'udzubillah, itu su'udzon. Itu sama saja dengan menuduh, ya, menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala memaksa hambanya ketika hambanya melakukan kemaksiatan, menganggap Allah memaksa hambanya bermaksiat. Na'udzubillah, ini mustahil. Bagaimana mungkin Allah mengharamkan kemaksiatan kemudian Allah memaksa hambanya bermaksiat? Ini mustahil, tidak masuk akal. Ya. Ini saya catat beberapa penjelasan para ulama yang saya dengarkan langsung. Ulama yang lain menyebutkan, Syekh, beliau seorang muhaddits ahli hadis dari Mesir dan masih hidup, hafizahullah ta'ala, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Allahu alima faqat walam ya'mur bil fahsya. Jadi Allah itu hanya sebatas mengetahui, Allah itu mengetahui hambanya akan melakukan kemaksiatan. Tapi Allah tidak pernah memaksa dan memerintahkan hambanya ini untuk bermaksiat. Tidak pernah, justru diperintahkan sebaliknya. Diperintahkan untuk taat. Al-kitabah bimakna Allahu ya'lamu, kata beliau. Jadi ketika Allah mencatatkan takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sebatas mencatatkan apa yang Allah ketahui akan terjadi. Apa yang akan menjadi pilihan hambanya. Apakah dia memilih kufur atau beriman? Apakah dia memilih taat atau bermaksiat? Apakah dia memilih untuk beramal saleh atau beramal kemaksiatan? Salah seorang ulama yang memberikan analogi, ya, memberikan analogi bahwasanya ilmu Allah terlebih dahulu, ini tingkatan yang pertama sejak azali, ilmu Allah terlebih dahulu yang ada, baru kemudian Allah menuliskan ilmunya tersebut. Analogi sederhananya seperti ini. Jadi ada seorang guru, ya, dengan pengalamannya, dengan pengetahuannya dalam mendidik anak, dia bisa memprediksi mana siswanya yang akan lulus ujian, mana siswanya yang tidak akan lulus. Dia sudah bisa memprediksi dengan pengalaman dan ilmunya sebagai seorang guru. Ya. Namun sebagai guru yang bijak dan adil, dia tidak serta-merta, ya, tidak meluluskan siswa-siswa yang dalam prediksi dia tidak akan lulus. Tidak serta-merta dia, kamu mustahil lulus, kamu sudah berhenti sampai di sini saja. Tidak serta-merta seperti itu. Walaupun dia sudah bisa memprediksi, ya, ini siswa ini malas,
pernah belajar, tidak pernah ngerjain PR, ya.

prediksi dia tidak akan lulus. Tapi guru yang bijak, guru yang adil, tetap dia memberikan ujian. Berikan ujian. Dan ternyata benar, siswa yang diprediksi tidak akan lulus ternyata gagal dalam ujian. Apakah guru ini, ya, ketika tidak meluluskan muridnya yang tidak lulus ujian, apakah bisa kita katakan guru ini zalim? Hah? Ya bisa. Maka walillahil mathalul a'la. Bagi Allah permisalan yang lebih tinggi. Allah sejak azali sudah tahu ini hamba akan memilih jalan maksiat. Padahal sudah datang Rasul. Padahal sudah datang petunjuk. Padahal dia sudah tahu jalan maksiat ini akan membawa ke neraka. Dia sudah tahu. Tapi dia tetap memilihnya. Itu dalam ilmu Allah sudah ada sejak azali. Allah kemudian mencatatkannya. Dia akan memilih jalan kekufuran. Dia akan memilih jalan maksiat. Dan betul terjadi. Dia memilih jalan kemaksiatan tersebut. Dan Allah tidak bisa dipersalahkan dalam hal ini. Ya. Karena ketika hamba bermaksiat, na'udzubillah, dia melakukannya atas kehendak dia sendiri. Ketika dia ngangkat botol miras, gak ada yang maksa dia untuk ngangkat botol miras. Ketika dia minum, menenggak minuman keras tersebut, tidak ada yang memaksa dia untuk menenggak minuman keras tersebut. Dia melakukannya atas kesadaran diri dia sendiri, atas kehendak diri dia sendiri. Kalau seandainya dia dipaksa untuk melakukan keharaman tersebut, Allah tidak akan catat dosa. Ini bentuk keadilan Allah. Jangankan minum-minuman keras, andai kata dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, dan terpaksa dia mengucapkan kalimat kufur, namun hatinya tetap tenang dalam keimanan, Allah tidak akan mencatatkan dosa untuk dia. Bahkan Allah memaafkan, Allah memaklumi. Seperti yang terjadi kepada Ammar bin Yasir, sahabat Rasulullah SAW. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Allah sebutkan kisahnya dalam Al-Quran. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya. Kemudian muncul syubhat. Jika Allah maha penyayang, kenapa Allah tidak masukkan semua saja ke surga? Ini syubhat. Justru inilah kezaliman. Syekh Dr. Uthman Al-Khamis hafizahullah ta'ala, saya dengarkan langsung rekaman kajian beliau, salah seorang ulama ahli sunnah di Kuwait. Beliau menjawab syubhat ini dengan jawaban yang sederhana. Beliau mengatakan, apa mungkin Allah akan menyamakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Hitler, tahu Hitler ya, yang membantai jutaan jiwa? Apa mungkin Allah akan menempatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga dan menempatkan Hitler si pembantai ini juga di dalam surga? Ya. Jika demikian, justru inilah ketidakadilan, inilah kezaliman. Mustahil Allah akan menyamakan orang taat, orang beriman dengan orang kafir, mustahil. Kalau disamakan, itulah kezaliman, itulah ketidakadilan yang sebenarnya. Jawabannya sederhana seperti itu. Ya. Maka tidak boleh sama sekali berdalil dengan takdir atas kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba. Kita tidak boleh sama sekali berdalil dengan takdir Allah atas kemaksiatan yang kita lakukan dengan kehendak dan kesadaran kita. Ini dalil yang batil. Sekalipun betul, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi karena takdir Allah. Ini wajib kita imani. Wajib kita imani. Namun berdalil dengan takdir Allah atas kemaksiatan yang kita lakukan, ini tidak boleh. Dan ini dalil yang batil. Inilah yang akan kita bahas. Baik. Pertama, kita wajib meyakini satu prinsip. Al-qadaru yu'manu bihi wa la yuhtajju bihi 'ala al-ma'asi. Takdir itu wajib untuk diimani dan tidak boleh dijadikan alasan untuk bermaksiat. Atau tidak boleh dijadikan dalil setelah bermaksiat, enggak boleh. Ya. Al-qadaru yuhtajju bihi fil ma'ayib wa fil masa'ib. Afwan. Al-qadaru yuhtajju bihi fil masa'ib. Takdir hanya boleh digunakan untuk berdalil ketika kita tertimpa oleh musibah. Ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, enggak boleh kita berdalil dengan takdir. Tapi ketika kita tertimpa musibah, boleh kita berdalil dengan takdir. Qadarullah.
masya'afa'ala. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Mau apa lagi ya, kita sabar. Kalau tertimpa musibah. Tapi kalau melakukan dosa dan kesalahan, enggak boleh. Berdalil dengan takdir. Kenapa? Karena dalam doanya, salah satu doanya Rasulullah SAW berikrar, mengajarkan kepada para sahabat dan mengajarkan kepada kita semua. Adlun fiyya qada'uk. Ya Allah, sungguh takdirmu terhadapku semuanya adil. Semuanya adil. Termasuk takdir Allah ketika menimpakan musibah. Tidak boleh berdalil dengan takdir atas maksiatan. Alasannya satu. Ini ada beberapa alasan kita sampaikan. Satu, li'annaha la tattarid. Ghairu muttaridah. Karena berdalil dengan takdir itu tidak ada yang bisa konsisten berdalil dengan takdir. Dan tidak mungkin konsisten. Dan tidak ada pelaku maksiat yang konsisten berdalil dengan takdir. Buktinya, ketika dia lapar, dia tidak berdalil dengan takdir. Ya. Ketika dia bermaksiat, dia berdalil, oh ini sudah takdir Allah. Enak aja. Ketika dia lapar, dia langsung makan. Kenapa dia tidak diam saja kemudian berdalil dengan takdir? Kenapa dia tidak diam saja ketika dia lapar, kemudian dia mengatakan, saya tunggu takdir Allah. Kalau saya takdir Allah menghilangkan lapar saya ini, saya akan makan. Kalau tidak, ya saya... Kenapa dia justru menyantap makanan tersebut dengan lahap? Ini menunjukkan berdalil dengan takdir itu dalil yang batil, karena tidak bisa digunakan secara konsisten di setiap keadaan. Yang namanya dalil itu, dia bisa digunakan konsisten di setiap keadaan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, al-ihtijaju bil qadari munafatun lil fitrah. Berdalil dengan takdir Allah atas kemaksiatan yang dilakukan itu bertentangan dengan fitrah. Bertentangan dengan fitrah. Buktinya, orang yang bermaksiat kemudian dia berdalil dengan takdir, andai kata dia ditempeleng atau dihina, kemudian dipukul, kemudian orang yang memukul itu berkata kepada dia, kamu jangan marah, ini takdir Allah. Kira-kira dia bisa terima enggak? Enggak terima dia. Dan enggak ada akal sehat manusia yang menerima hal seperti itu. Karena bertentangan dengan fitrah. Orang yang melakukan kejahatan dengan sadar, ya dia layak untuk dipersalahkan. Layak untuk dihukum. Ini fitrah kita mengakui yang seperti itu. Baik. Adamu iqbalika ala amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yuhadhdhiruka dalilun ala dha'fi tasdiqika laysa ala annahu la qudrata laka ala al-istijabah. Ketika engkau bermaksiat kepada Rasul atau kepada Allah atau kepada Rasul-Nya, ketika engkau tidak mau menerima perintah Allah dan perintah Rasul, tidak mau mengerjakan, tidak mau taat, ini dalil bahwasanya engkau tidak meyakini Allah dan Rasul-Nya. Bukan karena tidak mampu, tapi sebenarnya engkau tidak mau. Bukan karena tidak mampu, engkau tidak mau. Dan Allah Subhanahu wa taala layak dan berhak menghukum hambanya yang tidak mau taat. Jadi kan seseorang melakukan sesuatu karena ada dua unsur, karena ada kemauan dan karena ada kemampuan. Ya, kalau ada dua hal ini pasti dia akan berbuat, pasti dia akan berbuat. Kalau dia tidak berbuat, maka boleh jadi dia tidak mampu. Orang yang tidak mampu dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau taat, tidak mau berbuat, tidak mau beramal soleh. Kalaupun dia mampu, namun dia tidak mau berbuat taat, berarti ini dalil bahwasanya dia tidak mau. Bisa difahami ya? Di orang berbuat itu karena dua unsur, berkumpulnya dua unsur. Ada kemampuan dan ada kemauan. Kalau seseorang tidak taat, tidak berbuat ketaatan, ya, boleh jadi karena tidak mampu. Ini dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini dalilnya. Atau boleh jadi dia tidak mau.
sekalipun dia mampu.

Ini yang Allah hukum dan Allah berhak menghukum hamba yang seperti ini. Adil. Jadi faham ya? Baik. Yang ketiga, li'annaha hujjatu ta'lilin wa lajaj. Innama huwa mujarradu ta'lilin wa takhasum wa laysat hujjatan 'ilmiyatan. Orang yang berdalih dengan takdir atas dosa yang dia lakukan atau kejahatan yang dia lakukan, ini bukan dalil ilmiah, bukan dalil yang dibangun di atas keilmuan, tidak. Namun semata-mata untuk mendebat, semata-mata untuk ngeles. Dan kita bisa memahami dan merasakan hal tersebut. Buktinya nanti iblis itu akan mengakui. Bahkan disebutkan dalam hadis, iblis ada satu saat dia menangis, menyesal. Kenapa dulu dia tidak mau sujud ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud penghormatan kepada Adam? Menunjukkan bahwasanya iblis mengakui dia sudah salah. Dan nanti di akhirat juga begitu, dia mengakui. Yang keempat, al-ihtijaju bil qadari imma an yakuna min muridin litta'ati aw min ghairi muridin. Orang yang berdalil dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemaksiatan yang dia lakukan, boleh jadi itu berangkat, ya, ada dua kemungkinan, yaitu berangkat dari orang yang menginginkan ketaatan atau tidak menginginkan berbuat taat. Dan orang yang tidak mau berbuat taat padahal dia mampu, berarti dia memang tidak mau taat. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Kemudian yang kelima, dari mana dia tahu sebelum dia berbuat kemaksiatan, dari mana dia tahu bahwasanya Allah akan mentakdirkan dia bermaksiat? Kenapa dia tidak mengatakan sebaliknya, berprasangka baik kepada Allah dengan mengatakan, Allah mentakdirkan saya untuk meninggalkan kemaksiatan ini, maka saya meninggalkannya? Kenapa dia tidak mengatakan seperti itu? Kenapa justru dia mengatakan sebaliknya, saya bermaksiat ini karena Allah sudah mentakdirkan saya bermaksiat? Dia kan belum tahu. Di antara dalil atau bukti batilnya berdalil dengan takdir atas kemaksiatan adalah yang namanya dalil yang sahih itu yataqaddamul madlul. Dalil itu lebih dulu sebelum yang menjadi objek dalil. Harus datang lebih dulu. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian yang keenam, innahu manhiyun anhu fi syara', dan berdalil dengan takdir atas kemaksiatan, berpangku tangan, tidak mau beramal, ini dilarang secara syar'i. Rasulullah melarangnya. Jadi ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya, ya, tidak ada seorang pun melainkan sudah dituliskan tempat duduknya, apakah di neraka atau di surga. Sudah dituliskan di Allah Al-Mahfud. Kita ini masing-masing, kita ini sudah tertulis di Allah Al-Mahfud, apakah kita akan duduk di surga atau di neraka. Sudah tertulis. Mendengar hal tersebut, ada salah seorang sahabat, dalam riwayat disebutkan dia Suraqah bin Malik, ya Rasulullah, afala nattakilu, wahai Rasulullah, kalau begitu kenapa kita tidak pasrah saja? Sudah ditetapkan oleh Allah tempat kita di surga atau di neraka, ya kita pasrah saja. Kenapa tidak seperti itu? Lah, kata Rasulullah, jangan. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Tidak. Kalian tetap wajib harus beramal, wajib taat. Karena setiap orang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan takdir penciptaannya. Maka kita buktikan pada diri kita sendiri, jamaah, bahwasanya kita ini termasuk orang-orang yang dicatat sebagai penduduk surga. Kita buktikan pada diri kita sendiri. Bagaimana cara membuktikannya? Dengan melakukan ketaatan dan amal soleh. Orang yang melakukan ketaatan dan amal soleh itu adalah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita buktikan pada diri kita sendiri. Jangan justru berpangku tangan, menanti takdir. Ya. Ini orang-orang yang berpangku tangan ini ibarat orang, ini diumpamakan oleh para ulama, ibarat orang yang rumahnya kebakaran. Rumahnya kebakaran, kemudian

Kemudian dia berpangku tangan, tidak mau beramal. Kemudian dia berdalil dengan takdir. Kalau Allah mentakdirkan rumah saya tidak terbakar, ya mustahil api itu akan membakar rumah saya. Padahal jelas-jelas api sedang membakar rumahnya. Ini perumpamaan orang-orang yang berpangku tangan tidak mau beramal, kemudian beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalilan yang tidak masuk akal. Kayaknya dulu di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ada seorang pencuri ketika ditangkap dan akan ditegakkan hukuman had kepada dia, dipotong tangannya, bakal dipotong tangannya. Si pencuri ini berdalil, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, saya ini mencuri karena sudah ditakdirkan oleh Allah." Apa kata Umar bin Al-Khattab? "Kami juga potong tanganmu ini atas takdir Allah." Kemudian berdalil dengan takdir Allah atas kemaksiatan yang dilakukan, itu adalah metode pendalilannya iblis. Iblis yang pertama kali berdalil dengan takdir atas kesalahan yang dia lakukan, atas kekufuran yang dia lakukan. Apa kata iblis? Dengan lancangnya dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Qala fa bima aghwaytani?" Iblis berkata, "Ya Allah, gara-gara engkau sudah menyesatkan aku," dia bilang begitu, "la ughyan la aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Aku akan duduk di atas jalanmu yang lurus, kemudian aku akan menyesatkan hamba-hambamu. Ini iblis yang pertama kali berdalil seperti itu. Maka kita jangan ikut-ikutan pendalilannya iblis. Dan kaum musyrikin juga berdalil dengan takdir Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-148. Sayaqulu alladhina asyraku law syaa'allahu ma asyrakna. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti orang-orang musyrikin akan berdalih. Mereka mengatakan, andai kata Allah menghendaki kami tidak berbuat syirik, pasti kami tidak akan berbuat syirik. Tapi nyatanya kami berbuat kesyirikan, berarti ini memang dikehendaki dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya orang musyrikin. Kemudian Allah bantah. Ya. Orang musyrikin mengatakan, "Ma asyrakna wala aba'una." Kami tidak akan berbuat syirik kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Bapak-bapak kami juga tidak akan berbuat syirik kalau tidak dikehendaki oleh Allah. "Wala harramna min syai'." Kami tidak akan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah kalau bukan karena kehendak Allah. "Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim." Demikianlah orang-orang sebelum mereka mendustakan. Jadi pendalilan seperti ini, kata Allah, pendalilannya para pendusta, orang-orang yang hendak menentang Allah Subhanahu wa taala. "Hatta dzaqu ba'sana." Nanti mereka akan merasakan azab dari kami. Andai kata pendalilan mereka ini benar, mustahil Allah akan mengazab mereka. Mustahil. Allah mengazab mereka adalah bukti bahwasanya pendalilan mereka ini batil. Baik. Ini dia jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkait masalah ini sekali lagi kembali kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang seperti kaidah sebelumnya kita sebutkan, af'alullahi kulluha rahmah wa hikmah wa adl. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu pasti berangkat dari sifat rahmahnya, berangkat dari sifat hikmahnya, dia maha bijaksana, dan berangkat dari sifat-sifatnya yang maha adil. Maka Allah tidak bisa dipersalahkan atas perbuatannya. Baik. Kita masuk ke kaidah yang al-qaidatu tsalitsatu wal khamsun. Saya lupa menyampaikan apa yang saya bawakan tadi, sisi-sisi argumentasi bahwasanya berdalil dengan takdir Allah atas kemaksiatan yang dilakukan itu adalah pendalilan yang batin. Itu penjelasannya saya ambilkan dari penjelasan Syekh Profesor Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah ta'ala, ya, dalam salah satu muhadarah ilmiah beliau. Baik. Kaidah yang ke-53. Man 'attala Allah 'an 'umumi 'ilmihi faqad 'attala rububiyyatahu. Siapa yang menolak keumuman ilmu Allah Subhanahu wa taala,
Siapa yang menolak sifat ilmu Allah yang umum atau yang bersifat umum, maka sungguh dia telah menolak rububiyahnya. Ini disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim dalam Syifaul Alil. Bi anna min akhassi khasa'isir rububiyyati 'uluhu 'ala khalqihi wa mubayanatuhu lahum wa 'ilmuhu biman khalaqa. Jadi di kaidah sebelumnya yang ke-52 kita sudah menjelaskan man ankara 'uluwallahi 'ala khalqihi faqad 'attala rububiyyatahu. Siapa yang mengingkari ketinggian Allah di atas makhluknya, berarti dia sudah mengingkari rububiyyah. Dia menolak rububiyyah. Sama di sini, siapa yang mengingkari atau apa? Ya, mengingkari keumuman sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu mengilmui segala sesuatu, ya. Siapa yang mengingkari hal ini, berarti dia telah mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini, ya, keberadaan Allah yang maha tinggi di atas makhluknya, terpisah dengan makhluknya, dan ilmu Allah yang sifatnya umum, ini termasuk kekhususan rububiyah Allah. Sifat rububiyah Allah yang khusus, yang paling khusus. Kenapa demikian? Kita sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan awal bahwasanya yang namanya rububiyah, sifat rububiyah Allah secara umum itu mencakup tiga hal. Al-khalqu wal-mulku wat-tadbiru atau at-tasrif. Penciptaan, hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan kepemilikan. Karena dia, hanya dia yang menciptakan segala sesuatu, berarti hanya dia yang memiliki segala sesuatu. Dan at-tadbir, dia berhak untuk mengatur segala sesuatu, mengatur alam semesta ini. Fa'alul lima yurid, dia berbuat sekehendaknya, berkuasa mengatur apa saja di alam semesta ini. Ini tiga makna rububiyah yang paling inti. Baik. Nah, berbicara tentang keberadaan Allah di atas segenap makhluknya, berarti berbicara tentang sifat Allah yang terpisah dengan makhluknya. Ya. Ini konsekuensi. Talazum. Ya. Apa kaitannya dengan sifat rububiyah Allah? Ya. Ingat, salah satu sifat rububiyah Allah adalah at-tadbir, mengatur. Berarti ada yang diatur, yaitu makhluk. Kan? Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau antara khaliq dan makhluk itu menyatu, bergabung, berarti tidak jelas siapa yang mengatur, siapa yang diatur. Ini kaitannya dengan rububiyah. Keberadaan Allah tinggi di atas segenap makhluknya itu, ya, kaitannya ini dengan rububiyah Allah, ya, mudah-mudahan bisa difahami, ya. Karena Allah memiliki sifat mengatur, berarti harus ada yang diatur, dan yang diatur ini harus terpisah dari makhluknya, dari Allah, ya, makhluknya ini harus terpisah, makhluknya yang diatur ini harus terpisah dari Allah, Al-Khaliq yang mengatur. Karena terpisah, maka yang layak dan pantas bagi Allah adalah berada di atas. Itu sebabnya yang mengingkari keberadaan Allah di atas berarti mengingkari rububiyah Allah dari sisi at-tadbir, pengaturan. Kemudian terkait ilmu, ilmu Allah yang sifatnya umum, kalau ada orang yang mengingkari pengetahuan Allah yang sifatnya umum dan detail atas segenap makhluknya, sama saja dia mengingkari rububiyah Allah. Dari sisi apanya? Sama, dari sisi at-tadbir, ya, dari sisi pengaturan. Allah Subhanahu wa taala kuasa mengatur alam semesta ini. Mustahil alam semesta ini berada dalam keteraturan kalau tanpa ilmu. Ini mustahil. Sudah kita jelaskan sebelumnya, ya. Benda-benda yang diciptakan oleh manusia, mobil, handphone, segala macam, itu mustahil diciptakan tanpa ilmu. Mustahil. Kalau tanpa ilmu ya mustahil akan bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Mustahil. Ini benda ciptaan manusia. Nah, apalagi alam semesta ini, dia begitu teratur, padahal dia begitu kompleks dan begitu besar, itu menunjukkan ilmu yang sempurna dari penciptanya, menunjukkan kesempurnaan ilmu yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Ya, jadi sekali lagi, mengingkari keberadaan Allah di atas
makhluknya dan

Mengingkari ilmu Allah ini sama saja dengan mengingkari sifat, salah satu sifat rububiyah Allah, yaitu dari sisi apa? At-tadbir, pengaturan, mengatur. Dan khusus terkait ilmu Allah Al-Khaliq, dia mencipta. Mustahil Allah bisa mencipta tanpa ilmu, mustahil. Allah bisa mencipta segala sesuatu ini dengan kesempurnaannya, menunjukkan kesempurnaan ilmunya. Itu kaitannya dengan rububiyah. Al-qa'idatu ar-rabi'atu wal khamsun, kaidah yang ke-54, kullillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, syafaat itu hanya milik Allah semuanya. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-44. Baik, kenapa ini masuk ke dalam prinsip atau kaidah rububiyah? Lagi-lagi ini karena terkait dengan sifat tadbir, yang itu merupakan kekhususan sifat rububiyah. Wa hadza li anna al-mudabbira al-mutasarrifa fid dunya wal akhirah innama huwa Allah. Karena yang mengatur di dunia dan di akhirat itu hanya Allah Subhanahu wa taala, yang punya hak untuk mengatur dan kuasa untuk mengatur hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa min jumlati at-tadbir wa at-tasrif fil akhirah. Wa min jumlati at-tadbir wa at-tasrif fil akhirati amru asy-syafa'ati. Dan termasuk di antara cakupan tadbir, pengaturan Allah Subhanahu wa taala, kuasa mengatur, kuasa pengaturan Allah Subhanahu wa taala di dunia, di akhirat, itu adalah urusan terkait syafaat. Ya. Fala yamliku ahadun an yashfa'a baina yadayillahi. Tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk langsung memberikan syafaat di hadapan Allah. Wala an yudabbira amra syai'in min asy-syafa'ati. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki hak atau kuasa untuk mengatur urusan syafaat kelak di akhirat illa ba'da akhdil idzni war ridha min Allah, kecuali setelah ada izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Izin kepada si pemberi syafaat dan ridha kepada yang akan diberikan syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu sebelum memberikan syafaat beliau sujud dulu di hadapan Allah di bawah arsy dengan sujud yang lama. Baru kemudian Rasulullah mendapatkan izin. Ya Muhammad irfa ra'sak washfa tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wa qul yusma, ucapkanlah ucapanmu, niscaya ucapanmu akan didengar. Wasal tu'ta, mintalah engkau akan diberi. Washfa tushaffa, berikanlah syafaat, engkau sudah diberikan izin memberikan syafaat. Minta izin dulu dan diberikan izin dulu oleh Allah, baru kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat. Ini dalil bahwasanya urusan syafaat itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak bisa ujuk-ujuk dia langsung tanpa izin Allah langsung dia memerintahkan malaikat ini untuk menyelamatkan fulan itu. Tidak, Rasulullah minta izin dulu kepada Allah. Dan syaratnya juga, orang yang akan diselamatkan dengan syafaat itu harus diridhoi oleh Allah. Makanya orang kafir mustahil akan dapat syafaat. Syafaat selamat dari neraka mustahil. Apalagi syafaat masuk ke dalam surga mustahil, karena tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya banyak. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan tidaklah mereka memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah saja. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Siapakah yang berani-berani ya memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah? Tidak ada yang berani. Bahkan tidak ada yang kuasa, tidak ada yang mampu. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Dan betapa banyak malaikat-malaikat di langit-langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun. Illa min ba'di ayya'danallah. Kecuali setelah Allah memberikan izin. Liman yasha'u wa yarda. Bagi siapa yang Allah kehendaki dan bagi siapa yang Allah ridhoi. Maka fasyafa'atu muta'alliqatun birububiyyatihi. Maka syafaat itu terkait dengan rububiyah Allah, karena itu terkait dengan
tasarruf atau tadbir, pengaturan dan perbuatan Allah kelak di akhirat. Ya, li'annaha dakhilatun tahta tadbirihi wa tasrifihi fi amrin nasi fil akhirah. Karena itu masuk dalam cakupan tadbir, pengaturan Allah Subhanahu wa taala terkait urusan manusia nanti di akhirat. Jadi enggak ada yang bisa memberikan syafaat secara mandiri tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Baik, kita ambil satu lagi. Al-qa'idatul khamisatu wal khamsun, kaidah yang ke-55, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah jika menghendaki

0: 50 kaidah yang ke-55 innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah jika menghendaki sesuatu untuk terjadi, maka dia subhanahu wa ta'ala tinggal mengucapkan kun, maka terjadilah seperti apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga masih berbicara tentang at-tadbir, makanya dia dimasukkan dalam kaidah-kaidah rububiyah. Kaidah ini diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yasin ayat yang ke-82. Ya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dalam ayat yang lain An-Nahl 40, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Jika kami menghendaki sesuatu, maka kami tinggal mengucapkan kun, maka jadilah. Subhanallah. Ini ringkas insyaallah al-qa'idatus sadisatu wal khamsun, kaidah yang ke-56. Sifatul rububiyyati mustahiqqatun lillahi ta'ala qabla wujudi athariha. Sifat-sifat rububiyyah Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun athar dari sifat-sifat tersebut belum terwujud. Maksudnya seperti ini, sederhananya begini. Ketika Allah belum menciptakan makhluk, Allah sudah disebut sebagai Al-Khaliq sekalipun belum ada makhluk. Dan Allah sudah memiliki sifat mencipta sekalipun Allah belum menciptakan makhluk. Sejak dulu, sejak azali, Allah sudah disebut Ar-Razik, pemberi rizki, sekalipun belum ada makhluk yang diberikan rizki. Namun Allah sudah mampu dan memiliki sifat tersebut, sifat memberikan rizki. Sejak azali, Allah itu mampu menghidupkan, mampu mematikan, sekalipun belum ada makhluk yang dihidupkan yang dan makhluk yang dimatikan. Itu maksudnya, ya. Sederhananya seperti itu. Karena ada beberapa kelompok, ya, mereka mengatakan, dan ini termasuk ucapan yang batil, ucapan tentang Allah tanpa ilmu, mereka mengatakan, dulu sebelum ada makhluk, Allah itu belum disifatkan sebagai Al-Khaliq. Na'udzubillah. Dulu sebelum ada makhluk yang diberikan rizki, Allah tidak disifati sebagai Ar-Razik. Na'udzubillah. Ini ungkapan yang batil. Maka para ulama menegaskan kaidah ini dengan dalil-dalilnya untuk membantah. Ya beda, ya. Allah itu beda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ini gara-gara mereka mengkiaskan, menganalogikan Allah dengan makhluknya. Na'udzubillah. Mereka mengatakan, ya, seorang laki-laki belum dia dikatakan beristri kecuali kalau sudah menikah. Belum dia dikatakan menjadi seorang bapak kecuali kalau dia sudah memiliki anak. Ini mengkiaskan atau menganalogikan Allah dengan makhluknya. Ya, enggak bisa. Allah beda dengan makhluknya. Allah sekalipun belum ada makhluk dulu, sejak azali Allah tetap memiliki sifat Khalik, pencipta. Ya, Maha Pencipta. Ya, mungkin hanya ini. Infotifillah, alhamdulillah. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan kaidah yang ke-57 dan seterusnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, menambahkan taufik untuk kita untuk beramal saleh dan menjadikan kita istiqamah di atas ketaatan karena Allah dan di atas sunnah Rasulullah SAW sampai kita diwafatkan. Hadza wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
3: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
2: Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha.
3: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini?
2: Yawma'idin tuhadithu akhbaraha bi'anna rabbaka awhalaha.
3: Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya. Karena sesungguhnya, Tuhanmu telah memberi

0: entahkan yang demikian itu padanya.
1: Yaumaidin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum.
0: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
0: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
0: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal'adiyati dhabhan falmuriyati qadhan falmughirati subhan.
0: Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah, dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi.
1: Fa'asarna bihi naq'an fawasatna bihi jam'a.
0: Sehingga menerbangkan debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
1: Innal insana li rabbihi lakanud.
0: Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya.
1: Wa innahu ala dzalika lasyahidu wa innahu lihubbil khairi lasyadid.
0: Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.
1: أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ.
0: Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan.
1: إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ.
0: Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.
2: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif. Bersama Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim. Kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga. Dan hari ini kami berada di desa Kelapa Sawit, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Kita sedang mampir di tempatnya Mas Wisnu Kurniawan, di mana Mas Wisnu ini konon kabarnya adalah membuat roti tawar. Lah, proses pembuatannya seperti apa dan ini usaha sudah berlangsung sejak kapan? Itulah yang akan kita ceritakan tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
2: Dolan Inspiratif.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wisnu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Mas Wisnu, terima kasih nih atas waktunya sudah diberikan untuk kita ngobrol-ngobrol. Mas, usaha Mas Wisnu adalah membuat roti tawar. Ini ceritanya bagaimana, Mas? Kok sampai Mas Wisnu ini punya usaha seperti ini? Awalnya bagaimana ini, Mas?
4: Awalnya juga saya itu, Pak. Apa? Ikut kerja sama orang juga kebetulan bikin roti tawar juga. Terus ke depan saya juga pengen punya sendiri sih. Makanya apa, udah bisa terus punya modal sedikit buat bikin usaha sendiri.
3: Oh gitu. Lah berarti kalau roti tawar ini sebenarnya peruntukannya buat apa sih, Pak?

0: Mas, untuk roti bakar atau apa nih sebenarnya?
1: Ya, buat roti bakar, cuman kebanyakan sekarang roti ini banyak buat kayak roti sebagai banyak roti sandwich, burger juga bisa, sebaguna sebanyak.
0: Gitu. Lah, kalau proses pembikinannya jadi seperti apa ini, Mas?
1: Ya, simpel sebenarnya sih, gampang-gampang, susah ya. Ini kan masalahnya kan kalau dari bahan, dari tepung berprotein tinggi.
0: Berarti untuk bahannya premium ya?
1: Iya, cuman apa, kalau masalah kayak campuran, apa itu nggak ada bahan pengawet, cuma gula, gula pasir, terus apa, air secukupnya, mentega, ragin pengembang itu, udah garam.
0: Kalau tidak ada bahan pengawet berarti kira-kira bertahan berapa lama sih, Mas?
1: Bertahan cuma 3 hari normal, kalau di pendingin atau kulkas sekitar 1 mingguan. Itu aman.
0: Masih aman ya, masih bisa dikonsumsi. Lalu setiap hari memproduksi, Mas?
1: Setiap hari produksi, alhamdulillah setiap hari.
0: Setiap hari memproduksi dan setelah memproduksi pasti ada yang beli gitu ya?
1: Itu pasti ada ya, tiap pagi ada, sampai sore, kadang sampai malam pasti ada. Itu kan yang jualan kebanyakan yang di pangkalan-pangkalan itu, juga sebagian juga ada yang keliling, juga sekarang juga banyak apa UMKM yang jualan kayak apa di rumah-rumah itu juga banyak sih.
0: Tapi masih hanya memproduksi roti tawarannya ya, tidak memproduksi itu tadi.
1: Iya, cuma memproduksi aja.
0: Berbagi berarti ya, Mas ya. Oh gitu. Jadi kalau ini kan berarti Masnya tinggal nunggu di rumah aja, mereka yang datang ke sini untuk ambil ya.
1: Iya, betul. Masya Allah. Sebagian ada yang diantar karena itu pelanggan pertama dulu pas waktu saya memasarkan roti, ada yang diantar cuma berapa orang.
0: Ini sudah berapa lama sih usaha ini, Mas?
1: Sekitar 6-7 tahun.
0: 6-7 tahun ya. Lah kalau untuk apa namanya pemasarannya barangkali sudah tidak bingung ya. Kalau bahan bakunya pun sepertinya sudah enggak ya, Mas?
1: Sekarang udah enggak karena dari pihak distributor sudah ada yang kesini langsung mengirimkan tepung.
0: Biasanya kalau ramenya kemarin tuh yang lebaran gitu, apa tidak ngaruh? Setiap hari rame aja gitu.
1: Ya alhamdulillah ada juga sih ya. Cuman kemarin Mas, namanya bulan Ramadan kan kebanyakan kan kalau ibu-ibu rumah tangga kebanyakan kan masih masak di rumah ya. Kadang kalau makanan-makanan jajan yang di luar mungkin awal-awal puasa masih berkurang sih. Nah, berkurang. Gitu ya.
0: Tapi lebarannya banyak, Mas.
1: Lebaran kembali lagi ke normal juga.
0: Kembali ke normal ya. Dan apa untuk roti tawar ini jenengan pokoknya sudah standby aja di rumah, tidak kemudian dipromosikan kemana-mana, tapi ada nggak, Mas, maksudnya punya niatan untuk membuka kemitraan untuk kerjasama gitu?
1: Ya itu sih emang ada ya, tujuan itu emang ada, cuman kan dari apa ya, modal mungkin belum ya, ketambahan ya apa ya, pelan-pelan lah. Kalau masalah kayak kemitraan juga saya sudah punya ada 3 pangkalan yang sekarang alhamdulillah udah 3 orang yang pegang sih. Itu kalau milik pribadi.
0: Gitu. Cuman kalau jenengan membikin roti tawar ini sebenarnya alat produksinya tuh berarti sudah pakai alat-alat modern ya, Mas, mesin-mesin besar
1: ya,
0: gitu tuh kan.
1: Udah pakai itu ya. Kebetulan saya kemarin juga apa ambil mesin juga dari Bogor sama Semarang.
0: Tapi karyawannya cuma Masnya dan keluarga?
1: Sama istri. Sama istri, kadang sama saudara juga ada yang kesini bantuin. Kalau pas lagi ada waktu, istri gak bisa, saudara ada yang bisa kan. Di sini juga ada adik kebetulan bisa bantuin.
0: Nah ini barangkali kalaupun misalnya Mas kemudian sudah banyak yang bekerja sama, mau di luar sana kemudian juga pengen bekerja sama lagi, sebenarnya tepatnya alamatnya itu di mana nih, Mas?
1: Maksudnya gimana?
0: Alamatin jenengan, rumah produksinya di mana? Soalnya kan barangkali pendengar, aku pengen bekerja sama dengan Mas Wisnu lah, gitu. Kepengen main ke sana lah, kepengen ikut jualin lah, kepengen ikut beli lah, gitu.
1: Kebetulan kan ini kan perumahan di Kelapa Sari ini kan masih baru. Maksudnya berapa tahun ini ya, sekitar mungkin lebih dari kurang lebih 10 tahunan. Cuman kan peta ini kan maksudnya ke masih lokasinya di Selabaya, kebanyakan tahunya Selabaya. Jadi alamatnya kebanyakan tahunnya Selabaya sih.
0: Perumahan Selabaya ya?
1: Enggak, kan, dari alamatnya masuknya ke Selabaya, kampungnya Selabaya.
0: Oh, kampung Selabaya, tapi nama perumahannya adalah?
1: Permata Regensi, ikutnya Kelapa Sawit.
0: Kelapa Sawit. Berarti Masnya di sini ya? Iya. Ada nomor telepon nggak, Mas, yang mungkin barangkali bisa dibagikan, mau pengen bekerja sama, atau pengen beli, atau pengen apa gitu?
1: Oh iya, ada. Bisa.
0: Silakan.
1: 083128 347-803.
0: Baik, tempatnya Mas Wisnu ya. Baik, Mas Wisnu, terima kasih nih atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol di Dolan Inspiratif. Mudah-mudahan usahanya Mas Wisnu dimudahkan dan diridhoi Allah SWT.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Demikian kerabat muslim obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim.

0: Baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua. Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
5: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, di dalam ayat ini menerangkan Al-Quranul Karim adalah kitab yang penuh dengan hikmah. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 1-19. Langsung saja kita hadirkan murotalnya yang satu ini.
6: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Rest area Blik Indah Sari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi bok dengan harga Rp20.000, menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di rest area Indesari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Rest area Blik Indah Sari, Pemalang, Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086. Kerabat Muslim, berikut ini kami hadirkan testimoni dari salah satu pengguna produk Walmah yang membagikan pengalamannya setelah menggunakan Walmah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengonsumsi Walmax secara rutin selama kurang lebih 3 bulan, asam lambung saya sudah mereda. Saya sudah mencoba berbagai obat, tetapi Walmax yang paling ampuh, alhamdulillah.
0: Ceritakan dan bagikan pengalaman Anda setelah mengonsumsi Walmax dan kirim melalui WA di 0852 800 145. Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 145. Sekali lagi, 0852 800 145. Sakit mah, Walmain aja. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmumar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Muslim, bersama saya Bu Sulaiman dalam Buka Buku. Buka Buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Fikih Praktis Mazhab Syafi'i. Buku ini merupakan terjemahan dari matan Abi Syuja Fi Al-Fikih Asy-Syafi'i. Kitab ini merupakan salah satu kitab rujukan dalam mempelajari Fikih Mazhab Syafi'i, mazhab terbesar di Indonesia sejak beratus tahun yang lalu. Pembahasan tiap babnya sangat ringkas dan mudah dipahami, sehingga sangat cocok untuk awam. Dalam buku ini akan dibahas beberapa bab, di antaranya kitab Toharoh, kitab Sholat, kitab Zakat, kitab Puasa, kitab Haji, kitab Jual Beli dan Muamalat lainnya, kitab Nikah, kitab Jinayat, kitab Hudud, kitab Jihad, kitab Perburuan dan Penyembelihan dan lain-lain. Jadi, meskipun kecil, buku ini sangat mumpuni untuk dijadikan rujukan tentang permasalahan ibadah sehari-hari. Selamat membaca. Dan kemudian inilah buku-buku dengan judul Fikih Praktis Mazhab Syafi'i. Dan saya Ibu Sulaiman dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kerabat Muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
2: 88.8 Radio Insani Inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, di dalam ayat ini menerangkan perintah memikirkan dan memperhatikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 20 sampai dengan 34. Langsung saja kita dari kemurotan yang satu ini.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah, Imam Adhiya Al-Maqdisi dan Syekh Al-Albani, Nabi SAW menggambarkan bagaimana amal soleh itu akan menemani kita beneran di kuburan. Kata beliau, وَيَأْتِهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ. Orang yang beriman itu saat dia di dalam kuburan, tiba-tiba datanglah seseorang yang sangat rupawan. Wajahnya sangat apa? Rupawan. حَسَنُ الثِّيَابِ. Bajunya sangat indah. Thayyibur rihi. Aromanya wangi. Wajahnya apa? Rupawan. Bajunya bagus. Baunya wangi. Fayaqulu abshir billadhi yasurruk. Kata sosok itu, aku datang kepadamu untuk membawa kabar gembira. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Inilah hari yang pernah dijanjikan oleh Allah untukmu. Fayaqulu man anta. Maka seorang mukmin itu pun bertanya, kamu siapa? Enggak kenal. Karena ini manusia asing, orang asing. Wawajukal wajhul ladzi yaji'u bil khair. Tapi kalau saya melihat wajahmu, kayaknya kamu datang membawa kebaikan. Fayaqulu. Maka orang yang rupawan itu mengatakan, ana amalukas solih. Aku adalah amal solehmu. Bayangkan, sholat kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita, birrul walidain kita, nanti di kuburan akan diubah oleh Allah menjadi sosok yang rupawan. Baunya harum, pakaiannya bagus, sehingga kita enggak kesepian di kuburan. Kebalikannya berarti apa? Dosa-dosa yang kita kerjakan nanti di kuburan akan diubah oleh Allah Azza wa Jalla menjadi sosok yang sangat buruk mukanya, compang-camping bajunya, dan baunya sangat busuk. Dan itulah yang akan menemani orang tersebut sampai hari kiamat. Tinggal jenengan milih yang mana. Apa yang kita lakukan hari ini, itulah yang akan menentukan. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Kerabat muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah kita akan hadirkan kembali setetes ilmu hanya di Radio Insani Purbalingga. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk, berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah, bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwuluh RT 8 RW 2 Kalimana Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba TIFAM. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi Murotal Al-Quran hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
2: 88.8 Radio Insan, inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, di dalam ayat ini menerangkan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah Sajdah ayat 1-30. Langsung saja kita hadirkan muratalnya yang satu ini.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami.
2: Kurban posthumus ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
3: Bagi orang yang ingin ikut kurban di tunas ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
2: Di Kurban Plus Tunas Ilmu, insya Allah sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimanah, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri.
4: Aduh, Jan. Apane maning sih bodol ya, Jan, Jan.
5: Lah wong gari digawe kan aku mung bangkale dhewek.
4: Lah wong bangkale dhewek sing ngendi lah?
5: Lah kae sih, apa rikoro menangi Ahas 8637 Berkah Motor Kedung Menjangan Purbalingga.
6: Ahas 8637 Berkah Motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang original, ditangani oleh mekanik-mekanik handal, dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet, serta musola. Untuk booking service, hubungi 0821-33-34-6667 Berkah Motor Purbalingga di Jalan Es Parma nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah Motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah Motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas, Wonge Dewek.
1: Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami.
2: Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
7: Kau tahu ngerti urung? Bagi transmisi truk karo kendaraan biasa Cebule sejen ya, Wang?
8: Oh, aku ya urung tahu waru kue lah. Wong aku itu mekanik kayak gue.
7: Aku urung gue, Kang. Jadi gigi transmisi truk gue bisa lebih sekurang 10, Kang.
8: Oh ya, member gue. Tapi kenapa kayak gue ya? Orang kayak mobil biasa kok.
7: Lah, gue Kang, aku belum ngerti. Lane, siki mayu pada ngurung naki baik.
9: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah truk besar mampu membawa muatan puluhan ton melewati tanjakan, turunan hingga jalan tol dengan lancar? Rahasianya ternyata terletak pada jumlah gigi transmisinya yang jauh lebih banyak dibandingkan kendaraan biasa. Mengapa bisa sebanyak itu? Bayangkan Anda mengayuh sepeda di jalan menanjak. Jika hanya ada satu atau dua gigi, Anda akan kesulitan menyesuaikan tenaga. Terlalu berat, Anda kelelahan, terlalu ringan, Anda tidak efisien. Pada truk, prinsip ini berlaku dalam skala jauh lebih besar. Truk membutuhkan pengaturan tenaga yang sangat presisi. Oleh karena itu digunakan transmisi multi percepatan sistem. Oleh karena itu digunakan transmisi Oleh karena itu digunakan transmisi multi percepatan. Sistem ini tidak hanya memiliki banyak gigi, tetapi juga dilengkapi dengan ring atau rentang rendah dan tinggi, serta splitter yang membagi satu gigi menjadi dua tahap. Lalu, berapa jumlah gigi yang biasanya dimiliki oleh truk? Secara umum, truk besar memiliki beberapa konfigurasi transmisi yang umum digunakan, yaitu 10 percepatan atau 10 speed, 13 percepatan atau 13 speed, 18 percepatan atau 18 speed. Pada beberapa kondisi khusus, jumlah ini bisa terasa lebih banyak karena adanya kombinasi ring dan splitter, sehingga perpindahan gigi menjadi lebih halus dan fleksibel. Hasilnya, pengemudi dapat menyesuaikan tenaga mesin dengan sangat tepat sesuai kondisi jalan dan beban. Truk bisa mulai bergerak dengan kuat, menanjak dengan stabil, dan melaju dengan efisien tanpa membebani mesin. Jadi, bayangkan gigi pada truk bukanlah kerumitan yang berlebihan, melainkan solusi teknis agar kendaraan besar tetap kuat, efisien, dan mudah dikendalikan.
10: Oh, cebule.
1: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
11: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
12: La uqsimu biyaumil qiyamah.
11: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
13: 88.8 Radio Insani Inspiratif, Santun dan Islami. Kiraat Muslim di dalam ayat ini menerangkan tentang beberapa perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 1-17. Langsung saja kita dari kemurutan yang satu ini.
14: A'udzu billahi minasyaitanir rajim.

Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif, inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Kerabat Muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya sholat duhur untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya.

0: القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. يا الله رب yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Setiap pengalaman adalah cerita. Berikut ini testimoni dari pengguna Walmah yang ingin berbagi manfaat yang ia rasakan.
2: Perkenalkan, saya Puspa dari Bekasi. Izin menyampaikan review mengenai Walmah. Saya punya suami yang menderita asam lambung sangat parah. Qadarullah, kami berkali-kali ke rumah sakit, ikhtiar berobat ke sana kemari, tidak ada yang cocok. Rasa dada terbakar, lemes, tidak bisa makan ya, mual, dada panas, nyesek. Bismillah, atas izin Allah, Allah pertemukan Walmah. Kami ikhtiar, kami mencoba membelinya. Waktu itu sekaligus dua, karena begitu kami yakinnya dengan produk ini sepertinya bagus. Alhamdulillah, ternyata dugaan saya betul. Suami saya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Suami saya sekarang sembuh, sudah bisa bekerja kembali. Dulu yang saya tidak punya harapan, kasarnya benar-benar putus asa. Sekarang, alhamdulillah, harapan itu datang kembali. Suami saya sehat, bisa berkumpul dengan keluarga. Insya Allah tidak kumat lagi. Walmah bagus banget, insya Allah sembuh.
1: Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 145. Sekali lagi 0852 800-145. Sakit mah, Walmain aja. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinse.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sinse, mengapa kalau saya salah makan, saya jadi sesak? Misalnya saya minum kopi, lalu kembung, lalu jadi sesak agak susah bernafas. Syukran, Sinse. No.
2: Ya memang enggak apa, ya enggak apa, enggak kenapa-kenapa, emang begitu. Kulu wasrubu wa la tusrifu, makan minumlah kalian jangan berlebihan.
1: Ya.
2: Demikian Allah berfirman dalam Al-A'raf ayat 31. Apapun yang berlebihan ya aneh itu. Orang berpakaian berlebihan juga aneh itu ya. Minum berlebihan ya kembung, ya makan kelebihan juga bukan cuma ngantuk, ya nyesek juga.
1: Nyesek ya.
2: Ya. Kerja berlebihan juga lelah. Istirahat berlebihan juga pegel, ya, ya kan?
1: Betul.
2: Tidur berlebihan juga nggak enak. Apa-apa yang berlebihan itu nggak bagus, ya. Walaupun itu bagus, tapi kalau kelebihan juga nggak bagus, nggak bisa. Puasa bagus, kalau tidak buka tidak sahur ya nggak bagus, ya. Belenggu ya. Di pool itu nggak dilarang juga, nggak boleh juga kan? Makan minum juga begitu. Pada dasarnya memang salah, makan minum berlebih itu salah. Jadi nggak ada yang perlu diperbaiki. Ya memang jangan berlebih.
1: Ya,
2: ya bahkan di Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan, sebagian ulama salaf menyebutkan separuh ayat ini, wa kullu shurbin wa la tusrifu, makan minumlah kalian jangan dan jangan berlebih, adalah pokok daripada pengobatan. Ya kalau artinya kalau kita melanggar yang meruntuhkan pokok pengobatan tersebut, ya obatnya ya memang jangan berlebih. Ya, ini berarti masuk kategori al-himya'anil mudi.
1: Al-himya'anil mudi.
2: Menjaga diri dari materi-materi yang kalau masuk ke dalam tubuh kemudian memberi masalah, termasuk kelebihan tadi. Ya, demikian kemudian bermanfaat juga bagi yang lainnya.
0: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insyaallah kita akan kembali besok lagi hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan Islami. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami.
3: بسم الله الرحمن الرحيم ألم

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
5: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
6: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim di dalam ayat ini menerangkan perintah supaya berbuat adil dalam masalah hukum. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 136 sama dengan 140. Langsung saja kita hadirkan murotal yang satu ini.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh.

0: ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah.

0: Dan sungguh, Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahanam.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Lagi ngapain bro?
3: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
2: Na'udzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
3: Masa depan suram, hidupnya perantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
4: Kita generasi muda, jauhi narkoba, muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita, gak ada kata nyoba buat narkoba.
5: Mari wujudkan Purbalingga bersinar, bersih narkoba, perang melawan narkoba.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
6: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
7: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
6: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
7: Nih, hubungi saja, Unlimited.
6: Alamatnya di mana?
7: Alamatnya di Kafling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern atau bangun kantor, sekolah dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi dan produksi interior seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kafling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal.
1: 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
7: Iya sih, setiap

0: aktivitas kita dengan doa agar dilindungi dan diberkahi Allah Ta'ala. Doa harian kita di 88.8 FM Radio Insani Purbalingga.
1: Doa

0: illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci engkau, ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim.
1: Doa harian kita. Radio Insani Purbalingga. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
2: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
3: 88.8 Radio Insani Inspiratif, Santun dan Islami. Kerabat Muslim, di dalam ayat ini menerangkan tentang ragu-ragunya orang-orang munafik. Yang mana ini diceritakan di dalam Al-Quran Surah An-Nisa, ayat 141 sampai dengan 147. Langsung saja kita hadirkan merotalnya yang satu ini.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: ila,
1: yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.

Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah, kecuali sedikit sekali.

Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini, orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Ya.

0: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu?

Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.

0: Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman. Dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman.
1: Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima.
0: Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui.
2: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
3: Wendi yo, sekolah sing bisa gawe anak dewek dadi bocah sing saleh kowe.
4: Rika kowe ora han bingung-bingung nek Rika kepengen anake dadi anak sing saleh ya, Rika kudu dadi wong sing saleh dhisik iki kowe.
3: Bisa nek kaya kowe.
4: Yo iya, wong aluh kowe kan bakal njaga anake dewek nek misale dewek dadi wong tua sing saleh iki kowe. Rika mbok ngerti kisahe Khidir karo Nabi Musa iki kowe.
3: Lah sing kenapa Rika wong ning dipapani pirang-pirang wong sing alim soleh kowe tapi kan anake ora bejut ya ora patah-patah. Oh iki ono ora jamin ora lah.
4: Lah wong Rika kowe anggere ono aja ngeyel.
5: Upaya yang bisa dilakukan oleh orang tua agar dia bisa memiliki keturunan yang baik. Banyak di antara kita yang sudah mendengar, orang tua yang baik ini upaya paling asasi agar kita bisa mendapatkan keturunan yang baik. Sebab salah satu di antara balasan yang diberikan oleh Allah, salah satu di antara balasan yang diberikan oleh Allah untuk orang yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keturunannya. Dan peristiwa ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Pada waktu Nabi Khidir alaihissalam, beliau membangun ulang tembok yang mau roboh. Sementara beliau sama sekali tidak minta untuk diupah. Maka Nabi Musa protes. Kenapa kamu tidak minta upah? Lalu Nabi Khidir menjelaskan. Kenapa beliau tidak minta upah?

0: ketika membangun ulang tembok yang mau roboh. Kata Khidir alaihissalam, fa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun tembok itu adalah tembok milik dua anak yatim yang tinggal di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawahnya ada harta warisan milik keduanya. Disebut oleh Allah kanzun. Kanzun itu harta yang jumlahnya banyak yang disimpan. Wa kana abuhuma saliha, dan bapak dari kedua anak itu adalah orang yang saleh. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama, orang saleh boleh saja memiliki harta yang banyak yang ditinggalkan sebagai warisan. Anak yatim yang ditinggali warisan oleh bapaknya itu dikatakan dalam ayat ini wa kana abuhuma saliha, dan kedua dan orang tua dari kedua anak ini adalah orang yang saleh. Maka orang saleh bisa memiliki kanzun, bisa memiliki harta simpanan. Baik. Namun yang jadi pelajaran dari ayat ini yang akan kita ambil kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga anak ini dan hartanya dengan kesolehan orang tuanya. Sebagaimana keterangan yang disebutkan dalam tafsir Jalalain, fahufidha bisalahihi, diberi penjagaan disebabkan karena kesolehan orang tuanya untuk anak dan hartanya. Allah Subhanahu wa taala jadikan kesolehan orang tua sebagai salah satu sebab anak itu dijaga oleh Allah taala.
1: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang enggak benar. Makanya, aja ngeyel. Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif. Santun dan Islami, santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.
2: 88.8 Radio Insani Inspiratif, Santun dan Islami. Kerabat muslim, di dalam ayat ini terdapat pengarahan tentang adab bermasyarakat. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 148 sampai dengan 154. Langsung saja kita dari kemurotanya yang satu ini.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا.
4: Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah, iman atau kafir.
1: Ulaika humul kafiruna haqqa, wa'a'tadna lil kafirina azaban muhina.
0: Merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan.

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad, agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, "Perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata." Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata, namun demikian kami maafkan mereka, dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata.

0: Ajaran. Kenapa ajaran? Karena penyebutan alam itu berarti tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Apa definisi alam? Kullu ma siwallah fahuwa alam, wa ana wahidun min dhalikal alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam, dan kita semuanya ini adalah alam. Karena kita semuanya adalah alam, saya tanya kepada Bapak Ibu, pernah enggak Anda bersalaman dengan Rasulullah SAW? Udah pernah Pak Ustaz, gimana caranya? Pernah enggak Anda menyentuh pakaian Nabi SAW? Enggak pernah, jangankan pakaiannya, kuburannya saja kita enggak bisa nyentuh. Jadi Anda mendapatkan pengaruh rahmat dari Rasulullah SAW di bagian apa? Jasad beliau kita enggak dapat, enggak pernah salaman dengan beliau. Kalau dulu para sahabat, mereka salaman dengan Rasulullah SAW, bahkan tetesan air wudhu Nabi SAW diperebutkan, dan itu khusus untuk Rasulullah SAW. Mereka ngalap berkah dengan jasadnya Nabi SAW. Saat haji wada, Nabi SAW cukur rambut tahallul. Ketika beliau tahallul cukur rambut, rambut beliau itu diminta oleh beliau, silakan kalian bagikan. Maka rambutnya dibagi-bagikan. Ada sahabat yang dapat sekian helai, ada yang dapat 2 helai, 3 helai dari rambut Rasulullah SAW. Dibawa pulang. Oleh-oleh haji bersama Nabi SAW, salah satunya adalah rambut Nabi SAW. Kalau haji zaman sekarang, Pak, boleh gak, Pak, bawa pulang rambut ustaz? Dibuat apa, Mas? Loh, nanti dipakai obat. Bukan mengobati, nambahi penyakit mungkin. Ini enggak berlaku kecuali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang hidup di zaman sekarang tidak memungkinkan untuk bisa mendapatkan itu. Karena tidak memungkinkan, berarti kita tidak mendapatkan pengaruh dari rahmat keberadaan beliau dari sisi jasad dan fisik. Terus apa makna kalau beliau diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam? Berarti bukan di jasad dan fisik. Beliau diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam adalah risalah yang beliau sampaikan. Ajaran yang beliau sampaikan. Maka yang berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam, Bapak catat baik-baik, yang berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fisik beliau sudah ada sebelum beliau jadi Nabi. Jasad Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada sebelum beliau jadi Nabi. Tapi beliau bersatu sebagai rahmat ketika diutus oleh Allah. Maka bunyi ayatnya, wa ma arsalnaka, tidaklah aku mengutusmu. Allah tidak berfirman, wa ma ahyainaka, tidaklah aku menghidupkanmu wahai Muhammad. Allah tidak berfirman demikian. Namun yang Allah firmankan gimana? Wa ma arsalnaka. Bedanya apa antara menghidupkan dengan mengutus? Kalau menghidupkan, kita semuanya dihidupkan oleh Allah. Anda diberi umur, diberi nyawa, bisa hidup. Maka kita dan beliau sama-sama hidup. Beliau hidup dulu, kemudian beliau wafat. Sekarang kita masih hidup, dan nanti kita akan wafat. Tapi untuk berstatus sebagai utusan, hanya para nabi yang diutus oleh Allah. Termasuk di antara Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam.
1: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini.
2: Fa innallaha harrama 'alan nar. Allah mengharamkan neraka untuk membakar seorang hamba yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Dia mengatakan itu karena berharap perjumpaan dengan Allah azza wajal.
1: Hadis hari ini. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.

0: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
2: 88.8 Radio Insani Inspiratif, Santun, dan Islami. Kerabat Muslim, di dalam ayat ini, ceritakan kejahatan orang-orang Yahudi. Yang mana ini diceritakan di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 155 sampai dengan 163. Langsung saja kita hadir ke murotalnya yang satu ini.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu, hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman.
0: وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا.
1: Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam.

0: شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا.
1: Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya.
0: Bal rafa'ahu Allahu ilaih, wa kana Allahu azizan hakima.
1: Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadirat-Nya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Tidak.
1: Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, dia, Isa, akan menjadi saksi mereka.

0: Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik, yang dahulu pernah dihalalkan. Dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah.
1: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
0: Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, batil. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.

Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka, dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu pula mereka yang melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, dan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kepada mereka akan kami berikan pahala yang besar.

0: jeneng sing saya lah niku nek ngurus akta niku nggih angel nggih minimal jeneng panggilane niku sing diganti. Ampun nganggo jeneng sing elek-elek nggih. Asma Kinarya Jopo, nama yang mengandung doa, senes nama yang mengandung ming sekedar tinggi tengeran tok dil.
1: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarta pakartining ngelmu luhung. Kang tumrape wong tanah Jawi, agama ageming aji. Pahargian pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodhangan candhakipun insyaallahu taala. Matur nuwun.
2: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan hari ini kita akan menyelesaikan bab nomor 318 yang judulnya Nafkah Seorang Pria Kepada Keluarganya. Nafkah seorang pria kepada keluarganya. Hadis yang akan kita pelajari adalah hadis nomor 751. Hadis nomor 751 yang intinya menjelaskan tentang keutamaan menafkahi keluarga. Keutamaan menafkahi keluarga. Yang amat disayangkan, tidak sedikit di antara orang yang hidup saat ini belum memahami betapa besarnya pahala bekerja untuk menafkahi keluarga. Mari kita baca hadisnya, yaitu hadis yang dituturkan oleh Abu Hurairah, yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, arba'atu dananir, ada 4 dinar. Berapa dinar? 4. Masih ingat dinar itu uang apa? Emas. Kalau uang perak namanya dirham. Ya. Ada 4 dinar. Yang pertama, dinaran a'taitahu miskinan. Dinar yang pertama engkau sedekahkan kepada orang miskin. Dinar yang pertama digunakan untuk sedekah kepada orang miskin, fakir yang membutuhkan bantuan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, wa dinaran a'taitahu fi raqabah. Dinar yang kedua engkau gunakan untuk memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Amal soleh bukan? Duit digunakan untuk bantu budak merdeka. Amal soleh bukan? Amal soleh. Kalau buat orang miskin, amal soleh bukan? Amal soleh. Dinar yang pertama digunakan untuk amal soleh. Dinar yang kedua digunakan untuk amal soleh. Dinar yang ketiga, wa dinaran anfaqtahu fi sabilillah. Dinar yang ketiga digunakan untuk menyumbang jihad fi sabilillah. Amal soleh bukan? Amal soleh lagi. Sudah berapa dinar? Hah? Sudah berapa? 3. Dan 3-3-nya amal soleh. Yang terakhir, yang keempat. Wadinaran anfaqtahu ala ahlik. Dinar yang keempat engkau gunakan untuk menafkahi keluargamu. Istri dan anak-anak. Amal soleh bukan? Amal soleh lagi. Kira-kira. Saya ulangi ya. Yang pertama buat apa? Bantu orang miskin. Yang kedua? Memerdekakan budak. Yang ketiga? Jihad fisabilillah. Yang keempat? Nafkah kepada keluarga. Berapa amal soleh? Empat. Saya tanya. Dari empat amal soleh ini, yang pahalanya paling besar mana?

0: nafkah kepada keluarga. Berapa amal soleh? 4. Saya tanya, dari 4 amal soleh ini, yang pahalanya paling besar mana? Pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang kemana? Yang keempat. Lebih besar daripada jihad fisabilillah? Iya. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afdaluha. Yang paling utama, yang paling afdal, yang paling istimewa, yang paling besar pahalanya dari 4 amal soleh tersebut, alladzi anfaqtahu ala ahlik. Dinar yang engkau gunakan untuk menafkahi keluargamu. Berarti uang yang digunakan menafkahi keluarga dengan uang yang digunakan untuk jihad fisabilillah, lebih besar pahalanya mana? Hah? Yang buat jihad atau yang buat keluarga? Yang buat keluarga. Pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Pertanyaan berhadiah. Kenapa bisa demikian? Selain anak gereja Quran boleh jawab. Selain anak gereja Quran boleh jawab. Berarti anak pengkaderan dai. Santri pengkaderan dai atau santri tahfidz plus. Kenapa bisa duit yang digunakan untuk menafkahi keluarga lebih besar pahalanya daripada duit yang digunakan jihad fisabilillah? Kenapa? Nah.
1: Yang satu wajib, yang satu sunnah.
0: Bagus. Tapi ada jawaban yang lebih tepat. Siapa yang? Ya, apa? Jihad fardu kifayah, fardu ain. Fardu ain levelnya lebih tinggi dari fardu kifayah. Santa, barakallah. Dapat hadiah. Ngantri. Kenapa kok bisa nafkah keluarga pahalanya lebih besar daripada yang bisa bilillah? Karena infak bisa bilillah itu hukumnya fardu kifayah. Sedangkan nafkah kepada keluarga hukumnya fardu ain. Antara fardu kifayah dengan fardu ain lebih tinggi mana levelnya? Fardu ain. Itulah yang namanya beramal pakai ilmu. Bukan sekadar beramal pakai perasaan. Dan sayangnya, ada sebagian orang lebih dermawan kepada temannya dibandingkan kepada istrinya sendiri. Ada sebagian orang lebih dermawan kepada anak tetangga dibandingkan anak dia sendiri. Ada sebagian orang lebih dermawan kepada bosnya daripada kepada keluarganya. Ketika bosnya sakit, jenguk, bawa oleh-olehnya, wow. Tahu wow? Wow itu apa? Huruf terakhir, wawu. Wawu itu Masya Allah maksudnya. Bawa oleh-oleh buat bosnya luar biasa. Begitu istrinya yang sakit. Gorengan, kerupuk, apalagi. Subhanallah. Mana skala prioritas di dalam keseharian kita? Berarti anak-anakku, kalian perlu gak dermawan sama teman-temannya? Perlu gak dermawan sama teman-temannya? Perlu. Kalau dermawan sama orang tua gimana? Lebih perlu lagi. Jadi jangan sampai kita dermawan sama teman, pelit sama orang tua, gak baik. Siapa yang hari ini nyisain jajan buat dibawa, dikasih orang tua, angkat tangan. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fi. Ya, itu salah satu wujud kasih sayang kita kepada orang tua kita. Jadi jangan hanya berbagi kepada teman, tapi juga berbagi kepada keluarga kita. Oke, kelas berapa hari ini? Satu ikhwan.

0: Pertanyaan pertama, Abu Hurairah namanya siapa? Fatih. Masya Allah. Ahsanta, Mas Fatih. Barakallahu fi. Pertanyaan kedua, Nabi SAW menyebutkan 4 amal soleh. Amal yang pertama, Mas Fariz.
1: Untuk orang miskin.
0: Bagus. Amal soleh kedua, Mas Uwais.
1: Berikan kepada budak.
0: Memerdekakan budak. Bagus. Amal ketiga, Mas Kois. Abdullah. Fatih. Mas Usama.
1: Menyumbang jihad.
0: Bagus. Amal soleh keempat, Uwais.
1: Menafkahkan keluarganya.
0: Menafkahi keluarganya. Pertanyaan berikutnya, kenapa nafkah kepada keluarga pahalanya lebih besar daripada nafkah fi sabilillah? Kenapa? Abang.
1: Karena levelnya lebih tinggi.
0: Karena levelnya lebih tinggi. Oke. Kenapa levelnya lebih tinggi, Mas Hisham?
1: Karena lebih penting keluarga.
0: Bagus. Abdullah.
1: Karena fardu ain. Yang satunya fardu kifayah.
0: Kifayah. Barakallahu fiik. Bonus. Bonus. Hadis nomor berapa? Mas Musyaffa.
1: 751.
0: Babnya nomor Mas siapa? Mas siapa?
1: Ika 118.
0: Betul sekali. Judulnya Mas Us Hamzah.
1: Nafkah seorang pria kepada keluarganya.
0: Barakallahu fiik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi.

0: rezeki, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Beragam pertanyaan seputar ibadah dan muamalah.
1: Ustaz, Ana mau tanya. Kan teman Ana punya utang ke Ana ya. Ana udah bilangin, itu Ana lunasin.
2: Ustaz, Ana seorang akhwat yang sudah berkeluarga. Kalau Ana ingin banyak-banyak bersedekah dengan uang pribadi Ana, apakah sedekah Ana harus diberikan kepada fakir miskin, anak yatim?
3: Tentang pengurusan jenazah ketika yang terjadi di Palu, gempa, itu bagaimana?
0: Akan terjawab bersama para ustaz. Ini dia, solusi. Bersama Radio Insani Purbalingga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keran muslim, para pendengar setia Radio Insani dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama di program acara Solusi. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali kita akan menemani aktivitas keran muslim dengan akan bacakan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh kru-kru kita, dan inilah Solusi.
0: Solusi Radio Insani Purbalingga.
4: Baik, kita akan baca pertanyaan pertama di program acara Solusi. Ustaz, kalau kita masih mempunyai hutang dan kita ingin berkurban, manakah yang didahulukan? Bayar hutang dulu atau berkurban?
5: Bila memang sedang ngutang dan mengalihkan uangnya ke kurban akan menunda haknya si pemilik uang, maka harus dahulukan utang. Kita punya utang sama orang 3 juta dan itu sudah berlangsung sekian bulan. Kita mau kurban, ada uangnya. Tapi sebenarnya kalau kita kurban yang harganya 3 jutaan itu juga, atau paling tidak 2.700.000 misalnya dengan patungan sapi, ada haknya orang yang tertunda. Kita saja sudah nunda-nunda, padahal janjinya waktu itu misalnya 3 juta itu lunas 2 bulan. Ini sudah bulan ke-6. Orangnya aja sebenarnya sudah muyak. Kalau ketemu muka kita itu, kita tuh kayak ada utang. Dia sudah capek juga nagih-nagih. Maka tidak boleh kita dahulukan kurban di atas utang. Karena utang itu adalah wajib, fardu ain membayarnya. Sedangkan berkurban hukumnya apa tadi? Wajib, tapi bagi yang mampu. Mana yang akan didahulukan? Fardu ain atau fardu bagi yang mampu? Yang fardu ain. Maka kalau utang itu menunda haknya orang, maka tidak boleh dahulukan kurban. Harus dahulukan uangnya orang. Nanti kalau ada sisanya, baru berkurban. Hubungan yang lain, bila supaya kurban harus ngutang. Kalau tadi memang sudah ada utang, duluan sebelum kurban. Yang kedua, demi kurban harus ngutang. Bila riba, tidak boleh. Bila tanpa riba, maka insya Allah boleh. Asalkan yakin mampu bayar. Contohnya kita mengatakan, bonusku baru akan cair di tanggal sekian. Anggap aja, bonusnya cairnya tanggal 1 bulan depan. Terus kita bilang sama teman, bisakah kamu pinjamkan aku uang? Aku mau kurban. Tapi gantinya nanti tunggu ada bonus, yang bonusnya cairnya tanggal 1 September. Maka ini boleh. Karena butuh utang dan yakin mampu bayar, karena ada buat nomboknya nanti cairnya tanggal 1.
4: Jadi begini jawaban dari Ustaz Muflis Safid Rahimahullah. Kita baca pertanyaan yang selanjutnya. Ustaz, apakah hewan kurban itu harus berjenis kelamin jantan atau boleh betina?
6: Hewan kurban ya tidak harus berjenis jantan ya. Tidak harus laki-laki, tidak harus jantan. Boleh jantan, boleh betina. Ya, boleh jantan, boleh betina. Sebagaimana dalam hadis tentang akikah. Dan perlu diketahui bahwa hukum-hukum kurban itu secara umum sama dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan akikah. Ya. Karena sama-sama penyembelihan. Dalam sebuah hadis tentang akikah, Rasulullah mengatakan, la yadurrukum dukronan au inathan. Tidak membahayakan kalian, hewan tersebut jantan ataukah betina. Artinya nggak ada masalah. Ya, hewan yang disembelih untuk akikah itu jantan ataukah betina. Ya, ini dalam masalah akikah. Demikian juga dalam masalah kurban. Ini enggak ada bedanya dalam masalah ini ya, antara akikah dengan kurban. Jadi sama-sama boleh. Sama-sama diperbolehkan baik dari hewan jantan ataupun betina. Jadi kalau dibilang bolehnya boleh, sahnya sah. Hanya yang lebih utama adalah yang jantan. Ya, yang jantan itu lebih utama karena ya yang jantan itu lebih bagus ya,

0: lebih bagus, kemudian juga ya lebih gemuk biasanya, jadi lebih lebih utama ya. Semakin hewan itu semakin bagus, semakin gemuk ya, itu semakin bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis Anas, dzabahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya kabsaini amlahaini aqranaini. Rasulullah sallallahu menyembelih dua kambing kibas ya, yang bagus dan yang bertanduk. Yang bertanduk itu berarti jantan ya. Jadi itu yang lebih bagus. Cuma apakah kalau betina boleh-boleh ya, boleh saja. Ya tidak ada larangannya, bahkan tadi kalau kita lihat hadis tentang akikah itu jelas menunjukkan boleh ya, baik dari jantan ataukah betina ya. Walhasil kesimpulannya boleh berkorban dengan hewan jantan ataupun betina, hanya saja yang lebih utama adalah jantan ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, demikian jawaban dari Ustaz Abu Baidah Yusuf Asidawi Hafidahullah. Kita baca pertanyaan berikutnya. Ustaz, mana yang lebih utama antara berkurban patungan 7 orang untuk 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing? Pahalanya seperti apa?
2: Mana hewan mana yang lebih utama? Ya. Urutan yang lebih utama. Yang pertama, ya, 1 onta, 1 orang. Yang kedua, 1 sapi, 1 orang. Yang ketiga, 1 kambing, 1 orang. Yang keempat, 1 onta, 7 orang. Yang kelima, 1 sapi, 7 orang. Ini hukum asalnya demikian ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, yang lebih utama adalah 1 kambing, 1 orang daripada 1 unta 7 orang, daripada 1 sapi 7 orang. Ini secara hukum asal ya. Bahkan sebagian ulama khilaf, mana yang lebih afdol, 1 kambing atau 1 unta? Kenapa mereka mengatakan kambing lebih afdol daripada unta? Karena Nabi selalu menyembelih kambing. Nabi selalu utama untuk menyembelih apa? Kambing, sehingga mereka mengatakan Nabi memilih yang melakukan yang terbaik. Namun dibantah oleh para ulama bahwasanya Nabi memberikan contoh yang termudah. Nabi memberikan contoh yang termudah, dan dalam hadis ketika Nabi berbicara tentang pahala bersegera sholat Jumat, kata Nabi SAW, man roha fisa atil ula faka'annama korroba badanah. Barang siapa yang pergi di awal waktu pertama di hari Jumat, seakan-akan dia berkorban onta. Barang siapa yang pergi di saat waktu yang kedua, seakan-akan berkorban sapi. Jadi intinya yang paling afdol satu ekor onta ya. Jadi satu kambing lebih afdol daripada satu onta untuk 7 orang. Lebih afdol daripada satu sapi untuk 7 orang. Ini dari sisi secara umum. Namun sebagian ulama punya cara pandang yang berbeda. Mereka mengatakan dalam masalah menyembelih ada dua ibadah yang kita lakukan. Dalam menyembelih ada dua ya. Dua ibadah dalam menyembelih ya. Yang pertama adalah sembelihan, menyembelih. Yang kedua adalah sedekah dagingnya, ya, sedekah dagingnya. Nah, kalau kita tinjau dari sedekah daging, maka ini pahalanya ditinjau dari mana yang disukai oleh masyarakat. Sapi banyak lebih manfaat, maka ada banyak faktor sehingga bisa saja seorang mengatakan saya lebih suka satu sapi. Kenapa sapi? Sapinya gede, sapi limusin misalnya, 7 orang. Kenapa? Dagingnya banyak, bisa kita banyak sedekahkan. Dia dari sisi itu dia dapat nilai juga, nilai plus. Kenapa? Karena saya katakan nyembelih itu ada dua pahala. Pahala nyembelihnya ada, pahala dagingnya dibagi-bagi itu juga ada. Semakin banyak daging bisa dibagi-bagi tentu semakin semakin baik. Oleh karenanya kaidahnya semakin gemuk semakin baik, ya. Semakin berat dagingnya semakin baik. Sapi 1000 kilo lebih baik daripada sapi 700 kilo misalnya. Ya ini, tapi kalau kita bicara hukum asal maka inilah aturannya, hukum asal. Tapi ditinjau dari kualitas dagingnya, berat dagingnya, maka ini punya tinjauan yang lain. Tapi intinya semua kita lakukan, kalau kita pun menyembelih, maka harus bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, لَا يَنَالَ اللَّهُ لُهُمُهَا وَلَا دِمَعَهُ وَلَكِ يَنَالُ تَقْوَ مِنْكُمْ. Tidak akan sampai dagingnya, mau berat apapun, tidak akan sampai darahnya yang sampai adalah ketakwaan. Jadi harus ikhlas.
1: Ya demikian jawaban dari Ustaz Firan dan Dirjah Habibullah. Baik kerabat muslim, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan beri sejenak untuk mendengarkan jarak Malaysia berikut. Tetap di 88.8 FM, Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami.
3: Solusi Radio Insani Purbalingga. Radio Insan. Inspiratif. Santun dan Islami. Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa,
4: tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
5: Bagi orang yang ingin ikut kurban di Tunas Ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya. Dan yang penting sekali adalah di hari H, Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
4: Di Kurban Plus Tunas Ilmu, insya Allah, Sohibul Kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya, halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimana, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri.
6: Malu bertanya, sesat di jalan.
7: Saya mau bertanya, apakah seorang wanita yang sedang haid boleh melakukan zikir di luar sholat?
8: Diperbolehkan. Para ulama mengatakan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama dalam masalah bolehnya wanita haid untuk berzikir.
6: Anda memiliki pertanyaan seputar masalah ibadah maupun muamalah? Kirimkan saja via WhatsApp di 0811-2823-344.
7: Ustadz, apa hukumnya memajang kaligrafi Arab di ruang tamu?
8: Kalau itu hanya kata-kata bijak, nggak ada masalah. Kalau itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebetulnya tidak ada larangan dalam hal ini.
6: Pertanyaan Anda akan dijawab oleh Ustadz Hendra Sabta Saputra. Tanya Ustadz. Setiap Rabu, jam 4 sore, hanya di Radio Instani FM, Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mar.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, bersama saya Ibu Sulaiman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Fikih Praktis Mazhab Syafi'i. Buku ini merupakan terjemahan dari matan Abi Syuja Fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i. Kitab ini merupakan salah satu kitab rujukan dalam mempelajari fikih mazhab Syafi'i, mazhab terbesar di Indonesia sejak beratus tahun yang lalu. Pembahasan tiap babnya sangat ringkas dan mudah dipahami, sehingga sangat cocok untuk awam. Dalam buku ini akan dibahas beberapa bab, di antaranya kitab Thaharah, kitab Salat, kitab Zakat, kitab Puasa, kitab haji, kitab jual beli dan muamalat lainnya, kitab nikah, kitab jinayat, kitab hudud, kitab jihad, kitab perburuan dan penyembelihan dan lain-lain. Jadi, meskipun kecil, buku ini sangat mumpuni untuk dijadikan rujukan tentang permasalahan ibadah sehari-hari. Selamat membaca. Dan kalau muslim, inilah buku-buku dengan judul Fikih Praktis Mazhab Syafi'i. Saya Ibu Sulaiman dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga. Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
4: Solusi Radio Insani Purbalingga.
9: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami. Kawan muslim, masih bersama kami di program Acara Solusi. Kita akan kembali bacakan pertanyaan yang selanjutnya. Ustaz, saya pernah curang dalam mengerjakan soal tes masuk perguruan tinggi dan saya menyesal. Saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tanyakan, apakah ilmu saya jadi haram dan tidak berkah dengan hal tersebut? Dan kalau haram dan tidak berkah, bagaimanakah
1: agar ilmu saya menjadi halal lagi dan berkah.
10: Tep, ya akhi, ilmu itu

0: nggak tahu yang nanti maksudkan itu ilmu agama atau ilmu dunia. Lepas dari masalah itu. Jadi memang hukum asal orang itu belajar atau aktivitas apapun itu jujur. Jual beli jujur, belajar jujur, ngajar jujur, aktivitas apapun itu jujur. Kalau Rasulullah SAW berbicara tentang masalah jual beli, beliau mengatakan wa in sadaqau. Yani wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau penjual pembeli itu adalah keduanya itu jujur dan menjelaskan aib-aibnya, maka Allah akan memberkahi jual beli keduanya. Begitu juga dengan yang lainnya. Kejujuran itu adalah suatu yang sangat monumental untuk tep. Itu yang pertama. Lah, tapi kita harus sadar, namanya kecurangan itu di negeri kita itu kayak kerupuk, kayak kacang goreng. Kok kecurangan itu hampir di semua lini kehidupan. Bahkan kadang-kadang kita itu miris, tatkala dulu di zaman masih ada ujian nasional, itu tatkala ujian nasional itu anak pesantren itu murid itu nyawantai. Kenapa yakin sesuk didapat bocoran jawaban dari gurunya, dari pengawasnya. Ini sehingga malah akhirnya pengawas yang mestinya ngawasi, guru yang mestinya bimbing itu malah ngajari berbuat kecurangan. Dan itu sudah merupakan penyakit lumrah di negeri kita. Nah, dari sini maka suatu itu perlu jadi untuk dicermati. Pertama, kalau tadi dikatakan bahwasanya tatkala masuk perguruan tinggi itu ada sedikit kecurangan. Kalau memang kecurangan itu adalah sedikit, maka nggak akan pengaruh, insya Allah. Maksudnya itu nggak berpengaruh pada halal dan tidaknya anda berada di situ. Karena sering anda katakan hasil tes atau ijazah atau rapot itu ada dua kemungkinan, ada tiga kemungkinan. Yang pertama orangnya jujur, bener-bener jujur. Yo nggak nyontek, yo nggak ini, yo nggak itu dan macam-macamnya. Dan ini kemudian Allah beri taufik, maka itulah yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, curang, benar-benar curang. Jadi kayak joki gitu loh. Jadi apa itu ya, gak ngerti apa-apa, pokoknya gak tahu sekolah, gak pernah sekolah. Tiba-tiba kalau dia ikut paket atau ikut apa, tiba-tiba ujian, lalu kerjaan noi gak iso. Dalam arti dia itu gak iso, ngerjakannya gak iso. Pertanyaan mudengnya gak, paham aja gak. Karena saking gak bisanya. Lah kemudian setelah itu, dia itu pokoknya bayar piro, kalau bayar sekian akan dapat ijazah dengan nilai sekian dan macam-macamnya. Maka itu adalah kecurangan, sangat curang. Dan itu jelas hasil dari itu haram. Karena dia sebenarnya nggak berhak sama sekali. Ijazahnya dan macam-macamnya itu sama sekali nggak berhak. Lewong dia itu nggak pernah sekolah, tiba-tiba lulus. Nah yang ketiga itu adalah tengah-tengah. Jujur yora, kemudian curang sekelas itu juga tidak. Dan ini roto-roto. Maka yang saya lihat adalah wallahualam, jika kecurangannya itu sedikit, ya, ya secara umum seandainya itu dia enggak curang tetap bisa masuk, maka enggak ada masalah. Hanya banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ulangi itu dari hari-hari ini ke depan. Karena yang kita inginkan adalah mendapatkan ilmu yang manfaat, yang kita inginkan adalah mendapatkan ilmu yang barokah. Jadi dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita juga begitu semuanya itu banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk segera jadi kita kembalikan ke hati kita pada posisi semula, yaitu saling baik, saling ini, antar kita sesama. Wallahu jadi a'lam bis.
1: Ya demikian jawaban dari Al-Ustaz Ahmad Sabiq Hafidzahullah. Kita baca pertanyaan terakhir Ustaz. Apa saja syarat-syarat hewan kurban?
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-37, la yanallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengharap dari daging yang kalian sembelih. Tidak mengharap dari daging hasil penyembelihan kurban. Allah tidak mengharap itu semuanya, namun yang Allah harap itu adalah ya, yang kalian yang harus harap adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang diharap itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang terpenting. Namun, dalam kita memilih hewan kurban, kita mesti memperhatikan syarat-syaratnya juga. Ada di sini kita memilih hewan kurban yang terbaik. Walaupun tadi tetap kita harap adalah ketakwaan, tetap kita harap itu adalah untuk berbuat ikhlas. Namun, tetap ada hewan terbaik yang kita miliki untuk mencari keutamaan. Dan inilah yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW ketika berkurban, beliau memilih hewan-hewan yang terbaik. Yang terutama yang mesti diperhatikan ya dalam masalah hewan kurban di sini adalah dalam masalah umur. Ya, dalam masalah umur, hewan kurban ini harus memenuhi ketentuan umur terlebih dahulu baru boleh disembelih untuk kurban. Yaitu Nabi SAW mengatakan, la tasbahu illa musinnah. Janganlah menyembelih kecuali hewan yang telah memenuhi kriteria musinnah. Dan Nabi SAW melanjutkan, kecuali jika kalian itu sulit, maka tidak apa-apa kalian itu menyembelih ya jazaah. Ya, yaitu menyembelih domba yang berumur 6 bulan. Nah, di sini musinnah, di sini ketentuannya kita sudah ketahui bahwasanya yang disembelih adalah unta, sapi dan kambing. Maka musinnah pada sapi adalah sapi yang telah mencapai usia 5 tahun. Kalau pada unta ya yang telah mencapai usia 5 tahun. Kemudian musinnah pada sapi yang telah mencapai usia 2 tahun. Kemudian musinnah pada kambing ya yang telah mencapai usia 1 tahun. Dan tadi kalau kesulitan untuk mendapatkan, maka boleh jazaah, boleh dengan domba yang telah berusia 6 bulan. Jadi ketentuannya kami ulang, ya untuk unta, ketentuannya adalah unta yang telah berusia 5 tahun. Kemudian untuk sapi, sapi yang telah berusia 2 tahun. Kemudian untuk kambing, kambing yang telah berusia 1 tahun. Dan untuk domba adalah untuk yang telah berusia 6 bulan. Kemudian yang kita pilih di sini adalah untuk hewan kurban, yang kita pilih yang terbaik. Yang diperintahkan di sini sebagaimana kata Ibnu Taimiyah ya, wa ajru fil udhiyah biqadril qimah mutlaqan, yang namanya pahala dari kurban itu sendiri semakin besar dilihat dari hewan tersebut, semakin berharga, semakin berharga, semakin bernilai ya, itu lebih pantas untuk dijadikan kurban, dan pahala akan dinilai berdasarkan berharganya hewan kurban tersebut. Dan ditambah sekali lagi, tetap di sini kita melihat pada keikhlasan orang masing-masing. Maka hewan-hewan kurban yang terbaik, ya, di sini kalau kita lihat dari hadis-hadis yang ada, ketentuannya adalah kita memilih cari yang warna putih, atau mayoritas yang warna putih. Kemudian yang kedua, cari yang paling gemuk, karena isi dagingnya yang paling banyak ini berarti membawa manfaat pada orang banyak. Kemudian yang ketiga, yang paling berharga, bisa jadi yang paling mahal, yang pokoknya yang paling berharga. Kemudian yang keempat, ya pada sekeliling matanya itu berwarna hitam dan bagian perutnya bawah itu juga berwarna hitam. Ya, ini yang disebutkan dalam hadis-hadis yang ada. Kalau bisa inilah hewan yang kita pilih. Jadi warna putih, kemudian yang paling gemuk, yang paling berharga, ya. Kemudian dipilih lagi yang sekitar matanya itu ada warna hitam atau di bagian perutnya itu berwarna hitam. Nah, ini yang bisa dijadikan ya hewan kurban yang terbaik untuk kita pilih. Intinya di sini, hewan manapun itu bisa kita pilih, ya, warna apapun juga sebenarnya bisa kita pilih dan sah. Bahkan kita bisa memilih hewan jantan maupun betina, dua-duanya itu sah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syayrazi dalam kitab Al-Majmu' juga demikian. Ya, dia katakan bahwasanya dalam kitabnya Al-Muhadzab, ya, beliau katakan bahwasanya boleh memilih antara hewan jantan ataupun betina, namun jantan itu tetap lebih baik. Jadi kalau kita memilih kriteria yang lebih baik lagi adalah memilih hewan jantan. Kemudian yang terpenting yang kita perlu lihat adalah apakah hewan tersebut terdapat cacat ataukah tidak. Apakah hewan tersebut terdapat cacat ataukah tidak? Ya, cacat yang perlu diperhatikan di sini adalah 4 cacat yang ini tidak boleh ada dan bisa membuat kurban tersebut tidak sah. Ini cacat yang wajib harus dihindari. Yaitu yang pertama, yaitu hewan tersebut tidak boleh buta sebelah. Apalagi kalau buta dua-duanya, buta sebelah saja tidak boleh. Kemudian yang kedua, tidak boleh sakit yang terlihat jelas sakitnya. Di mana sakit ini yang nanti membuat kualitas ya dan kuantitas dagingnya itu jadi turun. Kemudian yang ketiga, pincang. Sebelah pincang yang ini terlihat jelas pincangnya. Apalagi kalau tidak bisa berjalan sama sekali, itu jelas tidak boleh. Kemudian yang keempat, hewan tersebut kelihatan sangat-sangat kurus. Ya, sangat-sangat kurus yang ini membuat dia tidak memiliki sum-sum tulang. Ya, jadi benar-benar terlihat sangat kurus seperti itu. Ini juga tidak dibolehkan. Ya, jadi 4 cacat ini yang harus diperhatikan, yaitu jangan sampai ada, pokoknya tidak boleh buta sebelah, tidak boleh sakit yang terlihat jelas sakitnya yang membuat dirinya itu sulit mendapatkan daging yang banyak dalam tubuhnya, sakitnya seperti ini yang tidak boleh, atau pincang yang jelas pincangnya

0: Apalagi kalau ya banyak, ya pincangnya, apalagi bukan pincangnya satu kaki saja, namun empat-empatnya itu tidak bisa digunakan untuk berjalan kakinya tersebut. Kemudian ya, yang tidak boleh lagi ada adalah hewan tersebut terlalu kurus, yang sampai sum-sum tulang pun itu tidak ada. Nah, ini yang disebutkan dalam hadis Barra bin Azib yang dikeluarkan oleh yang lima, yaitu oleh empat penulis kitab Sunan, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i, ditambah dengan riwayat Imam Ahmad. Nah, kemudian ditambahkan lagi di sini, ya, yang perlu kita lihat adalah cacat yang mesti kita hindari, atau ini dihukumi makruh. Cacat yang mesti dihindari atau ini dihukumi makruh. Apa saja itu? Intinya di sini adalah yang tidak sampai membuat hewan tersebut itu turun kualitas dagingnya, atau tidak membuat dia itu sulit makan. Contohnya misalnya tanduknya itu retak atau tanduknya itu patah. Ini tidak ada masalah untuk dagingnya, dagingnya tetap bisa banyak. Kemudian yang tidak boleh ada lagi atau makruh itu ada, itu adalah jika hewan kurban tersebut ya, itu telinganya terputus. Ini juga tidak berpengaruh pada kualitas daging. Atau bagian tertentu itu ada yang luka dan tidak mengganggu kualitas dagingnya. Atau misalnya kita ketahui bahwasanya biji pelir pada hewan itu ada dua, yang nampak cuma satu saja. Jadi cuma ada satu saja. Maka ini juga tidak masalah, atau disebut oleh sebagian orang dengan hewan yang sangler, ya. Ini juga tidak ada masalah untuk dijadikan kurban. Namun sebaiknya dihindari. Intinya kita pilih yang paling bagus. Makruh ini juga tidak ada, bahkan yang membuat tidak sah juga itu tidak ada. Itulah yang nanti akan membuat ya pilihan kita itu dikatakan adalah pilihan terbaik, dan akan makin membuat kita kurban kita itu sah dan semakin besar pahalanya. Jadi cacat yang mesti kita hindari, yang utama adalah cacat yang membuat tidak sah. Kemudian yang mesti juga kita hindari ya itu cacat yang makruh, namun tidak sampai yang makruh ini membuat kurban tersebut tidak sah. Ya, ini yang ketentuan yang mesti diperhatikan dalam perihal kurban, terutama yang berkaitan dengan ketentuan fisik dari hewan tersebut. Mudah-mudahan kurban kita itu jadi berpahala yang besar dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya, demikian jawaban dari Ustaz Abdul Tawasik Al-Habidahullah. Baik, kerabat muslim, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tadi pertanyaan terakhir yang bisa kita baca di kesempatan yang berbahagia kali ini. Saya bersama di Solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Solusi Radio Insani Purbalingga. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Idza as-samaa'un syaqqat.
4: Apabila langit terbelah.
3: Wa adinat li rabbiha wa huqqat.
4: Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.
3: Wa idzal ardu muddat.
4: Dan apabila bumi diratakan.
3: Wa alqat ma fiha wa takhallat.
4: Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.
3: Wa adinat li rabbiha wa huqqat.
4: Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya.
1: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ.
0: Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya.
1: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
0: Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ.
0: Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang.
1: فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا.

0: maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.
1: Innahu kana fi ahlihi masrura.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya, dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Fala uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Wallayli wama wasaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya.
1: Walqamari idza ittasaq.
0: Demi bulan apabila jadi purnama.
1: Latarkabunna tabaqan 'an tabaq.
0: Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: Fama lahum la yu'minun.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman?
1: Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun.
0: Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: Balil ladzina kafaru yukadzibun.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.
1: Wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adzabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.
1: Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun.
0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-samaa'i dzaatil buruj.
2: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
1: Wal yaumil maw'ud.
2: Dan demi hari yang dijanjikan.
1: Wa syahidin wa mashhud.
2: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
1: Qutila ashabul ukhdud.
2: Binasalah orang-orang yang membuat barit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
1: An-nari dhatil waqud.
2: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
1: Idhum 'alaiha qu'ud.
2: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
1: Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud.
2: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahannam dan mereka akan mendapat azab neraka yang

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubadi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi Maha Mulia.
1: Fa'alul lima yurid.
0: Maha Kuasa, berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara?
1: Fir'aun wa Thamud.
0: Yaitu Fir'aun dan Thamud.
1: Balilladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia.
1: Fi lawhim mahfuz,
0: yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu Lauhul Mahfuz.
2: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
3: Engkau kepengen motor sport apa ora, Kang?
4: Lawang aku ya senenge sing biasa bae lah. Sing ora aneh-aneh iki kowe.
3: Bukan gokok dadine, Kang, nganggo motor sport.
4: Anu, aku ora seneng ya, tetep ora seneng iki kowe. Aja muni lampu ngarepe kowe cok kiceng ngurupi sebelah tok, bukan?
3: Oh, kuota motor sport lah, was Kang. Sing lampune murup siji.
4: Oh, dening bisa murup siji tok ya. Anu lampu sijine anu mati apa kepriwe?
3: Ya ora, Kang. Nggih, nek rika pengen ngerti. Mulane mayu pada ngrungokake bae.
5: Pernahkah Anda melihat motor sport keluaran lama yang lampu depannya hanya menyala sebelah? Sekilas terlihat seperti rusak. Tetapi sebenarnya itu adalah desain yang disengaja. Lalu mengapa dibuat seperti itu? Salah satu alasan utamanya adalah pembagian fungsi lampu. Pada banyak motor sport, dua lampu depan tidak memiliki fungsi yang sama. Satu lampu digunakan sebagai lampu dekat, satu lagi sebagai lampu jauh. Artinya, saat Anda menyalakan lampu biasa, hanya satu sisi saja yang aktif. Ketika lampu jauh dinyalakan, barulah sisi lainnya ikut menyala atau bergantian aktif. Selain itu, ada beberapa alasan lain yang mendukung desain ini. Yang pertama adalah efisiensi listrik. Pada motor generasi lama, kapasitas kelistrikan belum sebesar sekarang. Menyalakan dua lampu sekaligus bisa membebani aki dan sistem pengisian. Jadi, satu lampu saja sudah dianggap cukup. Kemudian yang kedua adalah identitas desain. Banyak pabrikan motor sengaja mempertahankan tampilan asimetris agar terlihat lebih

0: sporty atau agresif. Bahkan beberapa model terkenal menjadikan ini sebagai ciri khas. Lalu yang ketiga adalah regulasi dan standar lama. Pada masa tertentu, aturan pencahayaan di beberapa negara masih memperbolehkan konfigurasi seperti ini, selama intensitas cahaya memenuhi standar keselamatan. Namun pada motor modern, kebanyakan lampu depan sudah dirancang agar kedua sisi menyala bersamaan. Hal ini karena teknologi lampu lebih hemat energi dan memberikan pencahayaan yang lebih merata serta aman. Jadi jika Anda melihat motor lama dengan lampu hanya menyala sebelah, itu bukan rusak, melainkan bagian dari desain dan teknologi pada masanya.
1: Oh, cebule.
0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Santun dan Islami.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya." Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinse.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sinse, usia saya 51 tahun, keluhan sering sakit kepala kanan dan kiri, sama pandangan mata buram. Mohon solusinya, Sinse.
3: Sebenarnya sakit kepala ini kita pernah bahas secara khusus ya?
2: Iya,
3: betul. Tentang sakit kepala, karena apa? Gangguan sakit kepala ini banyak hal. Bisa sakit kepala disertai dengan demam, ya. Sakit kepala disertai dengan yang lainnya. Secara umum kalau sakit kepalanya itu di belakang, kan macam-macam nih sakit kepala. Ada yang di atas, ada yang di depan. Kalau sakit kepalanya di belakang, itu bisa menggunakan bunga melati.
2: Bunga melati.
3: Ya, 10 gram bunga melati dan 10 kuntum daun melati, 10 gram daun melati dan 10 kuntum bunga melati.
2: Bunga melati.
3: Gitu ya. Kemudian direbus pakai air sampai mendidih, kemudian diminum. Ini kalau belakang. Kalau di atas bisa menggunakan jahe. Jahe digeprek satu ibu jari, kemudian diseduh pakai air panas, kemudian diminum sedikit demi sedikit. Pada kondisi yang agak bandel boleh ditambah dengan lada, karena mungkin angin. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain.
1: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insyaallah kita akan kembali besok lagi hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan Islami. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya, terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif bersama Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan Islami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan muslim. Kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Dan hari ini tim Dolan Inspiratif berada di Desa Kelapa Sawit, Kecamatan Kalima, Kabupaten Purbalingga. Tepatnya kita berada di peternakan bebek punyanya Pak Sumadi. Ya, insya Allah kita akan ajak ngobrol beliau untuk meminta waktunya biar berbincang-bincang, karena konon kabarnya Pak Sumadi ini memelihara bebek, otomatis juga ada telurnya, dan telurnya ini sepertinya juga untuk dibikin telur asin. Rangkaiannya barangkali seperti itu. Baik, kita akan cari tahu saja dengan beliau, tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
1: Dolan Inspiratif.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sumadi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak, terima kasih sebelumnya nih atas waktunya, kita sudah diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Pak, Bapak Sumadi ini konon kabarnya kan memang memelihara bebek. Ini berlangsung sejak mulai kapan, Pak? Apakah sudah lama atau baru-baru ini saja, Pak?
4: Perkenalan dulu nggih, Pak. Saya Sumadi, purnawirawan TNI AD. Kebetulan saya tinggal di Perumahan Permata Regensi, Desa Kelapa Sawit, RT 3, RW 1. Untuk saat ini karena saya sudah purna ya untuk sambilan dan untuk menambah income saya beternak bebek, tapi tidak banyak. Sekitar 134-an cuman. Itu saja.
0: Oh, Bapak Purnawirawan Angkatan Darat ya. Berarti ini memang sudah direncanakan nanti kalau saya sudah purna, saya akan beternak bebek, atau ini sebenarnya bukan cita-cita, ujuk-ujuk saja gitu Pak, atau bagaimana Pak?
4: Oh, sebenarnya ya otodidak.

0: beternak bebek atau ini sebenarnya bukan cita-cita, ujuk-ujuk saja gitu Pak atau bagaimana Pak?
1: Oh sebenarnya ini ya otodidak lah Pak, kita belajarnya juga lewat-lewat media sosial, bertanya ke sana kemari, dan memang juga bukan cita-citanya, tapi karena memang karena saya ini sudah jadi anak pang, itu anak pengangguran, bagaimana bisa saya menambah income untuk keluarga saya, karena mungkin saya kalau ngandelin apa pensiunan juga kayaknya masih kurang gitu.
0: Nah berarti ini sebenarnya Bapak hobi beternak bebek dan sejenisnya atau memang sebenarnya untuk bisnis nih gitu loh, dan apakah sebelumnya Bapak sudah ahli dan sudah mengetahui kemudian beternak atau beternak sambil belajar Pak?
1: Pada intinya saya belajar sambil beternak. Untuk beternak ini mungkin saya sudah bermacam-macam saya coba, apa saja mungkin yang berhubungan dengan hewan ternak, saya ternak. Dari mulai burung ketika saya masih dinas, saya juga sempat ada 15 kandang yang waktu itu burung murai itu kan untuk pemasarnya sangat-sangat signifikan. Nah, mungkin satu anakan, satu jodoh bisa 3 jutaan. Tapi untuk kesini, karena penjualan di murai ini kan sudah mengalami penurunan yang sangat drastis, akhirnya ya saya beralih ke beternak mungkin bebek.
0: Nah kalau beternak bebek ini barangkali lebih mudah, lebih menguntungkan dan lebih menyenangkan ya Pak?
1: Kalau untuk bebek ini ya lebih mudah dan menyenangkan, karena kan kita setiap pagi asal bebek kita kasih makan dengan kenyang dan mungkin kita rawat dengan baik, pagi-pagi kita akan mengut hasilnya.
0: Berarti memang targetnya adalah telur bebeknya ya?
1: Targetnya memang telur bebek. Jadi kalau kita bukan ternak untuk pedaging, bukan. Jadi kita ambil untuk telurnya.
0: Untuk telurnya. Dan untuk telurnya konon kabarnya sama Bapak itu dibikin telur asin atau bagaimana?
1: Jadi untuk telur asin, untuk hasil telur saya ini, yang pertama juga mungkin saya kasih ke pengasin juga. Jadi ada di sini ini, ada di Karang Petir juga ada, di Manduraga, terus di Kali Kabung saya juga store ke sana semua. Dan lainnya saya bikin telur asin sendiri untuk melayani mungkin warga sekitar dan mungkin warung-warung di dekat sini.
0: Gitu. Di samping Bapak kemudian mendistribusikan ke beberapa mitra, Bapak juga bikin sendiri gitu ya. Dan itu berarti kalau bebeknya sekitar 120, ya berarti telurnya segitu mok ya Pak? Atau bagaimana?
1: Jadi untuk bebek ini mungkin ada fase-fasenya. Kalau mungkin bebek ini kita masih bayah itu mungkin bebek masih muda, itu bisa telur mungkin bisa 95%. Jadi waktu itu saya punya bebek 134, 2 bulan ataupun 1 bulan yang lalu itu masih bisa nelor 120. Tapi untuk saat ini, per hari ini, saya tadi pagi ambil telur itu 96. Nah, jadi karena mungkin sudah banyak yang mabung, mabung itu rontok bulu, dia ganti dulu, nanti baru dia bertelur lagi.
0: Berarti ada proses-proses yang seperti itu ya. Itu sih sebenarnya kalau bebek ini bertelurnya, nanti pada akhirnya yang kemudian tidak produktif lagi itu setelah berapa lama sih Pak? Berapa tahun atau berapa lama lagi?
1: Sebenarnya itu tinggal kitanya Pak, tapi kalau untuk yang rata-rata ya kita belajar di YouTube, tanya-tanya sama peternak yang lain, itu sekitar 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun itu baru kita akhir, kita jual ke pedagang-pedagang yang mungkin untuk dipasarkan ke warung-warung itu.
0: Selama Bapak kemudian melakukan hobi ini yang sekaligus juga untuk menambah income, itu apa sih Pak kendalanya biasanya untuk yang dialami sama bebek ini? Apakah berpenyakitkah kalau ada yang sakit terus semuanya kena atau bagaimana?
1: Untuk pengalaman saya selama ini untuk bebek ini, kalau boleh dibilang untuk ketahanan

0: dalam penyakit itu sangat-sangat kuat. Lain dengan halnya dengan mungkin saya awalnya kan bertenak mentok juga, itu sekali ada yang sakit dia menular dan akhirnya basalam semua. Tapi untuk bebek ini alhamdulillah dari awal saya beternak belum ada yang mengalami kematian. Dari 134 saya beli di awal sampai sekarang masih utuh.
1: Kuncinya apa itu Pak? Berarti apakah divaksin, kandang bersih, atau apa?
0: Ya kalau saya sih memang pemeliharaan rajin. Jadi karena saya beternaknya ini juga kalau boleh dibilang saya itu mepet dengan perumahan. Kalau boleh dibilang di kawasan padat penduduk. Angkat tapi gimana saya bisa meminimalisir, dalam artian bisa tidak ada komplain dari warga, tidak menimbulkan bau, dan akhirnya kan mungkin kalau timbul bau kan saya pasti dikomplain warga. Jadi untuk bebek-bebek tadi, dari pertama mungkin ya makanan yang mungkin bergizi lah. Jadi saya akan pakai pangan jadi. Terus dengan vitamin. Vitamin itu dalam seminggu saya kasihkan 2 kali, ngasihnya setiap malam. Terus untuk kandang biar tidak bau juga, saya bikinkan septic tank di kandang itu, dan setiap 1 minggu sekali saya semprot dengan MP4 biar tidak menyebabkan bau. Dan usahakan yaitu populasi itu tidak overload. Kan ada 1 meternya itu 3 ekor. Jadi kalau mungkin overload nanti ya ujung-ujungnya kandang becek dan timbul bau gitu.
1: Masya Allah, berarti Bapak termasuk ahli nih untuk beternak bebek ini. Cuman saya juga jadi penasaran, kan terkadang ada bebek yang umbaran itu ya. Tapi ini Bapak hanya di kandang saja tapi dipelihara dengan sempurna gitu ya.
0: Jadi bebek saya bebek kandang, tapi saya pakai pakannya pakan jadi. Jadi kalau pakai pakan jadi ini memang sudah teruji lah, memang dia sudah melalui lab pabrik juga. Karena bebek ini kan kalau dia kasih makan yang memang dia tidak sesuai dengan kebutuhan dia, dia juga dia akan bertelur. Jadi ya ada yang mungkin memang beternak sebenarnya dia mau ngirit, ya kan mau ngirit. Saya kasih makan inilah biar host pakannya ini dia murah tapi bisa bertelur. Tapi saya rasa nonsen lah kalau yang begitu. Jadi kita harus ngasih pakan yang benar-benar memang sudah diracik dari pabrik. Karena makan hari ini sebenarnya bukan untuk bertelur hari ini. Jadi makan hari ini misalnya 3 hari ataupun 4 hari ke depan. Jadi cara dini itu apa ya? Kalau makannya nggak stabil ya, kalau kita nyampur sendiri kan kadang-kadang hari ini campuran hari ini lain, campuran besok lain. Nah, di bebek akhirnya nggak bisa produksi maksimal itu, Pak.
1: Oh, berarti makanan ini benar-benar sangat mempengaruhi telurnya ya, Pak ya?
0: Iya, kalau makanan ini, kalau yang di lisensi sama mungkin peternak-peternak yang lain itu, yang kadar proteinnya itu minimal 17%.
1: Masya Allah, sangat tahu nih ternyata Pak Sumedi untuk masalah peternakan bebek. Kalau begitu itu kan mungkin banyak menginspirasi orang ya, pendengar di luaran sana. Kalau pengen belajar, bekerja sama, diperbolehkan nggak sih Pak sama Bapak?
0: Silakan monggo saja kalau mau belajar-belajar. Kita sama-sama belajar lah, karena saya juga pemula sebenarnya. Cuman kan kalau kita banyak belajar, banyak tanya ke sana kemari kan akhirnya kan tahu. Ada pepatah juga kan, mungkin malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalau kita nggak bertanya ke yang lain juga, ini. Sekarang gampang kok belajar, nggak perlu sama orang, lewat media sosial juga sudah bagus. Tapi mungkin kan kalau di media sosial tidak mungkin sepenuhnya dikeluarkan jurus-jurusnya itu. Tapi mungkin kalau mungkin kita sama-sama belajar kan, saya kurang gini.
1: Belajar di kandang lagi kan malah lebih jadi ya Pak ya, lebih memahami. Baik Pak, kalau mungkin seperti itu, Mbak, barangkali ada pendengar di luar sana yang pengen ya berkunjung, sharing sesama Bapak, alamat tepatnya di mana Pak?
0: Untuk

0: Alamat tepatnya yaitu tadi di saya di Perumahan Permata Regensi RT 3 RW 1 Kelapa Sawit. Kalau memang yang jalan yang dekat yaitu kalau dari Bundaran Air Mancur Silabaya maju dari SMK Jalan Jantra masuk, nah, nanti ada ketemu perumahan kita. Kita ternak kita tidak jauh-jauh dari perumahan, mepet dengan perumahan.
1: Baik Pak Sumadi, Masya Allah nih sudah memberikan waktu dan ilmunya yang insya Allah akan menginspirasi untuk pendengar Radio Insan FM Purbalingga. Dan sehat-sehat selalu Bapak, mudah-mudahan usaha yang sedang Bapak jalanin ini akan diridhoi Allah SWT.
0: Amin, terima kasih Pak, mudah-mudahan juga kita diberikan selamat dan kesehatan.
1: Amin. Demikian kerabat muslim obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua. 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran, hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
1: Beko, ana ngapa nembe kaya wene ora ini wis kucul kaya klon diurung setrika. Ora ada duit apa kepriwe?
2: Mriko maning, tumung wetenge iki wonten ora karuan kok. Kaya asam lambung iki kumat ye.
1: Oh, kuwe ngomong ya. Ge, Rika siki wis ora usah bingung-bingung. Perkara asam lambung naik utawa duwe permasalahan perut sing kurang bersahabat, Rika jajal ikhtiar karo ge bae.
2: Apa sih kuwe?
1: Walmah.
0: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insyaallah tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852-800-1045. Sekali lagi, 0852-800-1045. Sakit mah, wal main aja.
3: Ngelamun kena ngapet jane, Kang?
4: Lah iya, kira akekahan, urung apa-apa wis keselawake. Rebyek, umeh morak-marik, dapurnya sesek. Bisa iku nyora bisa masak, maning jen. Ora enak lah, tuli isin.
3: Lah, masalah akekoh ya serana bae maring akekoh dan catering masakan bunda. Rasanya enak, porsine pas, arep request ya bisa, praktis wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesan maring akikoh dan catering masakan bunda.
0: Bener sekali, mau akikohan? Yuk, pesan saja di akikoh dan catering masakan bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit. Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, insya Allah kami siap menerima orderan dari Anda. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.

0: seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini.
1: Fa innallaha harrama 'alan nar. Allah mengharamkan neraka untuk membakar seorang hamba yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Dia mengatakan itu karena berharap perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal.
0: Hadis hari ini. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
2: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بر

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
1: Hei kong, hei kong, tau kurban apa orang gue?
2: Ya, wis tau kemingin nih gue, jamannya kaya sekolah.
1: Terus temennya si sekolah tau yang kurban kok.
2: Ya, apa rika orang ngerti, kemingin bok. Nek mangsane arep badha haji gue, siswa kon pada urun nih gue, ditariki duit gue, urunan tuku kurban. Ya lumayan sekolahan gue, teng tuku sapi loro gue.
1: Oh iya iya, jadi nek kaya gue melbune sedekah lo ya. Warane kurban gue kan anaturane, sapi gak wong pitu. Lo gue sapi loro gak nih sekolahan ya, kayaknya melbune sedekah ya.
2: Lah ya perbaik mbok lah, nek motongnya pas pada haji ya, karena kurban mbok.
1: Alah mereka tapi bener-bener kau kiri kau gue, aja ngejil.
3: Iya mah, yang pertama kita harus tahu satu ekor kambing untuk satu orang. Jadi nggak bisa satu ekor kambing, umpamanya satu instansi urunan. Umpamanya instansi itu ada 50 orang, yuk urunan 100 ribuan, jadi 5 juta. Beli kambing satu. Ini untuk instansi, nggak bisa. Kambing untuk satu orang. Kalau bicara umpamanya, mereka mau hadiahkan, nih kambing kita beli. Satu instansi, yuk kita urunan. Alhamdulillah, ya udah. Urunan dapat satu ekor kambing, lalu kambing ini kita berikan kepada salah satu dari orang di instansi tersebut. Fadl nih, antum yang kurban. Maka kambing itu diberikan kepada dia, siapa yang berkurban? Dia yang berkurban. Yang lainnya, urunan beli hewan kurban. Jadi dapat pahala sodakoh nantinya. Bukan pahala kurban, karena memang mereka tidak berkurban. Seperti di sekolahan, mamanya, anak-anak sekolah, yuk mereka urunan 100 ribuan, beli kambing. Kalau kambing itu tidak diberikan kepada satu orang, maka nggak ada yang berkurban berarti. Kambing itu kambing sodakoh. Tapi kalau setelah dapat dikumpulin, terkumpul uang 5 juta, lalu beli satu ekor kambing, dan kambing itu dihadiahkan kepada guru mereka. Pak guru, ini buat pak guru. Silahkan pak guru berkorban. Jadi yang berkorban adalah gurunya, sedangkan anak-anak dapat pahala sodakoh. Insya Allah seperti itu. Karena satu ekor kambing itu ya untuk satu orang. Kalau yang tadi itu satu keluarga, tetap satu orang yang kurban gitu loh. Bicara pahala, ya bagi-bagi pahala lah. Namun tetap ingat, yang berkorban satu orang. Kalau nggak ada mamanya tadi instansi urusan 100 ribuan, berarti nggak ada yang berkorban. Kambing itu ya kambing sodakoh aja gitu loh. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Tuh kan, apa kata Ustadz? Ikutan yang benar, tinggalin yang nggak benar. Makanya, aja ngeyel. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan. Saya tinggal di Condet, Jakarta Timur. Testimoni saya untuk Hijrah Al-Fatih sangat super sekali. Dari pelayanan dari mulai awal dari persiapan, dari mulai manasik, baik online maupun offline di Jakarta, sangat berkesan sekali. Juga yang utama adalah kita dibimbing oleh Ustaz Abdullah Zain, yang sangat kita tahu ilmu beliau, sehingga kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Juga selama pelayanan di Mekah dan Madinah, semuanya sangat super sekali. Dan saya merekomendasikan untuk Bapak Ibu sekalian untuk

0: gabung di Hijrah Al-Fatih untuk umrohnya. Terima kasih.
1: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdul Zain LVMA.
2: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tadarus Ilmu Purbalingga.
1: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional Bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hussein LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-66-88-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah.
3: Nukum sholat terus kojo nang masjid Manurul Ilmi terus perbelanja si mari ngendi ya penake sing rogane kenanggo seduluran kaya kowe.
4: Lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen gari mampir baik nang Taimat nang kono insyaallah golet sembako madu herbal buku agama alat tulis kantor lan liya-liyane anak.
3: Apa temenan murah kowe Kang? Terus bisa bayar listrik karo pamuran nang Taimat kowe?
4: Ya bisa lah. Geh, nek reka kepengin ngerti. Taimat kowe pendak Ahad lan Senin ana promo ahsan. Ditambah maning promo hebat unggal bulan nek bok murah kowe. Wis belanja karo ngamal maning.
1: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon, dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Quran, alat tulis kantor, dan masih banyak lagi. Dapatkan diskon untuk produk buku dan mushaf, serta promo pekanan Ahsan setiap hari Ahad dan Senin. Selain barang-barang yang insya Allah lengkap, Anda bisa berbelanja dengan nyaman dan adem, karena di sini selalu terdengar murotal Al-Quran dan kajian Islam. Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedungguluh Kalimanah Purbalingga atau dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2529-9009 atau 0897-580-7665. Tunas Ilmu Mart, belanja plus beramal. 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
5: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
6: La uqsimu biyaumil qiyamah.
5: Sesaat lagi murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Radio Insani, Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insyaallah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah, Imam Adh-Dhiyah Al-Maqdisi dan Syekh Al-Albani, Nabi SAW menggambarkan bagaimana amal soleh itu akan menemani kita beneran di kuburan. Kata beliau, وَيَأْتِهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ. Orang yang beriman itu saat dia di dalam kuburan, tiba-tiba datanglah seseorang yang sangat rupawan. Wajahnya sangat apa? Rupawan. حَسَنُ الثِّيَابِ. Bajunya sangat indah. Thayyibur rihi. Aromanya?

0: wangi. Wajahnya apa? Rupawan, bajunya bagus, baunya wangi. Fayaqulu abshir billadhi yasurruk. Kata sosok itu, aku datang kepadamu untuk membawa kabar gembira. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Inilah hari yang pernah dijanjikan oleh Allah untukmu. Fayaqulu man anta. Maka seorang mukmin itu pun bertanya, kamu siapa? Enggak kenal. Karena ini manusia asing, orang asing. Wawajukal wajhul ladhi yaji'u bil khair. Tapi kalau saya melihat wajahmu, kayaknya kamu datang membawa kebaikan. Fayaqulu. Maka orang yang rupawan itu mengatakan, ana amalukas solih. Aku adalah amal solehmu. Bayangkan, sholat kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita, birrul walidain kita, nanti di kuburan akan diubah oleh Allah menjadi sosok yang rupawan. Baunya harum, pakaiannya bagus, sehingga kita enggak kesepian di kuburan. Kebalikannya berarti apa? Dosa-dosa yang kita kerjakan nanti di kuburan akan diubah oleh Allah Azza wa Jalla menjadi sosok yang sangat buruk mukanya, compang-camping bajunya, dan baunya sangat busuk. Dan itulah yang akan menemani orang tersebut sampai hari kiamat. Tinggal jenengan milih yang mana. Apa yang kita lakukan hari ini, itulah yang akan menentukan. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Kerabat Muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga.
2: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
0: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, fadhkuruni azkur. Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kabar 7 dan lain.
5: Belasan SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani. Inspiratif, santun dan islami.
6: Kabar sepekan, kumpulan berita yang terjadi, rangkum dalam kabar sepekan, Insani, inspiratif, santun, dan islami.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga sedang sehat-sehat saja ya. Seperti biasa, saya akan menghadirkan rangkaian berita yang terjadi selama sepekan. Inilah kabar sepekan.
6: Kabar sepekan, Insani, inspiratif, santun, dan islami.
7: Kerabat muslim, perajin sarung dan handle bendo mulai kebanjiran pesanan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Lonjakan permintaan terjadi signifikan seiring meningkatnya kebutuhan perlengkapan penyembelihan hewan kurban. Pesanan meningkat dibandingkan hari biasa. Kenaikan bahkan mencapai puluhan persen dalam beberapa pekan terakhir. Dibanding hari biasa, pesanan sarung dan handle bendo naik kisaran 70%. Demikian kata perajin Agus. Menurutnya, peningkatan permintaan menjadi tren tahunan menjelang Idul Adha. Momen ini sekaligus menjadi taman rezeki musiman bagi para perajin. Pesanan yang masuk cukup beragam dari sisi desain, mulai dari motif kepala binatang seperti burung, ular hingga naga. Meski begitu, mayoritas pemesanan masih memilih desain polos. Model sederhana dinilai lebih fungsional untuk kebutuhan pemakaian. Dengan meningkatnya order, perajin harus bekerja lebih ekstra. Pengaturan jadwal produksi menjadi kunci agar semua pesanan selesai tepat waktu. Agus menyebut ritme pengerjaan harus dijaga agar tidak kewalahan. Antrian pesanan terus bertambah mendekati Hari Raya Kurban. Lonjakan permintaan juga berdampak pada kebutuhan bahan baku. Perajin harus memastikan ketersediaan material tetap aman. Bahan baku tidak bisa dipilih sembarangan. Kualitas kayu menjadi faktor utama dalam menjaga hasil produksi. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, perajin biasanya memesan tungkak kayu khusus. Selain itu, mereka juga mengandalkan pemasok tetap. Bahan baku, pembuatan sarung dan hendel dari kayu, sonokling atau angsana. Selain lebih berkualitas, warna juga lebih cantik dan hitam. Demikian kata Agus. Kualitas material menjadi penentu daya tarik produk.
4: Kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
7: Kerabat Muslim, program TMMD reguler ke-128 Kodim 0702 Purbalingga tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. Kegiatan juga menyasar pelatihan untuk pelaku UKM Desa Lengkap, Kecamatan Kertanegara. Pelatihan digelar bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Purbalingga. Kegiatan dilaksanakan kemarin dengan menghadirkan narasumber Yusuf Hidayat, SPDI. Materi pelatihan difokuskan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha desa. Tujuannya untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor UKM. Peserta mendapatkan pemahaman terkait perizinan berbasis risiko sesuai PP nomor 5 tahun 2021. Selain itu juga dikenalkan pentingnya nomor induk berusaha melalui sistem online atau OSS. Pelatihan juga membahas penyusunan rencana bisnis sederhana namun terarah, termasuk strategi menjaga kualitas produk, riset pasar hingga pemanfaatan teknologi dan media sosial. Industri kecil memiliki peran besar dalam menggerakkan ekonomi desa. Dengan legalitas yang jelas seperti NIB dan pengolahan usaha yang baik, pelaku UKM kita bisa lebih berkembang dan pastinya berdaya saing, tegas Yusuf.
4: Kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
8: John, suki beras larang, sayur ya larang, masih tekan lombok-lombok ya larang kabeh ya Kang?
9: Tela iya kok, bulane selama esiteng nandur nang umah ya, nandur nang umah.
8: Ya nek kaya Rika langsung duwe pekarangane ambok, ya gampang arep nandur-nandur kaya uwe. Lho aku sih kepriwe.
9: Oke, suki kan dewek teng nandur kambi pot lho, nek Rika bingung media tanami ya, tuku bae nang TI Farm.
7: Anda ingin berkebun, ingin menanam tanaman hias, atau menanam cabai dan sayur-sayuran. Tetapi, tidak punya media tanamnya? Jangan khawatir. Kini yang Anda butuhkan telah tersedia di Teifam. Kami menyediakan media tanam siap pakai atau pupuk kohe yang dapat memenuhi asupan nutrisi tanaman Anda. Untuk media tanam, tersedia dalam kemasan karung ukuran 25 kg. Dan untuk pupuk kohe, tersedia dalam kemasan karung ukuran 15 kg. Yuk, buruan datang ke Toko Besi Tunas Ilmu di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Juga tersedia di TIMAT. Atau Anda bisa menghubungi ke nomor 0822-2065-8700.
10: Lagi ngapain bro?
11: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
10: Naudzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
11: Masa depan suram, hidupnya perantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
12: Kita generasi muda, jauhi narkoba, muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita, gak ada kata nyoba buat narkoba.
13: Mari wujudkan Purbalingga bersinar, bersih narkoba, perang melawan narkoba.
14: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
4: Kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
7: Kerabat Muslim, DPRD Kabupaten Purbalingga mendorong percepatan pembangunan irigasi Slinga karena dinilai krusial untuk ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas petani. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Aman mendorong kelanjutan proyek saluran irigasi Bendung Slinga yang hingga kini belum sepenuhnya rampung. Proyek strategis tersebut dinilai sangat penting karena berdampak langsung pada peningkatan produktivitas pertanian dan frekuensi panen di wilayah Purbalingga.
15: Aman menegaskan penyelesaian saluran irigasi harus mencakup seluruh jalur intake

0: baik sisi kiri maupun kanan yang direncanakan hingga Kecamatan Kemangkon. Yang menjelaskan proyek Bendung Selinga merupakan program tahun jamak atau multi-year yang membutuhkan kesinambungan anggaran dari tahun ke tahun. Di tengah dinamika kondisi geopolitik global, DPRD Kabupaten Purbalingga, pemerintah pusat tetap memprioritaskan kelanjutan proyek tersebut karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan daerah. Selain itu, keberadaan irigasi Selinga dinilai dapat mengurangi ketergantungan pasokan air dari luar daerah yang selama ini masih terjadi. Selama ini di wilayah Kecamatan Kemangkon ditopang oleh bendungan Merica di Banjarnegara. Jika sudah ada saluran irigasi Selinga, maka lebih cepat dapat mendapatkan aliran airnya pungkasnya.
1: Kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: Kerabat Muslim, Polres Purbalingga menggelar sosialisasi tertib berlalu lintas sekaligus pelatihan pertolongan pertama gawa darurat di Hal Kroco Bunggur Taman Wisata Purbasari Pancuran Mas. Ibtu Ahmad Faizin menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan sinergitas antara instansi sekaligus memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat mengenai keselamatan di jalan raya. Dengan sosialisasi dan pelatihan itu diharapkan masyarakat semakin sadar pentingnya tertib lalu lintas dan mampu melakukan pertolongan pertama saat kejadian kecelakaan. Materi sosialisasi disampaikan oleh Kanit Kamsel Satlantas Polres Purbalingga Aibda Teguh. Materi yang disampaikan yaitu etika berkendara, kepatuhan terhadap rambu, serta penggunaan perlengkapan keselamatan sesuai status standar SNI. Perwakilan Jasa Raja Cabang Purwokerto Rizal memberikan edukasi mengenai peran, fungsi, dan prosedur santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas, diberikan penjelasan mekanisme dan tata cara pengurusan jasa raharja. Pelatihan ini dipandu langsung oleh tim medis Rumah Sakit Otropi di Purwokerto. Peserta dilatih melakukan penanganan awal pada korban kecelakaan untuk mengurangi risiko fatalitas sebelum mendapatkan perawatan jalan. Kegiatan dihadiri oleh KBO Satlantas Polres Purbalingga, Forkamin Campadamara, Kepala Desa, beserta perangkat, tokoh pemuda, serta Kepala Sekolah SMA dan SMP sekecamatan Padamara.
1: Kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Eh, Kang, arep maring ndi, Kak?
3: Kiye lah, arep tuku wesi kok. Arep nggo renovasi dapur.
2: Oh, loh, emangnya kenapa sih dapur Rika?
3: Ya, bener di mantan main, Bok.
2: Oh, iya, Ke. Rika tak tidok, Ke. Rika memang toko besi tunas ilmu baik.
3: Loh, emangnya nang tunas ilmu sana toko besi sih?
2: Ya, sana. Nang toko besi tunas ilmu kue, wis ana besi, semen, lan lia-liane. Wis, sikir Rika memang anak baik.
4: Toko besi tunas ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini, melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08-222-065-8700 atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko Besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda.
5: Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk, berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah, bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwuluh, RT 8 RW 2 Kalimanah Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba TIFAM. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020.
1: Kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: Kerabat Muslim, sebanyak 15 bis pengantar jemaah haji Kabupaten Purbalingga diwajibkan menjalani ramcek untuk memastikan kelayakan jalan sebelum pemberangkatan.

0: Angka ini diambil PMK Purbalingga untuk mencegah terulangnya kendala teknis seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Sutrisno menegaskan seluruh armada harus dalam kondisi prima dan lolos uji kelayakan. Ramcek dilaksanakan di unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor di Sub Purbalingga pada tanggal 6 dan 8 Mei 2026. Kegiatan berlangsung mulai pukul 9 hingga 3 sore. Ramcek ini dilaksanakan tujuannya adalah untuk memastikan kendaraan aman dan layak jalan. Jika memungkinkan dibenahi, maka bisa dilakukan perbaikan agar layak jalan. Tetapi kalau tidak, saya minta agar unit tersebut diganti yang baru. Ramcek mencakup pemeriksaan emisi gas buang, sistem rem, lampu, roda, hingga kelengkapan administrasi kendaraan. Para calon jamaah haji harus dijamin kenyamanannya, ketenangan, dan yang paling utama keselamatannya. Seluruh armada tersebut akan digunakan untuk mengantar jamaah menuju asrama haji di Nuhudan sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.
1: Kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: Kerabat muslim, metode tabur benih langsung mulai diperkenalkan dalam budidaya melon hidroponik di greenhouse. Inovasi ini menarik perhatian Bumdes Karanggedang, Kecamatan Sumpiuh, untuk mendukung program ketahanan pangan. Sistem tabela menjadi pembaruan dari metode hidroponik sebelumnya yang dinilai lebih praktis. Perubahan ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi budidaya. Penyedia jasa Sugianto menjelaskan sistem hidroponik terus berkembang mengikuti kebutuhan petani. Salah satu inovasi utamanya adalah mengurangi tahapan yang memakan waktu. Pada metode lama, benih harus disemai terlebih dahulu sebelum dipindahkan ke media hidroponik. Proses ini dinilai lebih lama dan berisiko terhadap pertumbuhan tanaman. Melalui sistem tabela, benih langsung ditanam di media hidroponik tanpa tahap pemindahan. Cara ini membuat proses budidaya menjadi lebih sederhana dan efisien. Selain memangkas waktu, sistem ini juga menekan potensi kerugian akibat kematian tanaman. Petani tidak perlu lagi menghadapi risiko stres tanaman atau, Sugiono menambahkan, pembaharuan juga dilakukan pada pengaturan debit air dalam instalasi. Hal ini menjadi solusi atas masalah pembusukan pada pangkal batang. Pengaturan ketinggian debit air juga terdapat pembaharuan sebagai jawaban dari kendala, antara lain pembusukan pada pangkal batang. Pengaturan tersebut memungkinkan penyesuaian kebutuhan air sesuai fase pertumbuhan tanaman. Sistem ini juga mengantisipasi gangguan seperti mati listrik yang bisa mempengaruhi suplai air. Direktur Bumdes Karanggedang Warhan menilai inovasi ini membuka peluang baru dalam pengembangan pertanian desa. Ia melihat budidaya melon hidroponik masih menjanjikan untuk ketahanan pangan. Menurutnya efisiensi dan metode baru menjadi faktor penting dalam menarik minat pengelola. Bumdes pun tertarik mengaplikasikan sistem tabela dalam waktu dekat.
1: Kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
3: Bagi orang yang ingin ikut kurban di Tunas Ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
2: Di Kurban Plus Tunas Ilmu, insya Allah sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya halakoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimana, Purbalingga.

0: Bu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimana, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri.
1: Mungkin Anda merasa serba salah ketika Anda mempunyai uang receh atau uang koin sisa belanjaan. Mau digunakan, tapi nilainya terlampau kecil. Mau dibuang, tentu tidak boleh. Lalu, apa yang seharusnya Anda lakukan? Jawabannya adalah, bergabunglah di program Sehati. Sedekah tuk hari nanti.
2: Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separuh.
1: Program Sehati ini diinisiasi oleh Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga untuk membantu kerabat muslim dalam menyalurkan potensi kebaikannya sekecil apapun. Jadi, mari mulai sekarang kumpulkan koin-koin atau uang receh Anda dan masukkan ke dalam kotak Sehati. Anda tidak perlu repot lagi, sebab tim kami siap untuk menjemput sedekah terbaik Anda. Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Sehati ini, dengan membagi atau menempatkan kotak Sehati di rumah atau di tempat usaha atau di dalam kegiatan komunitas Anda, silakan bisa mendaftarkan diri ke Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Untuk informasi lengkap, silakan hubungi admin kami 0851-7434-3463. Sehati, sedekah tuk hari nanti.
3: Kabar sepekan, kabar sepekan, insani, inspiratif, santun, dan islami.
4: Kerabat muslim BPBD Kabupaten Banyumas mulai menyiapkan berbagai kebutuhan logistik untuk menghadapi potensi kekeringan saat musim kemarau tahun 2026. Puluhan toren air hingga armada distribusi disiagakan guna menjaga kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah rawan. Kabid Darurat dan Logistik BPBD Banyumas Abdul mengatakan, Banyumas diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada bulan Juni, desiran 2 atau sekitar pertengahan Juni 2026. Perkiraan tersebut masih bersifat sementara dan mengacu pada informasi awal dari BMKG. Meski durasi musim kemarau di Banyumas diperkirakan lebih singkat dibandingkan beberapa daerah lain, langkah antisipasi tetap dilakukan sejak dini. BPBD Banyumas juga masih menunggu rilis resmi yang terbaru dari BMKG terkait perkembangan cuaca dan penetapan musim kemarau di wilayah Banyumas. Sebagai langkah kesiapsiagaan, BPBD Banyumas telah menyiapkan 14 unit toren air berkapasitas 2.000 liter dan 64 unit toren ukuran 750 liter. Seluruh toren tersebut nantinya akan disebar ke wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan saat musim kemarau berlangsung. Selain toren air, BPBD Banyumas juga menyiapkan 3 unit truk tangki air dan 1 unit truk serbaguna. Armada tersebut akan digunakan untuk mendukung distribusi bantuan air bersih apabila kebutuhan masyarakat meningkat. Ia menambahkan seluruh pihak terkait telah menyatakan kesiapan membantu apabila terjadi potensi bencana selama musim kemarau. Fokus utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah yakni memastikan ketersediaan air bersih tetap aman bagi masyarakat. BPBD Banyumas juga telah menjalin komunikasi dengan beberapa pihak guna memperkuat penanganan apabila kebutuhan air bersih meningkat. Dukungan dari sejumlah lembaga dan perusahaan disiapkan untuk membantu distribusi bantuan jika sewaktu-waktu diperlukan. Jika nanti kurang, kami sudah berkomunikasi dengan CSR perusahaan, PDAM PMI, Basnas, dan pihak lainnya yang juga siap membantu, jelasnya.
3: Kabar sepekan, insani, inspiratif, santun, dan islami.
4: Kerabat muslim, sepekan menjelang keberangkatan haji, perlengkapan calon jamaah haji Banyumas masih belum sepenuhnya lengkap. Sejumlah tas, paspor, dan armusna hingga sarung koper besar dan kecil belum diterima seluruh jamaah. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat koordinasi persiapan pemberangkatan calon haji Banyumas kemarin. Kekurangan perlengkapan ini masih menunggu proses distribusi dari Semarang. Pelaksana pelayanan haji dan fasilitas pengembangan ekosistem ekonomi haji, dan Umroh Kantor Kementerian Haji Banyumas Imron mengatakan, seluruh kekurangan sebenarnya sudah tersedia namun barang masih berada di Semarang dan belum diambil petugas. Imron menjelaskan jumlah kekurangan perlengkapan meliputi 4 tas paspor, 3 tas armusna, 10 sarung koper besar, dan 5 sarung koper kecil. Secara keseluruhan, total perlengkapan yang seharusnya diterima calon jemaah haji mencapai 1.340 buah. Menurutnya proses distribusi akan segera dilakukan.

0: agar seluruh perlengkapan diterima sebelum jadwal keberangkatan. Pihaknya menargetkan tidak ada lagi kekurangan menjelang pemberangkatan kloter. Sementara itu, pengumpulan koper calon haji Banyumas dijadwalkan kemarin. Seluruh jamaah diminta disiplin dalam penataan koper agar tidak menghambat proses pengiriman ke embarkasi. Imron menegaskan koper calon jamaah harus sudah terkumpul lengkap pada hari yang sama. Hal tersebut penting untuk memastikan tahapan keberangkatan berjalan lancar tanpa kendala teknis.
1: Kabar sepekan, insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Demikian kerabat muslim kabar sepekan untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Pekan depan insya Allah kita akan berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sepekan, insani, inspiratif, santun, dan islami.
3: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun.

88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami. Kerabat Muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya sholat asar untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Rabb yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat Muslim, berikut ini kami hadirkan testimoni dari salah satu pengguna produk Walmah yang membagikan pengalamannya setelah menggunakan Walmah.
2: Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengonsumsi Walmart secara rutin selama kurang lebih 3 bulan, asam lambung saya sudah mereda. Saya sudah mencoba berbagai obat, tetapi Walmart yang paling ampuh. Alhamdulillah.
1: Ceritakan dan bagikan pengalaman Anda setelah mengonsumsi Walmart dan kirim melalui WA di 0852 800 1045. Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit maag. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 1045. Sekali lagi, 0852 800 1045. Sakit mah, wal main aja.
2: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
3: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
4: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kabar 7 dan lain.
6: SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
7: Doa-doa dan zikir sore hari.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Barang siapa mengucapkannya di pagi hari, maka ia akan dipelihara dari godaan jin hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengucapkannya di sore hari, maka ia akan dipelihara dari gangguan jin hingga pagi hari. Dikeluarkan oleh Al-Hakim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
2: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
3: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan

0: dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
1: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
3: Barang siapa yang mengucapkannya pada pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada hari itu, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mengucapkannya pada sore hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada malamnya, maka ia akan masuk surga.
4: Rawahu al-Bukhari.
2: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
0: يا الله Selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad dengan sanad hasan.
2: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad sahih.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya, sesuatu di bumi, dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
3: Barang siapa mengucapkannya sebanyak tiga kali, pada waktu pagi, dan tiga kali pula pada waktu sore, ia tidak akan terkena bahaya apapun.
4: Rawahu Ibnu Majah.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
3: Barang siapa yang mengucapkannya sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pada waktu sore, pasti Allah akan ridho kepadanya di hari kiamat nanti.
4: Rawahu Ahmad.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
5: Min adhkaril masa'
6: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitur.

0: Agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
2: Barang siapa membacanya 100 kali dalam 1 hari, maka sama nilainya dengan membebaskan 10 orang budak, selain dituliskan baginya pahala 100 kebajikan dan dihapuskan darinya 100 kesalahan. Dan ia juga akan dilindungi dari godaan syaitan pada hari itu hingga sore hari. Tak seorang pun yang bisa mengamalkan amalan yang lebih baik dari itu, kecuali orang yang melakukannya dengan lebih banyak lagi.
3: Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
5: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
6: Allah mengatakan, fadhkuruni azkur. Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
4: Murotal Al-Quran.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Kabar 7 dan lain.
8: Kelasan SD di Kabupaten.
4: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerabat Muslim, inilah kumpulan tips setiap hari yang terangkum dalam tips pekan ini.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Muslim yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama dengan saya Ibu Soliman dalam program acara tips sepekan. Dan insya Allah di kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan menghadirkan rangkuman tips sepekan yang insya Allah akan kita hadirkan untuk menemani aktivitas kerabat muslim sekalian di kesempatan yang berbahagia kali ini. Dan kerabat muslim bersama saya dalam program acara tips sepekan.
4: Tips pekan ini.
10: Kerabat muslim, perasaan selalu kurang baik dalam hal pencapaian, harta, maupun kualitas diri adalah perasaan manusiawi yang seringkali muncul akibat perbandingan sosial dan ekspektasi yang terlalu tinggi. Tapi ini adalah beberapa tips untuk mengatasi perasaan selalu kurang berdasarkan perspektif pengmandiri dan psikologi. Pertama adalah, latih rasa syukur. Jadi fokuslah pada apa yang kita miliki. Sadari bahwa manusia cenderung tidak pernah puas. Tulis 3 hal kecil yang Anda syukuri di setiap harinya. Misal, kesehatan, makanan, maupun teman. Kita juga harus hitung keberuntungan. Alih-alih meratapi kekurangan, hitung keberuntungan dan pelajaran yang sudah kita dapat. Lalu yang berikutnya, Allah berhenti membandingkan diri. Media sosial adalah kurasi. Ingat, bahwa apa yang dilihat di media sosial seringkali hanya puncak keberhasilan, bukan perjuangan di baliknya. Kita juga harus fokus pada progres sendiri. Bandingkan diri Anda hari ini dengan diri Anda di masa lampau, bukan membandingkan Anda dengan orang lain. Berikutnya Allah, ubah pola pikir. Terima diri apa adanya. Akui kekurangan Tapi jangan biar

0: Dan itu mendefinisikan nilai Anda, berdamai dengan kenyataan, dan maafkan diri sendiri. Juga kita harus memperbaiki narasi negatif, yaitu melawan pikiran. Berikutnya, ambil tindakan nyata. Tetapkan tujuan realistis. Pecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil, agar tidak merasa terbebani. Kita juga harus meningkatkan kualitas diri, daripada meratapi kurang. Kita harus fokus meningkatkan kemampuan melalui belajar dan pengalaman baru. Terakhir, jaga kesehatan mental dan sosial. Kelilingi diri Anda dengan energi positif. Berteman dengan orang-orang yang mendukung dan tidak membuat Anda merasa rendah diri. Ambil jeda. Lakukan hobi dan aktivitas yang menyenangkan untuk melepaskan stres. Demikian Karmusim pembahasan mengenai beberapa tips saat merasa selalu kurang. Semoga ini bermanfaat.
1: Dan Karmusim bersama saya dalam program acara Tips Sepekan.
2: Tips Pekan ini.
3: Amma yatasa'alun.
4: Masya Allah, anak Eri, kok lo ya, Kang? Semuanya aku apalan nih ya?
5: Alhamdulillah, ye.
4: Duh, Rika ya wis, aku juga apalan nih, kwe.
5: Rika juga ya kwe. Aku tulian wih izin anu maca Al-Quran beme sih. Brutal gratul kok.
4: Oh Allah, wong Rika gari melu bae tahsin nang masjid manurun ilmi, Kang. Anu gratis iki.
5: Lam apa ngene ora isin sih wong anu karo bocah cilik kaya kae. Rika jen aja gawe wirang maringnyong.
4: Wis tenang bae, ora apa-apa anu akeh batire iki. Ora usah isin-isin.
2: Dibuka program tahsin harian untuk laki-laki dengan biaya gratis. Kelas yang dibuka Al-Qur'an dan Iqra. Dilaksanakan setiap Selasa dan Kamis dengan waktu ba'da subuh, duhur, asar, dan isya bertempat di Masjid Manurul Ilmi, Purbalingga. Untuk informasi pendaftaran, hubungi 0853 853 61166. Rest area Blik Indah Sari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi bok dengan harga Rp20.000. Menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di rest area Indasari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Rest area Blik Indasari, Pemalang, Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086.
1: Tips pekan ini.
0: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami, Kerawat Muslim. Perlintasan kereta api menjadi salah satu titik jalan yang membutuhkan kewaspadaan ekstra dari setiap pengendara. Meski terlihat sederhana, masih banyak kecelakaan yang terjadi akibat pengemudi nekat merobos palang pintu. Kurangnya waspada terhadap sinyal peringatan atau salah mengambil keputusan saat berkendara. Ini menjadi penyebab utamanya. Nah, kondisi yang paling berbahaya adalah ketika mobil mogok di tengah-tengah rel kereta. Karena hal ini bisa mengakibatkan tabrakan dengan kereta dan tentunya ini sangat membahayakan. Padahal sebagian besar insiden di perlintasan sebidang sebenarnya bisa dicegah jika pengendara memahami aturan dasar keselamatan dan tidak tergesa-gesa. Mengingat kereta api selalu memiliki prioritas utama di jalurnya. Setiap pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta serta mematuhi rambu yang tersedia. Nah, mobil mogok di perlintasan kereta dapat disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari pengemudi yang salah mengatur kecepatan, mesin mati mendadak karena perpindahan gigi yang tidak tepat, serta kondisi jalan yang menanjak hingga permukaan rel yang licin saat hujan. Pada mobil manual, kesalahan melepas kopling sering membuat mesin mati ketika kendaraan berjalan pelan di tanjakan rel. Sementara pada mobil matic, pengemudi yang terlalu panik kadang justru salah menginjak pedal. Selain faktor teknis, penyebab terbesar justru berasal dari perilaku terburu-buru. Banyak pengemudi memaksakan diri melintasi rel kereta meski ruang di depan tidak cukup atau palang pintu sudah mulai turun. Akibatnya, kendaraan terjebak di tengah rel dan akhirnya pun berhenti. Sebelum memasuki perlintasan kereta api, penting untuk mengenali seluruh tanda peringatan seperti rambu, lampu sinyal, suara bel hingga palang pintu. Jika alarm berbunyi atau palang mulai diturunkan, kendaraan wajib berhenti total dan tidak boleh menerobos. Karena itu, jangan pernah menganggap palang yang belum tertutup sempurna menjadi kesempatan untuk bisa lolos lebih cepat. Dikutip dari sumber berikut ini, tips aman melintas perlintasan kereta api. Pertama, kurangi kecepatan saat mendekati rel. Kedua, tengok kanan-kiri. Ketiga, jangan terjebak di tengah rel. Keempat, gunakan gigi rendah. Dan yang kelima, buka jendela. Yang terpenting adalah senantiasa waspada. Demikian kami sudah membahas mengenai beberapa cara menghindari mobil mogok di tengah rel. Semoga ini bermanfaat.
1: Dan Kartun Sim bersama saya dalam program acara Tips Sepekan.
2: Tips Pekan ini. Buka buku. Dipersembahkan oleh Tunas Ilmumar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Muslim bersama saya Ibu Sulaiman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Fikih Praktis Mazhab Syafi'i. Buku ini merupakan terjemahan dari matan Abi Syuja Fi Al-Fikih Asy-Syafi'i. Kitab ini merupakan salah satu kitab rujukan dalam mempelajari fikih mazhab Syafi'i, mazhab terbesar di Indonesia sejak beratus tahun yang lalu. Pembahasan tiap babnya sangat ringkas dan mudah dipahami, sehingga sangat cocok untuk awam. Dalam buku ini akan dibahas beberapa bab, di antaranya kitab Thaharah, kitab Sholat, kitab Zakat, kitab Puasa, kitab Haji, kitab Jual Beli dan Muamalat lainnya, kitab Nikah, kitab Jinayat, kitab Hudud, kitab Jihad, kitab Perburuan dan Penyembelihan dan lain-lain. Jadi, meskipun kecil, buku ini sangat mumpuni untuk dijadikan rujukan tentang permasalahan ibadah sehari-hari. Selamat membaca. Dan berhasil, inilah buku-buku dengan judul Fikih Praktis Mazhab Syafi'i. Saya Ibu Sulaiman dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmumar. Tunas Ilmumar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga. Tips pekan ini.
0: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat muslim, melaksanakan ibadah kurban merupakan salah satu bentuk ketaatan yang memiliki nilai spiritual yang tinggi, terutama saat hari raya Idul Adha tiba, di mana umat muslim dianjurkan untuk berbagi kepada sesama melalui penyembelihan hewan kurban dan tentunya sesuai kemampuan masing-masing. Namun di tengah kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil, banyak orang merasa khawatir bahwa ibadah ini justru akan membebani kondisi keuangan jika tidak direncanakan dengan baik sejak awal. Nah, dikutip dari sebuah sumber berikut ini adalah beberapa tips melaksanakan kurban agar tidak memberatkan keuangan. Nah, yang pertama adalah memulai menabung jauh-jauh hari. Menabung untuk kurban jauh hari merupakan langkah penting yang dapat dilakukan agar beban keuangan terasa lebih ringan. Karena dana yang terkumpul berasal dari penyisihan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Dengan metode ini, seseorang tidak perlu merasa terbebani oleh pengeluaran besar yang harus dikeluarkan sekaligus menjelang hari raya, karena semuanya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Berikutnya, buat anggaran khusus kurban. Membuat anggaran khusus untuk kurban merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas keuangan. Karena dengan adanya perancangan yang jelas, seorang dapat mengalokasikan dana secara lebih terstruktur tanpa mengganggu kebutuhan pokok lainnya. Anggaran ini sebaiknya dibuat sejak awal tahun atau beberapa bulan sebelum Idul Adha agar jauh lebih terarah. Berikutnya, pilih hewan kurban sesuai kemampuan. Memilih hewan kurban yang sesuai dengan kemampuan finansial merupakan prinsip utama untuk menjalankan ibadah ini, karena Islam tidak mengajarkan umatnya untuk memaksakan diri di luar batas kemampuan yang dimilikinya. Oleh sebab itu, penting untuk memahami bahwa nilai ibadah tidak diukur dari mahalnya hewan, melainkan dari keikhlasan hati. Demikian kami sudah membahasan mengenai beberapa tips melaksanakan ibadah kurban agar tidak keberatan di bidang finansial. Semoga ini bermanfaat.
1: Dan Kartun Sim bersama saya dalam program acara Tips Sepekan.
2: Tips Pekan ini.
1: Demikian kerabat muslim, baru saja kita ikuti bersama program acara Tips Sepekan Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di program acara tips sepekan di pekan depan.

0: dan saya Abu Sulaiman di Tips Sepekan.
1: Kerabat Muslim, baru saja Anda ikuti Tips Pekan ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa pekan depan.
2: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedungwuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
3: Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran, dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif. Bersama Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim. Kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga. Dan hari ini tim Dolan Inspiratif berada di perumahan Griya Abdi Kencana, Purbalingga Wetan, di mana kita mampir di Gede D15. Dan sepertinya ketika kita memasuki Gede D15 ini, ada berbagai macam sajian yang kemudian menarik ya. Ada tahu petis, lumpia rembung, dan lain-lain. Tahu gimbal juga ternyata ada. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan ownernya ya, yang insya Allah untuk diketahui dan didengarkan oleh kerabat muslim yang mudah-mudahan nanti akan bisa menginspirasi. Baik, inilah Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga.
3: Dolan Inspiratif.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Barangkali perkenalan dulu, Mas. Masnya namanya siapa ini, Mas?
5: Ya, baik, perkenalkan, nama saya Wibowo. Saya pemilik kedai D15 yang menyediakan menu. Ada tahu petis, lumpia rebung, ada tahu gimbal, dan aneka mangut. Memang kami khusus untuk menyediakan masakan khas Semarang.
4: Berarti Mas Wibowo jane aslinya dari Semarang?
5: Saya asli Semarang.
4: Oh gitu. Dan memang sebelumnya sudah bermain di yang seperti ini, Mas, atau masuk ke Purbalingga baru menjual dan menyediakan seperti ini?
5: Betul, saya masuk ke Purbalingga baru menyediakan masakan seperti ini.
4: Di Semarang dulu nggak buka kedai?
5: Tidak.
4: Nah, ini terinspirasi dari mana? Kok masuk Purbalingga malah membuka kedai dan menyediakan makanan-makanan khas Semarang?
5: Betul, karena saya melihat di Purbalingga waktu itu untuk jenis makanan tahu petis belum ada. Belum ada atau mungkin masih sangat sedikit. Kemudian lumpia rebung juga masih sedikit. Kemudian untuk mangut ada beberapa, tahu gimbal di sini hanya ada satu penjual. Jadi saya mencoba peruntungan. Saya ingin menjual dengan membawa menu khas Semarang begitu.
4: Nah, ini yang kemudian kita pengen tahu. Tahu petis sama lumpia rembung. Ini sebenarnya jenis makanan apa sih ya, Mas? Yang barangkali di Purbalingga kan hanya tempat ini dengan barangkali yang menyediakan. Ini sebenarnya jenis makanan yang seperti apa? Sebenarnya tahu biasa, tapi terus dikasih petis, kemudian lumpia biasa, tapi berisi rembung atau bagaimana?
5: Betul, ya. Tahu petis, jadi tahu-tahu biasa, tahu putih biasa itu kita goreng, kemudian dalamnya kami beri petis. Petis khas Semarang, karena petis itu ada beberapa, nggih. Kalau khas Semarang kan lebih cenderung manis, gurih. Kemudian lumpia rebung, sama lumpia, cuma dalamnya rebung.
4: Dan ini berarti merupakan makanan ringan ya, snack-snack ringan ya, yang kemudian nggo medangan gitu ya?
5: Betul, ya. Wah, kalau pas medangan sore hari cocok banget. Cocok sekali, betul.
4: Dan ini biasanya temennya apa, Mas? Kemudian kalau misalnya itu petis tuh temennya kupat apa nasi atau memang hanya ya makanan gitu aja yang langsung dimakan gitu biasanya?
5: Jadi kalau tahu petis dan lumpia rebung itu cenderung bisa multi, Pak. Jadi bisa sebagai lauk atau hanya sebagai camilan saja bisa. Kalau tahu petis itu ya, wah, sehabis anget-anget gitu, Pak. Nasinya anget, makan pakai tahu petis, wah.
4: Enak ya?
5: Patut dicoba.
4: Mendengar penasaran ini ternyata gitu ya. Jadi hanya lauknya tahu petis itu sudah cukup barangkali ya?
5: Sudah cukup kalau menurut saya, nggih, karena saya dulu Semarang kalau pas ada acara gitu, wah kayaknya enak banget ya, nasi anget tuh sama tahu petis itu, wah ceplusannya cengis, wah, top.
4: Lalu untuk penyajiannya gimana nih? Jenengan membuka apa orderan atau memang makan di lokasi? Atau bagaimana cara penyajiannya, ini sudah berbungkus atau hanya beli seberapa pun, berapa buah pun boleh atau bagaimana?
5: Oke, jadi gini Pak, kami menyediakan kalau mau makan di tempat juga bisa, kalau mau di take away atau dibawa pulang juga bisa. Kami juga menyediakan, per pack-nya juga ada, per bijiannya juga bisa.
4: Tapi barangkali lebih efektif, efisien adalah per pack ya. Kalau per pack isi berapa?

0: menyediakan, perpeknya juga ada, perbijiannya juga bisa.
1: Tapi barangkali lebih efektif, efisien adalah perpek ya. Kalau perpek isi berapa dan harganya sampai berapa sih?
0: Kalau perpek itu isi 10, harganya belum ada kenaikan, 25.000. Karena sekarang kan luar biasa Pak, di mana-mana sudah naik, plastik aja sudah top harganya.
1: Yes. Terakhir juga oli ternyata juga naik. Nah, tapi ini belum tidak ada kenaikan ya. Tidak apa namanya geopolitik tidak berpengaruh pada tahu petis ya.
0: Insya Allah sementara barang baku tidak naik, kami tetap harga tetap tidak naik.
1: Kalau lumpia rumbung dia juga sama Pak, maksudnya per paket gitu dijualnya.
0: Betul, per pack juga lumpia rebung sama, harganya juga sama, per pack isi 10 harga 25.000.
1: Dan melayani delivery order atau kemudian apa namanya, kalau delivery order berarti dianterin apa kebanyakan jenengan targetnya adalah mereka datang ke sini?
0: Mereka datang ke sini Pak. Kalau delivery order kami sudah membuka pakai GoFood maupun ShopeeFood.
1: Karena mungkin barangkali ketika makan di sini lebih anget dan lebih ditangani oleh ahlinya ya.
0: Betul. Ya salah satunya kan mungkin lebih marem nek sing goreng. Oh, bapake dhewek sing Semarang kan gitu ceritane.
1: Tapi memang ini masih sebelumnya memang suka hobi masak-masak, memasak atau bagaimana nih sebenarnya?
0: Sebenarnya kalau masak tidak, hobinya makan.
1: Oh, berawal dari makan akhirnya mencoba untuk memasak dan membikin ya.
0: Betul.
1: Baik, kalau begitu barangkali pendengar pengen tahu nih alamat tepatnya ketika mau ke D15 itu di mana?
0: Baik, jadi alamatnya ada di Perum Griya Abdi Kencana, Jalan Sekar Dahlia nomor 15, belakang SMP Negeri 2 Purbalingga.
1: Pelayanannya buka dari jam berapa sampai jam berapa?
0: Pelayanan kami buka mulai dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam.
1: Baik, Mas Wibowo, barangkali pendengar mau berkunjung ke sini, tadi alamatnya sudah diberikan, dan mudah-mudahan usaha Mas Wibowo yang kemudian sedang ditekuni, diridhoi, dan dimudahkan oleh Allah SWT.
0: Amin, terima kasih doanya untuk semua yang ingin mencoba, silahkan langsung bisa datang ke tempat kami, silahkan dicicipi aneka menu jualan kami.
1: Baik, demikian Gerbang Muslim obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat Muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua. 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: والنازعات غرقا.
4: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
3: والناشطات نشطا.
4: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk.
3: يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ.
4: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?

0: nakhirah.
1: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
0: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
0: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ.
1: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
0: فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ.
1: Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru.
0: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى.
1: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa?
0: إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى.
1: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tua.
0: اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى.
1: Pergilah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas.
0: فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّى.
1: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
0: وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ.
1: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
0: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
1: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
0: A antum ashaddu khalqan am as-samaa'a banaaha.
1: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
0: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا.
1: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan.
0: أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا.
1: Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya.
0: وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا.
1: Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
0: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
1: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
0: Fa'idha ja'atit tammatul kubra.
1: Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang.
0: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى.
1: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
0: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
1: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

0: Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya.
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
0: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا.
0: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
1: فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا.
0: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
1: إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا.
0: Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
1: إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا.
0: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

0: pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, sudahkah bacaan Al-Quran kita sesuai dengan tajwid dan makharatnya? Mari sempurnakan bacaan kita dalam acara Tahsin On Air Radio bersama Ustaz Sugiharto Hafidhullah. Untuk Anda yang mau ikutan, segera hubungi 0811-282-3344. Selamat mengikuti.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para pendengar Radio Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Halo kerabat muslim, senang sekali di kesempatan hari Ahad yang berbahagia kali ini kita kembali berjumpa di program Tahsin On Air Radio Insani. Sebuah program yang insyaallah akan fokus untuk memperbaiki bacaan Al-Quran sesuai dengan kaidah hukum tajwid bersama guru kita Ustaz Sugiharto Hafidhullah Ta'ala. Dan insyaallah seperti biasa kerabat muslim, di kesempatan kali ini pembahasan yang akan diangkat adalah Tahsin Surah Al-Alaq di ayat ke-9 sampai dengan ke-19. Alhamdulillah di studio Raden Sani sudah bergabung guru kita Ustaz Sugiharto Hafidhullah Ta'ala. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas waktu yang diluangkan. Dan gimana Ustaz kabarnya Ustaz?
7: Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah. Dan muslim semuanya, di kesempatan sore ini kami mengajak seluruh muslim semuanya untuk mengikuti sesi interaktifnya. Ya, ini kerabat muslim bisa kirimkan bacaan terbaik dari kerabat muslim di surah Al-Alaq ayat ke-9 sampai dengan ke-19. Caranya, kirimkan voice note-nya di 081.

0: 0218236344. Baik, untuk mulai perjumpaan kita di kesempatan kali ini, untuk sesi yang pertama kita akan dengarkan terlebih dahulu di sesi Talkin bersama guru kita Ustaz Sukeharto Hafidzallahu Ta'ala. Kepada beliau, Falihatul Maskur Ustaz.
1: Yep. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa melanjutkan kembali pertemuan kita di Tahsin on air ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali tahsin di surat Al-Alaq, yaitu di bagian yang kedua dari ayat 9 sampai 19 insyaallah. Yang mana kita sedang bahas dari ayat 1 sampai 8. Alhamdulillah. Nah, kita akan mulai dulu sesi talqin kita. Kita akan bacakan full ya dari awal sampai akhir ya, supaya mungkin untuk murojaah karena cukup lama ya, mungkin beberapa apa sesi kita libur ya karena ada satu dan lain hal. Kita akan bacakan dari ayat 1 sampai 19 ya, dari awal sampai akhir ya, insyaallah. Ya, bagi para pendengar bisa silakan untuk membuka Al-Qur'annya dan menyimak bacaan surat Al-Alaq yang akan dibacakan nanti. Kita mulai.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى

I'll see ya. كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا أطعه واسجد واقترب. طيب kita akan fokus untuk membahas di ayat 9 sampai 19 insyaallah untuk poin-poin pentingnya. Silakan untuk memperhatikan di ayat 9 sampai 19. Nah, poin pertama yang harus diperhatikan setelah poin-poin sebelumnya sudah kita bahas di sesi-sesi yang lalu tentang ayat 1 sampai 8. Di ayat 9 sampai 19 ini sebenarnya poinnya sama ya, yaitu memperhatikan tebal tipis dan juga memperhatikan tasydid, panjang pendeknya ya. Tapi ada beberapa poin yang itu punya karakteristik yang cukup berbeda dibandingkan ayat-ayat sebelumnya. Nah, yang pertama adalah perhatikan pada hamzah di kata ara'aita. Ini ada beberapa kata ya. Satu, ara'aita alladhi yanha ya.

0: Wa ara'aita in kana 'alal huda. Kemudian ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Nah, di situ ada dua hamzah, a ra a. Jadi hamzah, hamzah fathah, kemudian ra fathah, lalu hamzah fathah lagi. Nah, apa yang harus dia lakukan? Jelaskan pengucapan kedua hamzahnya. A ra a. Ara'aita. Ara'aita. Ini dia. Sambil juga kita memperhatikan apa? Tebalnya huruf ra, ya. Ara. Ara'aita. Ara'aita. Nah, ini dia. Ini poin yang mungkin sudah kita bahas di surat Al-Ma'un, ya. Ada kata ara'aita juga. Nah, ini yang pertama. Perhatikan, jelaskan hamzah, ya, dua hamzah pada kata ara'aita. Baik itu di ayat 9, ayat 11 ataupun ayat 13. Kemudian poin yang kedua, perhatikan di situ pada ayat 10, ya. Abadan idza shalla. Nah, di situ huruf shadnya tebalkan lagi, ya, ditebalkan. Abadan idza shalla. Shalla. Jadi huruf shad itu adalah huruf yang tafkhim, tebal, dan juga punya sifat itbaq. Jadi suaranya apa? Dia menggema di langit-langit mulut, ya. So, so. Bukan so, tapi so. Abadan idza shalla. Shalla. Seperti itu. Jelaskan huruf shad pada kata shalla. Dan yang perlu kita perhatikan juga, ini berkaitan dengan beberapa ayat, ya, yaitu 10, 11, 12, dan 13. Yaitu saat kita waqaf. Nah, ini sudah sempat kita bahas di ayat 6, 7, 8. Nah, kenapa? Karena di situ kalau kita melihat di mushaf, mungkin mushaf Madinah ataupun mushaf yang cetakan Timur Tengah, ya, itu ada tanda panjangnya. Ada tanda panjang, tanda baca mat, ya. Nah, ini ada sebagian orang yang keliru. Ketika waqaf dikira bisa 4 harokat, ya. Shalla 'alal huda bittaqwa, seperti itu. Nah, padahal di sini kalau kita waqaf, ya, kalau berhenti di akhir ayat, maka berhentinya cukup 2 harokat seperti yang sudah kita bacakan tadi di awal, ya. 'Abadan idza shalla 'alal huda bittaqwa wa tawalla, dan seterusnya. Jadi cukup 2 harokat kalau kita waqaf pada akhir ayat, berhenti di akhir ayat. Kalau disambung, nah, itu baru dibaca panjang. Contoh, abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara. Nah, ini baru panjang 4 harokat. Tapi kalau kita waqaf di akhiran ayatnya, maka tidak perlu dibaca 4 harokat. Cukup 2 harokat saja. Kemudian, perhatikan pada huruf qaf, ya. Qaf pada ayat 12, di situ ada qaf sukun, ya. Au amara bittaqo. Itu adalah huruf qalqalah sughra. Atau qalqalah yang terletak pada tengah kata. Juga sama pada ayat 19, ya. Ada qaf sukun juga di situ. Wa qatarib. Nah, yang harus dilakukan adalah kita mengqalqalahkan atau menebalkan juga, ya, huruf qalqalahnya. Bittaqo. Bittaqo wa wa qatarib. Wa qo. Jadi bukan wa qa, tapi wa qatarib. Sama seperti kita membaca iqo. Iqra, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, juga sama, ya, qalqalahnya ditebalkan. Lalu perhatikan juga pada ayat 14. Nah, di situ ada hukum mim sukun bertemu dengan ba. Alam ya'lam bi annallaha. Ya, alam ya'lam bi annallaha yara. Di sini ada hukum ikhfa syafawi. Ya, kita menahan ya ditahan dengan kadar 2 harokat ya. Alam ya'lam bi anna allaha yara. Ya'lam bi anna allaha yara. Seperti itu. Kemudian ayat 15. Nah, ini perhatikan di situ di huruf ha-nya. Lam yantahi. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Di situ ha-nya perhatikan dibaca pendek. Bukan lam yantahi lanasan, bukan, tapi dibaca pendek. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Lam yantahi lanasfa'a. Ya, dibaca dengan pendek, tidak dibaca panjang. Kemudian kita lihat lagi pada ayat ke-19. Nah, ini. Nah, kalau dalam mushaf Timur Tengah ya, mushaf Madinah ataupun mushaf yang cetakan Timur Tengah, kalau kita lihat ba-nya itu enggak ada sukun. Di situ ada enggak sukunnya?
1: Ada.
0: Ada ya. Ada. Nah, itu ada sukunnya. Nah, kalau di sebagian mushaf, ya mushaf dari mushaf Madinah, enggak ada sukunnya. Jadi ada sebagian orang karena terkecoh dengan tanda baca tadi akhirnya bingung. Ini dibaca kokolah atau enggak nih ini. Nah, di sini kenapa tidak diberikan tanda baca tanda sukun misalnya ya? Kenapa? Karena kalau disambung itu ada idgham mutamasilai dengan ba. Kira-kira di mana itu? Ba-nya di mana?
1: Bismillah.
0: Ya betul, masyaallah. Ada bismillah ya. Contoh ya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, ini kalau disambung al-alaq dengan al-qadar, maka ada idgham mutamatsilain. Mutamatsilainnya di sini ba ketemu ba. Kalau kita menyambung akhir al-alaq dengan basmalah kemudian awal al-qadar, seperti itu. Tapi kalau kita waqaf berarti di ayat, di akhir ayat, maka tidak ada tidak terjadi idgham. Cuma qaqalah saja ya, seperti contoh yang sudah kita bacakan. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Waqtarib. Seperti itu. Nah, ini poin penting yang perlu diperhatikan saat membaca surat Al-Alaq ya. Tabarakallahu fikum.
1: Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas sesi tahqiqnya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi faedah yang bermanfaat bagi kaum muslim semuanya. Terus buat kaum muslim yang ingin berinteraksi di kesempatan sore ini, yakni di tahsin surah Al-Alaq ayat ke-9 sampai dengan ke-19. Dan kaum muslim, ditunggu untuk kaum muslim semuanya. Alhamdulillah sudah dibuka untuk sesi interaktifnya. Kaum muslim bisa ikuti dengan cara mengirimkan bacaan terbaik. Kaum muslim yang bisa kirimkan di 08112823344. Baik, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami.
2: Tahsin On Air Radio akan segera kembali setelah yang satu ini. Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
3: Bagi orang yang ingin ikut kurban di tunas ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
2: Di Kurban Plus Tunas Ilmu, insya Allah sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, Untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di

0: Urban plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Uluh, Kalimanah, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri. Tahukah Anda bahwa ada satu pilihan minuman alami yang menawarkan manfaat luar biasa untuk kesehatan? Susu kambing murni dari Teifam, minuman sehat yang kaya nutrisi dan ramah bagi tubuh Anda. Mengandung kalsium tinggi, susu kambing sangat baik untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Dengan prebiotik alami, susu ini membantu menjaga kesehatan pencernaan dan cocok dikonsumsi oleh individu yang memiliki sensitivitas terhadap susu sapi. Manfaat lainnya, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan jantung berkat kadar kolesterolnya yang lebih bersahabat. Kini tersedia dalam kemasan 250 ml harga Rp8.000 dan 1 liter harga Rp25.000. Diproduksi fresh by order, bisa delivery order atau COD untuk area Purbalingga dan Purwokerto, ongkos kirim menyesuaikan. Segera pesan melalui WA di 0857-1060-1000. Susu kambing murni Teifam, alami, segar dan penuh manfaat untuk kesehatan Anda. Kerabat Muslim, segera kita lanjutkan Tahsin On Air Radio. Sesi interaktifnya di 0811-282-3344.
1: Dalam 88.8 Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami Baik Ramah Muslim, masih di program Tahsin On Air Radio Insani Purbalingga. Dan di kesempatan sore hari ini, pembahasan di Tahsin Surah Al-Alaq ayat ke-9 sampai dengan ke-19. Dan juga Ramah Muslim, ditunggu untuk yang ingin dikorasi bacaan secara langsung oleh beliau guru kita Ustaz Suki Harto Afitallahu Ta'ala, bisa kirimkan di 0811-282-3344. Baik, untuk sesi berikutnya Ustaz, kita akan bahas tentang hal-hal yang kita harus hindari dalam membaca surah Al-Alaq. Tafadhol Ustaz.
2: Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Oke, di sesi kedua ini kita akan bahas poin-poin yang harus dihindari saat kita membaca surat Al-Alaq, yaitu kesalahan-kesalahan yang cukup sering terjadi saat kita membaca surat Al-Alaq, terkhusus pada ayat 9 sampai 19. Nah, poin pertama yang harus dijauhi adalah yaitu menebalkan hamzah pada kata ara'aita. Ya. Ada sebagian orang baca seperti ini. Ara'a, ya. Ara'aita, ara'aita. Jadi apa? Hamzahnya a. Nah, sedangkan hamzah itu adalah huruf tipis a. Ara, ara, bukan oro. Nah, ini kesalahan yang cukup sering terjadi, ya. Hindari menebalkan hamzah pada kata ara'aita. Yang mana hamzah itu adalah huruf tipis, tidak dibaca tebal. Ya, betul adalah seperti apa? Ara'aita. Ara'a, a-ra-a. A-ra-a. Ara'aita, ya, bukan ara'aita, tapi dibaca ara'aita. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, perhatikan pada huruf-huruf, ya, di situ perhatikan pada kata, ya, shalla, ya, sudah kita bahas sebelumnya, yaitu jangan sampai kita membaca abadan idza shalla, ya, shalla. Jadi apa? Lamnya dibaca tebal, ya. Tapi di sini dibaca tipis, ya. Shadnya tebal, lamnya tipis. Shalla, bukan shalla atau idza, ya. Idza shalla. Tapi yang betul adalah idza shalla. Yang tebal hanya shad saja. Jadi jangan sampai huruf tebal itu memengaruhi huruf yang sebelumnya atau yang setelahnya. Nah, ini pentingnya saat kita membaca atau memperhatikan memperbaiki bacaan, kita harus punya atau bisa pertama mengucapkan huruf secara satu persatu, ya, dengan cara pengucapan yang benar, ya. Ketika ada satu kalimat atau sebuah kata utuh di situ, kita coba untuk latihannya secara per huruf. So, so, so sudah tebal. Kemudian la, pisah. So, la, so, la, so, la. Sudah bisa tebal dan tipisnya secara terpisah, coba digabungkan. Sol, solla, solla, solla, seperti itu. Satu kata sudah bisa. Nah, coba gabungkan dengan idza. Idza, idza, idza so, idza so, idza solla, idza solla. Sudah bisa? Idzanya tipis, solanya tebal, ya, so-nya tebal. Digabungkan. Idza solla, idza solla, seperti itu. Jadi jangan terlalu tersibukkan dengan memperbaiki satu kata utuh dulu atau mungkin satu ayat utuh, ya, satu kata, satu kalimat utuh, enggak. Tapi fokus untuk bisa memecah huruf yang itu sedang kita latih, ya. Kita fokus dulu, dipecah dulu jadi beberapa poin. Kemudian satu kata kita pecah menjadi beberapa huruf, ya, per huruf kita perbaiki satu-satu, satu-satu. Kemudian kita gabung, kita gabung, kita gabung, kita latih, latih, latih, latih, latih. Nah, barulah di situ bisa kita apa, memperbaiki sedikit-sedikit satu ayat. Nah, dari situ nanti sudah terbiasa, terbiasa, terbiasa, nanti akan kita mudah untuk melatih bacaan kita. Ya, jadi ada sebagian orang yang terlalu fokus untuk membenarkan satu kata penuh, ya, akhirnya terasa berat, gitu. Terasa berat. Ya, ini yang perlu perhatikan, ya. Itu apa, jangan sampai kita membaca kata sholla menebalkan lamnya atau menebalkan izanya. Ini. Nah, kemudian yang lain, poin yang ketiga adalah hati-hati dari memanjangkan, ya, akhiran ayat 11, ayat 10, 11, 12, 13, ya. Ketika waqaf pada akhiran ayat jangan dibaca panjang lebih dari 2 rakaat. Cukup 2 rakaat. Idza shalla 'alal huda bit taqwa wa tawalla. Cukup 2 rakaat. Jangan dipanjangkan lebih dari 2 rakaat. Kemudian yang keempat, ya, jangan sampai kita menipiskan qalqalah qaf, ya. Jadi dibaca taqa, taqa, waqa. Nah, ini apa? Kesalahan baca yang sering terjadi, ya. Karena di sini qaf itu huruf tebal, tidak bisa qalqalahnya jadi tipis, ya. Taqa, waqa, tidak bisa. Kemudian yang kelima, perhatikan, ya, jangan sampai memanjangkan ha pada yantahi. Ya. Di sini ha-nya adalah ha yang di sini tidak dibaca panjang, ya. Karena di sini bukan ha dhamir, ya, bukan ha yang menunjukkan kepada kata ganti laki-laki, ya, yang ghaib, yang apa, yang kata ganti ketiga, ya, bukan. Tapi di sini adalah ha, ya, ha yang ada di apa ya bahasanya itu, di kata aslinya, ya, dari nahayan yanha intaha yantahi, ya. Jadi bukan dibaca yantahi lanasfa'an, bukan, tapi lam yantahi lanasfa'an, dengan satu harokat saja, jangan sampai kita panjangkan, ya. Beda kasusnya dalam misalnya bihi, ya, atau misalnya contoh di kata apa, ya, bihi ilm, atau misalnya falahu, ya, falahu, ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, ini baru dibaca panjang. Tapi kalau di sini hanya tidak dibaca panjang. Ya, cukup satu harakat saja. Kemudian yang terakhir, perhatikan ini yang secara umum, ya, baik itu ayat yang pertama sampai akhir. Perhatikan di sini ketika membaca mat tabi'inya, ya, cukup 2 rakaat saja.

0: Ya, jadi jangan sampai dibaca, kalau di kalau bukan huruf yang dibaca panjang maka dibaca lebih dari 4 harokat maka tidak perlu. Ya, contoh idza shalla, idza, in kana, ya, atau misalnya bi annallaha, ya, bin nasiyah, nasiyatin kadzibatin khathiah, falyad'u nadiyah, sanad'u zabaniyah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, ini cukup 2 harakat saja, ya. Jadi tidak perlu kita baca panjang kalla la tuti'hu, enggak, tapi kalla la tuti'hu. Atau juga ada sebagian orang terkecoh, dia pikir ketika waqaf, ya, bin nasiyah boleh panjang. Nah, ini salah. Ya, cukup 2 harakat saja. Bin nasiyah, khati'ah, nadiyah, sanad'uz zabaniyah. Ini dia. Perhatikan saat membaca mat tabi'i cukup 2 harakat saja, tidak perlu dibaca lebih dari 4 harakat. Ya, lebih dari 2 harakat, ya. Kecuali di situ memang ada bacaan yang panjang. Tapi di sini kalau kita lihat yang baca panjang itu cuman yang di awal, ya, kalla innal insana doang. Kemudian sisanya di antara akhir ayat itu pun kalau disambung, ya, itu pun kalau disambung. Oke, ini poin terakhir yang perlu dijauhi, ya, saat membaca surat Al-Alaq. Dan insyaallah tidak ada kesalahan-kesalahan fatal, ya, yang kami temui sedikit, ya, dari pengalaman yang ada. Wallahu ta'ala alamu bisawab.
1: Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas pembahasan di sesi kedua ini terkait dengan hal-hal yang harus kita hindari dalam baca surah Al-Alaq, terkhusus di ayat ke-9 sampai dengan ke-19. Mari, Ustaz, kita nih banyak surah Al-Alaq sendiri, Ustaz, ya. Banyak surah huruf Qaf dan Ka gitu, Ustaz. Bagi kita-kita yang mungkin baru belajar, Ustaz, gimana, Ustaz, untuk membedakan, Ustaz?
0: Nah, membedakannya insya Allah gampang, ya. Jadi Qaf itu kan makhrajnya di lidah bagian belakang, ya. Lidah belakang paling akhir, pangkal lidah, ya. Ko, ka. Nah, ko, ka. Ko, ka. Ko, ka. Jadi qaf itu dalam, ka itu agak maju. Jadi jangan sampai tertukar. Ko, nah, atau misalnya tertukar qaf ka-nya jadi, contoh sini pada iqra wa rabbukal akram, kedalaman. Nah, itu jadi qaf nanti. Nah, ini di latihnya seperti itu aja. Jadi qa-nya di dalam, ya. Qa, aq, qa, aq, qa. Kalau ka agak maju. Ak, ka, ak, ka. Gampangannya gini lah. Ka itu seperti ka-nya Indonesia. Ya, kayu. Apalagi martabak, ya, atau misalnya kertas dan seterusnya. Ini kaf itu gampang, sama seperti Indonesia, ya. Kalau ko, nah, kalau ko itu beda dengan q, ya, beda. Dia itu agak dalam sama ada suara yang tebel, ko, ko itu, dan suaranya kuat, dia nggak ada udaranya, itu aja. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, jazakallahu khairan, dan alhamdulillah muslim. Sudah tiba sesinya, kita akan dengarkan bacaan gram muslim yang telah dikirimkan. Alhamdulillah sudah masuk, Ustaz. Salah satu pendengar yang sudah mengirimkan bacaan di sore hari ini, kita langsung saja dengarkan bersama dari Mas Fawaz Baihaqi di Gedung Wulu, Ustaz. Kita dengarkan.

0: Dia sanada zabania kalla la tudahu wasjuda waqtarib.
1: Baik, Masya Allah, terima kasih jazakallah khairan buat Mas Fawaz Baihaq yang ada di Gedung Wulu. Ditunggu untuk koreksinya dari Al-Ustadz kepada Al-Ustadz Pak Jawa Mas Guru Ustadz.
2: Oke, Masya Allah, barakallah fik untuk Mas Fawaz. Ya, bacanya sudah cukup bagus, panjang-panjangnya sudah tepat, Alhamdulillah. Dan pengamalan dari hukum-hukum tajwidnya sudah cukup baik. Oke, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan ya untuk Mas Fawaz. Insya Allah ini bisa meningkatkan kualitas bacaannya dari Mas Was. Nah, pertama perhatikan untuk ketika membaca, latihan membaca ya, coba agak pelan lagi ritmenya. Nah, supaya huruf-huruf yang diucapkan itu bisa lebih jelas dan lebih maksimal ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, perhatikan situ huruf ro-nya. Huruf ro itu dibaca tebal. Ro, ro. Ya, bukan ra tapi ra. Ara'aita, ya, yara, dan seterusnya. Ini dia yang kedua. Kemudian yang ketiga, perhatikan itu al, ya, al pada alal huda, alal huda. Di situ Mas Hawas terlalu cepat alal huda. Nah, jadi tidak menyempurnakan lam sukunnya. Nah, ini makanya pentingnya ketika membaca agak pelan. Nah, supaya huruf-hurufnya itu bisa diucapkan secara maksimal. Ya. Adapun nanti kalau sudah terbiasa, sudah mahir, nah itu baca cepat juga boleh ya. Nah, ini dia. Jadi bacanya seperti apa? Ara'aita in kana 'alal huda, 'alal huda. Bukan 'alal huda. Nah, ini. Kan 'alal huda, tapi alal huda. Jadi jelaskan apa lamnya. Kalau versi cepatnya gimana? Ara'aita in kana 'alal huda. Lamnya tetap jelas. Nah, ini. Dan untuk bisa seperti itu, kita latihnya dengan pelan dulu. Pelan, terbiasa, sudah maksimal pengucapan hurufnya, kita coba cepat. Cepat, agak cepat, kemudian sampai ke bacaan yang cepat tapi masih sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Nah, ini dia. Kemudian yang keempat ya, jelaskan untuk pengucapan hamzahnya. Jadi hamzah itu punya sifat yang unik ya, syiddah ya, punya sifat syiddah dan jahr. Jadi pengucapannya jangan diseret a a, tapi a ara a ya, au amara, alam ya'lam bi annallah, la illam. Ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi dijelaskan lagi harokat atau pengucapan hamzahnya. A, A, A, I, U, A, I, U. Bukan A, I, U. Bukan, tapi A, I, U. Kemudian yang selanjutnya, perhatikan untuk ikhfa-nya. Nah, sini kan ada ikhfa ya. Inkana. Ara'aita inkana alal huda. Atau pada ara'aita in kadzdzaba wa tawalla nasiyatin kadzibah ya, lam yantahi, lam yantahi. Nah, sini ikhfa-nya ditahan lagi ya, ditahan lagi untuk menjelaskan hukum ikhfa-nya. Nah, itu aja insyaallah catatannya. Barakallahu fik.
1: Baik, saya terima kasih jazakumullah khairan atas koreksinya. Demikian buat Mas Fawaz Baihaqi. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi penyemangat untuk senantiasa memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Dan baik rakyat muslim, masih kami tunggu untuk rakyat muslim semuanya yang ingin ataupun berinteraksinya di kesempatan sore ini. Bisa kirimkan bacaannya di 0811-282-3344. Bacaan yang dikirim menyanyi Tahsin Surah Al-Alaq ayat ke-9 sampai dengan ke-19. Baik, kita akan balik setelah yang satu ini, tetap di Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami.
3: Tahsin On Air Radio akan segera kembali setelah yang satu ini. Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
4: bagi orang

0: Orang yang ingin ikut kurban di tunas ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi, itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya. Dan yang penting sekali adalah di hari H, Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
1: Di Kurban Plus Tunas Ilmu, insya Allah, sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya, halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimana, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri.
2: Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air, dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
3: Subhanallah, saya merasa bersyukur kepada Allah karena pelaksanaan umroh ini bagi saya pribadi luar biasa. Karena dari pengalaman saya beberapa kali umroh, ini mungkin salah satu yang terbaik. Dari mulai awal, komunikasi, koordinasi, dan yang lebih penting, umroh kali ini lebih menekankan kepada inti daripada ibadah umroh, bukan sekedar ritual aja. Jadi, saya menemukan sesuatu yang luar biasa, karena apa? Karena saat ini saya didampingi umrohnya oleh Ustadz Abdullah Zain, memberikan inspirasi yang luar biasa, dan pelaksanaannya, alhamdulillah, secara umum, proses dari mulai berangkat sampai sekarang kita mau pulang, barusan juga kami mendapatkan satu pelayanan yang luar biasa, terutama saat check-in. Dari penempatan kursi tidak ada kacau balau. Dari segala aspek sepanjang kita memenuhi kriteria ataupun syarat-syarat ataupun saran-saran dari panitia, rasanya semuanya berjalan dengan baik. Jadi bagi saya rasanya ini pengalaman umroh yang luar biasa, dan insya Allah kalau Allah mengizinkan, saya akan bergabung kembali dengan Hijrah Al-Fatih.
2: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdullah Zain LCMA.
4: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
2: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdullah Zain LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-66-88-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. Kerabat Muslim, segera kita lanjutkan Tahsin On Air Radio. Sesi interaktifnya di 0811-282-3344.
5: Dalam 8.8 Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami. Baik, Rabu Muslim masih bersama kami di program Tahsin On Air Radio Insani Purbalingga. Di sore ini pembahasan Tahsin Surah Al-Alaq ayat ke-9 sampai dengan ke-19. Dan itu untuk Rabu Muslim semuanya ingin dikoreksi bacaan salah langsung, bisa kirimkan segera di 0811-282-3344. Baik Ustaz, kita akan dengar kembali bacaan yang telah dikirimkan oleh pendengar Radio Insani. Kita dengarkan bersama.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ti'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
1: Baik, terima kasih jazakumullah khairan buat ibu yang telah bergabung di kesempatan sore ini, dan ditunggu untuk reaksinya kepada Ustaz. Kami persilahkan.
2: Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dari bacaan yang sudah diperdengarkan tadi. Pertama, untuk pengucapan huruf syai ya, pada ta'awudnya, perhatikan jangan sampai mencampur suara sya dengan e ya, syai, bukan tapi syai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitonir rajim. Jadi syai, syai, bukan syai. Ini dia. Kemudian yang kedua, perhatikan untuk huruf ra itu dibaca tebal ya, bukan ra tapi ra. Ara, ara'aitalladzi yanha. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara. Ra, ra. Ya, ini dibalikan lagi huruf ra-nya. Kemudian pada ayat 11 tadi saat waqaf terlalu panjang. Nah, ini dipendekkan lagi 2 harokat, cukup 2 harokat. Ara'aita in kana 'alal huda. 'Alal huda, bukan 'alal huda. Tarik panjangan. Ya, cukup 2 harokat. Kemudian yang keempat, perhatikan situ mim sukun ketemu ba, ada hukum ikhfa syafawi, ditahan. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah, bukan alam ya'lam bi anna, bukan, bukan dibaca pendek ya, bukan dibaca tanpa gunnah, tapi dibaca dengan gunnah. Ya'lam bi anna Allah. Kemudian yang selanjutnya pada kata yantahi, ini haknya tadi dibaca panjang ya. Jadi sudah kita sebutkan di sesi pertama dibaca pendek, kemudian sesi kedua jangan dibaca panjang ya. Ini mungkin lupa ya. Kalla la illam yantahi lanasan, bukan yantahi lanasan, bukan. Ya, tapi dibaca pendek. Kemudian yang keenam terakhir, kallanya panjangan. Ya, cukup 2 harakat saja ya. Kallala, bukan kallala, bukan. Ini mungkin jangan-jangan ngikuti yang contoh salah ya. Wallah alam juga ya. Nah, contoh yang kami sebutkan mungkin di sesi kedua itu contoh-contoh yang salah ya. Jadi jangan ditiru ya. Yang kalla panjang itu salah ya. Itu contoh yang kurang tepat. Jadi cukup 2 harakat saja. Nah, kalau ingin mendengar bacaan yang contoh ya, betul-betul dicontoh, itu di sesi pertama, di sesi talqin. Nah, itu bacaan yang insyaallah sudah betul ya. Itu di situ. Diperhatikan panjang pendeknya seperti apa, hukum-hukumnya seperti apa. Nah, adapun yang kallala tuti', itu cukup 2 harakat saja, tidak dibaca panjang ya. Kallala tuti' wasjud waqtarib. Seperti itu. Allah taala alamu bissawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz Jazakallahu Khairan atas koreksinya, dan demikian buat ibu yang telah bergabung di kesempatan sore ini, mudah-mudahan menjadi faedah yang bermanfaat dan bisa diamalkan dalam membaca Al-Qur'annya nanti. Berikutnya Ustaz, kita dengarkan kembali datang dari Ibu Rumiati di Kasegeran Cilongok Ustaz. Kita dengarkan bersama bacaan yang telah dikirimkan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى تقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى kalla la illam yantahila.

0: ناصيةٍ كاذبةٍ خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan buat Ibu Rumiati yang ada di Cilongok. Untuk koreksinya ditunggu dan tabel Ustaz.
2: Baik, alhamdulillah. Secara umum sudah cukup baik dari panjang pendeknya. Alhamdulillah. Dan ada beberapa catatan supaya bacaannya semakin baik ya. Catatan yang pertama, saat membaca ya sukun ya, syai, ya bisa dikatakan syai. Ya situ syai-nya jangan syai. Nah itu, ini masih cukup kesalahannya mungkin sering terulang di beberapa pertemuan mungkin ya. Ya baik itu untuk secara umum mungkin ya. Karena di Indonesia itu kaidah pengucapan AI itu bisa dikatakan cukup apa ya? Enggak ada kaidahnya. Ya, baik dibaca baik ya. Dan seterusnya ini apa? Mungkin terbawa ya, terbawa dari cara berbicara. Nah, dalam bahasa Arab itu disempurnakan ya, syai, terutama dalam baca Quran ya. Baca Quran itu harus menggunakan logat yang terjelas. Ya. Jadi jangan samakan, oh ini kayaknya orang Arab kok ngomong apa? Khair, enggak ada yang ngomong khair, khair gitu. Gitu khair ya. Itu kalau orang Arab bicara, tapi kalau baca Quran enggak boleh seperti itu, enggak bisa. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi syai itu harus dijelaskan fathah dan ya-nya. Syai, syai gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, huruf ro-nya tebalkan lagi. Ro, ro ya. Ara'aita, ara'aita. Au amara, yara dan seterusnya. Ini tebalkan lagi huruf ro-nya. Lalu yang ketiga, untuk huruf qalqalahnya coba dilepaskan suaranya. Jadi jangan taqwa ya, taqwa. Nah, tapi apa? Dialirkan suaranya. Au amara bittaqwa, taqwa falyad'u, falyad'u, falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Waqtarib, bukan waqtarib, tapi apa? Dialirkan. Jadi qalqalahnya itu dia ngalir, karena di sini adalah qalqalah sughra. Berbeda ceritanya kalau qalqalah kubra di akhir, di akhir sebuah kata yang diberhentikan, yang diwaqaf. Waqtarib, nah itu baru apa? Ab, jelas. Adapun kalau di tengah, maka dialirkan. Ya, bittaqwa, bukan bittaqwa. Nah, ini seakan-akan ada hamzahnya jadinya. Ya, tapi dialirkan aja. Bittaqwa falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah dan seterusnya. Jadi qalqalahnya dialirkan, jangan ditahan. De, de, bukan, tapi ad, sanad'u dan seterusnya. Kemudian yang keempat, perhatikan ikhfa pada ayat-ayat di sini itu tipis ya. Ingkana, bukan yang, bukan, tapi ingkana, ingkadzab ya, nasiyatin kadzibah lam yantah. Jadi apa? Ikhfanya tipis, tidak dibaca tebal. Kemudian di akhir ayat nomor 9 ya. Nomor 9 sampai ke 14 tadi, ketika waqaf pada huruf matnya jangan di akhiri dengan hamzah. Yanha, ha. Jadi apa? Pita suara dimatikan. Ha. Nah, ini seakan-akan muncul hamzah di akhir. Nah,

0: cukup di panjangkan saja yanha, tapi jangan kepanjangan ya. Yanha idza shalla alal huda bit taqwa wa tawalla yara dan seterusnya. Dan ini cara baca yang kalau kita perhatikan di murattal-murattal yang itu murattal yang betul-betul diperhatikan tajwidnya, yang disimak oleh para ulama tajwid dan qiraat, bacanya seperti tadi. Jadi tidak ada akhiran hamzanya. Enggak. Contoh misalnya kita mendengarkan bacaannya Muhammad Syekh Muhammad Halil Khori, Syekh Ali Haluzaifi, Syekh Muhammad Ayyub ya. Dan juga para ulama-ulama tajwid dan qiraat yang direkam ya. Dan bacaannya seperti itu. Ya, tidak ada yang dibaca ya, atau mungkin terlalu pendek yanha, enggak, tapi yanha kadarnya sempurna, pas dua harokat. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Coba perbanyak dengarkan murattal supaya terbiasa dengan cara baca yang tepat. Nah, ini dia. Baik, itu poin terakhir yang perlu diperhatikan. Barakallahu fiik.
1: Baik, Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas koreksinya. Demikian buat Ibu Rumiati di Kesegeran Cilongok, Banyumas ya. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi taman ilmu yang bermanfaat dan menjadi pemberat amal kita di akhirat nanti. Baik, Muslim, dan Ustaz, namanya itu adalah terakhir yang bisa kami ajukan di kesempatan sore ini dan sebagai ikhtitam ataupun penutup untuk kajian kita di sore ini, ada yang disampaikan atau tidak?
0: Ya, apa yang disampaikan ya? Ya, kalau mungkin mirip dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Intinya kalau belajar tajwid itu tidak bisa instan, tidak bisa sebentar jadi, tidak bisa 1-2 kali ngirim rekaman langsung bacanya mantap, tidak. Tapi harus ada proses, ada proses, ada latihan, dan ada capek, dan bisa jadi ada momen di situ kita merasa kayak nggak ada progres sama sekali, tidak ada perkembangan. Nah, justru di situ akan menjadi titik balik kita. Saat kita sudah merasa belajar, kok merasa tanda kutip putus asa gitu, nggak ada hasilnya, ini nggak naik-naik nih, mentok banget gitu. Itu bisa jadi akan kalau kita berhasil melewati poin berat atau momen penuh dengan putus asaan itu, kita sabar, kita belajar, kita minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu adalah jalan ya atau pintu pertama untuk kita bisa meningkatkan bacaan kita. Dan ini sebenarnya enggak cuma untuk tajwid ya, baik itu pada ilmu-ilmu yang lain ya, belajar misalnya belajar bahasa Arab, belajar mungkin apa ya, belajar dan ilmu-ilmu lain lah, matematika dan seterusnya. Jadi ada momen di situ kita akan merasa tidak terlihat progresnya. Tapi kalau kita bertahan di momen itu, kita akan melihat progres yang lebih besar nanti di beberapa waktu yang akan datang. Intinya kita sabar ketika belajar. Sabar, mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu diperhatikan saat belajar. Dan juga disadari. Ya, jadi ketika belajar itu, ketika orang belajar harus betul-betul menyadari belajar itu adalah ibadah. Baik itu belajar agama ya. Mau itu belajar tajwid, belajar bahasa Arab, itu adalah wasilah untuk kita bisa memahami agama. Dan itu adalah ibadah. Dan fadilahnya besar ya. Man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Dan di sini yang menarik ya, ada sebuah perkataan yang baru kami baca ya, bahwasanya hadis tadi itu memberikan motivasi. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yatamisu fihi ilman, yang di situ dia belajar ilmu agama, tidak diberikan tidak dijelaskan di situ, tidak dikatakan barang siapa yang belajar dan bisa hafal 30 juz, bisa bacaan tahsinnya bagus, bisa paham ini, bisa paham ini, bisa hafal ini, bisa hafal itu, enggak. Tapi dia belajar konsisten di

0: jalan ilmu. Mau hasilnya bagus, nggak bagus, dia konsisten untuk belajar. Maka itu akan jadi wasilah dia untuk bisa sampai ke dalam surga. Jadi kalau kita kok melihat sudah bertahun-tahun tahsin nggak ada progres, sabar. Teguhkan kaki, ya. Kita di jalan ilmu. Jangan malah kita karena melihat tidak ada progres akhirnya mundur, ya. Atau mungkin apa yang lebih parah, mundur malah apa mungkin ya, jelek-jelekin ustadznya misalnya, wah ini ustadznya terlalu galak ini, atau mungkin ustadznya apa terlalu ekstrim benerinnya, enggak ya. Tapi kita harus tahan di situ. Semakin kita tahan ya, berarti kita insya Allah itu adalah jalan terbaik kita untuk bisa sampai ke surga. Dan ini untuk semua ilmu, semua ilmu agama, mau tajwid kayak, mau bahasa Arab kayak, mau akidah, intinya seperti itu. Mau yang di pondok ataupun mau yang itu belajarnya di halqoh-halqoh, di masjid, hadir pengajian dan seterusnya. Kita sabar dalam belajar. Sekalipun kita lihat progres kita tidak sebanyak orang lain, tidak semulus orang lain, karena ilmu adalah rizki dari Allah SWT yang sudah Allah berikan. Ya. Sebagaimana ini dikatakan oleh Imam Malik ya. Jadi ilmu itu seperti rizki. Ya, ada orang yang kaya, ada orang yang kurang. Ada orang yang cerdas, ada orang yang biasa saja. Ada yang hafalannya banyak, ada yang sedang. Ada yang mungkin kurang. Itu sudah rizki dari Allah. Tapi tugas kita adalah belajar. Tugas kita belajar. Tugas kita nyari rizki. Ada berapapun hasilnya, itu yang Allah tentukan ya untuk kita. Ini yang mungkin bisa menjadi motivasi untuk kita, bahwasanya belajar itu tidak melihat hasil. Tidak melihat hasil. Tapi belajar itu Allah memberi, menilai sebagai menilai proses kita saat belajar. Seberapa sabar, seberapa teguh kita di dalam belajar. Maka disitulah apa? Kita harus apa? Tahan. Ya. Jangan mudah putus asa. Karena kita sudah di jalan yang tepat, di jalan ilmu, maka jangan sampai kita balik arah. Wallahu ta'ala alamu bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Dan afwan Ustaz, ini ada satu pendengar mungkin mau diputar apa gimana Ustaz?
0: Oh, sudah penutupan ya. Yaudah, nanti mungkin bisa di apa? Dikoreksi nanti di belakang insyaallah.
1: Insyaallah, baik. Baik, saya mohon maaf untuk yang barusan mengirim untuk waktunya karena kalau sudah di akhir sesi mungkin nanti ada koreksi berlanjut ya dari Ustaz. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan. Baik, kaum muslim, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz guru kita Suhyarto Hafizullah Ta'ala yang telah bersama kita di kesempatan sore ini belajar bersama, memberikan faedah yang sangat bermanfaat insyaallah di Tahsin On Air Radio Insani Purbalingga, pembahasan Tahsin Surah Al-Alaq ayat ke-9 sampai dengan ke-19. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan Allah mudahkan kita dalam memahami serta mengamalkan ilmu. Dan terlupa kami juga ucapkan jazakumullah khairan atas kerendahan hati kaum muslim semuanya, terkhusus buat yang sudah mengirim dan yang menyimak. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita dan sebagai proses untuk Allah Ta'ala mudahkan kita dalam membaca Al-Quran ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan dalam setiap langkah-langkah kebaikan. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Amin. Dan terakhir kaum muslim, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Mohon pamit undur diri. Simak terus program Tahsin On Air Radio Insani Purbalingga setiap hari Ahad pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan stay tune terus Radio Insani 88.8 FM. Dan akhir kata saya Bu Saima, wakili kerabat kerjaan bertugas, mengucapkan terima kasih, mohon pamit undur diri. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita ikuti Tahsin On Air Radio. Ikuti setiap Ahad dari jam 4 sore hingga jam 5 sore hanya di 88 FM Radio Insani Purbalingga.
3: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali Lentera Hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga.

0: Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
5: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baikkan muslim, di dalam ayat ini menjelaskan tugas dari Rasulullah SAW adalah menyampaikan dan juga menjelaskan bahwa beliau tidaklah mengetahui perkara-perkara gaib. Baikkan muslim, langsung saja kami dirikan merotal yang berikut ini yang ada di surah Al-An'am, yakni di ayat ke-50 sampai di ayat ke-59.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: John, suki beras larang, sayur ya larang, masih tekan lombok-lombok ya larang kabeh ya Kang?
2: Tela iya kok, bulane selama esiteng nandur nang umah ya, nandur nang umah.
1: Ya nek kaya Rika langsung duwe pekarangane ambok, ya gampang arep nandur-nandur kaya kuwe. Lho aku sih kepriwe.
2: Oke, suki kan dewek teng nandur kambi pot lho, nek Rika bingung media tanamnya ya, tuku bae nang TI Farm.
0: Anda ingin berkebun, ingin menanam tanaman hias, atau menanam cabai dan sayur-sayuran. Tetapi, tidak punya media tanamnya? Jangan khawatir. Kini yang Anda butuhkan telah tersedia di TI Farm. Kami menyediakan media tanam siap pakai atau pupuk Kohe yang dapat memenuhi asupan nutrisi tanaman Anda. Untuk media tanam, tersedia dalam kemasan karung ukuran 25 kg. Dan untuk pupuk Kohe, tersedia dalam kemasan karung ukuran 15 kg. Yuk, buruan datang ke Toko Besi Tunas Ilmu di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Juga tersedia di TIMAT. Atau Anda bisa menghubungi ke nomor 0822-2065-8700.
3: Malu bertanya, sesat di jalan.
4: Saya mau bertanya, apakah seorang wanita yang sedang haid boleh melakukan zikir di luar sholat?
5: Diperbolehkan. Para ulama mengatakan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama dalam masalah bolehnya wanita haid untuk berzikir.
3: Anda memiliki pertanyaan seputar masalah ibadah maupun muamalah? Kirimkan saja via WhatsApp di 0811-2823-344.
4: Ustadz, apa hukumnya memajang kaligrafi Arab di ruang tamu?
5: Kalau itu hanya kata-kata bijak, nggak ada masalah. Kalau itu hadis Nabi SAW, sebetulnya tidak ada larangan dalam hal ini.
3: Pertanyaan Anda akan dijawab oleh Ustadz Hendra Sabta Saputra. Tanya Ustadz. Setiap Rabu, jam 4 sore, hanya di Radio Insani FM Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun, dan islami. Santun dan islami.
0: Hiasi setiap aktivitas kita dengan doa agar dilindungi dan diberkahi Allah Ta'ala. Doa harian kita di 88.8 FM Radio Insani Purbalingga.
6: Doa keluar kamar mandi. Rona Kak, artinya aku memohon ampunan kepadamu, ya Allah. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim.
0: Doa harian kita, Radio Insani Purbalingga. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
3: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
7: La uqsimu biyaumil qiyamah.
3: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
8: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Negara Muslim dalam ayat berikut ini menjelaskan bahwa yang memerintah dan menetapkan adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata, dan juga menjelaskan kunci-kunci yang gaib di mana hal itu tidaklah diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Negara Muslim, rutin ini masih kami hadirkan rotal yang ada di surah Al-An'am, yakni di ayat ke-60 sampai di ayat ke-70.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
1: Yang pertama napa wau? Ngaji.

0: apa? Maksudnya, napa Ustaz? Objeknya itu. Ilmu yang kita pelajari itu apa? Kenapa Ustaz? Karena enggak semua ilmu layak untuk dipelajari. Sebab ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat. Ada berapa macam? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullaha ilman nafi'an." Berdoalah kepada Allah, minta ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu yang pertama. Yang kedua, wa ta'awadzu billahi min ilmin la yanfa', dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ilmu ada berapa? Dua. Dan setiap pagi kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang perlu kita garis bawahi yang mana? Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Nah, yang jadi pertanyaan, ilmu yang bermanfaat itu yang seperti apa? Dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan juga Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, bahwa ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf. Itulah ilmu yang bermanfaat. Berarti nek jenengan ngaji, kok yang diajarkan itu adalah orang genah sumbere, enggak jelas dari mana sumbere. Yang ngisi menyampaikan harus kayak gini, nuwun sewu Ustaz, niku dalile pundi? Rasa takon dalil. Pokoke. Jerene. Kalau seperti itu berarti na'udzubillahi min dzalik, bisa jadi itu ilmu yang tidak napa? Bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah tadi, ada yang berupa ilmu akidah, ada yang berupa ilmu ibadah, dan ada yang berupa ilmu akhlak. Satu napa? Akidah. Dua? Ibadah. Tiga? Akhlak. Akidah itu ya bagaimana kita mengenal Allah. Ngaji Asma'ul Husna. Bukan sekedar dihafal, tapi di napa? Difahami maknanya. Diamalkan konsekuensinya.
1: Kerabat muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Radio Insani, Radio Insani. Inspiratif, inspiratif. Santun dan Islami, santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.
2: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan Islami. Baik, Muslim dalam ayat berikutnya menjelaskan cara Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya kepada tauhid dan bagaimana dialog yang terjadi beliau dengan ayahnya. Baik, Muslim, berikut ini kami dirikan morotalnya kembali yang ada di surah Al-An'am, yakni di ayat ke-71 sampai dengan ayat ke-80. A'udzu billahi

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
1: Aduh, Jan. Apane maning sing bodol ya, Jan.
2: Lah wong gari digawe bae kan aku mung bengkel dhewek.
1: Lah wong bengkel dhewek sing ngendi lah?
2: Tak kae sih, apa rikoro menangi? Ahas Wolunem Telupitu Berkah Motor Kedung Menjangan Purbalingga.
0: Ahas 8637 Berkah Motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang original, ditangani oleh mekanik-mekanik handal, dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet, serta musola. Untuk booking service, hubungi 0821-33-34-6667 Berkah Motor Purbalingga di Jalan Es Parman nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah Motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 7:30.

0: 5 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah Motor Purbalingga. Bengkel resmi Ahas, Wonge Dewek.
1: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
2: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
1: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
2: Nih, hubungi saja, Unlimited.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamatnya di Kavling Glora Indah Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal.
3: Hey, Ge. Rekam kok bengi sedalu ngambok? Ora kelalen.
1: Ah, Jen. Priyo ya? Ge, ngapurane ya, Kang? Kayak ora sido lho. Jebule sik dina Senin kok. Aku no arep melu ngaji we. Priwe jajal.
3: Ngaji nang ndi sih lah? Kenang apa dina Senin?
1: Ya alhamdulillah lah, anu kajiannya serutin apa dina Senin bermaghrib. Bisa mungkinnya aku melu lah anu bahas kitab Mukhtasar Walilahi Asmaul Husna we karo Ustadz Abdul Husain nang Masjid Manarul Ilmi Purbalingga.
3: Masya Allah, nek kaya gue, aku melu lah. Mas Arika melu ngaji, aku malah dolan. Kan teman sejati, patri ngaji ya, aku kudu melu ngaji.
4: Hadirilah kajian dengan membahas kitab Mukhtasar Walillahi Asmaul Husna.
5: Mukhtasar Walillahil Asmaul Husna
4: bersama Ustaz Abdul Zain LCMA Hafidhahullahu Ta'ala setiap Senin ba'da maghrib di Masjid Manarul Ilmi Purbalingga.
0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
6: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.
7: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan Islami. Baik, kaum muslim, dalam ayat berikutnya menjelaskan tentang kerasnya permusuhan orang-orang Yahudi dan musyrikin kepada kaum mukminin. Baik, kaum muslim, menurut ini kembali kami hadirkan murotal yang ada di surah Al-An'am, yakni di ayat ke-81 sampai di ayat ke-91.

0: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
1: Kerabat muslim, sesaat lagi dikumandangkannya dan sholat maghrib untuk daerah Purbalingga dan sekitarnya.

0: القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. يا الله، رب yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Walmah aku sih ngiki ya. Kenang apa sih riko parikonku? Walmah walmah bae. Jane lagi ngapa?
3: Yo yo. Walmah kan cepat meredakan asam lambung, juga bisa menyembuhkan luka lambung. Terus yang lebih penting kuwe wis teruji nang penderita lambung lan bepom.
1: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852-800-1045. Sekali lagi, 0852-800-1045. Sakit mah, Walmain aja. 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinse.
5: Waalaikumsalam.
4: Sinse, saya mau menanyakan apa ramuan obat untuk mengobati badan saya selalu dingin dari dalam dan sampai saat ini belum sembuh, Sinse. Mohon ada solusinya.
5: Sebenarnya penyakit yang paling gampang ya, ketika dingin kan tinggal dipanaskan.
4: Yeah.
5: Karena saya sering ngomong begini, orang di musim panas ya, di musim panas, di waktu zuhur, di waktu panas, hidup di Tanjung Priok misalkan. Pasti yang dia cari bukan kopi panas, teh panas, yang dicari es teh. Begitu pula sebaliknya orang yang

0: ada di puncak dingin, gitu kan? Di malam hari pasti dia nggak mungkin nyari Hesta yang suasana cuaca sudah dingin. Yang dia cari pasti pandrek, makanya
1: wedang jahe.
0: Nah, wedang jahe keluar dari sana. Itu juga sebabnya kita jangan tanya lagi ketika apa yang malam hari itu, teng-teng-teng-teng. Wedang ronde apa ya? Yang jam 12 sekoteng ya?
1: Sekoteng
0: gitu kan? Sekoteng pakai es nggak? Enggak kan?
1: Enggak.
0: Ya, karena dia malam hari dia. Dia keluar jam 12. Sekarang kalau kita berpikir kan, siapa yang mau beli? Ya?
1: Yeah.
0: Yang mau beli yang kedinginan. Dingin di malam hari dia.
1: Yeah.
0: Artinya bagi, ya makanya. Jadi, kenapa dia enggak jualan jam 12 malam siang? Mana ada orang beli sekotak jam 12? Gitu.
1: Panas ya.
0: Siang, yeah. Panas. Dia yang dibutuhkan dia. Kan itu lebih gampang. Dingin itu ya, ya kalau malam hari, ya itulah ibaratnya, nggak tahu penjual sekotong tahu apa tidak kaidah tersebut, tapi dia praktek, praktek. Ya mempraktekkan maksudnya malam hari dia beliau jualan, sayalah solusinya gitu kan dia, dia membawa segerobak solusi gitu kan. Nah itu yang dingin kan berarti gampang, entah itu minum jahe, entah itu menem serai, entah itu ngunyah kencur ya, mana yang cocok, karena masing-masing jahe saya nggak cocok berarti serai gitu kan. Digunakan untuk menghangatkan tubuh dan memancing energi apa itu kan sebenarnya kurangnya hararah dari kolbu. Bisa jadi ada yang terhalang, ada beberapa penghalang, dan jahe memanaskan itu bukan berarti jahe itu obat pemanas yang mutlak dan terus menerus, enggak. Dia hanya hararah dari kolbu ingin tidak menyebar ke seluruh tubuh, tapi ada hambatan-hambatan. Nah, jahe itu mengeringkan hambatannya, balgam yang menghambat dan memperlancar. Jadi apa hararah dari panas dari kolbu menyebar tanpa adanya penghalang, karena jahe itu membebaskan penghalang dari hararah yang keluar dari kolbu. Jadi bukan berarti yang panas kan jahe dong. Enggak. Jahe itu hanya sekedar mengeringkan balgam yang menjadi penghalang dan membersihkan jalan yang menjadi penghalangnya. Entah itu jahe, entah itu serai. Gitu ya. Jadi ini namanya kaidahnya itu sebenarnya sudah diketahui oleh penjual sekotang gitu ya.
2: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insya Allah kita akan kembali besok lagi hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun.
4: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
3: Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
4: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
3: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'adzim.
4: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
3: Yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
4: Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.
3: Kalla.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Wailun yawma'idin lilmukadzibin alladzina yukadzibuna biyawmiddin.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla.

0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
0: Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun.
0: Kemudian, dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.

0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Iliyin. Dan tahukah engkau apakah Iliyin itu? Yaitu, kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhul muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'ik yanzurun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.

0: mereka diberi minum dari homer, murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel, laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnimin 'ainai yashrabu bihal muqarrabun.
0: Dan campurannya dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. In

0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: Wa idzal qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
0: Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria.
1: Wa idzal

Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.

0: apa yang telah mereka perbuat.
1: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif. Bersama Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim. Kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Dan hari ini tim liputan Dolan Inspiratif berada di Desa Kaligajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Kami sedang mampir di dapur kita, di mana di dapur kita ini salah satunya adalah memproduksi jenang. Dan alhamdulillah bersama kami sudah ada Mbak Tia, beliaulah owner yang akan kita ajak ngobrol tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
3: Dolan Inspiratif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tia.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Mbak Tia, terima kasih nih atas waktunya. Kita sudah diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Mbak Tia, ada dapur kita yang salah satunya di dalam adalah memproduksi jenang. Lah, Mbak, saya kok kemudian pengen tahu sebenarnya jenang itu kan kadang-kadang ada beberapa jenis jenang ya. Nah, ini yang diproduksi sama Mbak Tia itu semua jenis jenang apa jenang apa, Mbak? Barangkali ada spesialisnya gitu.
4: Oh ya, siap. Jadi dari makanan tersebut tadi itu kan sudah menjadi apa ya? Mungkin salah satu ciri khas daripada makanan yang terkenal dari suatu daerah lah, itu daerahnya tuh di Kecamatan Bukateja. Nah, tepatnya, lebih tepatnya ada di Desa Kedung Jati. Nah, itu memang dari dulu ya, zamannya mungkin Mbah Buyut gitu ya, itu memang sudah terbiasa memproduksi sendiri. Itu namanya jenang, dan memang terbuat bahan dasarnya itu dari beras ketan asli tanpa campuran beras Jawa atau mungkin bahan tambahan lainnya. Itu cuman mungkin dari kondimen atau komponen yang ditambahkan itu cuman mungkin dari gula ya, gula Jawa, terus mungkin dari gula pasirnya juga ada, terus mungkin kayak jenang itu sendiri bisa kita variasikan ya dalam bentuk lainnya, mungkin ada jenang wijen, maduk sirat, itu wajik dan sebagainya, itu masih berasal dari satu bahan yang sama.
2: Berarti kalau begitu di tempat Mbak Tia ini memproduksi jenang, madu sirat, wajik, kemudian satunya lagi adalah jenang apa, Mbak, tadi? Yang lainnya, old wijen itu diproduksi semua, Mbak?
4: Ya, semuanya. Itu memang sudah terbiasa untuk menerima orderan ya atau pesanan sesuai permintaan para pembeli atau para konsumen kita gitu.
2: Nah, ini sebenarnya Mbak Tia sendiri ini meneruskan dari orang tua apa usaha sendiri nih, Mbak?
4: Sebenarnya kalau dibilang meneruskan ya belum ya, wong apa sebenarnya Mbah sendiri juga masih memproduksi gitu. Oh. Saya cuman bagian katakanlah bisa dibilang marketingnya gitu ya. Iya, jadi di situ paling.
2: Lah, kemudian Mbak, cara jualnya nih, berarti jenangnya tuh sudah dikemas yang kecil-kecil kayak ketika saya kondangan tuh ada jenang-jenang seperti itu, atau Mbaknya tuh menjualnya yang kotak-kotak besar itu, Mbak?
4: Kalau dari dalam segi bentuk, itu kita memang menerima sesuai permintaan customer. Ada yang memintanya seperti yang mungkin lagi ada acara hajatan, itu biasanya mereka meminta untuk yang siap saji, yang sudah dikemas kecil. Kalau misal ada pun yang meminta tidak dikemas kecil pun, kita juga lebih mudah ya untuk mengemasnya, karena itu memang biasanya kiloan kan. Misal dibilang, katakanlah ada permintaan 10 kilo, nggak minta diiris, itu paling ya kita menyediakan atau kita menyiapkan itu dalam bentuk lempengan.
2: Gitu. Tapi seringnya memang sudah yang siap santap ya, yang kecil-kecil itu ya, kalau untuk kegiatan dan hajatan ya?
4: Iya, biasanya seperti itu permintaannya.
2: Nah, tetapi setiap hari berarti tersedia ya, misalnya ujuk-ujuk kemudian membutuhkan jenang untuk acara seperti ini, acara ini, siap ya, Mbak ya? Nggak nyampe kemudian pesan dulu nggak ya?
4: Nggak, insya Allah memang selalu ready stock. Tapi kalau misal kayak gini, keterbatasan tenaga ya, kita menyediakan cuman mungkin semuanya dalam bentuk lempengan.

0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir.
1: Alal ara'ik yanzurun.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Hal thuwibal kuffar ma kanu yaf'alun.
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap

0: Dan ketika ada orang meminta untuk langsung dibawa dan itu harus bentuknya dalam sajian siap saji atau bentuk iris kecil itu ya memang membutuhkan waktu sekitar sampai 3 jam untuk menyiapkannya seperti itu.
1: Nah, kalau kemudian sudah dibikin dan jadilah jenang ini, ya apalagi kemudian kan Mbak Tia selalu ready stock, itu sebenarnya kekuatannya untuk kemudian masih enak dikonsumsi itu berapa lama sih Mbak? Soalnya kadang-kadang saya lihat kemudian sudah berubah rasa kalau sudah lama gitu.
0: Ya, kalau di saya sendiri pembuatan jenang itu diestimasikan itu awet sampai 7 harian. Kurang lebih ya 1 minggu. Nah itu dari pembuatan sampai selesai dan sudah didinginkan sampai dia di packing sampai di tangan para konsumen itu sampai kurang lebihnya awetnya 7 hari. Itu kalau jenang sendiri, tapi beda kalau wajik. Kalau wajik sendiri itu dia mungkin teksturnya karena dia tidak selembut atau sehalus jenang ya. Jadi dia untuk estimasi awetnya hanya bertahan cuma di 4-5 harian saja. Itu kalau wajik.
1: Oh gitu. Lalu Mbak, barangkali sedikit nih kita pengen tahu. Yang saya tahu dulu itu jenang, kalau mau bikin jenang kan pakai yang wajan besar banget tuh. Apakah sekarang masih seperti itu, mempertahankan seperti itu? Apa sekarang sudah rada modern digital, tidak sampai berlama-lama untuk memproses jenang itu, Mbak?
0: Sampai sekarang ini masih menggunakan tenaga manual. Jadi masih benar-benar tradisional, memakai kuali yang besar. Bahan bakunya pun tidak ada pemanis buatan, tidak ada tambahan pangan pengawetnya, yaitu nggak ada sama sekali. Dan benar-benar itu masih tradisional.
1: Nah, sementara kalau sudah diproduksi, sudah jadi, cara menjualnya baik gimana sih? Apakah Mbak Yang punya toko sendiri yang khusus menjual jenang dan lain-lain? Atau kalau ada orderan kemudian dilayani? Atau gimana?
0: Sejauh ini kita melayani hanya sesuai permintaan para customer. Itu kita mungkin seperti katakanlah sistem pre-order. Jadi kita membuka pelayanan untuk yang mau memesan untuk hari H. Nanti kita datakan, kita buka listnya siapa saja. Kalau tidak, kita pun tetap sedia, tetap ready stock. Nah nanti itu nanti ada yang bisa nge-live juga. Seperti saya sendiri kadang nge-live kalau malam, tapi nggak mesti kayak gitu. Tergantung ada waktu apa enggaknya kayak gitu.
1: Nge-live jualan jenang gitu?
0: Iya, live jualan jenang di toko online.
1: Oh gitu, dan biasanya berarti ini kan karena udah di live, kan kemudian permintaannya dari mana-mana itu berarti dilayani sampai di luar kabupaten gitu?
0: Iya, betul sekali, sampai luar kota, luar Jawa gitu.
1: Luar Jawa iya juga?
0: Bisa, sudah.
1: Masya sampai. Allah.
0: Sejauh ini sampai ke Sumbawa kemarin.
1: Sumbawa ya, jenang sini langsung ke Sumbawa ya, Masya Allah. Mbak, kalau seperti itu barangkali pendengar nih khususnya Radio Insani yang kemudian pengen kemudian merasakan jenang dari produksinya Mbak Tia ini, mungkin bisa didapatkannya di mana Mbak? Apakah hanya di tempatnya Mbak Tia saja atau kemudian tersedia di toko-toko oleh-oleh atau bagaimana Mbak?
0: Kalau secara offline mungkin langsung datang ke rumah ya di alamat Kali Kajar ya desanya, untuk RT RW-nya RT 1 RW 2, nomornya itu 15, bloknya 10. Nah itu kalau secara online bisa kunjungi di toko Shopee Jenang Wajik Asli Bukateja.
1: Kalau misalnya yang di sini nih untuk pengen tahu nomor teleponnya Mbak, bisa dibagikan?
0: Bisa siap. Kalau di via WhatsApp bisa hubungi ke nomor 0859-3854-0990.
1: Baik Mbak Tia, barangkali cukup nih, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi buat kerabat muslim yang barangkali mau ada kegiatan hajatan dan lain-lainnya yang kemudian membutuhkan jenang, silakan bisa menghubungi Mbak Tia tadi nomor yang sudah disebutkan. Terima kasih Mbak Tia, mudah-mudahan usahanya dengan dimudahkan dan diridhoi Allah SWT.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih kembali Bapak.
1: Demikian kerabat muslim obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insana FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua.
3: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan

0: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para pendengar Radio Insani 88.8 FM yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah muslim, kesempatan malam hari ini kita akan hadirkan kembali program kajian Islam Ilmiah yang kami pancarluaskan secara langsung dari Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Di malam hari ini kita dengarkan pembahasan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Abdurrahman Al-Khairi Hafizahullah Ta'ala. Dan baiklah muslim, saya juga mengucapkan selamat mengikuti, selamat menyimak.
2: Yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan untuk membaca dan mempelajari kitab Mawa'idhus Sahabah yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar bin Abdullah Hafizahullah Ta'ala, yang malam hari ini kita masih dibersamai nasihatnya sahabat yang mulia yaitu Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di pertemuan sebelumnya kita sempat membahas tentang bagaimana Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan sebuah pesan yang penting untuk kita ingat-ingat, bahwa tafakkuru sa'atan, merenung atau merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, merenungi keagungan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun sejenak, kata beliau, khairun min qiyami lailah, itu akan bisa jauh lebih baik dibandingkan sholat malam. Dan kemarin sudah kita sampaikan bahwa ini juga didukung oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Tabaraka wa ta'ala menyebutkan karakternya ulul albab di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191. Di antara karakternya adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka itu merenungi penciptaan langit-langit dan juga penciptaan bumi, dan renungan itu membawa mereka untuk mengambil sebuah kesimpulan yang mengantarkan mereka semakin tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bedanya tafakkur yang bernilai ibadah dengan hanya sekedar melamun. Jadi tafakkur di sini akan membawa seorang muslim untuk bisa mengambil sebuah kesimpulan yang baik. Dan di antaranya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang yang merenungi penciptaan langit dan juga bumi, kemudian mereka mengambil sebuah kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadha batilah, ya Allah, engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Pasti ada tujuan, pasti ada hikmah di balik setiap penciptaan yang ada di atas muka bumi ini. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, fakina adzaban nar, maka lindungilah kami dari siksa api neraka. Dari ayat ini menggambarkan bahwa tafakkur itu memang benar-benar ibadah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala puji di dalam ayat ini tentang karakternya ulul albab, mereka itu senang merenungi penciptaan langit dan bumi. Karena renungan mereka akan membawa pada sebuah kesimpulan bahwa mereka rendah di hadapan Allah, mereka butuh perlindungan Allah, karena penciptaan langit dan bumi itu ada tujuannya. Dan di antara tujuan penciptaan langit dan bumi, dan di dalamnya ada kita sebagai manusia yang diciptakan, adalah sebagai seorang hamba yang harus beribadah kepada Allah, yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban mau atau tidaknya kita melakukan perintahnya sang pencipta. Sehingga kesimpulan akhirnya adalah minta perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka, karena saat itu bisa jadi akan mengantarkan seseorang untuk mengingat bahwa ternyata dosanya banyak. Setelah merenungi penciptaan langit dan bumi bahwa semuanya ada tujuan, semuanya ada hikmah, diciptakannya langit dan bumi tidak sia-sia, dan sampai pada kesimpulan bahwa diciptakannya kita juga tidak sia-sia, ada tujuan utama kenapa kok kita hidup di dunia. Kemudian ditarik kesimpulan berarti tugas kita adalah menjadi seorang hamba yang beribadah, yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian setelah mengecek lagi, ternyata banyak sekali kesalahan yang sudah dilakukan. Disitulah kemudian kita atau orang yang merenung tadi itu bisa tersadar bahwa kita butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, perlindungannya Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Malam hari ini hadirin kami hormati, kita akan coba masuk ke sebuah nasihat yang ini merupakan sebuah renungan yang pernah di

disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Dan inilah di antara keistimewaan Abu Darda. Ya. Di saat istrinya Abu Darda radhiyallahu taala anhu yaitu Ummu Darda radhiyallahu anha ditanya tentang ibadah yang sering dilakukan oleh Abu Darda, maka beliau pun menjawab merenungi penciptaan Allah. Tapi renungan itu membawa pada sebuah kesimpulan yang baik. Di antara hasil renungan yang akan kita baca adalah sebuah nasihat yang luar biasa indah dan patut untuk kita renungi bersama. Nasihat yang dinukilkan oleh Syekh Dr. Umar bin Abdillah dalam kitab beliau Mawa'idhu Sahabah, bahwa Abu Darda satu ketika pernah menyampaikan sebuah nasihat. Beliau menyampaikan kalimat seperti ini: Akhwafu ma akhafu an yuqala li yaumil qiyamah. Kata Abu Darda, di antara perkara yang paling saya khawatirkan adalah momen di hari kiamat nanti saat saya akan ditanya, ya Uwaimir, wahai Uwaimir. Ini namanya Abu Darda, ya. Ini nama Abu Darda. Beliau mengatakan, di antara yang saya khawatirkan nanti di hari kiamat, kalau seandainya saya ditanya, wahai Uwaimir, wahai Abu Darda, a'limta am jahilta. Saat Anda di dunia, Anda punya ilmu atau tidak? Anda paham atau tidak? Tentang banyak perkara tentu saja. Fa in qultu, maka kata Abu Darda, kalau saya ditanya seperti itu, kemudian saya menjawab, jika saya menjawab alimtu, saya tahu, alias saya alhamdulillah banyak tahu gitu, maka kata beliau, la tabqa ayatun amiratun aw zajiratun illa ukhidhu bi fariidatiha. Maka niscaya tidak ada satu ayat pun yang berisi tentang perintah atau larangan, sebuah larangan, melainkan disitulah saya akan dimintai pertanggungjawaban. Al-Amirah, kalau ada ayat tentang perintah, maka niscaya saya akan ditanya, Halik Tamarta, apakah Anda sudah melakukan perintah itu, wahai Abu Darda? Wazajirah, dan kalau ada ayat larangan yang saya sudah ketahui, niscaya saya akan ditanya, apakah Anda sudah meninggalkan larangan dari ayat yang Anda ketahui itu? Ini kalimatnya Abu Darda. Kemudian beliau lantas berdoa, wa a'udzu billahi min ilmin la yanfa. Aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa nafsin la tashba. Dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Wa du'ain la yusma. Dan dari doa yang tidak didengar atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati, ini penggalan kalimat yang pernah disampaikan oleh Abu Darda. Semoga Allah meridhai beliau. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita coba renung ya, apa yang beliau sampaikan radhiyallahu taala anhu. Beliau mengajarkan kepada kita sebuah perangai yang sangat mulia, yang selayaknya ini dimiliki oleh seorang hamba. Merenung dan muhasabah, introspeksi diri. Di sini beliau berusaha untuk merenungi diri beliau sendiri tentang kondisi ketika beliau sudah di
diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala banyak ilmu, lantas beliau kemudian khawatir melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keilmuan yang beliau miliki. Beliau khawatir jika ada ayat perintah yang sudah beliau ketahui kemudian beliau langgar, nanti akan ditanya sudah dilaksanakan atau belum. Beliau khawatir jika ada ayat larangan kemudian beliau nanti ditanya di akhirat, larangan itu sudah ditinggalkan atau belum. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah renungan yang cukup dalam sebenarnya, dan kita diajarkan sesuatu yang sangat luar biasa oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, sosok ulama dari kalangan sahabat yang tentu saja jika selevel beliau saja bisa merenung dengan seperti itu, dan beliau berusaha introspeksi diri dengan seperti itu, yang kemuliaan beliau tentu saja jauh dibandingkan kita, maka kita jauh lebih butuh untuk merenungi hal tersebut. Kata Syekh Dr. Umar bin Abdillah hafizahullahu taala, seperti inilah selayaknya seorang ahlul Quran, ya tentu saja semuanya secara umum kaum muslimin, yuhasibu anfusahum, berusaha untuk melihat kondisi masing-masing dari diri kita. Karena innal hisabal yaum ma'a ma fihi min thiqal, muhasabah hari ini itu jauh lebih ringan, akhafu 'ala nafsi ghadan, dibandingkan kalau kita harus dihisab nanti di akhirat. Meskipun kata beliau itu juga enggak mudah. Ma'a ma fihi min thiqal. Jadi kata Syekh Dr. Umar hafizahullah taala ketika menjelaskan kalimatnya Abu Darda radhiyallahu taala ini, beliau menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Abu Darda itu penting untuk kita lakukan. Karena muhasabah hari ini itu jauh lebih ringan dibanding nanti di akhirat, meskipun realitanya juga tidak mudah. Meskipun realitanya kita juga butuh usaha untuk muhasabah. Kita paham bahwa muhasabah itu penting, introspeksi itu penting, tapi itu enggak mudah. Dan sekali lagi hadirin yang kami hormati, ini semua bisa dilakukan kalau seseorang dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah bisa memahami itu, salah satu langkahnya adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah itu memberikan petunjuk kepada kita supaya bisa mengambil sebuah sikap, mengambil langkah yang terbaik yang itu bisa menyelamatkan diri kita di dunia dan juga di akhirat. Karena memang kenyataannya hadirin kami hormati, sebagaimana tadi beliau sampaikan, muhasabah itu sekarang jauh lebih ringan, tapi kenyataannya berat dalam artian tidak semua orang mampu melakukannya. Dari sini kita bisa memahami bahwa orang yang mampu melakukan kebaikan-kebaikan seperti ini, baik itu muhasabah secara khusus yang sedang kita pelajari, ataupun kebaikan-kebaikan yang lain, meskipun itu ringan, itu enggak mudah untuk dilakukan kalau tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa mengambil pelajaran bahwa di antaranya, jika kita belum merasakan hal itu, atau banyak, misal kita lagi berat dalam melakukan banyak kebaikan, maka kita butuh tuh petunjuk dari Allah. Kita butuh untuk segera berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan petunjuk kepada kita. Nah, kalaupun kita ternyata sudah banyak mampu melakukan banyak kebaikan, maka perlu kita ingat kembali bahwa kebaikan yang bisa kita lakukan itu karena rahmat dari Allah, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kebaikan yang kita kerjakan justru mendorong kita untuk membanggakan apa yang sudah kita kerjakan. Ini dua sisi.

yang perlu kita pahami bersama. Kata Syekh Dr. Umar bin Abdullah hafizahullah taala, kondisi orang yang al-muhasib nafsahul yaum, orang yang berusaha untuk muhasabah pada hari ini, itu kata ajirin yuraji'u hisabatihi liyanzura aina tattajihu tijaratuhu. Itu kondisinya mirip seperti orang yang sedang dagang. Orang yang dagang itu kalau dagangannya pengen untung, dia harus bisa memahami, ya tentu saja memahami konsep rizki di dalam agama Islam, ya. Ini poin pertama paling tinggi. Kemudian yang selanjutnya dia harus memahami ini HPP-nya berapa, modalnya berapa, kemudian saya harus ngambil keuntungan berapa. Intinya ini perdagangan saya, bisnis saya ini arahnya mau kemana, bagaimana langkahnya supaya saya dapat untung gitu. Dan dia akan berusaha menjauhi hal-hal yang bisa merugikan dia. Misal orang yang dagang, dia akan mikir setelah dagangannya terjual, dia akan berpikir hasil penjualan itu di dalamnya ada uang modal dan ada uang keuntungan. Kalau seandainya hari ini dapatnya misal 300 ribu, 300 ribu itu ada modalnya, ada untungnya. Misal modalnya 50%, berarti dari 300 ribu itu untungnya 150 ribu. Orang yang dagang umumnya akan berpikir yang ini gak boleh saya gunakan 300 ribu semuanya, karena nanti untuk muter modal berikutnya dan saya harus punya spare keuntungan yang saya mungkin simpan untuk misal mengembangkan usahanya, dan berapa persen baru yang bisa dia gunakan untuk hari itu. Orang yang rajin muhasabah itu seperti itu, dia akan mikir, oh ini untungnya sekian, berarti saya pakainya sekian, oh ini untuk modal lagi, oh ini untuk disimpan. Tapi orang yang tidak mau muhasabah, itu ibaratnya seperti orang yang berdagang, pokoknya untungnya berapa, hari itu dapatnya 300 ribu, 300 ribu itu dipakai semua. Padahal besok butuh 150 ribu untuk modal lagi. Yang pada akhirnya kalau hari ini 300 ribu dipakai, berarti besok gak punya modal. Pinjam lagi ke teman misal, saya pinjam dong berapa? 150 ribu buat modal dagang besok. Alhamdulillah kemarin saya untung 100% gitu kan. Modal 150, untungnya 150 ribu. Saya pinjam 150 ribu. Besoknya untung dapat 300 ribu, dia tidak simpan, dipakai semua lagi. Akhirnya besok pinjam lagi. Ketika dia tidak berusaha untuk menghitung-hitung mana modal, mana keuntungannya, satu bulan kemudian dia lakukan itu terus, dia hutang sana-sini, baru mungkin 5 hari saja dia harus utang untuk gali lubang, tutup lubang. Satu bulan berlalu dengan cara yang sama, kira-kira untung apa rugi? Rugi. Rugi banget itu. Kata saya Dr. Umar bin Abdullah hafizahullah taala, kondisi manusia itu mirip seperti orang berdagang. Kalau dia berusaha untuk hanya sekedar menikmati kehidupan dunia saja, setiap hari dia gunakan untuk menikmati kehidupan dunia tanpa muhasabah, tanpa memperhitungkan ini bisa nyelamatin saya apa enggak, aktivitas sehari ini mana yang bakalan bisa mengantarkan saya ke surga dan mana yang bisa mengantarkan ke neraka. Dan itu berlalu setiap hari, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, sekian tahun, jika tidak dimuhasabah, kira-kira rugi atau tidak hadirin? Bisa jadi akan rugi. Makanya di sini beliau menukilkan kalimatnya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau menyampaikan begini, innal mu'min
qawwam.

kalau tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kecilnya dalam dirinya, keimanannya itu dipaham. Ini waktunya sholat, berarti saya harus sholat. Kalau waktunya sholat, harus fokus untuk sholat. Jangan mikirkan yang lain. Betul, seperti itu konsepnya hadirin. Betul ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua orang, semua muslim mampu melakukan itu di setiap waktu sholat? Jawabannya, belum tentu. Datang waktu sholat, masih belum selesai mainnya. Datang waktu sholat, masih nanggung mungkin pekerjaannya, yang mungkin padahal pekerjaannya sudah seharian dilakukan. Akhirnya mundur sholatnya. Sudah mundur waktu sholatnya, ketika sholat, dia sudah mikir ini waktunya pulang. Pulang ke rumah. Misal anaknya sudah nunggu di rumah. Sehingga sholatnya pun buru-buru. Kenyataannya memang enggak mudah itu untuk dilakukan. Tapi orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa jadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Makanya ini, dan ini enggak bisa dilakukan kalau tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kalau tidak diberi taufik dan hidayah oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan di antara penjelasan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingatkan lagi ayat ini. Ini ayat yang sangat indah dan perlu untuk diingat baik-baik ketika Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Di antara faedahnya adalah orang itu enggak akan mampu untuk beribadah, untuk melakukan ketaatan dengan sempurna kalau tidak ditolong oleh Allah. Maka kalau kita pengen bisa maksimal dalam beribadah, ya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala beliau menyampaikan, innal mukmin, seorang mukmin itu qawamun ala nafsihi, bisa jadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Yuhasibu nafsahu lillah, dia akan muhasabah untuk dirinya sendiri. Ya, menintrospeksi diri lillah, karena Allah. Wa innama khaffal hisabu yaumal qiyamati ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, seseorang itu hisabnya nanti akan bisa lebih ringan di akhirat kalau dia rajin muhasabah ketika di dunia. Seorang itu hisabnya akan ringan nanti di akhirat kalau di dunia rajin muhasabah. Karena namanya orang muhasabah, mukmin, dia introspeksi diri, dia muhasabah. Kesimpulannya pasti, kemungkinan besar dia akan melihat, oh ini saya banyak kurangnya. Saya banyak dosa, berarti istighfar, minta ampun kepada Allah. Saya butuh banyak beramal, maka dia akan beramal. Ketika dia mampu melakukan itu, nanti di akhirat bakalan ringan hisabnya. Tapi kata beliau, wa innama syaqqal hisabu yaumal qiyamati ala qaumin akhadhu hadzal amra ala ghairi muhasabah. Orang itu nanti akan berat di akhirat hisabnya kalau di dunia dia enggak berusaha untuk muhasabah. Dia terlalu enjoy, dia menikmati, udah hidup cuma sekali, nikmati aja hidupnya. Boleh enggak menikmati hidup ini? Boleh sih, boleh, enggak apa-apa. Bahkan mukmin, orang yang beriman, orang yang benar-benar beriman, itulah di antara orang-orang yang benar-benar bisa menikmati hidup. Karena biar bagaimanapun slogan menikmati hidup, namanya hidup itu ya pasti ada senang, ada susah, ya kan? Iya. Pasti itu. Enggak mungkin orang itu lempeng senang terus, ada di sini yang hidupnya mulai dari lahir sampai sekarang senang terus? Enggak ada. Gak ada. Jadi ibaratnya kalaupun ada slogan, udah nikmati hidup, hidup cuma sekali, ya tetap aja nanti akan ada momen di mana dia senang, ada momen di mana dia sedih. Dan konsep hidupnya mukmin itu bisa mengcover itu semua. Orang yang beriman itu kalau senang dia bersyukur, kalau sedih dia bersabar, dan semua itu dia lakukan karena Allah.
Itu selesai. Dia lebih bisa menikmati kehidupan. Dia lebih bisa menikmati kehidupan. Itu artinya orang tuh kalau seandainya pengen bahagia ya, nikmati hidup tapi dengan dasar keimanan, itu akan jauh lebih bahagia. Apalagi sebagai seorang yang beriman, dan kita lihat kalimatnya Imam Hasan. Hasan al-Basri rahimahullahu taala, kalau seandainya slogannya nikmati hidup saja udah, tapi tanpa melihat aturan, ibaratnya kayak tadi dia nyoba dagang, dia punya modal misal 100 juta. Misal dia punya modal 100 juta, hari ini dapat untung, dipakai selama sekian tahun, dia enggak kerasa modalnya habis, untungnya hilang, habis, gak kerasa. Kerasa-kerasa sudah, ya Allah, ini kok dagangannya lama-lama habis, kok untungnya gak ada. Lah kalau seandainya kondisinya nanti di akhirat gimana, repot itu sudah, hadirin kami hormati. Makanya, ini perlu untuk dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dan kita sedang diberi contoh oleh Abu Darda, yang ini termasuk kategori ulama. Saya coba ambilkan contoh lain. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kenal Abu Bakar? Hadir. Kenal ya? Abu Bakar khalifah yang keberapa? Khalifah yang pertama. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Beliau satu di antara salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakrin fil Jannah, Abu Bakar bakal masuk surga. Itu janji dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu itu pernah nanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Wahai Nabi, tolong ajarkan kepada saya sebuah doa yang bakal saya baca di dalam salat saya. Ini yang minta siapa? Abu Bakar. Yang diminta untuk ngajarin siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang diminta untuk ngajarin Rasul yang sudah paham bahwa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bakalan masuk surga. Kira-kira apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang dijamin masuk surga? Yang beliau menjanjikan Abu Bakar bakalan masuk surga. Ternyata hadirin yang kami hormati, doa yang diajarkan kepada sosok yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah sebuah doa yang isinya itu pengakuan bahwa beliau banyak dosa, banyak kesalahan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja dosanya Abu Bakar enggak kayak kita. Ibaratnya begini, kalau seandainya Abu Bakar saya diajarkan dengan doa itu yang mulia, doanya indah tentu saja, berarti kita lebih layak untuk membaca doa tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa itu kepada Abu Bakar, "Kul, wahai Abu Bakar," ya sudah. Baca doa ini ketika Anda sholat. Ya, para ulama menjelaskan doa ini dibacanya di antaranya setelah tahiyat akhir sebelum salam. Apa isi doanya? Qul, ucapkan kalimat ini wahai Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Ini kalimat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diucapkan oleh Abu Bakar. Ingat ya, bukan berarti Abu Bakar banyak dosanya seperti halnya kita, enggak. Maksudnya ini adalah sebuah kalimat yang menggambarkan seorang hamba itu selayaknya merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengakui kita sering menzalimi diri kita sendiri.
kalau Abu Bakar diajarkan doa seperti ini, kita jauh lebih butuh. Sekali lagi, beliau itu dijamin masuk surga. Kalaupun beliau melakukan kesalahan, berarti kesalahannya diampuni oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di riwayat yang lain, terutama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut di perang Badar, itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa Allah tabaraka wa taala menjanjikan ampunan untuk mereka, dan lihat doanya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan aku mengakui bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau, ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indika, maka ampunilah aku, ya Allah. Karuniakanlah kepadaku ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha mengampuni dosa dan maha penyayang. Hadirin yang kami hormati, ini doa indah sekali. Diajarkan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau kita lihat, doa ini juga mengajarkan introspeksi, muhasabah. Ketika Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar secara khusus dan secara umum, tentu saja kepada kita juga, pengakuan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Saya telah menzalimi diriku sendiri, ya Allah. Ini kan pengakuan, ini muhasabah. Melihat kondisi diri kita yang selama ini banyak kesalahan, dan itu diakui. Pengakuan itu sebagai pengantar untuk kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kecuali engkau, ya Allah. Ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan bahwa yang bisa mengampuni dosa cuma Allah. Maka kalau kita punya dosa, ya minta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita minta ampun. Faghfirli, ya Allah, ampunilah dosaku. Maghfiratan min indik, karuniakan ampunan dari sisimu, ya Allah, untukku. Kita butuh banget. Dan ingat tadi kesimpulan ulul albab, ketika mereka wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, ketika mereka merenung tentang penciptaan langit dan juga penciptaan bumi, kesimpulan akhirnya adalah faqina adzabannar, ya Allah, lindungilah kami dari siksa api neraka. Berarti memang perangai orang-orang yang beriman, perangai orang-orang yang bertakwa, bahkan orang yang dijamin masuk surga pun diajarkan sebuah doa yang isinya permohonan ampunan kepada sang pencipta. Faghfirli maghfiratan min indik, ya Allah, ampunilah aku, karuniakanlah ampunanmu kepadaku. Warhamni, dan rahmatilah aku. Ini dua permohonan. Yang pertama minta ampunan, berarti ini minta agar Allah melindungi kita dari siksa api neraka. Warhamni, kita minta rahmat agar Allah merahmati kita. Artinya kita minta setelah Allah melindungi kita dari siksa api neraka, kita memohon kepada Allah, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Innaka antal ghafurur rahim, dan kita ditutup doanya dengan pujian kepada Allah bahwa Allah maha mengampuni dosa dan maha penyayang. Hadirin kami hormati, inilah gambaran bahwa introspeksi diri itu penting, dan itu dicontohkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Sekali lagi, Bapak Ibu hadirin kami hormati, doa ini bukan berarti Abu Bakar banyak dosa, ya. Enggak, beda. Kalaupun beliau memiliki kesalahan karena beliau manusia biasa, tapi beliau manusia yang sahabat yang paling mulia.
yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja diajarkan doa seperti ini, maka kita lebih layak untuk membacanya dan kita lebih layak untuk mengintrospeksi diri kita. Wallahu taala alamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita masih melanjutkan penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu

0: Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita masih melanjutkan penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya sholat isya untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya.

0: yang ingin berbagi manfaat yang ia rasakan.
1: Perkenalkan, saya Puspa dari Bekasi. Izin menyampaikan review mengenai Hualma. Saya punya suami yang menderita asam lambung sangat parah. Qadarullah, kami berkali-kali ke rumah sakit, ikhtiar berobat ke sana kemari, tidak ada yang cocok. Rasa dada terbakar, lemes, tidak bisa makan ya, mual, dada panas, nyesek. Bismillah, atas izin Allah, Allah pertemukan Hualma. Kami ikhtiar, kami mencoba membelinya. Waktu itu sekaligus dua, karena begitu kami yakinnya dengan produk ini, sepertinya bagus. Alhamdulillah, ternyata dugaan saya betul. Suami saya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Suami saya sekarang sembuh, sudah bisa bekerja kembali. Dulu yang saya tidak punya harapan, kasarnya benar-benar putus asa. Sekarang, alhamdulillah, harapan itu datang kembali. Suami saya sehat, bisa berkumpul dengan keluarga. Insya Allah tidak kumat lagi. Hualma bagus banget. Insya Allah sembuh.
0: Hualma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Hualma. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 145. Sekali lagi 0852 800 145. Sakit mah, Hualmain aja. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Aturan menghadap kiblat ketika sholat. Kiblat kaum muslimin adalah Ka'bah di kota Makkah Al-Mukarramah. Allah berfirman, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Sungguh aku telah melihat wajahmu menengadah ke langit. Sungguh aku akan mengarahkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Karena itu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Bagi orang yang bisa melihat Ka'bah secara langsung, misalnya orang yang berada di Masjidil Haram, maka wajib menghadapkan tubuhnya tepat persis ke arah Ka'bah. Bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah, misalnya orang Indonesia, maka cukup menghadapkan tubuhnya ke arah di mana Ka'bah berada, yaitu ke arah barat bagi orang yang berada di timur Ka'bah, dan tidak harus menghadap tepat persis ke Ka'bah. Oleh karena itu, tidak perlu serong beberapa derajat ke utara ketika sholat. Demikian menurut pendapat yang paling kuat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan para sahabat untuk sholat persis menghadap Ka'bah. Beliau bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun." Antara timur dan barat adalah kiblat. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini beliau sampaikan ketika beliau di Madinah, karena posisi Makkah berada di sebelah selatan Madinah. Beliau mengajarkan kepada para sahabat bahwa selama menghadap ke selatan, antara timur dan barat, maka sudah dianggap menghadap kiblat. Beliau tidak memerintahkan untuk menghadap tepat persis ke Ka'bah, namun beliau hanya menetapkan arahnya, yaitu ke selatan. Orang yang tidak mengetahui arah kiblat, maka wajib berusaha untuk mencari tahu arah kiblat. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Bertanya kepada penduduk setempat atau orang yang tahu. Jika tidak mungkin untuk bertanya, maka bisa menggunakan tanda-tanda alam, seperti sinar matahari, arah angin, dan sebagainya. Jika dua cara di atas tidak memungkinkan, maka sholat menghadap ke arah manapun berdasarkan dugaan kuat bahwasanya arah itu adalah kiblat. Jika ternyata arah yang dia pilih itu salah, artinya tidak menghadap kiblat, maka sholatnya sah dan tidak perlu diulangi.

0: آت القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، رب yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Setiap pengalaman adalah cerita. Berikut ini testimoni dari pengguna Walmart.

0: Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menceritakan, "Kami pernah dalam suatu perjalanan. Tiba-tiba kami diliputi awan gelap. Kemudian masing-masing memilih arah kiblat dan arah kiblat kami berbeda-beda. Seseorang di antara kami membuat garis di depannya supaya tahu ke arah mana ketika sholat. Ketika di pagi hari, kami melihat garis yang dibuat semalam. Ternyata kami sholat tidak menghadap kiblat." Kejadian ini kami sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau tidak menyuruh kami mengulangi sholat. Beliau bersabda, "Sholat kalian sudah benar." Hadis riwayat Daruqutni dan disahihkan oleh Al Albani. Bagi orang yang tidak tahu arah kiblat dan memungkinkan baginya untuk mengetahui arah kiblat dengan bertanya kepada penduduk setempat, namun dia tidak mau bertanya sehingga sholatnya tidak menghadap kiblat, maka sholatnya batal dan harus diulangi. Orang yang sholat dengan tidak menghadap kiblat, kemudian di tengah-tengah sholat dia diingatkan bahwa kiblatnya salah, maka tidak perlu membatalkan sholatnya, namun cukup menghadapkan tubuhnya ke arah kiblat yang benar. Kiblat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami perubahan. Kiblat pertama adalah Baitul Maqdis di Syam, utara Madinah. Kemudian turun surat Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan agar kiblat dipindah ke arah Ka'bah di Masjidil Haram, selatan Madinah. Suatu ketika, kaum muslimin di Masjid Quba sholat subuh dengan menghadap Baitul Maqdis, utara. Tiba-tiba datang utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah mereka sholat. Utusan ini mengatakan, "Sesungguhnya semalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendapat wahyu. Beliau disuruh menghadap Ka'bah, maka hendaklah kalian menghadap ke sana." Akhirnya para sahabat yang sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah memutar arah tubuhnya. Imam berputar yang awalnya menghadap ke utara menjadi sholat jamaah menghadap ke selatan. Ini semua mereka lakukan tanpa membatalkan sholat. Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani. Inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
6: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
7: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Beggar Muslim dalam ayat ini menjelaskan kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Firaun. Bagaimana mereka menolak akidah tauhid dan rencana buruk mereka untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Beggar Muslim, langsung saja kami hadirkan rotel yang berikut ini ada di surah Ghafir, yakni di ayat ke-21 sampai dengan ayat ke-37.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ya? Kayak ngapurane ya, Kang? Kayaknya orang situ loh. Jebule sikit dina Senin kok. Aku no orang belum ngaji, weh. Priwe jajal.
1: Ngaji nang di sih lah. Kenapa dina Senin?
0: Ya, alhamdulillah lah. Anu, kajiannya serutin apa dina Senin bermaghrib. Sebisa mungkinnya aku melu lah. Anu, bahas kitab Mukhtasar, Walilahi Asmaul Husna. Weh, karo Ustadz Abdul Husain, nang Masjid Manarul Ilmi, Purbalingga.
1: Masya Allah. Nek kaya gue, aku melu lah. Mas Arika melu ngaji, aku malah dolan. Kan teman sejati, patri ngaji ya, aku kudu melu ngaji.
0: Hadirilah kajian dengan membahas kitab Mukhtasar Walillahi Asmaul Husna.
2: Mukhtasar Walillahil Asmaul Husna.
0: Bersama Ustaz Abdul Zain LCMA Hafidhahullahu Ta'ala. Setiap Senin, ba'da maghrib di Masjid Manarul Ilmi, Purbalingga.
3: Ngelamun kena ngapa jane Kang?
4: Lah iya kira akekahan urung apa-apa wis keselawake. Rebyek, umah morak-marik, dapur sesek. Wis iku nyora bisa masak maning jan. Ora enak lah, tuli isin.
3: Lah masalah akekoh ya serahna bae maring akekoh dan katering masakan bunda. Rasane enak, porsine pas. Arep request ya bisa. Praktis wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki pesan maring akikoh dan catering masakan bunda.
5: Bener sekali. Mau akikohan? Yuk pesan saja di akikoh dan catering masakan bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit. Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, insya Allah kami siap menerima orderan dari Anda.
6: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mar.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim bersama saya Ibu Sulaiman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Fikih Praktis Mazhab Syafi'i. Buku ini merupakan terjemahan dari matan Abi Syuja Fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i. Kitab ini merupakan salah satu kitab rujukan dalam mempelajari fikih mazhab Syafi'i, mazhab terbesar di Indonesia sejak beratus tahun yang lalu. Pembahasan tiap babnya sangat ringkas dan mudah dipahami sehingga sangat cocok untuk awam. Dalam buku ini akan dibahas beberapa bab, di antaranya kitab thaharah, kitab salat, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji, kitab jual beli dan muamalat lainnya, kitab nikah, kitab jinayat, kitab hudud, kitab jihad, kitab perburuan dan penyembelihan dan lain-lain. Jadi, meskipun kecil, buku ini sangat mumpuni untuk dijadikan rujukan tentang permasalahan ibadah sehari-hari. Selamat membaca. Dan pada musim inilah buku-buku dengan judul Fikih Praktis Mazhab Syafi'i. Saya Sulaiman dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga.
5: Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
8: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
9: La uqsimu biyaumil qiyamah.
8: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
10: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik kaum muslim, dalam ayat berikutnya, di dalam ayat ini menjelaskan tentang menetapkannya adanya azab kubur dan bagaimana percakapan antara para pengikut dengan orang-orang yang diikuti. Baik kaum muslim, berikut ini masih kami hadirkan morotalnya yang ada di surah Ghafir, yakni di ayat ke-38 sampai di ayat ke-60.

0: جهنم سيدخلون جهنم داخرين.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
2: Oke, Kang Riko, nek nang omah cok marai anak wadon iki kon tanggung jawab apa ora kowe? Tanggung jawab kepri kowe maksud iki, Kak? Ya contohnya dewe kon nyambut gawe kowe, kaya kon nyapu apa kon umbai piringnya kowe lho. Lah ya ngono perintah bocah kadang-kadang ya kesel tok kowe. Perintah ora diangkat-angkati, nimbang kesuwen ya di megawek. Ya aja kaya kowe wong arane be marai ya sing alus aja karo emosi mulane. Memarahi tanggung jawab yang anak kowe wajib lho. Apa maning anak wadon? Ya iya wong mereka anake lanang. Lah wong mereka temi bener-bener kok kira kowe. Aja iya lho.
3: Maka tolong anak-anak dididik dari sejak dini untuk punya tanggung jawab. Kasih dia tanggung jawab sesuatu di rumah yang dia bertanggung jawab. Suruh dia bekerja di rumah. Dan untuk yang punya anak perempuan, diajarin anak perempuan tanggung jawab. Terus terang, emak-emak itu kalau nyuruh anaknya capek. Betul ibu-ibu? Ibu-ibu nyapu sendiri sama nyapu nyuruh anaknya lebih cepat mana? Nyapu sendiri 5 menit selesai, nyuruh anaknya setengah jam gak kelar-kelar. Nah sabu, iya sebentar lagi. Akhirnya sang ibu karena gak sabar dia sapu. Tidak mendidik nih. Nyuci piring, nak cuci piringnya. Siap mah. Siap, setengah jam lihat piring lu. Akhirnya sang ibu nyuci sendiri. Gak boleh. Ketika engkau nyuruh sama anakmu, harus sampai selesai. Gimana caranya mendidik itu tidak selalu dengan bahasa lisan. Bahasa sentuhan itu penting. Bawa tangan anak. Anak-anak itu baru. Dia mungkin nyapu gak bersih, biarin gak apa-apa. Mungkin dia nyuci gak bersih, biasa, mereka baru belajar. Engkau harus terima kekurangan dia. Bawa dia, bisikin dia. Ayo nak, ambil tangannya ini. Ibu temenin, yuk cuci piringnya. Seperti itu, nyapu ditemenin, dipegang tangannya. Banyak ibu-ibu nyuruh anaknya mandi setengah jam belum mandi-mandi. Lari sana, lari sini. Fulan! Sampai tetangga, ini siapa manggil? Jangan teriak-teriak. Dan gak bagus mendidik anak dengan amarah, dengan emosi lah. Pegang tangannya, yo masuk kamar mandi, tungguin sampai selesai mandi. Anak-anak itu kadang bajunya dilempar kemana, anduknya di mana. Ibu-ibu perlu 1 bulan mengadakan monef kepada anak-anaknya. Monitoring, evaluasi, dimonitor, tungguin anak-anak. Dia lihat emaknya, kenapa ditungguin? Ya, tungguin. Setelah 1 bulan insya Allah sudah bisa anak itu dilepas. Tapi butuh kesabaran. Barakallahu fiik.
1: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel.

0: Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami.
1: Eh kang, arep maring diri kak.
2: Iya lah, arep tuku wesi kok. Arep go renovasi dapur.
1: Oh, loh, emangnya kena apa sih dapur diri kak?
2: Yo, bintu di mancan main bok.
1: Oh iya iya iya ke. Rika tak tidok ike. Rika meng toko besi tunas ilmu baik.
2: Lho emangnya nang tunas ilmu wis ana toko besi sih?
1: Ya wis ana. Nang toko besi tunas ilmu kowe wis ana besi, semen lan liya-liyane. Wis, sikiri kami ngana baik.
0: Toko besi tunas ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini, melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08-222-065-8700 atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko Besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda.
3: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
4: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
3: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
4: Nih, hubungi saja, Unlimited.
3: Alamatnya di mana?
4: Alamatnya di Kavling Glora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami.
0: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Sesaat lagi Murotal Al-Quran, hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan Islami.
5: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan Islami. Baik orang Muslim, dalam ayat berikutnya, di dalam ayat ini menjelaskan ajakan kepada manusia agar memerhatikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam penciptaan mereka, dan juga menjelaskan tentang nasib dari orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah dan Rasulnya. Baik orang Muslim, rutin ini kami dirikan murotalnya yang masih di surah Ghafir, yakni di ayat ke-61 sampai di ayat ke-85.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: راديو إنسان، راديو إنسان، inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat Muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
2: Ustaz, benarkah Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam?
3: Yang pertama, kita perlu memahami bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Dalilnya ayat yang sangat tegas yang mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Saya ulangi. Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pertanyaannya, yang berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam itu jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jasad beliau atau ajaran beliau? Yang mana, Pak? Ya. Ajaran, bukan jasad. Kita ulangi ya pertanyaannya. Yang berstatus sebagai rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jasad beliau, fisik beliau, atau ajaran beliau? Anda menjawab ajaran. Kenapa ajaran? Karena penyebutan alam itu berarti tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Apa definisi alam? Kullu ma siwallah fahuwa alam. Wa ana wahidun min dhalikal alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Dan kita semuanya ini adalah alam. Karena kita semuanya adalah alam, saya tanya kepada Bapak Ibu, pernah enggak Anda bersalaman dengan Rasulullah SAW? Udah pernah Pak Ustaz, gimana caranya? Pernah enggak Anda menyentuh pakaian Nabi SAW? Enggak pernah, jangankan pakaiannya, kuburannya saja kita enggak bisa nyentuh. Jadi Anda mendapatkan pengaruh rahmat dari Rasulullah SAW di bagian apa? Jasad beliau kita enggak dapat, enggak pernah salaman dengan beliau. Kalau dulu para sahabat, mereka salaman dengan Rasulullah SAW. Bahkan tetesan air wudhu Nabi SAW diperebutkan. Dan itu khusus untuk Rasulullah SAW. Mereka ngalap berkah dengan jasadnya Nabi SAW. Saat haji wada, Nabi SAW cukur rambut, tahallul. Ketika beliau tahallul cukur rambut, rambut beliau itu diminta oleh beliau, silakan kalian bagikan. Maka rambutnya dibagi-bagikan. Ada sahabat yang dapat sekian helai, ada yang dapat dua helai, tiga helai dari rambut Rasulullah SAW. Dibawa pulang. Oleh-oleh haji bersama Nabi SAW, salah satunya adalah rambut Nabi SAW. Kalau haji zaman sekarang, Pak, boleh gak, Pak, bawa pulang rambut ustaz? Dibuat apa, Mas? Loh, nanti dipakai obat. Bukan mengobati, nambahi penyakit mungkin. Ini enggak berlaku kecuali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang hidup di zaman sekarang tidak memungkinkan untuk bisa mendapatkan itu. Karena tidak memungkinkan, berarti kita tidak mendapatkan pengaruh dari rahmat keberadaan beliau dari sisi jasad dan fisik. Terus apa makna kalau beliau diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam? Berarti bukan di jasad dan fisik. Beliau diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam adalah risalah yang beliau sampaikan. Ajaran yang beliau sampaikan. Maka yang berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam, Bapak catat baik-baik, yang berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fisik beliau sudah ada sebelum beliau jadi Nabi. jasad Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada sebelum beliau jadi nabi. Tapi beliau bersatu sebagai rahmat ketika diutus oleh Allah. Maka bunyi ayatnya, wa ma arsalnaka, tidaklah aku mengutusmu. Allah tidak berfirman wa ma ahyainaka, tidaklah aku menghidupkanmu wahai Muhammad. Allah tidak berfirman demikian. Namun yang Allah firmankan gimana? Wa ma arsalnaka. Bedanya apa antara menghidupkan dengan mengutus? Kalau menghidupkan, kita semuanya dihidupkan oleh Allah. Anda diberi umur, diberi nyawa, bisa hidup. Maka kita dan beliau sama-sama hidup. Beliau hidup dulu, kemudian beliau wafat. Sekarang kita masih hidup, dan nanti kita akan wafat. Tapi untuk berstatus sebagai utusan, hanya para nabi yang diutus oleh Allah. Termasuk di antara Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam.
1: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan Islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis hari ini.
4: Man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Barang siapa yang menyembah sesuatu apapun di dunia, hendaklah dia mengikuti sesembahannya yang dia sembah di dunia.
1: Hadis hari ini. Radio Insan, inspiratif, santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.
5: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan Islami. Baik, kaum muslim, dalam ayat berikut ini menjelaskan bahwa Al-Qur'anul Karim dan pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Baik, kaum muslim, berikut ini kami hadirkan merotalnya kembali yang ada di surah Fusilat, yakni di ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-18.

0: خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ
1: فَسْبُحْكَنْ efek positif dalam keseharian. Gara-gara apa? Niatnya enggak benar. Berarti niat yang benar itu penting atau tidak? Super

0: anak kita yang mondok, yang mana yang harus ikhlas? Semuanya. Ada sebagian orang tua hari ini nyuruh anaknya mondok. Kenapa coba? Karena dia melihat ada ustadz-ustadz yang keren, yang kemana-mana kendaraannya masya Allah, naik helikopter pribadi, setiap turun dari mobil digelarkan karpet merah. Kemudian leh, kamu mondok ya, biar kayak itu, uripe mewah enak. Itu niat yang benar apa yang keliru?
1: Keliru.
0: Niat yang keliru. Termasuk ketika jenengan minta anak jenengan untuk ngapalin Quran, niatnya apa? Untuk dibanggakan di medsos. Begitu selesai khatam, langsung dipamerkan. Anak yang jenengan uspiran jajal. Anak kuis, 30 juz. Donge takon balik. Nopo takone? Wong tuane uspiran juz. Jebule, anak ewis 30 juz. Ramane karo biunge, juz 30 beurung rampung. Saya tidak sedang ingin mengatakan, gak usah ngapalin Quran, bukan. Tapi niat. Niatnya kita jaga. Jenengan hadir ke sini, pantau niat kita masing-masing. Untuk apa saya hadir pengajian? Kok kemudian tidak ikhlas? Bisa jadi kita tidak mencium harumnya surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan kata Syekh Al-Albani, hadis ini sahih li ghairihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhallah la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumil qiyamah." Barang siapa yang belajar ilmu agama, tujuannya untuk mencari remeh temeh dunia, popularitas, kekayaan, kedudukan di masyarakat, penghormatan, penghargaan, itu semua remeh-temeh dunia. Barang siapa yang belajar ilmu agama niatnya untuk mencari dunia, lam yajid arfal jannati yaumil qiyamah, tidak akan mencium harumnya surga pada hari kiamat. Tidak akan mencium harumnya surga. Berarti masuk surga apa betul? Padahal harumnya surga itu bisa tercium dari jarak yang sangat jauh.
2: Kerabat muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Radio Insani, inspiratif, santun dan Islami.
3: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustaz Abdul Aswad Al-Bayati.
4: Menawi mboten wonten kiai ustadz ingkang mucalake sunnah, ingkang mucalake akidah tauhid kesayenan, ingkang jumbuh cocok kalian Al-Quran lan sunnah, jumbuh cocok kalian piwucalipun para ulama ussalaf, mboten menopo penjenengan ngangsu kawruh lumantar TV, lumantar siaran langsung, lumantar Facebook, lan sanes-sanesipun, mboten menopo-menopo. Ananging mangke sewayah-wayah, kapan kemawon penjenengan mireng wontenipun kiai ingkang mucalake akidah ahli sunnati wal jamaah, wajib penjenengan meguru dumateng piyambakipun. Nggih. Sinau ngaji lumantar internet menika dipun keparengaken, ananging ganjaranipun, ananging kautamanipun boten saged nandingi tiang-tiang ingkang ngaji langsung sowan ten ngarsanipun kiai. Nggih. Nyemak niki ku cara napa nggih, bandongan apa sorogan, kula mboten pati paham. Semaan kitab ten ngarsanipun kiai niku luwih barokah. Luwih barokah malih dipun tindakaken wonten masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Majtama'a qaumun," ora ana sawijine kaum nggih kang padha kumpul ana masjidi Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah, padha maca kitabe Allah Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum. Lan nyinaoni Al-Quran niku siji marang liyane, illa nazalat alaihimus sakinah. Kejaba bakal mudun.

0: marang dheweke rasa tentrem. Wa ghasyat humur rahmah lan pinaringan rahmat wa hafat sumbul malaika lan bakal dieyupi dening suwiwine para malaikat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat Allah niku niku ngeyupi-yupi ndugeni majelis-majelis ilmu. Nggih. Wa dzakarahumullahu fi man indah lan Allah Subhanahu wa taala nyebut asma panjenengan wonten dhuwur ing langit. Kae si fulan si bejo kae. Titahku saiki ngaji kae. Ono masjid kumpul karo kaum muslimin liyane. Syaratnya nopo? Sowan terngasani pun kiai. Niku kautaman ingkang langkung sampurno. Ewan dini nek kiai ini mboten wonten kiai ini malah maringi piwucal kebidaahan kesyirikan haram penjenengan meguru. Dumateng kiai kalau mau cekap. Nge? Ngangsu kawruh ngupadi ilmu agami lumantar internet, TV, utawi tumbas buku-buku ahli sunati wal jamaah. Ngoten iku. Lan kolo-kolo nggih, kolo-kolo niku kadang kolo nggih jenengan menawi kagungan sangu nggih, napa sewulan sepindah, napa tigang wulan sepunda, ngaji ten kiai ahli sunah ten jaba kutho senadyan adoh diparani kolo-kolo. Ning nek babar blas mboten ngaji nggih niku kleru. Ten Klaten upamane mboten enten kiai sunah upama nggih, wah aku tak ngaji ning Jogja kolo-kolo, aku tak ngaji nang Solo. Aku tak ngaji neng Gunung Kidul. Aku tak ngaji neng Semarang. Kala-kala nek menawi nembe kagungan rezeki ingkang linuweh. Supados tasa napa niki saged mendhet ilmu langsung dumateng nggih ulama. Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarta pagartining ilmu luhung. Kang tumrape wong tanah Jawi, agama ageming aji. Pahargyan pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodhangan candhakipun insyaallah taala. Matur nuwun.
1: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lainnya.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim bahar.

0: Pendengar dari Insani 88.8 FM yang memberikan senantiasa di rahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali di kesempatan malam hari ini kita akan belajar kembali di program Tausiah Malam. Malam hari ini kita hadirkan kajian bersama guru kita Ustaz Muhammad Nudul Zikri Hafidhahullah Ta'ala di pembahasan antara istri dan sahabat. Baiklah muslim, kami ucapkan selamat mengikuti, selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wirdha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka beribadah kepada Rabbul Alamin, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah terima amal ibadah kita, amin ya Rabbul Alamin. Dan hadirin Allah muliakan, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang pun mengikuti kajian ini, karena kajian ini pada dasarnya buat ibu-ibu, tapi tidak tertutup kemungkinan untuk para laki-laki, karena sekali lagi kita semua punya koneksi dengan wanita. Kalau gak ibu kita, istri kita, kakak perempuan kita, lalu adik kita, dan lain-lain. Dan kita butuh ilmu untuk menghadapi itu semua. Kita butuh ilmu untuk menghadapi itu semua. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, marilah kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita pada saat kita diberikan kesempatan mendapatkan tambahan ilmu. Dan pada kesempatan kajian kali ini, kita akan mengangkat sebuah nasihat yang diriwayatkan. Sekali lagi, diriwayatkan. Pakai sigo tamrid. Kalau dalam ilmu hadis, diriwayatkan dari Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim. Dan dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Habib dalam kitabnya Adabun Nisa, atau yang bisa dikenal dengan nama Al-Ghaya wa Nihaya. Kitab Al-Ghaya wa Nihaya itu berbicara tentang adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang wanita. Bukan sangat menarik, kurang lebih dalam sebuah cetakan berisi 532 halaman dan semua tentang wanita. Semua tentang bagaimana menjadi wanita yang beradab. Wanita yang solehah, wanita yang bermartabat. Wanita yang punya value yang tinggi. Dan sekali lagi ini salah satu warisan, heritage dari ulama-ulama terdahulu kepada kita. Karena buku ini bukan buku kontemporer. Bukan buku kontemporer. Dan sangat-sangat bagus sekali untuk direnungkan. Oleh karena itu, banyak para ulama yang memberikan perhatian khusus kepada ibu-ibu, kepada wanita, dan salah satunya adalah beliau. Salah satunya adalah beliau. Ya, beliau sampaikan ini di dalam kitabnya Adabun Nisa, atau yang tadi yang kita katakan Kitabul Ghayah wa Nihayah. Mari kita simak.

karena nama Luqmanul Hakim selalu menarik untuk diangkat. Diriwayatkan dalam riwayat ini yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Habib bahwa Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya sebagaimana biasa. Apa nasihat beliau dalam riwayat ini? Kata beliau, ya bunai, wahai anakku, wahai anakku, awalu ma tattakhidhuhu fid dunya, yang pertama kali harus kamu cari di dunia. Jadi yang pertama kali harus kamu cari di dunia, kira-kira apa ya? Apa yang pertama kali harus kita cari di dunia? Kata beliau, imra'atun salihatun wa sahibun salih. Ada dua yang harus kamu dapatkan. Ada dua yang harus kamu dapatkan dari dunia. Dan ini awal. Awalu ma tattakhidhuhu fid dunya. Yang pertama kali harus kamu dapetin dari dunia atau di dunia. Yang pertama adalah istri saleha. Istri saleha. Dan sahabat yang saleh. Istri saleha dan sahabat yang saleh. Apa ibu sekalian yang pertama kali harus didapatkan di dunia menurut beliau? Sosok yang dikenal sangat bijak, ikonnya kebijaksanaan. Sampai-sampai beliau menjadi nama surat, surat Luqman. Di dalam Al-Quranul Karim, yang pertama kali harus Anda dapatkan di dunia adalah istri yang saleha dan sahabat yang saleh. Beliau gak mengatakan harta. Beliau gak mendapatkan, beliau gak mengatakan tahta. Beliau gak mengatakan duit loh. Kamu harus cari uang, enggak. Atau kamu harus punya simpanan emas. Emas paling aman sebagai bahan jaga-jaga, enggak. Beliau enggak mengatakan dalam riwayat ini, beliau enggak mengatakan kamu harus sekolah tinggi-tinggi. Enggak juga. Hadirin Allah muliakan. Beliau mengatakan istri yang saleha dan sahabat yang saleh. Kenapa demikian? Ini menarik. Kenapa enggak uang? Kenapa enggak kekuasaan? Kenapa tidak pendidikan yang tinggi? Kenapa enggak popularitas? Banyak orang tua pengen anaknya populer. Anaknya ngetop, anaknya jadi seleb, dan dari awal sudah didorong untuk kesana. Kenapa gak itu semua? Padahal gak sebagian, gak semua dari hal-hal tersebut itu buruk kan. Harta kalau bagus, kalau banyak dan halal, gak masalah. Tapi kenapa itu? Mari kita simak alasan beliau. Ikonnya kebijaksanaan. Sangat bijak. Yang pertama, tastarihu ilal mar'ati salihati idha dakhalta. Karena dengan istri yang soleha, kata beliau, engkau akan merasakan kenyamanan, rohah. Kau bisa istirahat. Hati kamu tuh bisa plong. Pikiran tuh bisa nyaman banget. Idza dakhalta, jika kamu masuk ke rumahmu. Jadi kalau pulang,

sepelik apapun, seribet apapun kesibukan, masalah, lalu problematika di luar, di tempat kerja, atau di kampus kalau masih ada yang kuliah, mungkin kita tertekan, ada orang yang nge-push kita, yang neken kita, ada sebagian masih junior dikesetin di tempat kerjanya atau di kampusnya, itu begitu masuk rumah dan istrinya soleha, itu hilang semuanya jemaah. Dia mendapatkan kenyamanan, ketenangan. Itu masalah gak ikut masuk ke rumah, ketinggalan di pintu gerbang. وتستريو اذا الى صاحب الصلي اذا خرجت اليه. Dan emangnya kita hidup di rumah terus? Kan enggak ya. Otomatis kita akan keluar. Dan kita pada saat kita keluar, kita akan rohah, kita akan nyaman, kita akan tenang. Ketika kita keluar bersama sahabat yang soleh. Jadi ketika keluar, kita kerja bareng sahabat yang soleh. Kita beraktivitas bersama sahabat yang soleh. Kita ngerjain sesuatu di lingkungan yang soleh, itu tenang aja. Walaupun kerjanya berat, okay. Tanggung jawabnya besar. Jam kerjanya, ya Allah, panjang banget. Gajinya gak seberapa. Mungkin gajinya kecil. Bahkan seringkali gak dapat gaji. Jadi volunteer misalnya. Di sebuah yayasan. Atau untuk misi kemanusiaan. Untuk sosial. Gak digaji sama sekali. Bahkan kadang-kadang kita harus ngeluarin duit. Dari saku kita. Tapi kalau kita kerja bareng orang-orang yang soleh. Sahabat yang soleh. Lingkungan yang soleh. Dan ketika kita pulang, kita disambut oleh sosok yang soleha, selesai itu masalah jemaah. Selesai. Gak ada masalah yang membuat kita hancur. Ih, luar biasa, nasihatnya dalam banget. Karena hidup tanpa masalah tuh di mana? Gak ada. Hidup itu isinya masalah. Isinya ujian. Masih ingat surat Al-Mulk ayat 2, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan segala ceritanya, dengan segala dinamikanya. Dengan segala warna-warninya, cerita-ceritanya. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, menguji. Al-Mulk ayat 2 ini menjelaskan karakter kehidupan dunia adalah ujian, ujian, ujian, ujian, dan ujian. Untuk menguji. Makanya kan Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi kan membuat garis ya, garis-garis pendek. Dan intinya tidaklah seseorang berhadapan dengan sebuah ujian, lalu dia bisa melewati ujian tersebut, kecuali dia akan ketemu ujian yang kedua. Lewat dari ujian kedua, ketemu ujian yang ketiga. Lewat ujian ketiga, ketemu ujian keempat. Lewat ujian keempat, ketemu ujian kelima. Lewat itu ketemu masalah keenam, masalah ketujuh, masalah kedelapan. Sampai masalah yang tidak ada solusinya, yaitu kematian. Jadi
gak usah berpikir hidup tanpa masalah. Udah putus asa aja dari sisi itu. Jadi jangan lihat angle itu lagi. Sekarang gimana ceritanya agar masalah itu bisa dinikmati? Masalah itu tetap membuat kita nyaman, tenang, bahagia. Hadirin, setelah taufik dari Allah, 2

tersebut, kecuali dia akan ketemu ujian yang kedua. Lewat dari ujian kedua ketemu ujian yang ketiga. Lewat ujian ketiga ketemu ujian keempat. Lewat ujian keempat ketemu ujian kelima. Lewat itu ketemu masalah keenam, masalah ketujuh, masalah kedelapan, sampai masalah yang tidak ada solusinya, yaitu kematian. Jadi gak usah berpikir hidup tanpa masalah, udah putus asa aja dari sisi itu. Jadi jangan lihat angle itu lagi. Sekarang gimana ceritanya agar masalah itu bisa dinikmati, masalah itu tetap membuat kita nyaman, tenang, bahagia. Hadirin, setelah taufik dari Allah, dua faktor ini ya, itulah antara istri dan sahabat. Hendaknya kita pegang ini. Hadirin ya Allah muliakan. Atau kalau sekali lagi, kalau konteksnya wanita, suami, suami dengan sahabat. Ya, intinya pasangan. Hadirin, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang saya muliakan, gini loh, dalam hidup gak semua hal bisa kita miliki. Mungkin sampai meninggal pun kita gak punya tabungan senilai 70 miliar misalnya. Mentok-mentok nanti pas meninggal 69 miliar misalnya. Sampai kita wafat misalnya, kita tetap gak punya rumah di daerah elit. Misalnya tetap gak punya properti di SCBD, tetap gak punya properti di Menteng, tetap gak punya properti di Segitiga Emas Kuningan, atau di Senopati, atau di Kebayoran, dan lain-lain. Kita gak bisa dapatkan semuanya dalam hidup. Maka bermain fokus lah jamaah, bermain fokus, karena kita gak bisa kerja semuanya. Dan setelah hidayah dari Allah, fokus kedua hal ini, fokus mendapatkan istri yang soleha atau suami yang soleh, dan fokus mendapatkan sahabat yang soleh atau soleha. Kita dapatkan Allah, lalu pasangan yang soleh atau soleha, dan kita dapatkan sahabat, insya Allah yang lain menyusul. Bukan berarti semua dunia kita dapatkan, tapi semua komponen agar kita bisa bahagia di dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Akan kita dapatkan. Bismillah. Kita gak bisa dapatkan semua sekali lagi. Maka pegang inti-inti, pegang faktor-faktor yang paling fundamental, dan pertaruhkan semua di sana. Lalu minta pertolongan kepada Allah, insya Allah Allah akan kabulkan. Udu'uni asajib lakum, minta kepada aku akan kabulkan, kata Allah. Kejar taufik Allah. Lalu berikutnya, pasangan yang baik dan sahabat yang baik. Karena kehidupan kita kalau gak di dalam rumah, di luar rumah gitu aja udah. Kehidupan kita kalau di dalam, di luar. Dan dan dua-duanya tempat masalah. Di dua-dua tempat itu semua tempat masalah. Emangnya di rumah gak ada masalah? Banyak masalah. Emangnya di rumah gak ada yang memancing kita marah, meledak, emosi, nangis, segala macam? Banyak. Sebagaimana di luar pun banyak juga.

Dan itu gak bisa kita stop. Ujian itu akan datang terus. Ujian itu akan datang terus. Ujian itu akan datang terus. Sebagaimana surat Al-Mulk ayat 2 yang tadi kita bahas. Maka agar semuanya dapat kita jalani dengan baik, tetap on track, tetap mengingat Allah, pasangan yang soleh atau soleha, dan sahabat yang soleh atau soleha. Dan karena sesi ini berawal dari atau di ini sebenarnya sesi kajian ibu-ibu, maka marilah mulai dari diri sendiri. Ibda binafsik, kata Nabi SAW. Mulai dari diri sendiri. Jadi karena ini kajian ibu-ibu, kita gak bahas carilah suami yang soleh. Nanti dulu nanti. Itu penting. Tapi mulai dari diri sendiri. Karena kalau kita gak mulai dari sendiri, jangan pernah berharap banyak dapat suami yang soleh, suami yang berkualitas. Mulai dari diri sendiri. Karena kita berinteraksi dengan Ahkamul Hakimin, yang maha bijaksana keputusannya. Alaisallahu bi Ahkamil Hakimin. Bukankah Allah yang maha bijaksana dalam membuat keputusan? Allah Al-Hakim. Allah yang maha bijaksana. Kalau kita sudah menjadi wanita salihah, maka Allah enggak mungkin zalimin kita. Wa annallaha laisa bidhallamin lil abid. Allah tidak akan pernah menzalimi kita. Enggak akan pernah zalimin kita. Masalah suami kita A, suami kita B, suami C. Kalau kita boleh jujur, secara umum, saya tidak katakan secara mutlak, secara umum, kalau kita renungkan, ya kita juga akar masalahnya, jemaah. Dan yang disebutkan adalah istri. Jadilah wanita yang soleha apabila kita single saat ini, dan jadilah istri yang soleha jika kita berumah tangga pada hari ini. Ayo kita mulai dari diri kita, jemaah. Dan kita sederhanakan. Kriteria istri soleh itu banyak. Dalam riwayat ini, lihat sekali lagi apa yang dikatakan. Tastarihu ilal mar'ati salih idha dakhalta. Engkau akan tenang, akan nyaman dengan istri yang soleha jika engkau masuk ke rumah dan bersama dengan keluargamu. Berarti kalau kita mau sederhanakan job desk kita, gimana sih jadi istri yang soleha? Maka buat suami nyaman. Buat suami nyaman. Kan kita balik aja. Engkau nyaman, tenang, plong ketika engkau masuk ke dalam keluargamu, ke dalam rumah. Ya udah, sebelum kita bicara teknis detail, buat simple dulu deh. Buat suami nyaman. Buat suami enggak marah. Buat suami enggak emosi. Buat suami enggak nada tinggi. Buat suami ketawa, misalnya. Buat suami itu enggak enggak terlalu memikirkan urusan-urusan di luar rumah.

bukan melupakan ya. Profesinya bukan profesi yang tinggi. Bukan profesi tinggi. Biasa-biasa aja. Gajinya juga biasa. Dan dipecat. Itu pada saat itu kondisi berat bagi beliau. Yang membuat beliau kuat setelah taufik dari Allah, setelah pertolongan Allah adalah sikap istrinya. Dan istrinya bukan jago bicara, jemaah, biasa aja. Tapi pada saat itu istrinya mengatakan, pada saat suaminya lagi terpuruk nih, jobless, gak punya uang, gaji segala macam gak ada sekarang. Lalu dikeluarkan dari pekerjaannya dan cenderung dizolimi kalau gak salah waktu itu. Dan juga bukan posisi-posisi tinggi, biasa aja di kantornya ya pegawai bawah lah. Istrinya cuma mengatakan dari lubuk hati, istrinya yang paling dalam, aku bangga punya pemimpin seperti kamu, Mas. Itu aja, simpel, satu kalimat. Laki-laki lagi terpuruk, terus istrinya bilang, aku bangga punya pemimpin, dan bukan suami, gak bilang suami istrinya, pemimpin seperti kamu. Yang memperjuangkan aku dan anak-anak, bukan hanya ketika sedang senang maupun, tapi juga ketika sedang susah seperti ini. Itu hadirin, semangat lagi jamaah. Ya laki-laki digituin sama istrinya udah on lagi, semangat. Percaya diri lagi, optimis. Kencengin ibadah. Istrinya gak perlu orasi gitu. Gak perlu innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa ketahuilah suamiku. Takbir suamiku. Enggak harus begitu. Cuma satu kalimat aja. Aku bangga punya pemimpin seperti kamu. Itu tenang. Itu apa? Itu seperti embun di tengah Sahara, jemaah. Bagi laki-laki. Jobless dipecat. Kadang-kadang tuh kita terlalu ribet. Aku tuh gak bisa, Pak Ustadz. Puitis-puitis gitu ke suami. Gak perlu puitis. Tapi ungkapkan dari lubuk hati yang paling dalam. Dan dukung suami kita bertakwa kepada Allah. Itu tadi. Mengingat Allah Jalla wa'ala. Dan dukungan istri selalu dibutuhkan. Selalu dibutuhkan. Hadirin yang Allah muliakan. Karena sehebat-hebatnya laki-laki, itu setelah Allah, itu arahnya ke istri. Dan Allah yang berfirman kan, dalam surat Ar-Rum, ayat 21, ayat yang selalu dibaca ketika akad atau ketika acara hari H pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Allah ciptakan untuk kalian istri dari jenis kalian. Litaskunu ilaiha. Agar kalian tenang,

nyaman, comfortable dengan istri kalian. Agar kalian nyaman. Litaskunu ilaya, agar kalian nyaman. Hadirin yang Allah muliakan, dan diantara keterangan para ulama kita, litaskunu itu apa sih? Litaskunu itu litaknas dan litakwi. Itu sebagian keterangan para ulama. Agar kamu, ini kan bicara sama laki-laki ya, agar kamu nyaman, tentram tadi terjemahnya. Wa ta'wi, ta'wi itu jika ada masalah segala macam, kamu nyari dia gitu loh. Kalau lagi ini, dia yang dicari, ditahui. Ma'wa. Jadi lagi penik segala macam, istri yang dicari. Dan bisa jadi jamaah, dicari bukan diminta advice, enggak. Tapi Pak Ustadz, istriku tuh gak pinter loh Pak Ustadz. Ini masalah, kantor ini masalah pembukuan. Istriku tuh waktu SMA, aku tahu sendiri, aku kan satu kelas. Akuntansinya dapat 4,5. Enggak, ini bukan tentang substansi kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, seringkali. Ini bukan tentang bicarakan bisnis di hadapan istri atau kepelikan dan kepenatan lingkungan kerjaan, enggak. Ini pertautan roh. Makanya kan ayatnya, coba kita lihat. Lihat lagi ayatnya. Min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah ciptakan untuk kalian pasangan dari diri kalian. Dari jiwa kalian. Dari jiwa kalian. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qayyim bahwa hubungan yang paling dalam adalah pertautan jiwa, dan ini dalilnya. Makanya kata Imam Al-Qayyim, makanya Anda sering ngelihat ada banyak laki-laki yang jauh dari kata tampan itu mendapatkan wanita yang cantiknya minta ampun, dan dua-duanya tuh senang. Wanitanya nyaman banget sama laki-laki itu, sama suaminya. Dan sebaliknya, seringkali Anda melihat laki-lakinya tampan dan istrinya jauh dari kata cantik, dan semua saling mencintai. Gak ada masalah sama sekali. Seumur hidupnya suami gak pernah bilang, kamu tuh gak cantik banget sih. Gak ada, senang. Kata Ibnu Qayyim, itulah ikatan terkuat di dunia setelah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya tentu saja. Karena ini bukan tentang fisik lagi, ini tentang jiwa. Makanya istri itu min anfusikum, dari jiwa kalian. Dari jiwa kalian. Bukan dari muka kalian, bukan dari kulit kalian. Dari jiwa kalian. Dari diri kalian. Jadi gak perlu, ibu-ibu sekarang, gak perlu harus menguasai bidang suami agar suami nyaman dengan kita. Enggak. Bisa jadi kita gak ngerti apa-apa. Tapi dengan ketulusan, dengan keikhlasan melayani, dengan berkhidmat, dengan jadi pendengar setia. Kenapa sih kamu cerita, macam-macam cerita. Cerita tentang cash flow lah, segala macam. Padahal sih gak ngerti sama sekali. Allah, dulu SMA juga kelas bahasa Pak Ustadz saya. Gak ngerti apa-apa tentang ekonomi, tentang manajemen, tentang akuntansi.

Terus kok suami mbak bisa nyaman banget? Ya udah saya dengerin aja. Terus saya puji setelah dengerin dia. Jadi hadirin ya Allah muliakan. Itu yang perlu kita camkan. Buat suami nyaman. Buat suami nyaman. Itu simple aja deh. Begitu masuk rumah. Buat suami, itu PR kita tuh. Langsung ingat di benak. Buat suami nyaman. Litas kunu ilaiha. Ingat, ingat ayat yang dibacakan di pernikahan kita dulu. Baca ayat itu kan dulu waktu atau ada pembacaan ayat itu kan waktu kita nikah. Itu bukan rukun, bukan syarat, bukan sunnah juga enggak ya, tapi seringkali ayat itu diangkat. Jadi ingat ayat itu, Ar-Rum 21, litaskunu ilaiha, agar suami kita tenang sama kita. Itu buat dia tenang aja, simpel, buat dia tenang. Maka ibu-ibu sekalian, hindari pertanyaan pertama ketika suami datang, misalnya, ya contoh nih, dari mana saja kamu? Itu hindari pertanyaan itu. Gimana suami bisa tenang kalau pertanyaan pertama udah dari mana saja kamu? Udah jangan pakai pertanyaan itu. Ganti, mau dibuatkan apa? Gitu loh. Gitu. Jadi jangan dari mana saja kamu. Atau ganti, berkenankah kalau saya pijitkan? Gitu. Ganti dengan kayaknya Indomie rebus pakai telur kornet seru nih, gitu loh. Kalau suami kita gak punya masalah kesehatan dan gak ada masalah dengan obesitas, gitu loh. Dan itu juga sekali-sekali, misalnya per 7 tahun sekali, misalnya gitu. Jadi kasih yang begitu-begitu lah ibu-ibu sekalian. Gak usah ribet-ribet. Ditanya, kenapa belum pulang? Gimana suami mau pulang? Kalau belum pulang udah diancam. Itu hadirin. Itu yang harus dicamkan. Buat, jadi gak usah pakai teori macam-macam deh. Kita buat simpel aja. Ini Luqmanul Hakim udah. Dalam riwayat ini itu saja. Diriwayatkan. Buat suami nyaman, tenang, tidur pulas sudah. Buat suami ketawa. Tapi kan aku juga butuh diperhatiin, Pak Ustaz. Ya Allah, jamaah sekalian, ibu-ibu. Ibu-ibu tuh berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu niatkan karena Allah, enggak mungkin Allah enggak kasih hak ibu-ibu sekalian. Enggak mungkin. Pasti Allah kasih hak ibu-ibu. Udah deh, jalanin aja. Tapi berat Ustaz, betul, setuju. Kalau berat, setuju. Terus gimana caranya biar buat suami nyaman, tenang? Tips yang pertama sekali lagi, ibu-ibu sekalian, jaga hubungan kita dengan Allah. Itu. Jaga hubungan kita dengan Allah. Zikirnya harus kuat. Kalau ingin jadi istri yang selalu istiqomah membuat suami nyaman dan tenang. Kenapa demikian? Karena kita gak akan bisa buat suami tenang kalau kita panikan. Pokoknya papa tenang ya pak. Tenang pak. Ya gimana mau tenang kalau istrinya begitu? Lihat Khadijah radhiyallahu ta'ala. Suaminya Rasulullah SAW pulang dari Gua Hira. Kenapa Nabi bisa tertenangkan dengan Khadijah? Karena Khadijah tenang. Didengerin. Wajahnya teduh. Itu suami itu mau penat kayak apa tuh masuk rumah ceria lagi. Nah, kuncinya gimana biar kita tenang? Ya kuncinya Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Itu. Jadi kuncinya ibu-ibu sekalian, ibu-ibu harus punya hubungan yang spesial dengan Allah.
Coba renungkan deh, kenapa ibu-ibu cenderung emosi kalau sampai jam 11 malam suami belum pulang? Kenapa emosi? Coba. Karena aku kan nungguin dia, Pak Ustadz. Nah, pas nungguin ngapain? Coba renungkan. Kalau pada saat kita nungguin suami, kita habiskan waktu kita dengan mengingat Allah, dengan baca Quran, dengan zikrullah, itu tenang aja. Kenapa kita emosional? Karena kita nungguin sambil di dapur misalnya, nungguin sambil nonton Netflix misalnya, nungguin sambil nonton drakor. Akhirnya kita banding-bandingin tuh cerita fiksi dengan laki kita, tambah stres kita. Yang dinonton drakor. Subhanallah. Coba yang kalau kita gunakan, kita pikir. Oh itu, insya Allah kita bisa tenang. Nah dengan kita tenang, maka kita juga bisa mentransfer energi ketenangan itu kepada suami kita. Atau kalau pakai bahasa kita, keberkahannya itu sampai ke suami kita, jemaah. Itu. Udah pokoknya buat suami tenang, nyaman. Itu. Begitu rumah terkendali, keluar cari sahabat yang soleh deh. Nah kalau buat ibu-ibu sekarang begitu juga, untuk mensupport ibu-ibu butuh sahabat-sahabat yang soleha, lingkungan yang soleha, sahabat-sahabat yang gak pernah memprovok ibu-ibu sekalian. Laki itu jadi gituin, cin, nanti dia ngelunjak. Kalau udah punya teman-teman kayak begitu, tipenya udah susah nih. Tapi kalau misalnya teman-teman kita, motivasi kita, masya Allah, terus aja terus. Tapi capek, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Oh, semangat lagi kita. Gitu. Ada pegang itulah jemaah. Jadi, inilah riwayat yang sangat penting buat kita semua. Dan simpelnya buat beliau nyaman. Buat suami nyaman. Dan untuk membuat suami nyaman, tenang, kita gak harus menguasai bidangnya. Gak harus mengetahui masalahnya apa. Iya kan? Kadang-kadang kita kepo, akhirnya ribut lagi. Tuh kamu gak pernah percaya sama aku ya? Cerita dong. Akhirnya berantem. Enggak. Kunci pertama itu, kita tenang dulu. Kalau kita tenang, kita akan lebih mudah membuat suasana tenang. Dan kita gak akan tenang kalau tidak dekat dengan Rabbul Alamin. Zikrullah. Itu jemaah sekalian. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga dan seluruh umat Islam selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menanggapi orang tua yang takut anaknya wanita, anaknya perempuan, enggak dapat jodoh hanya dikarenakan anaknya sudah jarang komunikasi dengan ikhwan dan jarang main-main keluar. Jarang main-main keluar. Jadi orang tua beranggapan jika anaknya enggak pernah main-main keluar seperti anak muda pada umumnya, bagaimana mungkin si anak akan bertemu jodohnya? Bahkan ketika si anak izin ingin menggunakan niqab, si orang tua bilang kalau wajahnya ditutupi nanti tidak ada laki-laki yang mau. Mohon nasihatnya Ustadz, cara memahamkan orang tua yang sudah mulai dihantui rasa takut karena anaknya yang seorang akhwat sudah menginjak usia 25 tahun. Oh baru 25, saya pikir udah 45.
tapi belum ada tanda-tanda mengenalkan calon suaminya, padahal si anak percaya oleh

akan mengaturnya, dan laki-laki yang baik hanya untuk perempuan yang baik. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum, barakallahu. 25 tahun masih muda, ya. Oh, 45 tahun aja enggak perlu khawatir, apalagi 25 tahun. Gini jamaah. Orang tuanya tuh biasanya ibu-ibu ya. Ibu-ibu tuh yang panik ya kayak gitu. Tanya, coba cari tahu ibunya suka sayur asam enggak? Kalau ibunya suka sayur asam, ini contoh aja, contoh. Itu teori macam mana pula? Melinjo, kacang panjang, sama ikan di laut, atau air.

Bisa ketemu di satu piring. Itu ikan tuh ada di laut tuh. Sama melinjo. Sama segala macam. Kok bisa ketemu di satu piring? Itu rumus fisikanya dari mana? Jadi kalau udah jodoh di satu piring mah jodoh aja. Iya kan? Saya rasa kan anaknya pakai ikan asin. Atau pakai ayam goreng. Kok bisa ketemu itu loh? Yakinlah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti enggak berikhtiar ya. Berikhtiar tapi enggak harus berkomunikasi. Enggak harus. Komunikasi enggak masalah. Asal sesuai dengan ininya. Tapi enggak harus demikian. Enggak harus demikian. Udah banyak ini udah banyak kejadian. Wanitanya ini mungkin masih di Jakarta atau di Jabodetabek. Ini wanitanya di pondok pesantren, enggak ngerti apa-apa. Pondok pesantrennya juga khusus akhwat. Dapat jodoh tuh. Ada seorang laki-laki baik-baik, sangat recommended, kenal dengan kiai atau ustadz yang mengelola pondok pesantren tersebut. Ustadznya bilang ke istrinya atau ke penanggung jawab bidang santriwati, saya ingin santriwati yang terbaik karena saya tahu ini orang baik banget, masya Allah. Nahsabu kadzalik. Ini dugaan saya. Saya tidak merekomendasikan siapapun ada pun. Saya pengen yang spesial juga. Dicari yang spesial. Diketemukan, cocok. Allah takdirkan nikah. Bisa tuh. Yang satunya sekolah di mana, yang satunya mondok di mana. Gak pernah ketemu sama sekali. Gak pernah. Dan itu bukan satu dua kasus. Itu ribuan kasus. Yang penting itu kualitas. Kalau kualitas kita sebagai wanita emas, itu kan dicari orang, walaupun ada di Irian. Itu emas tuh di Irian. Amerika datang, jemaah. Amerika datang. Di Irian. Gak ada orang bilang, karena tempatnya emas di Irian, gak jadi. Kita maunya kalau di Jakarta aja. Karena Jakarta capital, ibu kota. Gak ada bilang begitu. Dikejar sampai ujung sana. Dikejar. Kalau namanya mutiara sih, mau di dasar laut, diselemin aja. Gitu aja, pikir simpel. Kalau mutiara. Kalau mutiara. Tapi kalau daun-daun yang layu, walaupun ada di pengarahan rumah kita, depan rumah, ya kita sapu, kita buang tuh. Kita ambil. Tinggal kita, siapa aja, Ma. Makanya, gak perlu khawatir. Apalagi 25 tahun, mau 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, mungkin 45 tahun. Kalau kita punya nilai, kita punya value sebagai seorang wanita, dan value yang paling penting adalah iman dan tauhid kepada Rabbul Alamin. Lalu ibadah kita kuat, lalu akhlak kita masya Allah. Dicari jemaah, dicari. Dicari. Dan gak usah khawatir. Karena kehidupan kita ada yang punya. Dan yang punya itu Al-Alimul Khabir, yang maha mengetahui, yang aksesnya tanpa batas. Jadi gak perlu khawatirkan itu. Tetap berjuang istiqomah dan tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala misawa. Bagaimana versi nyaman itu ternyata beda antara suami dan istri. Maksudnya suami merasa enggak nyaman tapi istri merasa sudah memberikan kenyamanan. Oh iya. Jadi beda mazhab ini. Suami istri beda mazhab. Kata suami, dua-dua gak betah, aku di rumah ini gak nyaman. So, istrinya merasa aku udah lakukan yang terbaik. Ah, gini aja jemaah, kembalikan ke ayatnya aja, surat apa?

Ar-Rum ayat 21 tadi. Kan Allah mengatakan litaskunu ilaiha, agar kalian wahai suami nyaman tenang ketika ke istrinya. Berarti standarnya standar suami, karena suami yang tenang. Gitu. Standarnya mana? Standar suami. Nah, ini yang sering kita lupakan. Kita itu seringkali udah mau buat baik sih, tapi pakai standar kita. Enggak. Kita pakai standar orang tersebut. Masa kalah sama apa? Sama bidang usaha jasa sih, hadirin. Semua bidang jasa itu tahu bahwa standar tuh konsumen, bukan konsumen harus ngikutin kita. Kita yang harus ngikutin mereka. Dan semakin tempat itu berkualitas, semakin mereka jago dalam mengikuti keinginan konsumen, kan gitu. Salah satu yang membedakan restoran papan atas dengan restoran kelas bawah itu apa sih? Servisnya. Selain enak ya, servisnya. Restoran kelas atas, mau apa aja bisa. Saya mau ini, oh bisa. Saya mau ini, bisa. Tenang, kami saya usahakan ya, Pak. Diusahakan bisa. Saya mau ini, bisa. Ini berisik banget, saya gak mau ada bunyi-bunyi suara-suara gini. Oh, saya atur private room ya. Ah, sini. Coba kalau kita masuk ke ini, ya mas, nggak bisa, di sini emang berisik, banyak lagunya segala macam, nggak bisa. Tapi kalau kita ke level itu, ada aja, adalah ruangan yang dikasih, ah, sini bebas. Mohon maaf mas, saya tuh mau sholat, sini nggak, oh kita sediakan, gitu jemaah, kita atur aja, tenang. Diatur deh, dikasih tempat yang enak. Ah, sholat di sini bisa. Kenapa enggak? Gitu. Makanya kan madhab apa namanya yang berkelas kan palu gada itu loh. Apa lu mau? Gua ada gitu. Palu gada udah. Mengapain ada udah? Hotel berkelas dengan hotel biasa. Hotel berkelas kita mau request aja ada. Saya mau ini siap bisa. Oh, tenang aja. Kita saya atur bebas. Nah, gitu. Sama bedanya istri berkelas sama istri yang kelas bawah begitu. Istri yang berkelas, tenang aja suamiku, ada gitu. Mau apa? Bebas. Kalau istri yang bawah, lo gak tahu ya bini lo udah banting tulang selama ini. Gitu tuh. Pengennya dimengerti terus. Aku udah capek mas, capek. Nah, repot udah drama queen. Gak ada istri berkelas itu. Sayang, kamu mau apa? Beres gitu lah. 5 menit gitu lah. Ubek-ubek tuh semua. Gitu udah. Beda yang berkelas sama kelas bawahnya begitu. Kalau kelas bawah ya gitu. Mau alat transportasi apa? Mau kita sewa atau kita transportasi taksi yang paling premium? Gue tersuka-suka kita. Tolong kecepatannya rendah ya. Rendah udah dia bawa kecepatan rendah. Bisa digas lagi ya? Digas sama dia. Coba kalau kelas rendah. Ini kayaknya terlalu kencang nih jalannya nih Pak. 3.000 mau selamat loh. Gitu katanya, 3.000 mau selamat. Jadi itu bedanya orang level atas, level bawah. Level atas tuh punya kemampuan adaptasi yang bagus. Itu kan orang sukses sama orang gak sukses kan gitu. Orang-orang hebat itu punya kemampuan adaptasi dengan lingkungan. Orang-orang kelas bawah secara value, bukan secara finansial atau bukan secara ekonomi. Enggak, mereka mulia. Tapi yang value-nya rendah, nilainya rendah, mentalnya selalu ingin dimengerti. Gak bisa ngertiin orang. Minta mengerti, terus. Enggak. Kalau ingin jadi wanita papan atas, wanita yang punya nilai yang tinggi,

0: belajarlah untuk beradaptasi dengan suami. Belajarlah untuk bisa memberikan keinginan suami dan standar suami. Bukan maksain suami harus ikut kita. Ya tapi nanti aku tertindas. Buktikan deh, buktikan. Kita tidak berinteraksi dengan makhluk. Kita berinteraksi dengan Ahkamul Hakimin. Allah yang maha bijaksana. Coba deh. Yakin sama Allah. Di sini nilai tauhid itu bermain di dalam peran kita sebagai seorang istri. Jadi ikuti mazhab suami. Ikuti mazhab pemimpin. Mazhab pemimpin itu yang ya gini aja lah jamaah. Pernah kerja kan? Kalau terjadi khilaf antara staff dan pimpinan, itu ngikutin mazhabnya siapa? Gitu aja udah, simpel aja. Nggak usah ribet-ribet. Ketika ada perbedaan mazhab jalan antara sang supir dengan bosnya, kira-kira yang diikutin yang mana? Tetap ngotot tuh supir. Enggak pak, harus lewat sini. Loh, lewat kanan, enggak lewat kiri. Mungkin gak macet, tapi besok dipecat tuh supir. Kata supir, yaudah ikut terserah kak bapak deh. Mau macet 3 jam, 3 jam. Yang penting gaji lancar. Semua kalau ada khilaf ikutin mazhabnya pimpinan. Dan disitulah fungsi pemimpin, bukan arogan ya. Disitulah fungsi pemimpin. Salah satu fungsi pemimpin kan jika terjadi perbedaan, harus ada keputusan kan. Maka keputusan dia. Dan akan dia pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Insya Allah gak tertindas, insya Allah. Dan kalaupun tertindas, tuh kan tertindas juga kata ibu-ibu. Enggak, kalaupun tertindas, akan banyak hikmah deh. Hidup ini bukan untuk hari, dua hari ke depan. Hikmah itu melatih kedewasaan kita. Melatih mental bertahan kita. Mungkin selama ini kita bosi, kita pakai mazhab madam. Allah pertemukan dengan laki-laki seperti itu, biar mau gak mau kita menghilangkan sifat-sifat itu. Banyak hikmah jamaah sekalian, banyak hikmah yang luar biasa. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak, senang bisa belajar dengan jamaah sekalian. Semoga kajian kita diberkahi oleh Allah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
1: Walmaya aku sing ndi iki ya? Kenang apa sih Riko? Parikonku walmah walmah bae. Jane lagi ngapa?
2: Yo yo, walmah kan cepat meredakan asam lambung. Juga bisa menyembuhkan luka lambung. Terus yang lebih penting kue, wis teruji nang penderita lambung lan bepom.
0: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walmah di 0852-800-145. Sekali lagi, 0852-800-145. Sakit mah, Walmain aja.
3: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
4: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
5: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
3: Murotal Al-Quran.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Kamar 7 dan lain.
7: Belasan SD di Kabupaten.
3: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
8: Sebelum kita tidur, hendaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dengan cara kita menjejerkan kedua telapak tangan kita kemudian meniupnya, lalu dibacakan surat Al-Ikhlas

0: Kemudian, kedua telapak tangan tadi diusapkan ke tubuh yang dapat dijangkau dengannya, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu, membaca ayat kursi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Barang siapa yang membacanya ketika akan tidur, maka ia akan senantiasa dalam lindungan Allah. Syaitan tidak akan mendekatinya hingga pagi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian disusul membaca surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dengan namamu, wahai Robku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun darinya. Apabila engkau menahan ruhku atau mewafatkannya, maka berilah rahmat padanya. Tapi, apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah ia, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang solih.

0: اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan diriku dan Engkaulah yang mematikannya. Mati dan hidupnya hanya karenamu. Apabila Engkau menghidupkannya, maka peliharalah ia. Apabila Engkau mematikannya, maka ampunilah ia. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan lahir batin, dunia dan akhirat.

0: عذابك يوم تبعث عبادك.
1: Ya Allah, hindarkanlah aku dari siksaan-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: بِسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا.
1: Dengan nama-Mu, Ya Allah, aku mati dan hidup. Setelah itu, membaca kalimat Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang mengucapkan doa ini ketika berbaring dari tempat tidur, maka doa itu lebih baik baginya dari seorang pembantu.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: Ina minal faqr.
1: Ya Allah, Rabb yang menguasai langit yang tujuh, Rabb yang menguasai arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, Zat yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, yang menurunkan kitab Taurat, Injil dan Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya. Ya Allah, engkaulah yang pertama, tidak ada sesuatu pun sebelummu. Engkaulah yang terakhir, tidak ada sesuatu pun setelahmu. Engkaulah yang zahir, tidak ada sesuatu pun di atasmu. Dan engkaulah yang batin, tidak ada sesuatu pun yang menghalangimu. Lunasilah utang kami dan berilah kami kekayaan hingga terlepas dari kefakiran.

0: Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan, memberi kami minum, mencukupi kami, dan memberi tempat tinggal. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan siapa yang memberi kecukupan dan tempat tinggal.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malik.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Pencipta langit dan bumi, Rob yang menguasai segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadai dengan benar selain engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku dan kejahatan syaitan dan bala tentaranya, atau aku berbuat kejelekan pada diriku, atau aku menyeretnya kepada seorang muslim.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan diriku kepadamu karena sangat ingin mendapatkan rahmatmu dan karena takut terhadap siksamu. Tidak ada tempat perlindungan dan keselamatan dari siksamu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang membaca doa ini, apabila engkau meninggal dunia di waktu tidur, maka engkau meninggal dunia di atas fitrah atau agama Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari.

0: Doa bangun tidur.
1: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
0: Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan atau membangunkan kami setelah mematikan atau menidurkan kami, dan hanya kepadanya kami dikumpulkan. Kemudian disusul dengan doa.

0: بِذِكْرِهِ.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada jasadku dan mengembalikan ruhku kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya.
2: Doa-doa dan zikir pagi hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Barang siapa mengucapkannya di pagi hari, maka ia akan dipelihara dari godaan jin hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengucapkannya di sore hari, maka ia akan dipelihara dari gangguan jin hingga pagi hari. Dikeluarkan oleh Al-Hakim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali, pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.

0: العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
2: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
3: Asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
3: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa.

0: dosa kecuali engkau, dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Barang siapa yang mengucapkannya pada pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada hari itu, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mengucapkannya pada sore hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada malamnya, maka ia akan masuk surga.
2: Rawahul Bukhari.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma istur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dibaca pagi dan sore tiga kali. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui.
1: Barang siapa mengucapkannya sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pula pada waktu sore, ia tidak akan terkena

0: bahaya apapun.
1: Rawahu Ibnu Majah.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
3: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Barang siapa yang mengucapkannya sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu sore, pasti Allah akan ridho kepadanya di hari kiamat nanti.
1: Rawahu Ahmad.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
3: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Asbahna wa asbahal mulku lillah rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadhal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah, wa a'udhu bika min syarri ma fih wa syarri ma ba'dah.
3: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
3: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
3: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Barang siapa membacanya 100 kali dalam 1 hari, maka sama nilainya dengan membebaskan 10 orang budak. Selain dituliskan baginya pahala 100 kebajikan dan dihapuskan darinya 100 kesalahan, dan ia juga akan dilindungi dari godaan syaitan pada hari itu hingga sore hari. Tak seorang pun yang bisa mengamalkan amalan yang lebih baik dari itu, kecuali orang yang melakukannya dengan lebih banyak lagi.
1: Rawahu Bukhari wa Muslim.
2: Subhanallah wa bihamdi, adad khalqi, warida nafsi, wazinata arshi, wamidada kalimati. Subhanallah wa bihamdi, adad khalqi, warida nafsi, wazinata arshi, wamidada kalimati. Subhanallah wa bihamdi, adad khalqi, warida nafsi, wazinata arshi, wamidada kalimati.
3: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arshnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, warizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
3: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
3: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Istahwadza 'alaikum.

0: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lainnya.
4: SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Sejuknya pagi menenteramkan hati. Hadirnya ilmu hilangkan ragu. Bersama kami menyongsong ridho ilahi dalam kajian Embun Pagi. Selamat mengikuti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim para pendengar di Insani 88.8 FM yang mudah-mudahan senantiasa dirahmat Allah Ta'ala. Selamat pagi kerabat muslim semuanya. Bagi kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan kabar baik bagi kerabat muslim dan tentunya harapan baik kerabat muslim dan keluarga senantiasa dalam menjaga dan berlindung dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baiklah, alhamdulillah, berjumpa kembali di kesempatan ini guna ikuti bersama program kajian Embun Pagi. Di pagi hari ini kita hadirkan kajian bersama guru kita, Ustaz Zakaria Ahmad, Hafizahullah Ta'ala, di mana di pagi hari ini beliau mengangkat sebuah tema, menata strategi sampai ke tanah suci. Dan baiklah muslim, kita akan simak selengkapnya. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كمسلمكم الله. Pertama, marilah kita panjatkan puja-pujinya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan majelis kita kali ini, insyaallah kita akan bahas sebuah judul, mengatur strategi sampai ke tanah suci. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, siapa sih di antara kita yang gak pengin untuk bisa sholat sekali balasannya seperti sholat 270 sekian tahun? Siapa yang gak ingin di antara kita yang pulang dari tanah suci

kemudian sudah bersih dari segala dosa dan juga kesalahan. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan janji surga? Itulah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang sampai ke tanah suci menunaikan ibadah haji. Semua kita mendambakan itu. Ada yang kita benar-benar terpanggil, membulatkan tekad, menguatkan niat untuk sampai ke sana. Ada yang lah sekenane kayak gitu ya. Ada yang seperti itu. Tentunya kita berharap ketika kita diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada sedikit iman dalam diri kita, kita pengennya bisa sampai ke sana. Mari kita tumbuhkan semangat tersebut, Bapak Ibu. Kita kuatkan niat tersebut dalam diri kita. Kita bulatkan tekad kita agar benar-benar kita punya bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kemudahan bagi saudara-saudara kita yang tahun ini mendapatkan panggilan untuk berangkat haji. Kita doakan semoga mereka dimudahkan di perjalanan, dilapangkan segala urusannya, pulang mendapatkan haji mabrur dari tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Dan panjenengan enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir karena apa? Ketika panjenengan doakan semacam ini, malaikat langsung connect sama panjenengan. Cuma notifikasinya enggak kelihatan. Cuma enggak ada notifikasinya. Tapi panjenengan dipastikan dapat doa baik dari malaikat. Panjenengan minta kepada Allah untuk yang mereka berangkat. Kalau di jalur apa Banyumas itu sering kedengeran. Rombongan apa? Rombongan jemaah haji 5 bis, depannya ada mobil patwal. Belakangnya ada mobil ambulan. Ketika kita dengar seperti itu, berusahalah Bapak Ibu langsung konek nyaut. Ya Allah mudahkan perjalanan mereka. Ya Allah berikan kesehatan untuk mereka. Sehingga langsung malaikat itu mengatakan, walaka bimithlin, dan bagimu seperti apa yang kamu minta. Langsung. Gak perlu kita mengatakan doakan ya malaikat. Enggak, malaikat langsung. Ketika kita mendoakan saudara kita, dengar kabar berita di media sosial misalnya, panjenengan baca, ada keberangkatan kloter sekian nih, maka jenengan langsung connect langsung dengan tanah suci. Ya Allah mudahkan bagi mereka. Maka panjenengan langsung dapat doa, walaka bimithlin, dan bagimu seperti apa yang kamu minta untuk saudaramu. Itulah istimewanya doa baik dari seorang muslim untuk saudaranya yang lain yang tidak berada di hadapannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, untuk berhaji adalah cita-cita kita bersama. Rukun Islam, ibadah yang menghapus dosa, ibadah yang dijanjikan surga, ibadah yang dijanjikan begitu banyak fadilah, menghapuskan kefakiran, masya Allah. Itu diantara keutamaannya. Masa sih kita enggak menumbuhkan semangat untuk itu? Panjenengan, hitung-hitungan misalnya, loh aku wis tua banget ya Ustaz, urung duit tabungan, urung apa? Bismillah. Kalau panjenengan punya tekad, Allah punya cara. Kalaupun seandainya panjenengan sudah melangkah ternyata tidak terwujud, jenengan sudah punya tekad bulat yang panjenengan dapat pahala sempurna dengannya. Seandainya pun sampai akhir hidup enggak sampai ke tanah suci, memang rugi, enggak ada ruginya sama sekali Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mari kita belajar bersama bagaimana strateginya sih, strategi untuk kita bisa sampai ke tanah suci. Syukur-syukur bisa berhaji, kalau tidak ya paling enggak kita bisa berumrah. Apa saja strategi yang bisa kita tempuh agar benar-benar cita-cita kita itu terwujud? Yang pertama adalah kuatkan tekad. Bulatkan tekad. Niat yang tulus, benar-benar

seorang baca ayat tentang kewajiban haji, baca tentang kedudukan ibadah haji, demikian juga baca pula keutamaan-keutamaan ibadah haji, keutamaan-keutamaan ibadah umrah. Maka dengan seperti itu seorang akan muncul cinta. Ketika ada cinta nanti niatnya itu tambah kuat. Gregetnya itu ada. Gregetnya itu ada. Tidak gregetnya kita, Bapak Ibu. Tidak gregetnya kita melakukan satu ibadah. Padahal Nabi sudah ngabarkan tentang keutamaannya. Karena kita itu, nih, bayangan tentang kehidupan antar kita itu masih error, mohon maaf, nyuwun sewu. Bayangan di kita tentang kehidupan akhirat itu masih error. Kalau seandainya bayangan kita tentang kehidupan akhirat itu jelas dan gamblang, maka saya yakin, saya yakin-yakinnya seorang itu akan benar-benar semangat bagaimana dia meraih kebahagiaan di sana dan bagaimana dia menghindari dari petaka yang sangat mengerikan di dalam neraka. Seorang akan bersemangat maksimal ketika bayangan tentang surga, tentang neraka itu jelas. Tentang bagaimana alam barzah itu jelas. Maka dia akan semangat banget, Bapak Ibu. Maka di antara bagaimana caranya menumbuhkan niat tadi. Tumbuhkan cinta. Cinta itu dari mana? Tahu keutamaannya. Muncul cinta dalam diri. Kemudian setelah itu tekadkan. Bismillah. Saya sering sampaikan bahwasanya sebenarnya banyak di antara kita itu mampu, cuma ngomongnya orang mampu. Padahal bukan karena enggak mampu, tetapi karena enggak mau. Ini masalah kan? Ngakune orang mampu padahal anu ora mam, ora mau ge, ora gelem gitu ya. Padahal mampu. Dewong nyatane kok nyata. Jelas, misalnya orang punya rumah magrong-magrong gede banget. Kok ngomong orang mampu? Lah, ini kan tanda tanya. Orang mampu apa orang mau? Ya. Enggak mampu atau enggak mau sebenarnya? Sawai ngablak-ablak amba banget. Ana wong tawa dibayar, ana wong tawa dibayar. Dikukut kabeh ya pesawahan dikukut kabeh. Masya Allah, jadi tuan tanah. Tapi haji mbuh nomor pira dalam kehidupannya kayak gitu ya. Skala prioritasnya enggak ada. Jadi akhirnya ya ngantek tua banget ya tidak tergerak untuk apa? Melaksanakan ibadah haji. PR kita adalah untuk menguatkan niat. Niat tadi tumbuhnya dari mana? Dari cinta. Cinta itu tumbuhnya dari mana? Dari ngerti kewajiban, kedudukan, dan juga keutamaan-keutamaannya. Nabi SAW menyebutkan, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Kalau niat kita setengah-setengah, kalau kita masih nanti saja ngesuk nek wis sugih, ngesuk nek wis tua, kayak gitu ya. Ma, orang pantas ketona lah diundang mas kaji ketona urung pantas ya. Pantas mana pak kaji ya pantas banget ketona bu kaji ya. Nek mbak hajah itu ketona orang pantas ya ngasuk bae lah nek wis tua kayak gitu. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Mari kita tumbuhkan niat, bulatkan tekad, serius, kuat, benar-benar maksimalkan sudah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala berkenan membukakan jalan untuk kita. Ada jalan berupa rezeki yang ditambahkan, ada proyek, ada pekerjaan yang tiba-tiba Allah hadirkan, kemudian Allah kadang-kadang mempertemukan seorang dengan orang lain, koneksi dari situ kemudian bertambah rezekinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus mengusahakan itu. Intinya yang paling utama adalah bulatkan tekad, kuatkan niat, tapi pokok pangkalnya tadi, ngerti tentang kedudukan, ngerti tentang keutamaan. Insyaallah dengan seperti itu, kita akan bulat tekadnya, akan kuat niatnya. Kita lanjutkan. Strategi kedua, untuk bisa sampai ke tanah suci.

prioritas. Nah, ini Bapak Ibu, nyusun skala prioritas. Bapak Ibu, panjenengan tahu kan diciptakan di dunia untuk apa? Diciptakan di dunia untuk apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Ibadah itu apa? Jalankan perintah. Ibadah itu apa? Jauhi larangan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita susun skala prioritas yang terkait dengan ibadah, kita segerakan, kita prioritaskan. Harusnya seperti itu. Yang sering jadi masalah adalah nuruti nafsu itu semangatnya luar biasa. Kanca batir ganti motor kepengin, kanca batir ganti mobil anyar kepengin, kanca batir rumahe dipageri kepengin, melu-melu dipageri semuanya. Begitu enteng untuk nuruti nafsu kayak gitu. Buruh kancane HP-ne anak kamerane telu blondo-blondo. Nopo Pak? Kepengin banget. Warang burung yen urang wong apa-apa. Nek HP yang seandainya yang model kameranya 3 itu yang HP-nya mahal gitu ya. Itu menghasilkan uang. Oke lah, panjenengan beli. Lewong wis umure 50 tahun sependur, apa maning sing wis 50 tahun tuku kaya gue nggo ngapa wis? Jajal. Apa ada penghasilan yang didapatkan? Enggak kan? Mau bikin konten-konten apa, Mbah? Gitu. Kan enggak menghasilkan apa-apa. Masa iya uang 15, 20 juta kayak gitu ya untuk beli sekedar HP? Padahal cuma sekedar untuk nelpon putu, Mbah, jenengan kalau punya HP. Esok-esok lagi jenengan nyeruput kopi, telpon. Bocah gagah agi ngapa nang kono? Bocah ayu agi ngapa nang kono gitu kan? Paling kayak gitu aja kalau mbah-mbah punya HP kan kayak gitu. Paling nyimak kajian sebentar nanti ya sudah paling buka teman-teman yang WA-an paling kan seperti itu. Masa iya sih kita nuruti nafsu kita pengen kalau HP seperti itu disakuinya yang tinggi, sakanya kecil gini, dongol. Kameranya telu keton kayak gitu. Kalau biar enggak pamer, Pak, bajunya kayak gini, Pak, enggak ada sakanya. Jadi aman, jadi nunjukkan HP. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ketika lihat teman-teman pada berliburan ke sana kemari mayeng-mayeng nyewa mobil atau punya mobil sendiri nempuh perjalanan jauh dan lain sebagainya, langsung pengen melu-melu seperti orang lain. Biar kelihatan eksis katanya seperti itu. Ketika berbicara tentang kurban, berbicara tentang haji, berbicara tentang umroh, itu ayatnya kayaknya bukan tertuju ke saya deh. Itu kan tertuju bagi yang mampu kayak gitu. Astagfirullah. Ada masalah apa dalam hati kita? Tidak lain tidak bukan karena kita terjebak dengan kesenangan dan kenikmatan dunia. Kita terjebak di situ. Kemudian kita jadi enggak punya skala prioritas. Ingat Bapak Ibu, haji itu kewajiban, bukan pilihan. Haji itu tentang kewajiban, bukan tentang pilihan. Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-97. Walillahi alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia kepada Allah. Kepada Allah yang telah memberikan hidup kepadanya. Kewajiban kepada Allah yang telah mengkaruniakan berbagai macam fasilitas hidup diberikan semuanya. Masya Allah. Kewajiban manusia kepada Allah yang begitu baik. Hijjul baiti, yaitu berhaji ke baitullah. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang-orang yang mampu. Bagi orang-orang yang sampai ke sana, mampu untuk sampai ke sana. Sebagian orang mengatakan ketika haji ini dikaitkan dengan istita'ah, kemudian, tuh kan Ustaz, bagi yang mampu. Aku orang mampu, ya Ustaz, berarti orang kena. Lah, kita enggak pernah punya upaya untuk memantaskan diri. Kalau kita punya semangat untuk memantaskan diri, nanti

dipanggil oleh Allah. Karena yang namanya berhaji Bapak Ibu itu benar-benar murni panggilan dari Allah. Seorang mengusahakan kaya apa saja dengan cara seperti apa saja, membayar sebanyak-banyak apapun, kalau belum dipanggil oleh Allah enggak. Nabi SAW menyebutkan Al-Hujjaj wal-Mu'tamir wafdullah. Jamaah haji, jamaah umrah itu tamu-tamu Allah. Da'ahum, Nabi jelas-jelas menyebutkan da'ahum, Allah panggil mereka, Allah seru mereka, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ajabuhu, ketika mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan dapat fasilitas apa? Thumma da'auhu, kemudian mereka berdoa kepada Allah. Fayastajibulah, fawastajibulahum, Allah Ta'ala kabulkan doa-doa mereka. Jadi kita itu perlu memantaskan diri menti panggil gitu ya. Kita perlu berusaha, usahanya dengan nabung, usahanya dengan memiliki skala prioritas dan lain sebagainya. Ini yang kita bahas. Pantaskan diri agar Allah berkenan memanggil kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, jangan sampai kita mengatakan, loh itu kan bagi yang mampu kan. Nah, maka kita katakan, rubah pola pikir kita. Dahulukan akhirat. Dunia akan mengikuti. Itu pola pikir seorang muslim. Bapak ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Yang setelahnya, yang ketiga, disiplin menabung dan mengelola keuangan. Disiplin nabungnya. Sepira Ustaz, dia panjenengan terserah mau nabung sepira. Yang penting jenengan punya janji dengan Allah untuk tidak menggunakan uang tersebut. Kalau tabungannya seperti ini, lobangnya kambanan, repot ditinting maneh nang jenengan. Diwalik nang bocah dikodeki metu kabeh. Apa maning bocah siki pinter? Nganggo lim, tusuk cilok atau tusuk sate itu dikasih lim, celup, kena semuanya itu. Maka kalau mau nabung itu yang rapat model seperti yang enggak kelihatan terus lubangnya yang kecil. Kenapa saya pilih untuk yang rapat? Dia enggak kelihatan kalau bening seperti ini. Tabungannya kayak gini, abang-abang biru-biru keton. Mbok njenengan kemlecer banget kepengin nganggo. Tapi kalau seandainya tabungannya itu rapat, insya Allah jenengan gak berpikir bismillah, bismillah. Cuma janji sama Allah, ya Allah gak aku gunakan kecuali sampai ke tanah suci. Gak aku pakai ya Allah kecuali untuk sampai ke tanah suci. Insya Allah dengan seperti itu, Allah akan memberangkatkan panjenengan. Allah akan ngundang panjenengan. Oh giwong temenanan geh. Oh, giwongi serius gih kepengin berhaji atau kepengin berumrah. Tapi kalau seandainya enggak seperti itu benar-benar kok. Tabungannya transparan. Mesin cucinya mendentukan ngadat. Mangkat binangun apa yo kayak gitu. Binangun si anak apa? Ya anak kayak gitu. Mangkat binangun si dan temenan kok di statik lah dicikot. Demikian juga kalau anaknya kayak bocah aku pengin sekolah menjadi kau motor nek motor racing anyar ning ora gelemannya ora motor anyar ora gelem angkat ke proyek pak kena dirintih jenengan nang bojone panjenengan ya wis lah kayak disempil disit. Ini benar-benar enggak apa namanya ya, menyedihkan lah, enggak sepantasnya seperti itu. Apalagi kalau sampai panjenengan sudah daftar, ini baru nabung aja, enggak pantas untuk diambil. Apalagi kalau panjenengan sudah daftar dan sudah dapat porsi kok diambil. Saya pernah ketemu orang seperti itu. Saya tanya sama orangnya, Pak, panjenengan panggilan keberangkatan jadwalnya tahun berapa? Kena wistak batal nak. Mas, da ilaha illallah. Ya kayak ngene apa dibatalkan?
Yo ganusi bocah warap barang gawe karep nikah.

Wis nglamar wong tua kon bingung lagi, bingung ora duwe tabungan apa-apa tak jikot. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Saya deg ya Allah, eman-eman. Bocah ora pengerten temen. Dhe wong akad nikah nang KUA apa bayar, Pak? Kalau di KUA bayar enggak? Bayar fotokopian lah. Siki lagi ngetren sing kados niku teng kota-kota sing wong sugi-sugi malah nikahe nang KUA. Kene bae sing sih kudu ngundang, kudu ngundang. Di sini aja yang masih harus walimah gedenan. Pengin ngratukna bocahku kae lah, bocah wadon anak wadon siji-sijine kon dadi ratu ora ketang sedina lah. Dadi ratu sedina tok. Dadi raja sedina tok. Ngentekna puluhan juta. Saya benar-benar sedih banget ketika dengar keterangan orang tersebut yang mengatakan sudah terambil. La ilaha illallah. Bapak ibu sekalian yang dimuliakanlah Allah, konsisten nabung dan konsisten. 10 ribu sehari ketone sanggup napa mboten? Abot. Ya wis 5000 wis. Nek nggo bocah 5000 be. Sing

wis. Nek nggo bocah 5000 be. Sing panjenengan nyekolahna bocah SD nyangoni pantase pinten sedinten? Sedina berapa, sehari berapa? Umur SD untuk sekolah. Mboten nonton sing dek. Putu lah berarti putu. Wong sepuh-sepuh yang putu. Berapa? 10.000 itu ke sekolah saja kan? Yang di rumah sore-sore pulang dari sekolah sore-sore kan jajan lagi kan? Jajan lagi. 10.000, 10.000. Tapi ditemenani kayak gitu loh. Diseriusi yang 10.000 itu memang benar-benar enggak diutak-atik sama panjenengan sudah. Pluk, sudah. Insya Allah dengan seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala bakal memberikan kelengkapannya. Allah dengan caranya akan menghadirkan rizki bagi panjenengan. Kalau panjenengan serius. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-110. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. Apa saja kebaikan yang kamu lakukan, pasti kamu dapatkan balasannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Panjenengan nabung, itu adalah kebaikan yang panjenengan lakukan. Ada balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya ketika panjenengan punya keseriusan nih, serius banget. Kalau orang sini nyebutnya, kalau di tempat saya itu, tembangannya gitu ya. Anu jadi omongan terus, tembangannya kakak pengen kaji, kakak pengen umroh. Tembangannya kakak pengen merantau itu kan menunjukkan keseriusan. Kan bocahku pancen tembangannya kayak gue terus. Jadi kepengen merantau. Upakai pancen tembangannya kepengen umroh ngomong. Terus kepengen umroh dan seterusnya. Itu sebenarnya Masya Allah. Itu energi positif yang luar biasa. Energi kebaikan yang luar biasa bagi kita. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Menabung untuk haji itu bukan sekedar simpanan. Bukan simpanan uang begitu saja. Tetapi hakikatnya kita itu sedang berinvestasi untuk masa depan kita. Coba hitung-hitungan nih. Panjenengan kalau bisa berangkat haji. Ada di sana janji dari Nabi. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas melainkan surga. Jenengan dapat surga. Kalau seandainya sekarang panjenengan berangkat pakai haji ONH plus. Ya di kisaran, kalau di kita mungkin ya hitungannya 250 hingga 300an. Kalau haji plus yang antrinya sekitar 6 atau 7 tahun kayak gitu. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi, antrian tidak terlalu panjang. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau seandainya tabungan kita sampai segitu kemudian kita pengen berangkat, sudah bismillah daftar haji plus. Tapi orang duluan Ustaz enggak sang. Nek kepengin duluan akeh yang daftar haji reguler. Tapi kan butekan bora. Ya karuan semuanya sih butekan bora gitu, tekan waktune gitu ya. Tapi kalau haji reguler sekarang ini kan 30-35 tahun gitu antrinya kan panjang banget hitungannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, 250 sampai 300 juta yang dikorbankan oleh seorang, kemudian seorang benar-benar ikhlas karena Allah semata. Terpanggilnya benar-benar kuat di dalam hatinya, pengen bisa berhaji, pengen menyempurnakan Islamnya, Masya Allah. Balasannya apa? Haji yang mabrur tidak ada balasan melainkan surga. Investasi 250 juta taruhlah atau 300 juta panjenengan dapat istana yang tidak ada duka, tidak ada kesedihan, tidak ada sakit padanya. Istana yang tidak ada wajah keriput di sana. Istana yang tidak ada bidadari cerewet. Istri cerewet enggak ada. Sudah kalem banget, manut banget ya gitu. Masa gak pengen sih investasi sebesar itu kemudian kita masih katakan mahal, padahal di sana abadi selama-lamanya. Masa gak pengen sih kita masih bersikuku untuk bangun rumah yang besar, yang gede. Untuk berapa hari di dunia ini?

ini untuk 30 ribu hari. 30 ribu hari berapa tahun itu, Pak? Jelas saya hitung. Yang ada HP. 30 ribu hari berapa? Berapa tahun? 82 tahun. Hitungan hari ternyata singkat banget. Ya, ya Allah, 82 tahun cuma 30 ribu hari. 30 ribu hari masa iya kita investasikan, masya Allah, bikin dadakan, bikin kerajaan di situ, nongarope pagrim bepleng gede banget. Haula wala quwata illa billah. Masih dikatakan lawangan duitane luwe-luwe ya ora masalah. Tapi iya, apa enggak diinvestasikan untuk yang tadi? Yang masya Allah seorang bisa mendapatkan surga, investasi yang luar biasa itu kan, cerdasnya luar biasa. Orang yang menginvestasikan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat surga dengan kenikmatan yang ada padanya, subhanallah, kekal abadi. Orang tahu ngalami tua. Orang tahu ngalami repot. Orang tahu ngalami sedih. Enggak pernah ngalami itu semuanya. Masya Allah. Di dunia arep kaya ngapa maine umah. Sing jenengane bojo ya kadang-kadang merengut nggih, Pak Bu. Laras mboten? Apa iyalah, omahe jere wis apik banget, mobile wis apik banget. Oh, bojoku ora tau merengut blas. Jere sapa? Ada meriang, ada sakit, ada. Ada kecewa, ada. Lo wis diresiki kaya ngapa? Teka maning. Yang namanya tikus, yang namanya kecewa, yang namanya semut. Ada rumah panjenengan yang bersih dari itu? Gak ada. Sebagus apapun, kalau di surga gak ada. Investasinya ternyata gak perlu mahal-mahal. Hitungannya kan gak mahal-mahal. Berapa? 250 sampai 300 juta kalau haji yang plus. Kalau haji yang reguler, kan masya Allah cuma ngantri gue loh. Sing mandan suwe. Murahnya kelewat murah. Kelewat murah, bener-bener kok. Bukan saya berarti meremehkan yang tidak mampu, saat berat banget. Kelewat murah jika dibandingkan dengan janji yang diberikan, kayak gitu. Kelewat murah kan. Berapa kalau pelunasan sekarang? 70 mungkin apa? Hah? Total sekitar 60-70an mungkin lah, taruhlah seperti itu. Maka sesungguhnya kita benar-benar harus berupaya ke sana, Bapak Ibu. Nabung. Jangan khawatir ketika panjenengan misalnya sudah nabung, bahkan sudah dapat kursi antrian, kemudian qadarullah panjenengan dipundut, ternyata ada informasi dari toa masjid namanya panjenengan muncul, kayak gitu. Gimana? Duit yang di sana muspro sia-sia? Enggak. Panjenengan tekadnya sudah kuat, dapat pahala sempurna. Ternyata uang tersebut bisa diberikan untuk siapa? Untuk ahli warisnya, keluarganya. Berarti enggak ada yang sia-sia. Ketika panjenengan sudah meniatkan dengan niat yang kuat, panjenengan dapat pahala sempurna. Man hamma bihasanatin falam ya'malha, katabahallah indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang sudah meniatkan dengan niat yang kuat, tekad yang bulat, berupa kebaikan, kemudian dia gagal melakukannya, maka sesungguhnya Allah menulis di sisinya pahala yang sempurna. Kita lanjut yang keempat. Strategi keempat. 1, 2, 3 dulu diulang lagi, Bapak Ibu. Yang pertama, kuatkan tekad, niat gitu. Yang kedua, menyusun skala prioritas. Apa yang penting, yang paling penting, kemudian yang penting dan setelahnya. Yang ketiganya, disiplin nabung. Kalau disiplin nabung sebulan 10 juta nggih cepet. Masya Allah. Kita lanjut. Yang keempat, perbanyak doa. Perbanyak doa. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.

Milik Allah saja segala yang di langit dan segala yang di bumi. Walillahi khazainus samawati wal ard. Perbendaharaan yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya milik Allah semata. Allah itu maha kaya, al-ghani. Allah itu maha kaya. Dan Allah sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk nyempil sesuatu yang ada di sisi Allah. Minta sesuatu yang ada di sisi Allah. Allah membolehkan itu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala katakan seperti itu dalam surat Ghafir ayat yang ke-60. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Berdoa, aku kabulkan. Nah, jadi masalah kita adalah kadang-kadang kita sudah berusaha tapi enggak dipadukan dengan doa. Kadang-kadang usaha kita maksimal banget bekerjanya, nabungnya juga maksimal, tapi doanya lupa. Coba kalau seandainya panjenengan setiap nabung, ya Allah mudahkan sampai ke tanah suci. Belum. Setiap saat ketika panjenengan mau nabung, ya Allah mudahkan sampai ke tanah suci. Ya Allah mudahkan sampai ke tanah suci. Terus seperti itu. Berarti panjenengan akan berdoa dan hati panjenengan terkait dengan Allah di setiap harinya. Masya Allah. Punya kaitan dengan Allah. Allah bakal mengabulkan doa seorang hamba. Maka jangan pernah remehkan doa tersebut. Lah donga-donga kepriwe lah wong kasile semene lah. Itu peran doa. Yang sedikit jadi berkah. Yang enggak ada jadi datang rezeki itu ketika seorang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya banyak di antara kita usahanya sudah maksimal tapi doanya kurang. Tadi sudah saya sebutkan di awal bahwasannya haji, bahwasannya berumrah itu undangan Allah. Maka sering-seringlah meminta kepada Allah agar diundang. Pantaskan diri, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak pahala yang bisa didapatkan oleh seorang ketika di tanah suci. Hotel jauh kadang-kadang dikeluhkan oleh sebagian orang. Padahal hotel jauh itu, Masya Allah, itu merupakan cara dari Allah untuk kita membersihkan dosa. Nah, di kita aja, langkah kaki menuju masjid, satunya menghapuskan dosa, satunya meninggikan derajat. Apalagi kalau di tanah haram. Apalagi kalau menuju Masjidil Haram. Masya Allah. Maksimalkan wudu di rumah, di hotel ketika panjenengan di sana. Maksimalkan, kemudian melangkah. Jangan sampai kemudian berkeluh kesah. Lah kayak gini dari wong bleketir, hotelnya atuh, ora kepenak banget, kesel, kepenak aja dari wong sugih, hotelnya gari, jerut langsung gutul masjid. Nah, ada orang mengatakan seperti itu. Sesungguhnya, ketika seorang melangkah menuju masjid, langkah-langkah kakinya itu sangat istimewa. Kalau seandainya jalan ke masjidnya 10 menit atau 15 menit, Masya Allah sudah kehitung berapa langkah kaki yang diayunkan oleh orang tersebut dan berapa banyak dosa yang berguguran karenanya dan betapa tingginya derajat yang dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana seorang ihtisab berharap pahala dari Allah semata. Tinggal bagaimana seorang memaksimalkan wudu jalan ke masjid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika di sana seperti itu. Di sini kita berdoa terus kepada Allah. Kuatkan hati. Allah Ta'ala akan mengabulkan. Yakinkan diri kita bahwasanya Allah itu maha baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan yakin bakal dikabulkan. Lho kalau panjenengan sambil berdoa kayak gini, atau nek tangi lamun apa ya, gaji semene, anak kayak rendel, bojoku ora kerja misalnya seperti itu.
Jangan sampai putus asa. Allah itu baik.

baik banget sama hambanya, baik banget sama hambanya. Karena dengan doa itu hati semakin kuat. Dengan doa itu membuka jalan yang kelihatannya tertutup di depan kita. Doa itu adalah menghadirkan keajaiban-keajaiban yang berbondong-bondong dalam kehidupan. Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, padukan antara usaha tadi, kemudian kita doa. Itulah yang namanya tawakal sebenar-benarnya. Namanya tawakal bukan hanya pasrah tok gitu ya kepada Allah. Tetapi tawakal itu harus disertai dengan usaha dan juga doa. Yang kelima sekarang. Strategi yang kelima adalah menjaga kehalalan rizki yang kita dapat. Haji pergi ke tanah suci, bekalnya juga harus baik. Kita pergi menuju Allah, menghadap kepada Allah di Baitullah. Maka bekal yang menghantarkan kita sampai ke sana itu harusnya bersih. Jangan sampai seorang kemudian punya prinsip, bukankah kewajiban kita Ustaz, kalau melakukan dosa kita iringi dengan kebaikan. Duit korupsi, sebagian yang ngomongat kaji, men gong resiki jerene. Ya salah. Nabi SAW mengatakan memang, fa'at bi'isayi'atal hasanata tamhuha. Ikuti kejelekan, ikuti dosa yang dikerjakan dengan kebaikan setelahnya. Maksudnya apa? Ikuti dengan taubat, ikuti dengan amal ibadah, kayak gitu. Bukan kita dapat kejelekan, kemudian disempil setitik, ya sehingga di sodakoh nabai, ya duit korupsi tetap haram, gak boleh. Dibersihkan gak bisa sudah. Duit seperti itu harusnya dikembalikan. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ingat, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja, Bapak Ibu. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengusahakan yang halal kita ambil, yang haram kita tinggalkan, yang haram kita jauhi. Di akhir zaman, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang pikirannya itu cuma sekedar nominal, uli akeh ya bahagia, bunga kayak gitu. Yang mereka dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya'ti ala nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman. La yubalil mar'u bima akhadha minal mal. Seorang enggak lagi peduli ngambil harta dengan cara apa. Amin halal, amin haram. Dari yang halal ataukah dari yang haram, sudah enggak peduli. Sing penting ulih. Kenanggo tuku, kenanggo mangan, kenanggo apa maning kayak gitu. Sebagian orang prinsipnya seperti itu. Padahal kita sebagai seorang muslim harusnya senantiasa milah dan milih, yang halal diambil, yang haram ditinggalkan, yang syubhat harusnya juga ditinggalkan. Karena yang namanya rizki yang halal menjadikan hati lebih tentram, hati lebih tenang, urusannya mudah, membawa keberkahan dalam kehidupan. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, inilah 5 strategi yang bisa kita usahakan untuk menyampaikan kita ke tanah suci. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita semuanya, lapangkan rezeki kita, sehingga kita bisa beribadah di tanah suci, berhaji ataupun berumrah. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan dari materi yang saya sampaikan. Saya persilahkan kalau ada. Silahkan. Terima kasih. Apakah ada anjuran untuk berumrah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan bahwa umrah itu menghapuskan dosa. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu ke umrah yang lain menghapuskan dosa yang terjadi di antara keduanya. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan tentang haji dan umrah, innahuma, sesungguhnya keduanya, haji dan umrah, yanthiyani al-faqra wa dhunub.

0: menghapuskan, menghilangkan kefakiran, dan yang keduanya menghapuskan apa? Dosa. Ini tentunya merupakan kabar gembira yang sekaligus ini sebagai dorongan bagi kita. Bagaimana kita menggagas, bagaimana kita mengupayakan agar dosa kita dihilangkan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita tentang apa namanya disyariatkannya untuk berumrah. Dan bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya yang namanya umrah itu hukumnya adalah wajib. Dalam kehidupan sekali hukumnya wajib. Umrah wajib, yaitu umrah pertama. Itu hukumnya wajib. Walaupun levelnya bukan rukun Islam seperti berhaji, tapi umrah hukumnya wajib sekalinya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Usia senja sebenarnya itu kita relatif ya. Ada yang senja 35 tahun sudah senja karena 36 meninggal. Iya kan? Ada yang senjanya itu di 80. Berarti kalau 70 ya belum. Artinya kalau usia senja di kita, hitungan kita adalah ketika sudah di atas 60 tahun misalnya ya usia senja kayak gitu. Ketika ditanya, mana yang didahulukan ketika sudah usia senja, haji atau umrah? Maka saya menganjurkan, jika memang ada nih, jika memang ada uang, maka padukan itu. Artinya seorang nabung untuk berhaji ataupun seorang bayar sebagai bentuk kebulatan tekad untuk menggugurkan kewajiban dia kepada Allah. Terkait dengan berangkat atau tidak nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur si tahun ngarep dicepetna gitu ya. Syukur-syukur seperti itu. Kalau seandainya punya maka sudah bayar haji nih, dapat kursi, nanti pelunasannya kalau pas mau berangkat. Kemudian sekarang masih ada sisa, berangkat umrah. Padukan seperti itu sudah. Kalau seandainya tidak, wallahu a'lam, sepanjang yang saya ketahui, tunaikan kewajiban dulu, baru mikir yang setelahnya. InsyaAllah kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan urusan, kelapangan rezeki, kesehatan badan, kekuatan iman, keistiqamahan sehingga kita sanggup melaksanakan kewajiban-kewajiban yang disyariatkan di dalam agama kita. Semoga Allah taala memudahkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kita bahas. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kerabat muslim, demikian embun pagi hari ini. Semoga bisa mensejukkan hati dan memotivasi diri untuk meraih ridho ilahi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Hukum bayar 100.000 all you can eat. Dalam kasus bayar 100.000 atau 50.000 boleh makan sepuasnya, ada bagian yang tidak jelas, yaitu ukuran makanan yang dikonsumsi pembeli. Dia bisa makan banyak, bisa makan sedikit. Lauk yang dimakan bisa banyak, juga bisa sedikit. Sehingga semua orang memahami ada ketidakjelasan di sana. Bagaimana hukumnya? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Pertama, transaksi ini dilarang karena ada unsur jahalah atau ketidakjelasan. Ini merupakan pendapat Syekh Muhammad Mukhtar Ash-Shinkiti. Beliau ditanya, apa hukum menjual makanan dengan cara makan sampai kenyang sementara bayarnya tetap? Jawaban yang beliau sampaikan, makan sampai kenyang termasuk jual beli majhul atau tidak jelas karena istilah kenyang pada manusia tidak memiliki batasan. Dan jual beli ini dilarang berdasarkan keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh karena tidak sah membeli sesuatu kecuali semuanya jelas, jelas kriterianya, dan jelas ukurannya. Kedua, transaksi ini dibolehkan. Ini merupakan pendapat Imam Ibnu Utsaimin dan Dr. Muhammad Said Al-Buti. Imam Ibnu Utsaimin ditanya tentang hukum warung yang menjual makanan, bayar 20 real, dan makan sampai kenyang. Jawaban beliau, yang zahir semacam ini dibolehkan. Karena ukuran yang dihidangkan jelas, dan ini dibolehkan sesuai adat. Namun jika orang merasa bahwa dirinya banyak makan, dia harus menyatakannya ke pemilik warung. Karena manusia beda-beda, Asyarh Al-Mumti'. Memilih pendapat yang mendekati. Para ulama membolehkan melakukan transaksi gharar yang ringan. Berikut keterangan dalam ensiklopedia fikih. Di antara syarat gharar yang haram adalah berpengaruh dalam akad dan ukurannya besar. Namun jika gharornya ringan, tidak ada pengaruh dalam akad, al-mausu'ah, al-fiqhiyah. Dalam kasus warung, bayar sekian, silahkan makan sepuasnya. Pemilik warung maupun konsumen bisa memahami di rentang berapa kuantitas makanan yang akan dikonsumsi untuk sekali kunjungan. Dan itulah gharar ringan yang dibolehkan. Karena itulah pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat yang membolehkan. Hanya saja, bagi mereka yang kuantitas makannya tidak normal, melebihi dari umumnya masyarakat, maka dia harus sebutkan di awal agar tidak merugikan salah satu pihak. Demikian, Allahu a'lam.
2: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
3: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
4: Allah mengatakan fadhkuruni azkur, kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kabar 7 dan lain.
6: Belasan SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
7: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
8: La uqsimu biyaumil qiyamah.
7: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
9: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baiklah muslim, di dalam ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah Ta'ala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memuji Allah Ta'ala dan juga kewajiban beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah muslim, usai saja kami hadirkan murotal yang berikut ini yang ada di surah An-Naml, yakni di ayat ke-54 sampai di ayat ke-70.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: ولوطا إذ قال

بل ادارك علمهم في الآخرة

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Aduh, Jan, apa nih maning sih bodol ya, Jan, Jan.
2: Lah, wong gari tiga boy kan aku meng bengkel dewek.
1: Lah, wong bengkel dewek sih ngendi lah.
2: Tak kaya sih, apa rikoro menangi? Ahas, wulunem, telupitu, berkah motor, kedung menjangan, Purbalingga.
0: Ahas 8637 berkah motor kedung menjangan Purbalingga. Melayani servis, turun mesin, dengan penggantian berbagai spare part yang original. Ditangani oleh mekanik-mekanik handal. Dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet, serta musola. Untuk booking servis, hubungi 082133346667 berkah motor Purbalingga di Jalan Es Parma nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas Wonge Dewek.
3: Riko, kenapa ngapa? Ngambil kaya wae nek rene wis kucul kaya klon durung setrika. Ora ada duit apa kepriwe?
4: Riko maning, tumung wetenge iki wonten ora karuan kok. Kaya asam lambunge iki kumat ye.
3: Oh, kuwe ngomong ya. Ge, Rika siki wis ora usah bingung-bingung. Perkara asam lambung naik utawa duwe permasalahan perut sing kurang bersahabat, Rika jujul ikhtiar karo ge bae.
4: Apa sih kue?
3: Walmah.
0: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852-800-1045. Sekali lagi, 0852-800-1045. Sakit mah, wal main aja. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Hiasi setiap aktivitas kita dengan doa agar dilindungi dan diberkahi Allah Ta'ala. Doa harian kita di 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga.
5: Doa ketika masuk pasar. La ilaha illallah.

0: وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
1: Artinya, tiada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar, melainkan hanya Allah semata, yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan, serta baginya segala puji. Dialah yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Dia yang hidup tidak akan mati. Di tangannya kebaikan, serta dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim.
2: Doa harian kita. Radio Insani Purbalingga. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
2: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
4: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik, kaum muslim, dalam ayat berikut ini menjelaskan di antara tanda hari kiamat, yaitu keluarnya makhluk yang bernama Dabbah dan bagaimana huru-hara pada saat datangnya hari kiamat. Baik, kaum muslim, berikut ini kami hadirkan morotalnya yang masih di surah An-Naml, yaitu di ayat ke-71 sampai di ayat ke-93.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat Muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu, selamat mengikuti.
1: Ustadz, benarkah niat yang baik sudah termasuk mendapatkan pahala?
2: Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman menjelaskan, an-niyatu dunal amal, niat tanpa amal, qad takunu ta'atan, bisa menjadi ibadah dan ketaatan. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, hadisnya, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari. Man hamma bihasanatin falam ya'malha, siapa yang punya rencana untuk melakukan amal baik tapi enggak berhasil dia kerjakan, kutibat lahu hasanatun, maka dicatat untuknya satu pahala. Qalu wal amalu dunan niyyah, sementara ulama mengatakan adapun amal tanpa niat tidak dinilai ibadah. Jadi niat yang baik kalaupun enggak berhasil diamalkan jadi apa? Pahala. Tapi kalau sudah beramal namun enggak punya niat, enggak ada nilai pahalanya.

0: satu pahala. Qalu wal amalu dunan niyyah, sementara ulama mengatakan adapun amal tanpa niat tidak dinilai ibadah. Jadi niat yang baik kalaupun enggak berhasil diamalkan jadi apa? Pahala. Tapi kalau sudah beramal namun enggak punya niat, enggak ada nilai pahalanya.
1: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
2: Bagi orang yang ingin ikut kurban di tunas ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya. Dan yang penting sekali adalah di hari H, Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
1: Di Kurban Plus Tunas Ilmu, insya Allah, sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya, halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimanah, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri.
3: Hei, rekamu kok bengi si dalu ngambok? Ora kelalen?
4: Ah, jen, priwe ya. Gek, ngapurane ya, Kang. Kayaknya orang situ loh. Jepulnya sikit dina Senin kok. Aku no orang belum ngaji, weh. Priwe jajal.
3: Ah, jeneng disi lah. Kenapa dina Senin?
4: Ya, alhamdulillah lah. Anu, kajiannya serutin apa dina Senin bermaghrib. Sebisa mungkin ya, aku melu lah. Anu, bahas kitab Mukhtasar, Walilahi Asmaul Husna. Weh, karo Ustadz Abdul Husain, nung Masjid Manarul Ilmi, Purbalingga.
3: Masya Allah, nek kaya gue, aku melu lah. Masa Rika melu ngaji, aku malah dolan. Kan teman sejati, patri ngaji ya, aku kudu melu ngaji.
1: Hadirilah kajian dengan membahas kitab Mukhtasar Walillahi Asmaul Husna.
5: Mukhtasar Walillahi Asmaul Husna.
1: Bersama Ustaz Abdul Zain LCMA Hafidhahullahu Ta'ala. Setiap Senin, ba'da maghrib di Masjid Manarul Ilmi, Purbalingga.
6: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
7: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
8: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
6: Murotal Al-Quran.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Kabar 7 dan lain.
10: Kelasan SD di Kabupaten.
6: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
1: Peristiwa yang terjadi hari ini di Purbalingga dan sekitarnya segera akan kami kabarkan di Kabar 7. Kabar 7. Insani FM.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, sabar dan ikhlas adalah kunci sukses menjalani segala cobaan yang Allah beri agar hati dan keyakinan kita tetap kuat bertahan. Inilah Kabar 7 untuk hari ini.
1: Kabar 7. Insani FM.